0: ajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tanpa mengurangi kedudukan mereka, orang-orang yang soleh, wali Allah yang beriman dan bertakwa, mereka enggak bisa. Kendati mereka kedudukan tinggi si Allah, enggak bisa mendatangkan berkah kepada kita. Enggak bisa memperkenankan doa kita. Mereka enggak bisa juga mengangkat hajat kita kepada Allah. Langsung minta kepada Allah. Enggak mesti harus berzikir, berdoa, cakruan di sekitar kuburan, enggak. Bahkan itu hal yang juga tidak disyariatkan. Jadi, oleh karena itu, prinsipnya, siapa yang sholatnya sah, maka sah bermakmum di belakangnya. Tapi masalah keutamaan, ya tentu ya, carilah imam yang betul takwa, yang berilmu, yang tidak melakukan ritual-ritual bid'ah yang seperti diutarakan tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Rian di Tangerang. Izin bertanya Ustaz, masalah ajal apakah benar sudah tertulis Ustaz? Terus buat apakah kita berdoa meminta panjang umur sedangkan ajal sudah tertulis? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Tafadol Ustaz.
0: Nah, terima kasih kepada Bapak yang bertanya seputar masalah takdir ini ya. Apakah ajal telah tertulis? Jika telah tertulis, kenapa juga kita berdoa untuk panjang umur? Jawabannya, semuanya telah tertulis. Kullu syai'in biqadar, kata Nabi SAW. Semua sesuai dengan takdir. Antu'mina bil qadar khair wa syar. Nah. Jadi apa? Ya, apa? Ajal ya, yang segala yang kita lakukan dan apa yang terjadi semua, apakah segala satu ajal itu sudah takdir? Ya. Apakah jodoh itu takdir? Nah, apakah semua musibah takdir? Nah, semua. Sakit, sehat, ya. Sukses mendapatkan jabatan, dicopot dari jabatan, terjadi bencana, kebakaran, tabrakan semua, ya, adalah dengan takdir. Kullu syai'in biqadar. Begitu kata Nabi SAW. Tayyib. Telah tertulis. Iman kepada takdir, para pemirsa, iman kepada takdir itu tidak sempurna kecuali meyakini empat perkara. Jadi kalau orang tidak meyakini empat perkara ini, bermasalah iman pada takdirnya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah telah mengetahui, ilmu Allah yang luas meliputi segala sesuatu, mengetahui tentang perbuatannya, perbuatan hamba, semua yang ditakdirkan. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian, apa yang diketahui oleh Allah tadi, Allah mengetahui yang telah berlalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi dan akan terjadi. Dunia dan akhirat telah mengetahui. Baik. Itu semua ditulis di Lauhul Mahfuz. Buku catatan induk ya, takdir, Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz, pena yang Allah ciptakan khusus menulis itu. Dan tintanya telah kering, dan juga lembaran telah digulung, berarti tidak ada yang ditambah lagi, semua. Ajal, termasuk ajal. Ya. Kemudian, segala sesuatu yang terjadi, itu dengan izin dan kehendak Allah. Ajal terjadi dengan izin Allah. Berbagai sebab, ada dengan tabrakan, ya kemudian banjir, longsor, apalagi namanya itu ya musibah Gunung Merapi, kebakaran, macam-macam, peperangan, ya, peruntuhan tanah dan atau longsor dan seterusnya. Sebabnya yang berbeda, ada sakit, ada yang tidak ya, biasa-biasa saja. Sebabnya yang berbeda, ajalnya sama. Semua ditakdirkan. Apapun yang terjadi, sebabnya semua dengan takdir. Nah, kemudian yang terjadi itu semua dengan ciptaan Allah. Ini empat perkara yang wajib diimani. Kembali pada pertanyaan tadi, apakah ajal? Iya. Jadi, ajal telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum ciptaan langit dan bumi itu 50 ribu tahun lamanya. Sebelum ciptakan langit dan bumi. Ya, itu telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Taib. Nah, kemudian ada lagi yang dirinci. ajal seseorang tadi yang sudah ada di kitab induk tadi, nah begitu dia berada di rahim ibunya, ya selama dikandung oleh ibunya dan sudah berproses, ya perubahan dari janin, dari setetes mani, kemudian sekumpal darah, sekumpal daging, kemudian dibuat tulang, kemudian dibuat, ya, kemudian ditiupkan roh. Nah, malaikat diutus oleh Allah untuk menentukan lagi. Dia telah tertulis Lauhul Mahfuz, kitab induk. Tapi dirinci lagi. Ajal dia ini berapa tahun? Ya. Ya, rata-rata 60 tahun sampai 70 tahun, kan begitu. Dirinci lagi ajalnya. Dirinci lagi apa? Artinya umur, ya. Ini umur. Diperintahkan menulis 4 perkara. Rizki. Rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya, umur dia. Wa amali, amalannya. Wa syaqin aw sa'id, kondisi dia. Bahagia atau sengsara. Ini 4 perkara. Ya. Dan ini semua 4 perkara sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi begitu soal di rahim ibunya, begitu ditiupkan rohnya, dirinci lagi. Ajal dia, umur ini sampai kapan? Apa penyebab kematiannya? Ya. Amal dia. Kondisinya orang baik atau yang jelek? Akan tetapi kita tidak mengetahui yang ditakdirkan di waktu di rahim tadi. Kita tahu mengajal ditakdirkan umur, amalan, ya. Tapi kan enggak tahu. Bapak yang bertanya, tahukah kapan ajal datang? Berapa umur yang tersisa? Berapa tahun ditakdirkan? Berapa rezekinya? Enggak. Nah, oleh karena itu Allah juga mentakdirkan ada sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan umur, ya, untuk mendapatkan rezeki, untuk memudahkan amalan. Apa namanya itu? Doa. Ya, doa itu ditakdirkan Allah untuk mendapatkan keberkahan tadi. Nah, kalau seorang hamba berdoa, berkahi umurnya, diberkahi. Ya Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan. Jangan panjang umur saja. Kalau panjang umur, tidak taat, tidak ada gunanya. Ya, petaka, tambah dosa. Ya, tambah sengsara. Tapi keberkahan umur dan baik amalan, ya, panjang umur. Nah, Allah mentakdir kalau dia berdoa ditambah umur Allah. Tapi yang ditambahin sudah tertentukan dalam Lauhul Mahfuz atin, kalau dia berdoa umurnya akan ditambah. Kalau enggak berdoa, ya udah. Sesuai dengan apa yang ditakdirkan tadi, tapi kan enggak tahu apa yang ditakdirkan. Jadi doa itu adalah sebab untuk mendapatkan berbagai kebaikan. Tapi kalau Allah telah menentukan, tidak lagi berfungsi doa di sini. Ad-du'a la yaruddul qadar illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Ini kena sebab. Sebab. Nah, kalau ditinggalkan sebab, ya terjadi apa yang telah Allah takdirkan. Contoh, seorang sakit. Kalau dia berobat, ya, sembuh. Berarti dia masih hidup. Kalau tidak berobat, mati. Berarti sudah datang ajalnya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sebab. Nah, berobat tadi sebab itu ditakdirkan juga. Ajal ditakdirkan juga. Sama. Jadi semua itu ditakdirkan ajal. Nah, oleh karena itu, tatkala Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah semua telah ditakdirkan tempatnya di surga dan neraka? Kata Nabi, iya. Nah, kalau begitu untuk apa beramal? Sama pertanyaan Bapak tadi. Ajal tentu apa juga berdoa? Kata Nabi, ya kalau begitu udah enggak perlu kalian beramal, enggak. Nabi mengatakan, betul semua telah ditentukan sesuai dengan tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kata Nabi, kalian harus bekerja, berusaha. Itu sebab untuk meraih kebaikan tadi. Makanya, na'am i'malu fa kullun muyassar lima khuliq. Lalu kalian beramal, berusaha. Kenapa? Karena kalau berusaha itu sebab, maka akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan Allah tadi. Makanya orang berbuat kebaikan, ya akan dapatkan kebaikan. Tidak beramal, buat kejelekan, dapat kejelekan. Fakulun yassar lima khuliqalah. Qala Allah Azza wa Jalla, fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna fasan yasiru lil yusra. Wa'amma man bakhila wa staghna wa kadzaba bil husna fasan yasiru lil usra. Yang berbuat baik, ya, memberikan berkorban untuk dirinya, ya, memberikan yang terbaik untuk dirinya, amal soleh dan yang lainnya, Allah mudahkan kepada kebaikan. Tapi kalau dia bakhil, tak berbuat kebaikan, sombong, angkuh, ya, meninggalkan kebenaran, mendustakan kebenaran, disulitkan, ya, dia diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. tentang urusannya. Maka beramallah. Naam, beramal, kemudian berdoa, kemudian pasrah. Beramal, berdoa, pasrah. Tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi, itulah yang terbaik. Pasti ada hikmah. Nah, jadi kita hidup ini, ya, biar enggak bimbang, enggak bingung, memahami masalah takdir. Jadi hanya kita berputar dalam satu lingkaran dari satu titik ke titik yang lain. Inilah titik-titik takdir tadi. Kalau kita sakit, ya pindah, datang dokter, minta resep, minum obatnya, selamat. Lapar, ya, pindah takdir lain, makan, kenyang. Mau dapat keturunan, ya jangan jomblo, nikah yang benar, nikah, kemudian ya cocok tanam, kemudian dapat keturunan. Seperti itu. Nah, jadi berpindah dari satu tempat. Seseorang yang mungkin ekonomi pas-pasan, ya berusaha sambil berdoa. Maka usaha dimudahkan urusan, maka dapat harta dan bisa jadi orang yang kaya. Kan begitu. Jahil, orang yang tidak memiliki ya keahlian dan bodoh. Ya belajar, dengan belajar dia akan mendapatkan keahlian. Itulah takdir. Jadi berpindah dari satu titik yang lain. Enggak ada yang keluar dari lingkaran takdir tadi. Nah, apa yang terjadi? Setelah kita berusaha, terjadi di luar persepsi kita. Itulah bahwa manusia tidak mengetahui apa yang ada di takdir. Tapi dia meyakini segala sesuatu dengan takdir. Nah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwan Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallah Ta'ala hingga pukul 7:15 waktu Indonesia Barat dari bahasan Sudahkah Kita Mengenal Allah. Ini perkara yang penting, yaitu mengenal Allah, sifat dan keagungannya. Hingga dengan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka kita bisa banyak melakukan perubahan dalam diri kita. Kita semakin tawadu, tunduk, dan sangat takut pada Allah, sangat berharap kepada Allah, dan menyerahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian dari kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita pelajari dan merasa sudah mendapatkan hidayah dengan menjalani rutinitas seperti ini, dan lupa akan bahwasanya Allah melihat, menyaksikan setiap apa yang kita kerjakan tatkala di mana mata-mata manusia tidak mengetahuinya. Dan kita lupa bahwasanya Allah akan meminta pertanggungjawaban dan bertanya pada kita semuanya tentang apa yang kita perbuat. Dan kita juga lupa, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah maha berat siksaannya, sehingga kita kadang masih terus bermaksiat, bersembunyi dari mata manusia, mengerjakan perkara-perkara kemaksiatan, mendzalimi orang lain, mendzalimi diri sendiri. Lupa bahwasanya Allah akan meminta pertanggungjawaban kita ketika tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat dan kebaikan untuk kita semuanya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala kesempatan pagi hari ini dapat memberikan lecutan motivasi bagi kita semuanya agar tak pernah bosan untuk mempelajari akidah tauhid, mengenal Allah dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya, sehingga akan membawa perubahan kebaikan dalam diri kita, masyarakat dan keluarga. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk mengikuti beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
6: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وجدتم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khaba'ad. Ya khawatir islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, telah kita simak sebagian pembacaan tilawah Al-Quran Karim bersama Qari Syekh Muhammad Ayub dari surat Al-A'raf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan, kesejukan, kebahagiaan di hati dan ruang dengar anda dengan menyimak, mendengarkan Al-Quran, membaca, mentadaburinya. Dan harapannya semoga Allah memberikan taufik serta hidayah pada kita semuanya untuk bisa Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan kita, menjalani aktivitas ibadah, muamalah, aktivitas keseharian kita, sehingga membawa keselamatan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya dari pagi hingga pukul 7:41 waktu Indonesia Barat. Insyaallah kami akan menghadirkan kembali kajian ilmiah edisi Baki di kesempatan pagi hari ini, di mana kami akan hadirkan bersama Ustaz Abu Zubair Al-Hawari Al-Si Hafidhullah Ta'ala kajian ini dari Masjid An-Nur Kota Langsa, Aceh, dari bahasan indahnya persaudaraan di dalam Islam. Kemudian kembali, indahnya persaudaraan di dalam Islam, kami hadirkan dari Masjid An-Nur Kota Langsa saat lagi bersama Ustaz Abu Zubair Al-Hawari Al-Si Hafidhullah Ta'ala. Kita masih menunggu untuk terhubung dengan rekan-rekan kami yang saat ini tengah berada di Kota Aceh untuk menghadirkan kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, sembari kita menunggu terhubung dan menyimak kajian pada kesempatan pagi hari ini, kita akan ikuti beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: عن ابن عمر radhiyallahu anhuما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan rekan-rekan kami di Masjid An-Nur Kota Langsa Aceh untuk menghadirkan kajian bersama Ustaz Abu Zubair Al-Hawari Al-Asih Hafidhullah Ta'ala. Dari pembahasan indahnya persaudaraan di dalam Islam, semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
3: Bersama saudara-saudari kita, di tempat terbaik di muka bumi, yaitu Baitullah, rumah Allah, masjid-masjid. Di majlis-majlis terbaik, yaitu majlis ilmu. Ini adalah nikmat yang tiada terkira, yang wajib kita syukuri. Agar nikmat ini senantiasa terjaga dan ditambahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik uswah, qudwah, teladan, figur dan idola kita dalam hidup ini. Sosok yang paling kita cintai dari manusia siapapun. Bahkan lebih kita cintai dari kedua orang tua kita. Lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarganya, untuk para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita pagi hari ini kita beri judul indahnya Al-Ukhuwah Al-Islamiyah. Indahnya persaudaraan di dalam Islam. Al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah adalah ni'matun ilahiyah. Ni'mat dari Allah, ni'mat yang sangat agung, yang tidak bisa dibeli dengan harta yang paling mahal di dunia ini. Dia adalah anugerah yang Allah limpahkan, Allah karuniakan di hati hamba-hambanya yang ikhlas. Di hati hamba-hambanya, para wali-walinya yang Allah pilih. Orang-orang yang Allah cintai. Di dalam surah Al-Anfal. Atau di dalam surah Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Hai Muhammad sallallahu alaihi nabi, lau anfaqta, kalaulah engkau infakkan, ma fil ardi jami'an, seluruh harta, seluruh yang ada di permukaan bumi ini, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan di antara hati mereka. Dulu Aus dan Khazraj di masa jahiliyah, sebelum mereka memeluk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka senantiasa terlibat peperangan, perselisihan, pertikaian. Datanglah Islam. Hidayah Allah Subhanahu wa taala menyentuh hati-hati mereka. Akhirnya Allah persaudarakan mereka. Kemudian Allah persaudarakan juga kaum muslimin yang ada di kota Madinah ketika itu, sahabat Ansar yang terdiri dari Aus dan Khazraj. Allah persaudarakan dengan kaum muhajirin, kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah ketika itu. Allah yang menyatukan hati mereka sehingga ukhuwah di antara mereka lebih kokoh bahkan daripada ikatan darah dan rahim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menegaskan nikmat yang agung ini, persaudaraan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Kalian yang dahulunya saling bermusuhan. Aus dan Khazraj dahulu bermusuhan. Saling bertikai. Saling berselisih. Kemudian dengan nikmat Allah, Allah satukan mereka. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan di antara hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saudariku, kita tidak saling mengenal. Bahkan mungkin banyak di antara kita atau di antara jamaah semuanya baru hari ini kita bertemu. Tapi ada yang menyatukan kita. Ada yang mengikat kita. Yaitu ikatan al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah. Al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Ikhwah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hati ada keimanan, maka ketika di hati ada keimanan yang tulus, keimanan yang benar, maka di sanalah benih-benih ukhuwah Islamiyah ini akan tumbuh dengan subur. Sebaliknya, sekalipun seseorang itu mengaku beriman dengan lisannya, namun persaudaraannya dengan saudaranya tidak ikhlas, tidak tulus, tidak benar, tidak sadiqah, maka iman yang ada pada dirinya adalah al-iman an-naqisah. Iman yang kurang. Tidak sempurna keimanannya. Karena al-ukhuwah fillah adalah sifat atau karakteristik dari keimanan itu sendiri. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak dikatakan beriman salah seorang kalian, maksudnya al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia cintai kebaikan-kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Ini ciri-ciri keimanan. Maka seorang yang mengaku mukmin, dia harus mencintai saudaranya seiman hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ini wahai saudara-saudariku menunjukkan, ini wahai saudara-saudariku menunjukkan bahwa perkara ini, perkara ukhuwah ini tidak boleh dianggap sepele. Tidak boleh dianggap masalah yang receh. Karena dia adalah bagian dari keimanan, salah satu bukti keimanan. Al-ukhuwah juga salah satu sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang mencintai saudaranya seiman, ikhlas karena Allah, maka hatinya akan bahagia. Allah berikan nikmat Islam itu. Allah berikan nikmat keimanan itu. Jadi wahai saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, keimanan yang ada di dalam hati kita itu ada rasa. Manis, nikmat, lezat. Salah satu sebab agar kita bisa menikmatinya, meraih rasa itu, keindahan beriman itu, bahagianya beriman itu, mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis menjelaskan hal yang seperti ini. Di antaranya hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang pada diri dia terdapat tiga perkara tersebut, maka dia akan merasakan nikmatnya keimanan, manisnya keimanan itu. Satu dari yang tiga itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Lihat wahai saudaraku, perhatikanlah wahai saudariku, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mencintai salah seorang saudara kita itu karena Allah sebagai salah satu asbab agar kita merasakan manis, nikmat, lezatnya keimanan. Ini kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Orang, kalau dia ikhlas, hati dia tentram, damai, jiwa dia damai, dada dia lapang. Kalau dia ikhlas, tidak ada dendam kepada saudaranya. Dia akan jadi pemaaf. Dia akan memberi uzur kepada saudaranya. Dia selalu berusaha berbaik sangka kepada saudaranya. Orang kalau ikhlas kepada saudaranya, dia akan berusaha menutup aib saudaranya. Sehingga hidup dia lapang, tentram, tenang. Tidak ada lagi orang yang paling damai hidup di dunia kecuali orang yang punya tiga perkara ini. Salah satunya mencintai saudaranya sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ada dua lagi belum kita sebutkan. Ada ananda santri yang tahu dua lagi? Ayo, siapa yang tahu? Ada tiga perkara. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman au wajada halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang pada diri dia terdapat tiga perkara tersebut, dia akan merasakan lezatnya atau manisnya keimanan. Ada ananda santri yang tahu dua lagi? Ayo silakan, insyaallah diberi hadiah kalau tahu. Baik, silakan pikirkan, nanti di akhir kajian boleh jawab. Kita lanjutkan kajian kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan di dunia. Manisnya, nikmatnya keimanan. Di akhirat wahai saudara-saudariku, kebahagiaan di akhirat lebih besar, lebih agung lagi. Allah muliakan orang-orang yang saling mencintai di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang dahulu bersaudara karena Allah. Ainal mutahabuna bijalali? Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Bukan mencintai karena dia kaya. Bukan mencintai karena kita mengharapkan keuntungan-keuntungan duniawi dari dia. Tidak. Kita mencintai karena keimanan dia. Karena ketakwaan dia. Karena kesalehan dia. Karena kebaikan dia. Ketaatan dia. Allah panggil di hari kiamat orang-orang yang saling mencintai. Karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli. Yauma la dhilla illa dhilli." Hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Alangkah indahnya. Saat manusia dikumpulkan di mahsyar, matahari didekatkan kepada manusia. Manusia semuanya kepanasan. Mulai dari manusia zaman Nabi Adam sampai di akhir zaman. Dikumpulkan di satu tempat. Matahari didekatkan kepada kepala. Manusia semuanya kehausan, kepanasan. Neraka didatangkan. Dengan 70 ribu zimam. 70 ribu tali kekang. Setiap zimam, setiap tali kekang itu diseret oleh 70 ribu malaikat pula. Bergemuruh suaranya. Manusia semua ketakutan. Di saat-saat seperti itu, Allah panggil. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai? Karena aku, karena keagunganku. Di dalam hadis muttafaqun alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan sab'atun yudhilluhumullah tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali naungannya, Allah beri mereka tempat bernaung. Salah satunya, satu dari 7 golongan tersebut, wahai saudara-saudariku, rajulani, 2 orang, yatahabbani fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yajtami'ani alaih, au ijtama'a alaihi, dia bersatu, berkumpul, karena Allah, di atas ukhuwah, di atas cinta karena Allah itu. Wa tafarraqa alaihi, dan dia juga berpisah karena Allah juga. Berpisah bukan karena bermusuhan, berpisah bukan karena dendam kesuma, tidak. Mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah juga. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ini, bertemu, berkumpul karena Allah, dan nanti juga kita ketika berpisah setelah kajian ini juga termasuk orang-orang yang berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kedudukannya dicemburui oleh para nabi, oleh orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillah ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada." Ada di antara hamba-hamba Allah itu yang kedudukannya dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Karena begitu mulianya kedudukannya. Para nabi yang tentu diberi oleh Allah kedudukan yang tinggi, juga ingin mendapatkan kedudukan tersebut. Dan tentunya mereka orang yang paling layak dan berhak untuk mendapatkan itu. Siapa mereka? Qila,
4: Sahabat yang mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hum ya Rasulullah hatta nuhibbahum?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Sebutkan kepada kami agar kami mencintai mereka. Siapa orang-orang ini yang bahkan dicemburui oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum qaumun tahabau binurillah min ghairi arham wala ansab." Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dengan cahaya Allah. Padahal tidak ada rahim yang mengikat mereka. Tidak ada nasab yang menyatukan mereka. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wujuhuhum nur ala manabiri min nur. Kelak wajah mereka bercahaya. Mereka akan berada di hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Alangkah tingginya kedudukan mereka. La yakhafun wa la yahzanun. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut pada mereka. Tidak pula mereka bersedih. Saat manusia ketakutan di hari kiamat, saat manusia menyesal, mereka tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya atau sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa cemas, rasa takut, dan tidak ada rasa sedih, rasa penyesalan pada diri mereka. Jadi, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka adalah wali-wali Allah. Saudara-saudari kaum muslimin, yang merampas kebahagiaan kita di dunia adalah kekhawatiran terhadap masa depan kita dan rasa sesal terhadap yang telah berlalu. Ini yang sering membuat orang stres. Yang membuat orang banyak pikiran. Memikirkan atau menyesali, bersedih dengan sesuatu yang telah berlalu, cemas dan khawatir terhadap yang akan datang. Wali-wali Allah mereka tidak ada. Wali-wali Allah mereka itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada pula kesedihan terhadap yang telah berlalu. Di antara sifat mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bagaimana kita bisa mewujudkan di dalam kehidupan nyata al-ukhuwah fillah ini? Karena kita sering mendengarnya, keutamaannya. Bahkan kita juga membicarakannya. Tapi bagaimana sebenarnya agar kita bisa mewujudkan al-ukhuwah fillah ini dalam kehidupan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar ukhuwah itu bisa tercipta, terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita, ada beberapa hal yang mestinya kita jaga dan kita lakukan. Di antaranya, pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, saling mengunjungi, saling menjenguk satu dengan yang lainnya karena Allah. Menziarahi, mengunjungi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan at-tazawur atau saling mengunjungi sesama saudara itu hak-hak saudara kita, hak-hak keislaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridun aw zara akhan lahu fillah." Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Dia kunjungi saudaranya. Tidak ada tujuan apa-apa melainkan apa? Karena Allah semata. Karena dia mencintai saudaranya itu karena Allah. Itu saja alasannya. Nada munadin. Maka akan ada seruan yang menyerunya. Tibta wa taba mamsyaka. Maka baiklah hidupmu. Baik pula langkahmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Maka engkau akan mengambil tempat, mendapat tempat kelak di dalam surga. Subhanallah. mudah-mudahan kita ini saling bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada orang-orang yang seperti ini yang mengunjungi saudaranya, "Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Baiklah engkau, baik pula langkahmu, dan semoga engkau mendapat tempat di dalam surga. Didoakan seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa seperti itu. Beliau pagi hari kadang beliau tanyakan, ada yang sakit di antara kalian agar bisa kita jenguk, atau ada yang wafat kita hadiri jenazahnya. Bahkan kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa hari ini yang sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Ketika itu Abu Bakar semuanya diam. Lalu Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah sallallahu ala nabi. Lalu beliau bertanya lagi, siapa yang sudah mengantar atau ikut menyelenggarakan jenazah saudaranya? Semuanya diam. Lalu Abu Bakar kembali menjawab, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat beliau benar-benar menerapkan apa yang diajarkan oleh nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan di hadis itu ada seseorang yang pergi menuju suatu tempat yang jauh dari kampungnya, ingin menengok saudaranya, bukan saudara rahim, bukan saudara hubungan darah, tidak, saudara seagama, seiman, seakidah. Maka pergilah dia menuju saudaranya itu. Allah utuslah malaikat yang menunggunya di tengah perjalanan. Fa'arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Malaikat dalam wujud manusia. Ketika berpapasan, maka malaikat itu bertanya kepada dia, aina turid? Fulan, mau kemana engkau? Qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah. Aku ingin menjenguk, mengunjungi saudaraku di kampung ini. Padahal itu bukan kampung dia. Qal, malaikat itu kembali bertanya, hal alaika min ni'matin tarabbuha? Apakah engkau mengharapkan nikmat, keuntungan, atau ada kepentingan-kepentingan duniawi yang kau harapkan dari dia? Qala la ghayra anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada. Hanya saja aku mencintainya karena Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah bisa mengikhlaskan hati kita untuk saling mengunjungi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang beberapa bulan yang lalu menimpa kaum muslimin di sebagian daerah di Sumatera, seperti di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, bahkan di Aceh, di tempat kita. Mengingatkan kita betapa besarnya nikmat ukhuwah Islamiyah itu. Saudara-saudara kita datang membantu, tidak ada dorongan dan motivasi dia, melainkan insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, orang ini yang tadi diceritakan di dalam hadis ini, setelah dia menyebutkan alasan dia menjenguk saudaranya, bukan untuk kumpul-kumpul menggibah orang, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala semata. Apa kata malaikat itu? Sejatinya saya ini adalah utusan Allah. Saya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah, bi annallaha qad ahabbak, bahwasanya Allah telah mencintaimu, kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Allahu akbar. Allah mencintainya. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas terhadap saudara-saudari kita. Ini perkara yang pertama, saling mengunjungi itu mempererat ukhuwah Islamiyah. Jarang bertemu, jarang berjumpa, bahkan kadang bisa menumbulkan prasangka yang tidak baik. kok si Fulan gak pernah nampak, kok gak pernah mengunjungi lagi. Begitu juga sebaliknya, akan saling berprasangka, muncul syaitan. Maka usahakanlah, selagi kita bisa saling mengunjungi saudara-saudara kita, atau saudari sama saudari, karena Allah subhanahu wa ta'ala, lakukanlah itu, karena itu bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah. Perkara yang kedua, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan nyata, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling bersikap lembut sesama saudara kita. Sifat ciri khas bersaudara karena Allah itu apa? Saling mengasihi dan saling menyayangi. Ini sifat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan di dalam Injil. Lalu Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat sahabat Nabi itu ruhamau bainahum. Mereka itu saling berkasih sayang sesama mereka. Asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum, mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka, sesama muslim. Ini sifat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat salafun salih. Mengaku mengikuti salaf, maka kita juga harus meneladani sifat-sifat mereka. Di antaranya apa? Saling mengasihi, saling menyayangi, saling bersikap lembut satu dengan yang lainnya. Mukmin yang satu dengan yang lainnya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubahnya laksana satu tubuh. Kalau dicubit satu tubuh, satu bagian anggota tubuh, maka bukan hanya bagian yang dicubit saja yang sakit. Bagian yang lain ikut merasakan. Saling terhubung, terkoneksi satu dengan yang lainnya. Ketika ada bagian tubuh yang sakit, ketika demam tubuh itu, maka mata pun ikut merasakannya sehingga tidak bisa tidur nyenyak. Lidah pun ikut merasakan sakit tersebut sehingga makan pun tidak nikmat. Semua anggota tubuh merespon. Seperti itulah ukhuwah Islamiyah. Saat saudaranya berduka, dia ikut sedih. Saat saudaranya mendapat nikmat, dia bahagia. Saat saudaranya butuh uluran, bantuan, dia segera mengulurkan tangannya, memberikan bantuannya, bahkan tanpa perlu diminta dahulu. Ini dia, saling mengasihi, saling menyayangi, saling bersikap lembut di antara sesama muslim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah salafus saleh. Mereka sebaik-baik tauladan dalam hal ini. Mereka memiliki sifat yang Allah puji di dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Sifat ithar. Mereka itu lebih mendahulukan saudara mereka atas diri mereka. Padahal mereka juga butuh. Ini level tertinggi ukhuwah Islamiyah. Lebih mendahulukan saudara kita di saat kita juga butuh. Allahu Akbar. Bahkan ukhuwah Islamiyah itu, wahai saudaraku, rela mengorbankan, menumpahkan darah dia, mengorbankan roh dia untuk membela saudara dia seiman. Ini level tertinggi. Dan begitulah para sahabat dahulu, salafun saleh. Mereka mencintai saudara mereka bahkan melebihi diri mereka. Makanya Allah puji di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Siapa di zaman sekarang yang mau berbagi harta dengan orang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan kekerabatan? Siapa sekarang bahkan yang bisa berbagi keluarga? Lihat dahulu, tatkala kaum muhajirin datang ke Madinah, tidak membawa harta, tidak membawa apa-apa, ada yang hanya sebatang kara dengan pakaian di badan. Tidak ada kerabat, tidak ada sanak saudara, tidak ada keluarga, membawa agamanya. Ada di antara sahabat Ansor itu yang rela membagikan hartanya. Ini hartaku, ambil separohnya untukmu. Ada di antara mereka yang punya istri lebih dari satu. Dia ceraikan yang satunya, dia katakan, saya akan ceraikan istri saya, kamu pilih untuk kamu jadikan istrimu. Karena saudaranya itu datang sebatang kara. Hijrah membawa agamanya. Tidak ada membawa apa-apa dan mereka dipersatukan, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada persaudaraan yang lebih kuat daripada itu? Allahu Akbar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullahu taala mengatakan, "Lam yabqa min ladzati ad-dunya illa qada'a hawaijil ikhwan." Di dunia ini tidak ada lagi tersisa kenikmatan, kelezatan selain daripada apa? Membantu kebutuhan saudara kita yang sedang membutuhkan. Ini salafun saleh. Dia menganggap kenikmatan hidup di dunia yang masih tersisa itu apa? Membantu saudaranya. Menunaikan hajat saudaranya yang sedang terjepit, yang sedang susah. Ternyata bagi mereka itu adalah keindahan, kenikmatan. Tapi ini kembali kepada apa? Kadar keimanan seseorang. Semakin ikhlas, semakin kuat keimanan seseorang, semakin dia bertakwa, maka semakin kokoh pula lah ukhuwah dan hub cinta dia kepada saudara dia karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga agar kita bisa mewujudkan ukhuwah dalam hidup kita. Ukhuwah Islamiyah yang kokoh yaitu saling memaafkan kesalahan saudaranya, memberi uzur terhadap saudaranya, berlapang dada, menutup aib-aib saudaranya dan kesalahannya. Wah, ini berat. Saling memaafkan, tidak menyimpan dendam di antara sesama saudara kita. Makanya orang yang hatinya bersih itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid bersama sebagian sahabatnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan masuk, datang lewat di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Allahu Akbar. Dia masih di dunia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dia ini salah seorang penghuni surga. Sahabat semuanya penasaran. Mereka menunggu siapa yang akan datang ini, yang akan masuk ke masjid ini. Tiba-tiba masuk seseorang, salah seorang sahabat, mengapit sendalnya di bawah ketiaknya, masih menetes dari rambutnya atau dari wajahnya sisa-sisa air wudunya. Ternyata itu dia. Esoknya di hari yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menyebutkan hal tersebut. Akan masuk kepada kalian, akan hadir, akan datang seorang penghuni surga. Masuk lagi sahabat yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu. Sehingga ada salah seorang sahabat itu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, penasaran. Apa rahasianya? Apa amalan sahabat ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia itu penghuni surga sampai 3 kali berturut-turut. Allah Subhanallah. Maka karena dia penasaran dan dia ingin tahu apa amal baik dia, amalan rahasia dia yang dia sembunyikan sehingga dia bisa mendapat kedudukan yang tinggi tersebut, maka dia pun berpura-pura untuk minta izin dia. Berpura-pura dia ada masalah dengan ayahnya,
3: Lalu dia minta izin kepada sahabat tadi ketika selesai majelis dia ikuti sahabat tadi. Lalu dia minta izin untuk menginap di rumahnya. Diizinkan, menginaplah dia di rumah sahabat tersebut. Sambil dia ingin tahu, memperhatikan apa amalan-amalan khusus dia. Atau ibadah-ibadah dia yang dia sembunyikan. 3 malam berturut-turut, dia tidak dapatkan ibadah khusus atau ibadah yang istimewa. Sama seperti yang lainnya. Malam hari orang itu hanya biasa, tahajud biasa, sholat malam biasa. Seperti yang dilakukan oleh dia juga. Setelah 3 hari dia merasa kecewa, sedih. Ternyata dia tidak dapatkan ada sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Ketika dia setelah 3 hari, ketika dia mau pamit, dia sampaikanlah sebenarnya keinginan dia. Kenapa dia minta izin bertamu selama 3 hari di situ menginap? Karena dia mendengar Rasulullah SAW menyebutkan akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga dan engkau yang muncul ketika itu selama 3 hari berturut-turut. Dan saya ingin tahu, apa amalanmu? Ternyata setelah 3 hari ini tidak ada amalanmu yang istimewa melebihi kami. Apa kata sahabat itu? Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Aku tidak punya apa-apa selain daripada yang engkau lihat. Ketika sahabat yang menginap ini ingin pergi, dia panggil lagi. Wahai saudaraku, wahai anak saudaraku. Tidak ada amalan istimewaku kecuali sebatas yang engkau lihat itu. Hanya saja, saya tidak tidur di malam hari, melainkan hati saya bersih terhadap saudara-saudara saya. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada iri hati, tidak ada dengki terhadap sesama muslim. Apa kata sahabat yang menginap tadi? Ini dia yang tidak bisa kami lakukan. Berat. Seorang yang pemaaf sesama saudaranya, yang berlapang dada, memberi uzur terhadap saudaranya. Orang di zaman sekarang, kalau dia tersakiti oleh saudaranya, atau saudaranya keliru terhadap dia, bahkan ada sebagian di antara kaum muslimin, saking marahnya dia. Hari kiamat, kelak lihat di hari kiamat, saya tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kadang seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana besarnya sifat maaf beliau. Beliau terusir dari Mekah. Dimusuhi bahkan diperangi oleh penduduk kufar Quraisy Mekah. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah. Fathu Mekah. Beliau punya kesempatan untuk membalas. Tapi apa yang beliau lakukan? Idhabu antumuttulaqa. Pergilah kalian bebas. Semuanya dimaafkan. Tidak ada dendam. Tidak ada benci. Apalagi penduduk Mekah ketika itu akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau disakiti. Dihina. Disakiti secara fisik. Dilecehkan. Diolok-olok. Bahkan mau dibunuh, diperangi, diusir dari kampung halaman yang sangat dia cintai. Tapi beliau tetap memaafkan saat beliau punya kesempatan dan wewenang untuk membalas. Subhanallah. Ini sifat yang sangat agung, yang semestinya kita teladani. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebidang tanah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi sebidang tanah. Lalu ada sahabat yang lain, Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu, juga diberi sebidang tanah berbatasan dengan tanah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rupanya di antara tanah mereka itu, di batas tanah itu ada sepokok pohon korma. Ada batang pohon korma. Satu batang, satu pokok.
4: terjadilah perselisihan di antara dua sahabat ini. Abu Bakar mengatakan, batang korma ini, pohon korma ini masuk ke tanahku. Sahabat Rabi'ah Al-Aslami mengatakan, ini tanah, pohon ini masuk ke tanahku. Terjadi perselisihan di antara mereka. Yang menceritakan kisah ini adalah Rabi'ah sendiri. Rabi'ah ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah inilah yang pernah satu malam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk wudu saat Rasulullah ingin berwudu untuk salat malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ya Rabi'ah, salni." Wahai Rabi'ah, minta apa yang engkau inginkan. Saya akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rabi'ah berkata, "Uridu murafaqataka fil jannah." Aku ingin mendampingimu di surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dia di dunia mendampingi Rasulullah, membantu Rasulullah, dia ingin begitu juga di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, "Aw ghairu dzalika ya Rabi'ah?" Atau ada permintaanmu selain itu wahai Rabi'ah? Dia jawab, "Hanya itu ya Rasulullah. Saya hanya ingin kelak di sorga bersama." Lantas wahai saudara-saudariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalau begitu, bantu aku untuk mendoakanmu dengan memperbanyak sujud. Fa'in alayya bi kathratis sujud." Nah, sahabat Rabi'ah ini terlibat perselisihan dengan siapa? Dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Rabi'ah? "Fadakhalat alaina dunya." Maka masuklah dunia pada kami. Seolah-olah Rabi'ah ketika menceritakan peristiwa ini ingin mengajarkan kepada kita, hati-hati dunia ini. Dunia ini yang banyak merusak ukhuwah, persaudaraan. Kalau saja di antara sahabat itu, karena sebatang pohon korma itu bisa terjadi perselisihan, apalagi orang di zaman sekarang. Jadi perselisihan.

keluarlah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu kata yang aku tidak suka dan dia menyesal ketika itu. Dia sesali langsung. Maksudnya apa? Ketika mereka berdebat masalah itu, Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang Rabi'ah jadi sedih. Dan dia tidak suka kata-kata itu. Abu Bakar menyadari hal tersebut, dia langsung menyesal. Di sini ada pelajaran. Rabi'ah ketika menceritakan itu, dia tidak menyebutkan apa sih ucapan yang dilontarkan oleh Abu Bakar ini. Kita yakin, orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mungkin melontarkan kata-kata sesuatu yang menjadi dosa atau yang besar. Mungkin kata-kata yang memang karena sahabat Rabi'ah ini hatinya mudah tersentuh, jadi dia sedih. Tapi dia tidak sebutkan apa masalahnya. Yang penting, Abu Bakar ketika itu dia katakan, wana dima alaiha. Dan Abu Bakar menyesalinya. Nah ini, Abu Bakar cepat mengoreksi diri dia. Maka Abu Bakar berkata kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, faqala li. Maka Abu Bakar berkata kepada aku, wahai Rabi'ah, balas ucapanku tadi. Qulli kalimatan kama qultuha lak, hatta takuna qisasan li. Balas ucapan saya tadi seperti yang saya ucapkan kepadamu, biar jadi kisos bagi saya. Abu Bakar menyesali itu. Dia takut di hari kiamat nanti lebih baik dia di dunia dibalas oleh Rabi'ah. Tidak cukup hanya sekedar minta maaf. Wahai Rabi'ah, maaf Rabi'ah. Saya tadi salah ucap begini, tidak ada maksud apa-apa. Bahkan dia minta balas. Apakah Rabi'ah balas? Oh iya, langsung dibalas. Tidak. Rabi'ah tahu ini sahabat yang dituakan. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rabi'ah mengatakan, tidak, saya tidak mau membalasnya. Abu Bakar ngotot minta kepada dia untuk dibalas. Allahu Akbar. Ada orang yang berselisih, lalu dia membuat saudaranya sedih. Dia minta dibalas, ngotot. Minta dibalas. Supaya apa? Supaya jadi kisos. Subhanallah. Apa masih ada dalam kehidupan kita seperti itu? Subhanallah. Mudah-mudahan ada ya. Ah, terserah dialah. Dia yang salah. Sorry. Gak mau saya. Kalau orang sekarang kan seperti itu. Kalau dia mau, gak mau minta maaf, datang sini. Wah, kalau orang kita kan seperti itu. Sempit dada kita. Karena lemahnya iman, kurangnya keikhlasan. Akhirnya Abu Bakar mengancam Rabi'ah. Karena tidak mau membalas. Kalau kamu tidak balas, wahai Rabi'ah, saya akan kadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Akhirnya Abu Bakar meninggalkan Rabi'ah, pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah jadi takut. Takut nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Maka dia menyusul di belakang, mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di tengah jalan, apa yang terjadi? Di tengah jalan, Rabi'ah dicegat oleh karib kerabat dia. Karib kerabatnya ini berkata kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, lihat, Abu Bakar dia yang melontarkan kata-kata itu kepadamu, kok dia pula yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biasanya ketika dua orang berselisih, kadang ada saja orang yang meniup-niup deh. Itu nyata dalam kehidupan kita. Kisah ini diceritakan oleh Rabi'ah agar jadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Apa kata Rabi'ah? Rabi'ah tidak serta-merta mengikuti mereka. Apa kata Rabi'ah? Lihatlah, apakah kalian tidak tahu siapa dia? Itu adalah orang yang dituakan oleh kaum muslimin. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi kalian. Jangan sampai Abu Bakar melihat kalian, menoleh ke belakang lalu melihat kalian. Kemudian dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian membela saya. Kemudian Rasulullah murka, lalu Allah murka karena kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Disuruh

0: Dia pergi, dia tidak mau. Ini urusan dia dengan Abu Bakar. Tidak mau ada orang yang ikut campur. Subhanallah. Lihat bagaimana kedewasaan mereka menyelesaikan permasalahan. Walaupun ini masalah dunia, tapi mereka tidak biarkan masalah dunia itu membuat hubungan atau perselisihan itu menjadi lebih besar lagi. Sampailah Abu Bakar radhiyallahu anhu ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia ceritakan kejadian tersebut. Apa yang terjadi antara dia dengan Rabi'ah, perselisihan itu dan kata-kata dia yang dia lontarkan kepada Rabi'ah. Rabi'ah tidak suka dan dia menyesal minta Rabi'ah mengkisos. Rabi'ah tidak mau mengkisosnya. Sampai pulalah Rabi'ah. Rasulullah Abu Bakar duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rabi'ah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada dia, wahai Rabi'ah. Benar apa yang diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, balas apa yang diucapkan, apa yang diminta oleh Abu Bakar itu. Apa kata Rabi'ah? Karena dia menghormati, menghargai Abu Bakar, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dituakan oleh kaum muslimin, dan dia juga mencintai Abu Bakar. Perselisihan itu tidak sampai ke dalam hati dia. Maka dia katakan, wahai Rasulullah, saya tidak akan balas ucapan Abu Bakar kecuali dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan yang baik. Saya tidak akan membalasnya kecuali dengan kata-kata yang baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idzan, kalau begitu ucapkanlah ghafarallahu li Abi Bakrin." Ucapkanlah semoga Allah mengampuni, memaafkan Abu Bakar. Maka Rabi'ah pun mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, malah didoakannya Abu Bakar, "Ghafarallahu li Abi Bakrin." Selesai masalah. Abu Bakar pun menangis mendengar ucapan dan doa tersebut. Selesai permasalahan. Enggak ada lagi kelanjutannya. Lihat bagaimana mereka saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Rabi'ah punya kesempatan membalas, tapi dia tahu ini perselisihan yang bisa terjadi di antara sesama saudara. Dia khilaf, dia keliru. Untuk apa saya membalasnya? Lebih baik saling memaafkan. Agar apa? Agar ukhuwah tetap terjaga dan bisa saling mencintai satu dengan yang lain. Allahu Akbar. Inilah keteladanan. Dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kadang terjadi perselisihan. Teman sama duduk kita, rekan sama bekerja, atau teman-teman dalam di atas jalan dakwah, seperjuangan kita, kadang terjadi perbedaan, perselisihan. Sedang musyawarah, terjadi perdebatan, segala macam. Jangan sampai ada rasa dendam, rasa sakit hati. Saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh saudara kita, begitulah maafkan saudara-saudara kita. Pernah pula, wahai ikhwah, semuanya kejadian ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya. Kalau tadi diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Tabrani. Ketika itu sebagian sahabat sedang duduk kumpul ini di satu majlis. Mereka sedang ngobrol. Masing-masing menyampaikan pendapat, kata-kata. Setelah ada di situ ada sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Anas bin Malik di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Abu Dzar, ada Bilal radhiyallahu anhum ajma'in. Sampailah sahabat Abu Dzar berbicara. Selesai Abu Dzar radhiyallahu anhu berbicara, giliran Bilal. Bilal berbicara, beliau tidak setuju dengan yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar. Biasa. Orang masing-masing punya pendapat. Tidak diceritakan apa yang mereka bahas ketika itu. Tapi dijelaskan terjadilah perbedaan. Ketika Bilal membantah atau tidak menyetujui perkataan Abu Dzar marah. Karena Abu Dzar, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, orangnya dikenal sensitif. Ya, cepat marah. Abu Dzar marah kepada dia. Maka Abu Dzar berkata dengan kata-kata yang membuat Bilal menangis. Abu Dzar ketika itu mengatakan, "Ha, engkau wahai anak perempuan hitam. Hatta anta ya ibna sauda." Anak perempuan hitam, karena Bilal kan asal dia dari Afrika, berkulit hitam. Disebut-sebut pula ibu dia di situ. "Ya ibna sauda, wahai anak perempuan hitam, engkau menyalahkanku." Mendengar ucapan tersebut, langsung terluka hati sahabat Bilal. Menangis dia. Keluar air matanya. Terasa dia direndahkan. Kadang itu terjadi kan, orang sedang berdebat. Tapi Bilal tidak balas. Dia katakan, "Saya akan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena Rasulullah rujukan mereka. Tempat mereka mengadu, minta nasihat, minta pendapat. Maka Bilal berdiri, berurai air mata, beliau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar pun menyesal. Dikejarnya Bilal. Dia juga takut. Karena dia salah. Bilal duluan sampai di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pula lah Abu Dzar. Apa kata Anas bin Malik yang mengisahkan salah satu perawi kisah ini? Ketika Abu Dzar datang mengucapkan salam, apa kata Anas? "Saya tidak tahu apakah Rasulullah membalas salam dia atau tidak. Tidak terlihat. Biasa Rasulullah balas salam." Rasulullah marah, muka dia berubah ketika Abu Dzar datang. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "A'ayyartahu bi ummihi ya Abu Dzar? Apakah engkau cela dia dengan menghina ibu, merendahkan ibunya wahai Abu Dzar?" Ta'ir, ayyara itu mencela. "Apakah engkau cela dia dengan menyebut ibunya wahai Abu Dzar?" Abu Dzar langsung bersimpuh. Beliau takut, beliau menangis, langsung dia berkata, "Istaghfirli ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, minta ampunan kepada Allah untuk saya wahai Rasulullah." Dia tahu dia salah. Rasulullah ulang lagi kata-kata dia. Abu Dzar menangis. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah katakan, "Innaka mru'un fikal jahiliyah." Engkau ini masih saja ada sifat jahiliyah pada dirimu. Mencela seseorang dengan menyebut-nyebut ibu, orang tua, itu adalah bagian dari sifat jahiliyah. Abu Dzar salah, manusia, karena mereka bukan malaikat. Dan Rasulullah tegur dia di waktu itu. Abu Dzar langsung mendatangi Bilal. Kemudian dia minta maaf. Waktu itu dia tempelkan pipinya di tanah. Dia katakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, letakkan kakimu di sini. Engkau adalah yang mulia, aku yang hina." Dia menyesali perbuatannya. Dia ingin minta keridhaan saudaranya. Subhanallah. Hilang permasalahan. Kenapa? Saling memaafkan. Cepat menyesali kesalahan. Tidak ada dendam. Tidak ada menyimpan. Sudah saling memaafkan, selesai. Tidak ada manusia yang sempurna. Sesama saudara kita, tidak ada yang punya salah. Bahkan kita sendiri, gudang dosa, gudang salah. Hanya orang saja yang tidak tahu. Maka sesama saudara kita saling berlapang dada, saling memaafkan, beri uzur, tutup aib saudara-saudara kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dengan itu ukhuwah akan semakin kokoh dan semakin kuat. Waktu kita tidak panjang, singkat ya. Mungkin beberapa menit ke depan saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada jamaah. Silakan. Pertanyaan boleh diajukan langsung, boleh ditulis. Untuk akhwat tulis pertanyaan dan nanti titipkan kepada panitia. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau jawab? Ananda Santri tadi? Naam. Mas Muka? Harith. Masya Allah. Harith. Tahu arti harith itu apa? Oh, kok enggak tahu? Harus tahu lah nama sendiri. Harith Singa. Ya. Baik, apa? Dua perkaranya lagi. Oh, tadi itu udah Ustaz sebutkan. Dia kan ada tiga perkara. Oke, mencintai karena Allah terus. Dua lagi. Mencintai Allah dan Rasulnya. Terus, ada lagi? Membenci orang lain karena Allah. Nanti Ustaz nilai. Ada lagi yang mau jawab? Coba mau jawab. Ada? Tidak ada? Bapak, jawab silakan. Ini santri kita juga ini. Tadi pertanyaannya untuk santri. Silakan, gak apa-apa, Pak. Silakan. Mau bertanya atau mau menjawab? Oh ya, silakan, silakan.
1: Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada dirinya. Yang kedua, dia membenci kemungkaran. Sebagaimana dia membenci dirinya sendiri jika dimasukkan di dalam api neraka, dia tidak mau melakukan.
0: Iya, iya, masya Allah. Harith dapat nilai setengah. Ya. Bapak ini betul. Tapi hadiah untuk santri. Karena tadi janjinya untuk santri. Harith nanti dapat hadiah insya Allah. Jadi tiga perkara itu. Yang pertama. Wa an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, urutan dalam hadis itu, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri. Ya, ba'da an anqadhahu Allah. Hendaklah dia benci kepada kekufuran sebagai setelah Allah selamatkan dia. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Sebagaimana dia benci atau tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi kita benci kekufuran, benci kesyirikan, benci bid'ah, benci maksiat, benci segala bentuk kemungkaran. Sebagaimana kita benci, tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka. Tiga perkara ini kalau dimiliki oleh seseorang hidupnya akan lurus. Hatinya akan bahagia. Dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Jazakallah khair ya Harith. Jazakallah khair Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Naam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Naam.
2: Pertama, bagaimana kita bisa meneladani akhlak-akhlak salafiyah. Kita hari ini mengaku sebagai umat salaf, tapi akhlak kita tidak salam. Kedua, apakah kita bisa memberikan pada kami satu doa agar hati kami itu paling berkesan?
0: Iya. Pertanyaan yang bagus. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kiat kita agar bisa meneladani akhlak salafus soleh itu? Karena banyak di antara kita mengaku mengikuti salafus soleh, tapi akhlak kita tidak sesuai dengan akhlak salaf. Ya bukan secara keseluruhan ya. Jadi begini. Itu sama juga seperti kita mengaku sebagai seorang muslim, tapi kadang-kadang kita masih lalai. Kenapa? Karena memang seperti itu, keimanan itu bertingkat-tingkat. Di antara kita ada yang mengaku meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi belum sepenuhnya kita meneladani beliau. Kita mengaku mengikuti salafus saleh tapi masih banyak akhlak-akhlak mereka yang belum benar-benar kita teladani. Ya, ini fakta. Dan itu adalah koreksian untuk kita semuanya. Nah, di antara kiat-kiat agar kita bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, yang pertama berdoa kepada Allah. Minta dianugerahkan akhlak yang mulia itu agar diperbaiki akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Rasulullah berdoa agar dianugerahi mahasinal akhlak. Kebaikan akhlak-akhlak yang baik. Kita juga diajarkan berdoa sebagaimana Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Kita minta juga agar akhlak kita diperbaiki. Itu semua doa. Kenapa? Karena akhlak itu ada dua. Ada akhlak itu yang memang Allah fitrahkan kepada manusia. Bawaan lahir. Allah anugerahkan kepada seseorang. Ada akhlak itu iktisabiyah. Yang bisa dipelajari. Yang bisa dilatih. Semuanya itu tentunya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia itu macam-macam karakternya. Ada yang pemarah. Ada yang bisa penyabar. Kita minta kepada Allah agar apa? Agar Allah beri hidayah kita kepada akhlak yang paling baik. Karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Akhlak yang mulia itu karunia, nikmat. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajari fadilah, keutamaan akhlak yang baik itu. Karena kalau kita tahu keutamaan-keutamaan akhlak yang baik itu bukan secara global akhlak yang baik. Secara global ya, secara mendetail. Misalnya keutamaan saling memaafkan. Apa saja keutamaannya? Keutamaan menutup aib saudara kita. Apa saja keutamaannya? Keutamaan ramah. Senantiasa tersenyum. Bermuka berseri-seri terhadap saudara kita. Keutamaan saling mengucapkan salam. Saling bertegur sapa. Apa? Baca, pelajari. Dan juga baca juga akibat atau mafasid kerusakan-kerusakan akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Di dunia dan di akhirat, apa dampak-dampak buruknya? Akibat-akibatnya, pelajari. Sehingga mendorong kita untuk menjauhinya. Kemudian yang ketiga, baca kisah-kisah salafus soleh. Baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling utama. Bagaimana akhlak beliau? Subhanallah. Beliau orangnya ramah, mudah senyum, saling bertegur sapa, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Banyak menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya. Beliau bergaul dengan seluruh kalangan kaum muslimin. Walaupun hanya orang-orang biasa, beliau tidak beda-bedakan. Beliau bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan sekalipun sahabat yang biasa. Ada salah seorang sahabat itu. Dia terkenal mukanya jelek, tidak tampan. Dan dia bekas seorang budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercanda dengan dia, menghibur dia. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari belakang. Lalu menutup mata sahabatnya itu. Beliau bercanda dengan sahabatnya itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda sambil berkata, "Ayo siapa yang mau beli dia ini? Siapa yang mau beli dia?" Apa kata sahabat itu? "Wahai Rasulullah, kalau engkau jual saya, engkau tidak akan beruntung. Tidak ada yang mau membeli saya." Lalu Rasulullah lepas dan Rasulullah tertawa bahagia dengan dia. Rasulullah katakan bahwa dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Seorang hamba Allah yang mulia dan dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terhadap pelaku maksiat sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul dia. Ada salah seorang sahabat. Itu sahabat ini terkenal usil ya. Bahkan karena dia usil digelari al-himar oleh teman-temannya yang lain. Himar apa artinya himar? Keledai. Dan sahabat ini sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat disebut namanya sebenarnya Abdullah. Pernah sebagaimana diriwayatkan di dalam Bukhari, datang penjual madu ke kota Madinah. Sahabat ini tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka madu. Dia belilah madu itu, tapi karena dia tidak punya duit, dia hutang, dia janjikan, nanti saya bayar. sekarang saya mau beli dulu madunya. Dia tidak bilang itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke orang itu, ke penjual. Dia beli, lalu dia datang, dia hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini hadiah untukmu. Besoknya datang penjual itu nagih uangnya kepada sahabat ini. Sahabat ini enggak punya uang dia. Dia bawa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, bayarkan madu yang kemarin." Allahu akbar. Rasulullah bertanya, "Bukankah itu engkau hadiahkan untuk saya?" "Benar wahai Rasulullah, tapi saya enggak punya uang, saya beli, saya hutang. Orangnya nagih, saya enggak punya uang, bayar ya Rasulullah." Rasulullah tertawa dan membayar. Tidak ada Rasulullah, ente ini mau ngasih hadiah enggak punya uang kayak begini lagi. Bikin malu aja, enggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan bayar. Lalu sahabat ini beberapa kali ketahuan mabuk. Sampai suatu ketika, karena sudah sering dihukum ini, dicambuk, tertangkap lagi dia. Mabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dicambuk. Waktu itu diperintahkan untuk dicambuk. Saat dia dicambuk, ada salah seorang sahabat yang mencela dia. Karena dia menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan pertama dia lakukan itu. Akhirnya sahabat ini mencelanya. Rasulullah tegur sahabat itu. Jangan. Mahlan, tahan. Inni la'alam annahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan. Sesungguhnya saya tahu orang ini, walaupun dia kayak begini, saya tahu sebenarnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia tetap dihukum karena dia salah. Tapi subhanallah, bayangkan Anda sedang terpuruk dihukum di hadapan orang ramai karena ketangkap berbuat dosa, ada orang mencela Anda, melecehkan Anda, menghina Anda. Tiba-tiba ada seseorang yang membesarkan hati Anda. Dia ini sebenarnya mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan begitu. Jangan kalian menjadi atau membantu syaitan untuk menjatuhkan, menyesatkan saudara kalian. Bayangkan harapannya. Coba kalau dia dijatuhkan, direndahkan, kamu ini pemabuk. Sudah sering ketangkap, ketahuan begini, tidak jera-jera. Akhirnya gimana? Bisa jadi, sudahlah, saya memang penjahat, jahat aja sekali. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi tak kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukakan untuk dia pintu harapan. Ini akan menjadi sebab dia berubah menjadi baik. Subhanallah. Ini akhlak. Nah, dengan membaca kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bermuamalah, berinteraksi dengan siapa? Dengan kaum muslimin. Kemudian juga para salafus saleh, sahabat, imam-imam setelah mereka, ulama-ulama, maka kita akan termotivasi untuk meneladani mereka. Kemudian yang berikutnya, banyak-banyak bertaubat, beristighfar, memperbaiki diri, sering muhasabah. Yang membuat seseorang itu sulit memperbaiki diri dia, karena dia tidak memuhasabah diri dia. Yang dia lihat kesalahan orang saja, aib orang saja. Dia tidak pernah duduk sendirian merenung, melihat kekurangan diri dia, aib diri dia. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin itu, apabila di malam hari, saat dia duduk hendak tidur, hendaklah dia memuhasabah diri dia. Dia lihat seharian itu apa kebaikan yang sudah dia lakukan. Apa kekurangan-kekurangan, apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Agar apa? Agar dia bisa memohon ampun kepada Allah. Agar dia bisa bertekad untuk lebih baik lagi hari esoknya. Dan itu kata Ibnu Qayyim, sempatkan itu untuk dilakukan setiap malam. Siapa kita yang melakukan itu? Sebelum tidur, kita merenung, ya Allah, hari ini saya mulai dari sholat subuh saya terlambat, ya Allah. Astagfirullah, besok saya gak mau lagi terlambat. Setelah itu, saya tadi tidak zikir. Saya juga tidak zikir pagi. Saya belum bersedekah hari ini. Ya Allah, saya tadi menggunjing saudara saya, astagfirullah. Besok saya akan minta maaf kepada dia. Lihat, ya Allah, saya banyak dosa, banyak salah. Ini muhasabah seperti itu yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa sebelum tidur? Karena biasanya orang sebelum tidur itu betul-betul fokus. Sudah selesai urusan-urusan dia dalam kehidupan dia. Jadi dia bisa tidur dalam keadaan hati bersih. Sudah bertaubat kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Kalau dia tidak bangun lagi, diambil nyawanya oleh Allah saat dia tidur, tidak dikembalikan kepada dia, dia sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, lihat, kenali kelemahan diri kita, kehinaan diri kita. Kita ini tak lebih daripada nutfah, air mani yang hina. Awal kita adalah air mani yang hina. Akhir kita apa? Bangkai. Ya, bangkai yang akhirnya dimakan oleh belatung, dimakan oleh tanah. Kemudian di antara itu di kehidupan kita, isi tubuh kita hanyalah kotoran-kotoran. Yang keluar dari tubuh kita juga kotoran-kotoran. Lalu apa sih yang membuat kita merasa angkuh terhadap saudara-saudari kita? Merasa kita hebat, mulia, sehingga kita tidak menerapkan akhlak-akhlak yang mulia kepada saudara-saudari kita. Lihat, kenali diri kita, kenali kerendahan dan kehinaan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi? Doanya. Doanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa ketika kita bercermin, ya. Allahumma kama ahsanta khilqi fa ahsin au fa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus, Engkau percantik fisikku, ciptaanku, bentuk penciptaanku, maka perbaikilah akhlakku, kepribadianku. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma hdini limahasinil akhlak la yahdini limahasiniha au li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik, tidak ada yang bisa menunjukiku kepadanya kecuali Engkau. Dan banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meraih mendapatkan akhlak yang baik. Saya rasa cukup itu ya Ustaz ya. Sudah pukul 7.12. Biasa sampai jam berapa? Hah? Oh, hari ini hari libur. Tapi kami perjalanannya masih panjang nanti. Mungkin satu lagi. Naam. Amin.
3: Dihadapkan dengan kondisi-kondisi berlaku saudara kita itu sendiri. Misalnya kita bersahabat ini. Sahabat ini sering menyusahkan kita.
0: Menyusahkan bagaimana? Oh, lebih banyak menyusahkan.
3: Misalnya tidak sesuatu tapi tidak kembalikan.
0: Iya.
3: Lalu terlalu pesah, lehat.
0: Iya.
3: Ini bagaimana? Apakah kita tetap mempertahankan kekuatan ini sama Allah? Atau ada batasannya? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ini biar anak pun puas berjumpa dengan kita. Terhadap mencintai istri, itu apakah bagian dari kekuatan kita? Atau memang ada batasannya?
0: Iya. Yeah.
3: Kemudian terhadap bentuk pengorbanan tadi yang kita berikan sebagai bentuk kewajibannya, apakah kita mengabaikan kewajiban kita karena kita mendahulukan saudara kita itu, atau juga ada batasnya? Apakah Ustaz?
0: Nah, jazakallah khair. Baik, pertanyaan yang pertama, Ustaz, misalnya saya punya teman seiman, tapi teman saya ini, saudara saya ini lebih banyak menyusahkan saya nampaknya. Sering curhat berkeluh kesah, kadang minjam ini, minjam itu. Nah, ini gimana sikap saya? Saudaraku, pertama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah jadikan kita tempat saudara kita mengadu. Subhanallah. Coba bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang semua curhat kepada dia. Orang semua, coba lihat perilaku sebagian sahabat-sahabat ini. Yang karena yang dipergauli oleh Rasulullah itu banyak ragamnya. Tapi subhanallah, Rasulullah welcome saja. Terbuka hatinya. Untuk sahabat-sahabat ini, ada yang kasar, ya, ada yang baik, ada yang macam-macam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjauhkan mereka. Ya memang mungkin ya keimananlah, tingkat level-level keimananlah, ya, kadar keimanan seseorang lah yang membuat dia sanggup. Untuk apa? Untuk menampung itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita, tentu orang manusia terbaik yang paling kuat keimanannya. Nah, kita sesuai dengan kadar keimanan kita, kesanggupan kita. Ketika teman kita banyak berkeluh kesah kepada kita, jadikan itu ladang pahala untuk kita. Apa? Kita bisa memberi dia nasihat. Karena di antara hak-hak persaudaraan itu, kalau saudara kita minta nasihat, kita beri nasihat. Dia berkeluh kesah, nasihati dia. Beri dia masukan. Nah, ini bisa jadi satu kata nasihat kita itu menjadi kebaikan bagi dia. Maka pahala terus mengalir untuk kita. Ya tidak apa-apa. Kalau dia sering minjam, kita lihat. Nah, dia ini memang butuh atau apa ini? Nah, kalau kebiasaan, kita batasi, kita jaga. Kita jaga apa? Kita jaga pinjaman tadi. Jangan kita berikan selalu, karena nanti membiasakan dia. Tapi persaudaraan itu tetap. Kita tetap jaga persaudaraan, kita tetap anggap dia saudara kita. Bahkan ketika kita ingin membina, ingin mengajarkan, membimbing dia, agar dia tidak terbiasa berhutang, maka kita bisa menolaknya. Ya, akhi, saudaraku, saya bukan pelit sebenarnya. Tapi saya khawatir nanti malah menyusahkan engkau, tidak bisa mengembalikannya. Kalau bukan darurat, sebaiknya enggak usahlah kita banyak-banyak berhutang. Kalau bukan kebutuhan darurat, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Qanaah kepada Allah. Nanti kalau kita sanggup, kita baru kita lakukan. Kalau tidak sanggup, ya jangan. Nasihati dia. Kalau ternyata dia setelah ditolak, tidak dipinjamkan uang, menjauh dari kita, berarti dia tidak ikhlas bersaudara dengan kita. Kalau dia tidak ikhlas bersaudara dengan kita, ya sudah. Jadi persaudaraan Islam itu kan hubungan itu juga ada kadar-kadarnya. Ada menjadi teman biasa, tapi dia sesama muslim. Kita tetap tunaikan hak sesama muslim, bertegur sapa, saling balas salam. Tapi ada di antara saudara kita ini menjadi sahabat karib kita. Nah, jadi kita boleh memilih sahabat dekat kita. Namun, yang asal mencintai sesama muslim itu tidak boleh hilang dari diri kita. Kalau dia memang menjauhi kita karena kita tidak memberikan pinjaman, berarti dia mencintai kita karena butuh. Ya tidak apa-apa, silahkan dia menjauh dari kita. Mudah-mudahan ada orang-orang yang tulus dan ikhlas bisa jadi saudara bagi kita. Dan begitulah di zaman sekarang ini. Zaman dunia terbuka dengan lebar, sangat sulit kita mencari orang-orang yang betul tulus dan ikhlas, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak boleh putus asa. Selama masih ada, selama masih terbit matahari dari timur dan tenggelam di barat, selama belum sampai nyawa di sini, selama masih ada keimanan itu menyala pelitanya, insya Allah akan tetap ada orang-orang yang tulus dan ikhlas saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi memang sangat sulit kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang tulus dan ikhlas itu. Mungkin suatu ketika kita dalam kondisi dan keadaan seperti saudara kita, kita butuh curhat, butuh berkeluh kesah kepada saudara kita. Mungkin suatu saat bisa jadi kita juga akan butuh pertolongan saudara-saudara kita. Begitulah hidup itu. Saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Tapi kita bisa lihat orang ini betul-betul dia butuh atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat dia dan kita pelajari. Ini yang pertama. Yang kedua tadi. Oh, mencintai istri. mencintai istri itu apakah sama seperti mencintai, seperti ukhuwah Islamiyah? Mencintai istri itu adalah salah satu cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mencintai dia karena Allah juga. Tapi tidak dikatakan ukhuwah Islamiyah ya, tapi al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Kita menikahinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hubungan kita yang mengikat kita dengan istri jauh lebih kuat daripada sekedar hubungan persaudaraan sesama Islam. Karena hubungan ukhuwah di antara sesama saudara kita masih ada batasan-batasan. Sementara sama istri, pendamping hidup kita, 24 jam kita bersama dia, ibu dari anak-anak kita. Maka dia tentu adalah orang yang layak untuk, yang lebih patut untuk kita dahulukan dan kita cintai. Nafkah kepada dia wajib. Wajib fardu ain. Sementara kepada orang lain yang saudara-saudari kita itu fardu kifayah. Ketika ada yang membutuhkan, ada yang lain sudah menunaikan, kewajiban juga lepas dari kita. Tentu beda kedudukannya. Ya. Nah, dan mencintai istri, mencintai suami, ya, pasangan hidup, tetaplah di bawah koridor karena Allah. Dan di atas jalan Allah. Bagaimana mencintai pasangan kita karena Allah? Ketika pasangan kita, mencintai karena Allah pasangan kita itu, kita ajak, kita bawa dia untuk apa? Untuk tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lalai dan lengah, kita ingatkan, kita beri nasihat. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rahimallahu imra'an." Semoga Allah merahmati seseorang. Qama min lailatihi, yang dia bangun di malam hari untuk salat. Dia berwudu, dia salat. Kemudian dia bangunkan istrinya. Wa ayqadha imra'atahu. Lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun, tidak mau bangun, dia usapkan air. Bukan disiram ya. Bukan disiram. Kalau disiram nanti ribut nanti. Dia sapu, dia usapkan air itu ke wajah istrinya supaya bangun. Tujuannya apa? Diajak untuk sholat malam, beribadah kepada Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah katakan juga, wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam hari dan dia bangunkan juga suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia sapukan tangannya di wajah suaminya, tapi hati-hati. Istri lebih paham karakter suami. Ada yang suami memang karakternya enggak mau seperti itu, disapu-sapukan nanti melayang pula tangannya kan. Dia lagi enak tidur. Lihat momennya, kalau memang rasanya karakter suami kita keras, kalau dibuat seperti di dalam hadis itu malah nanti bisa berbalik yang tidak baik kepada dia. Karena tidak semua laki-laki bisa diperlakukan seperti itu karena sifat, karakter, keimanan tadi. Maka jangan pula seperti itu. Tapi lihat di situ. Ini salah satu bentuk suami istri saling mencintai, mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Rasulullah juga di dalam hadis lain yang didhaifkan oleh sebagian ulama, saya tidak pernah melihat dua orang yang saling mencintai yang lebih baik daripada suami istri. Allahu a'lam. Ada satu lagi kalau enggak salah tadi. Ya. Oh. Apakah ada batasan-batasannya? Ya, ya. Tentu ada batasan-batasannya. Ketika kita harus bisa melihat mana yang wajib atau yang lebih wajib. Jadi jangan sampai kita seperti tadi, ada yang fardu ain atas kita membantu, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah mustahabbah, ada yang dianjurkan. Jangan sampai kita hendak membantu sesuatu yang tidak wajib, melalaikan sesuatu yang wajib. Yang wajib pertama apa? Diri kita dan keluarga kita. Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tentu lingkup yang wajib dahulu. Oleh karena itu pula lah bersedekah kepada sesama saudara kita, sesama muslim, itu berpahala. Besar pahalanya. Bersedekah kepada orang yang punya ikatan rahim kepada kita, itu dua kali lipat pahalanya. Pahala sedekah, pahala mempererat ikatan rahim kita, persaudaraan rahim kita, silaturahim. Jadi lebih utama sedekahnya. Ketika kita mau berinfak, lihat apakah ada karib kerabat kita yang lebih membutuhkan. Kalau ada, dahulukan dia. Karena menjalin silaturahim itu lebih besar lagi keutamaan-keutamaannya. Apa yang bisa kita simpulkan? Ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Jangan sampai kita membantu saudara kita yang lain sementara kita melalaikan sesuatu yang lebih wajib untuk kita lakukan. Tapi dahulu sahabat, bagaimana kok bisa seperti itu? Sahabat itu mereka mendahulukan di orang lain dari diri mereka padahal mereka butuh, karena level keimanannya berbeda dengan kita. Apakah kita mau keluarga kita, istri kita, anak-anak kita seperti Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan berinfak, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" "Ya Abu Bakar, ma tarakta li ahlik." Abu Bakar berkata dengan penuh thiqah kepada Allah, keyakinan kepada Allah, "Taraktu lahumullaha wa rasulah." Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya, cukup. Kenapa? Karena istri Abu Bakar, anak-anaknya, semuanya itu adalah pejuang-pejuang. Mereka sudah siap dengan kondisi-kondisi seperti itu. Kita belum membina anak istri kita, belum mendidik mereka. Kalau kita buat pula seperti itu, bisa-bisa setelah itu cerai nanti istri kita minta cerai dia. Makanya sahabat semuanya gak bisa seperti Abu Bakar. Datang Umar bersedekah. Umar bersedekah membawa separuh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar, wahai ya Ibn al-Khattab?" Apa kata Umar radhiyallahu anhu? "Saya sisakan separuh harta saya untuk keluarga saya." Dia bawa separuh. Ini menunjukkan apa? Sahabat saja ada level-levelnya. Apalagi di zaman sekarang. Yang perlu kita didik keluarga kita, kita biasakan mereka untuk membantu, punya rasa terhadap sesama muslim, ya, berinfak, dermawan, bersedekah dengan tidak melalaikan kewajiban. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika dia sakit dan dia khawatir kalau dia meninggal, sementara dia hanya punya anak satu orang perempuan, sementara dia kaya, dia berniat untuk menginfakkan hartanya, dia wasiatkan hartanya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya hanya Rasulullah izinkan dia berwasiat dengan sepertiga, tsuluts, sepertiga hartanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepertiga itu sudah banyak dia wasiatkan untuk di jalan Allah. Lalu Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka mengadahkan tangannya berharap kepada manusia. Berarti ada yang perlu kita jaga, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya saling mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernaung di bawah naungannya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian dan bimbingan ilmiah indahnya persaudaraan di dalam Islam telah kami hadirkan bersama Ustaz Abu Zubair Al-Hawari LC hafizallahu taala. Kajian ini kami hadirkan secara live dari Masjid An-Nur Kota Langsa Aceh. Semoga menjadi tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya, untuk memupuk tali persaudaraan di antara kita, mencintai karena Allah, menjalin ukhuwah Islamiyah sehingga kuat dan kokoh kita di dalam mengerjakan ketaatan, saling tahun membantu dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang telah berkenan untuk menyimak kajian kesempatan pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekurangan nyamanan dalam Anda menyimak kajian ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: نور من القرآن.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Rawahu Muslim.
11: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim.
12: Fatwa mukhtar.
13: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
14: Hal يجب على المرأة أن تقبل بمن فرضه عليها والدها زوجا لها؟ وهل رفضها له يعد من العقوق لوالدها؟ وما حكم العقد إذا كانت غير راضية؟
15: لا شك أن طاعة الوالدين في مثل هذا، لا سيما إذا كان المختار من قبل الوالد كفء، لا شك أن القبول به من البر به، وهو بداية التوفيق إن شاء الله تعالى. لكن إذا لم يكن كفءا فلا يلزمها أن تقبل، وإذا كانت لم ترضه لنفسها فليس من عقوقها أن ترد هذا الاختيار، لكن بالأسلوب المناسب الذي لا يجرح خاطر الأب ولا شعوره. فإذا ردته لأنه لا يليق بها أو لا يناسبها أو يغلب على ظنها أنها لن تستمر معه فالأمر لها. ففي الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، لأن تستحي أن تصرح. على كل حال الأمر لها. وزوج رجل ابنته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من غير رضاها، فشكته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكت أباها على النبي عليه الصلاة والسلام، فسخ النكاح. ولكنها قالت رضيت به، لكن أردت أن أخبر الرجال أنه ليس لهم أن يتصرفوا في مثل هذا أو كما جاء في الخبر. على كل حال الأمر لها، فلا بد من أمرها ونطقها إذا كانت ثيبا، أو سكوتها على الأقل إن كانت بكرا. نعم.
16: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilat Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah taala. Pertanyaannya, apakah seorang wanita harus mentaati orang tuanya untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya? Apakah jika dia menolak laki-laki tersebut, termasuk durhaka kepada kedua orang tua? Dan bagaimana hukum akad nikahnya jika si wanita ini tetap dipaksa menikah? Kemudian Syekh menjawab, tidak diragukan lagi bahwa mentaati orang tua dalam masalah ini, apalagi jika laki-laki yang dipilih sekufu dengan putrinya, jika diterima oleh sang putri termasuk perbuatan baik kepada orang tua. Bahkan termasuk awal dari taufik Allah Azza wa Jalla untuk wanita ini. Akan tetapi jika tidak sekufu, maka tidak ada keharusan untuk menerima. Jika sang wanita sendiri tidak rela untuk menerimanya, maka insya Allah tidak tergolong durhaka jika menolak. Akan tapi, tentu menolaknya dengan cara yang tepat, sehingga tidak menyinggung perasaan orang tua. Jika sang wanita memandang tidak cocok dengannya, atau melalui perasaan kuatnya tidak akan berlangsung lama dengannya, maka tidak mengapa menolak. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar, wa la tunkahul bikru hatta tusta'dan. Waqila kaifa idhnuha? Qala idhnuha an taskut. Seorang janda itu boleh dinikahi dengan bermusyawarah dengannya. Adapun seorang gadis boleh untuk dinikahi dengan mendapatkan izin darinya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, bagaimana untuk mengetahui mendapatkan izin dari seorang gadis? Kemudian Nabi SAW mengatakan, idnuha an taskut. Izinnya itu diketahui dari diamnya. Karena bagaimanapun dia akan malu untuk terus terang. Oleh karenanya di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita sahabiyat yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya. Padahal dia gadis. Lalu dia mendatangi Nabi SAW untuk mengeluhkan masalahnya. Maka kemudian Nabi SAW melarang bapaknya supaya dia tidak memaksa anak tersebut. Dan beliau memfasakh nikahnya. Akan tapi si anak putri ini menyerahkan urusannya kepada lalu Nabi SAW menyerahkan urusannya kepada sang putri ini. Lalu si wanita ini menerima dan dia mengatakan, aku hanya ingin menyampaikan kepada kaum laki-laki bahwa hak menikahnya seorang gadis itu harus melalui izinnya. Oleh karenanya, harus dilihat kembali pada persetujuan sang wanita jika dia janda dan harus menunggu mendapatkan izin jika dia adalah seorang gadis. Wallahu ta'ala alam bisawab.
17: Fatawa mukhtar.
18: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
19: Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kami hadirkan pembahasan kitab Al-Jannatu wa Nar bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala mengenai pembahasan wanita penduduk surga bagian yang kedua. Semoga bermanfaat untuk kita merojah kembali. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang kita baca dari kitab Al-Jannatu wa Nar. Para pemirsa sekalian, kita sudah masuk pada pembahasan wanita penduduk surga, di mana yang lalu sudah kita singgung firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga maka dia akan bersama istri-istrinya yang juga mukmin bersama dia di surga kelak. Apabila istrinya orang-orang mukmin dan suaminya orang-orang mukmin, maka dia akan bersama kelak dalam surga. Bahkan bukan hanya istrinya, keturunan-keturunannya, ayah-ayahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jannatin jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga Aden yadkhulunaha, di mana mereka masuk ke dalamnya. Apa itu? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang soleh dari ayah-ayah mereka dan dari istri-istri mereka dan dari keturunan-keturunan mereka. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ikatan pernikahan di dunia maka itu akan terus tetap terikat hingga akhirat kelak, bahkan sampai ke surga. Mereka yang sepasang suami istri di dunia, jika keduanya adalah orang-orang mukmin, maka mereka juga menjadi pasangan nanti di hari akhirat. Pasangan intinya itu adalah pasangan mereka yang pernah menjadi istri mereka, yang pernah menjadi suami mereka semasa di dunia. Ikhwah, kemudian bagaimana jika seorang istri memiliki beberapa suami ketika dia di dunia? Dengan artian, tadi telah kita singgung, kalau dia berpasangan suami istri di dunia, maka pasangan ini juga nanti yang, maka dua orang ini juga yang menjadi pasangan nanti dia di hari akhirat, di surga. Lantas bagaimana kalau seandainya seorang istri memiliki beberapa suami, dengan artian bukan sekali pakai ya, dengan artian dia pernah menikah, kemudian cerai, pernah menikah, atau meninggal dunia misalnya, lantas dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Mungkin ini terjadi beberapa kali misalnya. Lantas si istri ini nanti bersamanya di surga, yang menjadi pasangan dia di surga yang laki-laki yang mana? Ikhwah, kalau laki-laki, ya kalau laki-laki dia punya istri 4 misalnya, dan semuanya wanita-wanita yang solehat, maka keempat-empat ini akan menjadi istrinya nanti di surga. Akan menjadi istrinya nanti di surga. Adapun kalau seorang istri, tidak mungkin dia punya beberapa suami di surga. Di dunia saja dia tidak boleh memiliki beberapa suami. Lantas bagaimana ikhwah? Padahal suami-suami yang pernah nikah dengan dia, itu juga suami-suami yang soleh. Itu bagaimana? Lantas dia nanti, kalau kita katakan saja dia pernah menikah 2 kali misalnya, ya pernah menikah dengan laki-laki A, kemudian laki-laki A ini meninggal, lantas dia menikah kembali dengan laki-laki B. Dua-dua ini masya Allah, dua orang laki-laki yang sangat soleh. Si wanitanya juga seorang wanita yang solehah. Ketiga-tiganya ini masuk ke dalam surga. Lantas si istri ini menjadi suami, si istri ini pasangannya yang mana? Suami yang mana? Apakah suami A atau suami B? Kalau kedua-duanya tidak, peraturan surga nggak seperti itu. Istri hanya memiliki pasangan, ya, dia hanya memiliki satu pasangan, tidak memiliki suami-suami yang lain. Beda halnya dengan sang suami. Baik. Lantas bagaimana ini? Dia bersama siapa nanti di surga? Apakah bersama suami yang pertama atau suami yang kedua? Artinya dua-duanya masuk surga. Inilah yang akan dibahas pada pembahasan yang kedua. Al-mar'atu li akhri azwajiha. Seorang wanita itu di surga kelak bersama suaminya yang terakhir. Dengan artian, kita katakan Zainab menikah dengan Zaid. Pertama dia suami pertamanya Zaid. Suami pertamanya Zaid. Kemudian Zaid meninggal atau mereka bercerai dengan Zaid. Mungkin ada masalah yang memang pertimbangan syar'i, bercerailah mereka. Kemudian si wanita menikah lagi dengan si Ahmad. Baik. Kalau ketiga-tiga orang ini masuk surga, Zainab, Zaid dan Ahmad, ketiga-tiganya masuk surga. Lantas Zainab ini berpasangan dengan siapa? Apakah dengan Zaid suami pertamanya ataukah dengan Ahmad suami keduanya? Demikian. Di dalam buku ini ikhwah azallahu wa iyyakum disebutkan bahwasanya al-mar'atu li akhri azwajiha. Seorang wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir. Jadi kalau kita umpamakan tadi kisah Zainab, antara Zainab, Zaid dan Ahmad, Zaid adalah suami yang pertama, Ahmad adalah suami yang kedua, ya. Berarti Zainab akan bersama dengan suaminya yang terakhir, dia adalah Ahmad. Rawa Abu Ya'la Al-Harrani fi tarikh Riqah an Maimun ibn Mihrana qol, dia berkata, khotoba Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu Ummat Darda, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan melamar Ummu Darda. Kita ketahui bagaimana kehidupan Ummu Darda dan Abu Darda yang sangat sederhana, yang sangat sederhana. Salman Al-Farsi yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda, ya, akhar Rasulullah SAW baina Salman wa Abu Darda, baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Pada waktu itu dia datang ke rumahnya, Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu datang berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Ternyata Abu Darda tidak ada di rumah, yang ada Ummu Darda. Dia bertemu dengan Ummu Darda. Tapi Ummu Darda ini kehidupannya tidak sebagaimana wanita biasa. Wanita yang lain itu kan mereka dandan, rapi gitu. Ummu Darda ini ya sangat apa namanya, ya tidak ada dandan. Ya wanita yang sangat zuhud lah begitu ikhwan. Salman Al-Farsi mengatakan, bertanya kepada Ummu Darda, ya Ummu Darda, mali araki mutabadzila. Ya hai Ummu Darda, kenapa kak aku lihat kamu tuh seperti ini? Ya tidak ada dandan, tidak ada. Sebagaimana tabiatnya wanita? Meninggalkan dunia sama sekali. Tidak ada berhias, baju juga ala kadarnya sangat sederhana. Ya. Apa kata Ummu Darda? Sesungguhnya saudaramu Abu Darda tidak ada keinginan dunia sama sekali. Dia tidak punya keinginan dunia. Demikian ikhwah. Itulah kehidupan Ummu Darda dan Abu Darda. Jadi bukan rumah tangga Ummu Darda dan Abu Darda ini rumah tangga yang gemerlap, mewah, berlimpahkan harta. Tidak. Rumah yang apa namanya? Rumah yang mewah enggak. Sangat sederhana, ya. Baik, kita lihat ini. Di saat Abu Darda meninggal dunia, datanglah Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan melamar Ummu Darda. Fa'abat an tatazawwajahu. Ternyata Ummu Darda menolak pinangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa qalat, apa alasannya? Ya, apa alasan Ummu Darda? Qalat, sami'tu abad anna Abad Darda yaqul. Aku pernah mendengar Abu Darda mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu fi akhir azwajiha, atau qal li akhir azwajiha. Sesungguhnya wanita itu akan berpasangan dengan suami yang terakhir. Ya, dengan suami yang terakhir. Walaupun kita lihat bagaimana biografinya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang akhirnya dia menjadi khalifah yang setelah khalifah Hasan bin Husain, ya Hasan bin Ali, dia menjabat sebagai khalifah. Artinya dia juga sebelum menjadi khalifah dia ditunjuk sebagai gubernur kota Kufah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana kehidupannya. Ternyata walaupun kehidupan Ummu Darda bersama Abu Darda, bersama Abi Darda itu sangat sederhana, ternyata dia tidak ingin berpasangan selain dengan Abu Darda. Masya Allah. Ya. Dia tidak mau berpasangan dengan selain Abu Darda. Begitulah ikhwah, kalau cinta karena Allah itu sudah melekat ikhwah, siapapun yang dihadapannya, maka itu tidak akan menggoyahkan cintanya. Sehidup semati, Masya Allah kan. Ya, di dunia dia menjadi pasangannya dan dia tidak ingin hanya berpasangan di dunia. Dia ingin Abu Darda menjadi pasangannya nanti di surga kelak. Sehingga atas alasan itulah dia menolak pinangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Insyaallah. Ikhwah. Atas dasar apa? Dalil tadi itu. Sesungguhnya seorang wanita akan menjadi pasangan di surga bersama suami terakhirnya. Jadi artinya kalau seandainya Ummu Darda itu menerima lamaran Abu Sufyan, ya berarti nanti di surga dia tidak bersama Abu Darda, tapi dia bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu dia. Tapi Ummu Darda tidak ingin. Dia ingin bersama Abu Darda. Warijalun hadal isnad mauthuqun. Perawi-perawi yang disebutkan dalam sanad hadis ini mauthuqun, semua terpercaya. Ghairul Abbas bin Saleh falaisa lahu turjumah. Selain perawi, selain Abbas bin Saleh, ternyata dicari-cari tidak ada biografinya. Kalau tidak ada berarti ini hadis sanadnya sanad yang mubham. Ada yang mubham. Ada silsilah sanadnya yang tidak diketahui siapa orangnya. Ini Abbas bin Saleh berarti tidak diketahui dia itu apa. Kita enggak tahu di sini apakah majhul ain apa majhul hal. Ya, kita enggak tahu. Ini zahirnya dia itu majhul hal karena namanya diketahui, tapi bagaimana kondisinya tidak diketahui. Baik, kita ketahui bahwasanya dalam yang sudah menjadi ketetapan dalam mustalah hadis bahwasanya apabila apabila di sana ada perawi yang tidak diketahui, yang tidak diketahui bagaimana kondisinya, apakah sikoh atau enggak sikoh, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan hukum. Warawahu Abu Syekh fit tarikhi. Abu Syekh meriwayatkan dalam kitab tarikhnya bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, muktasiran minhu alal marfu, hanya menyebutkan marfu. Marfu di sini sebagaimana yang sudah kita sama-sama kita fahami bahwasanya hadis marfu itu adalah yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercantum dalam manzum baikuniyah, wa ma udhifa lin nabiyyi marfu'u wa ma littabi'i fa huwa maqtu'u. Disebutkan apa saja yang dinisbatkan kepada nabi, ya apakah dia ucapan, perbuatan dan lain-lainnya, maka itu hadis disebutkan hadis marfu. Dan apa saja yang dinisbatkan kepada tabi'in, kepada tabi'in, maka wa ma udhifa li tabi'i fa huwa maqtu'u, yang dinisbatkan kepada tabi'in disebut hadisnya hadis maqtu'. Hadis ini ikhwah, Abu Syekh meriwayatkan hadis ini hanya marfu'nya saja, hanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tidak disebutkan tentang kronologinya. Di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ali Al-Harrani menyebutkan tentang peristiwa sebelumnya, ya. Di mana peristiwa ini sebenarnya lebih memperjelas makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu melamar Ummu Darda radhiyallahu anha. Ummu Darda menolak lamaran Muawiyah bin Abi Sufyan, alasannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di hadis marfu'nya, ya. Tapi sebelum menyebutkan hadis marfu' ini, ada kronologi ceritanya. Dan sebenarnya cerita ini memperjelas makna daripada hadis tersebut. Kata beliau, qala Rasulullah sallam, ini alasan Ummu Darda berdalilkan dengan hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallam, al mar'atu fi akhiri azwajiha, sungguhnya seorang wanita di surga kelak bersama suaminya yang terakhir. Itu ikhwah. Tetapi dari yang diriwayatkan oleh Abu Syekh itu hanya ucapan Rasulullah saja, tidak menyebutkan cerita awalnya. Tidak ada disebutkan Muawiyah melamar Ummu Darda, enggak ada. Langsung menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawahu Tabrani fi mu'jamihi al-Awsat bi isnadin dhaif. Imam At-Tabrani menyebutkan dalam kitab Majma' al-Awsat, tapi dengan sanad yang dhaif. Ya, dengan sanad yang dhaif. Jadi ikhwah, Abu Syekh menyebutkan sanadnya sampai ke Rasulullah, sementara Imam At-Tabrani menyebutkan dalam kitab Al-Awsatnya dengan sanad tersendiri. Hanya saja Imam At-Tabrani menyebutkan sanadnya, ternyata sanad itu sanad yang dhaif. Demikian ikhwah. Walakinnahu bi majmu'it tariqaini qawiyyun. Karena sanadnya berbeda ikhwah, ada dua jalur sanad. Sanad dari Abu Syekh dan sanad dari At-Tabrani yang matannya sama, karena memenuhi persyaratan hadisnya naik dari dhaif ke hasan, ya. Dari dhaif ke hasan, maka dia menjadi kuat. Demikian ikhwah, sebagaimana yang sudah mukarrar ditetapkan dalam kitab usul hadis bahwasanya kalau hadis tersebut hanya dhaif, hadis sanadnya dhaif, kemudian ada sanad yang lain yang dhaif, maka kalau hadis dhaif diperkuat dengan hadis dhaif yang lain, ya, maka dia bisa naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Tapi dengan catatan do'if saja, bukan do'if jiddan. Kalau dia sudah do'if jiddan atau mungkar, apalagi kalau sampai palsu, maka seberapa banyak pun penguat-penguatnya, maka dia tetap dikatakan do'if, tidak akan naik sampai pada hadis hasan yang bisa dijadikan sebagai hujah. Demikian ikhwah. Dan penulis buku ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita, memang dua sanad ini sanadnya dhaif, baik yang diriwayatkan oleh Abu Syekh maupun At-Tabrani dhaif, tapi dhaifnya tidak seberapa. Makanya ketika ada dua sanad ini, ya, ada dua sanad yang menunjukkan satu matan, maka hadis ini bisa menjadi kuat, jadi bisa dijadikan sebagai hujah. Itu yang dimaksud oleh si penulis. Wal marfu'u minhu sahih. Jadi hadis ini hadis marfu'nya itu sahih. Walahu syahidani mauqufan. Dan dua hadis yang marfu' ini ternyata ada dua hadis mauquf, ya, dua hadis mauquf yang menguatkan hadis marfu' ini. Hadis mauquf ikhwah, wa ma adaftahu ila ashabi min, dan apa saja yang engkau nisbatkan kepada para sahabat, qaulun wa fi'lun wa huwa mauqufun zukin, apakah dia ucapan atau perbuatan, maka hadisnya hadis mauquf. Artinya dua penguat hadis marfu yang di atas tadi itu dikuatkan dengan dua hadis mauquf, yaitu hadis yang nisbatnya kepada para sahabat, hadis mauquf namanya. Hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu dikatakan hadis mauquf marfu, dan yang dinisbatkan kepada para sahabat dikatakan mauquf, dan yang dinisbatkan kepada tabi'in dikatakan disebut dengan nama al-maqtu'. Demikian ikhwah, wa ma udhifa lin nabi marfu'u wa ma li tabi'i fa huwa maqtu'. Yang dinisbatkan kepada nabi dikatakan hadis marfu', dan yang dinisbatkan kepada tabi'in dikatakan maqtu'. Wa ma adaftahu ila ashabi min qaulun wa fi'lun fa huwa mauqufun zukin. Adapun yang kau nisbatkan kepada para sahabat baik ucapan maupun perbuatan, maka dikatakan hadis mauquf. Jadi ikhwah, Ali Syekh, Abu Syekh dan Tabrani menyebutkan hadis marfu, dan hadis marfu-nya sahih. Yang disebutkan qala Rasulullah sallam. Demikian juga dikuatkan dengan dua hadis mauquf. Berarti bukan qala Rasulullah tapi qala sahabiyyu. Qala sahabiyyu. Al-awwal, hadis mauquf yang pertama yaitu perkataan ataupun ucapan sahabat tadi. Yang pertama, yarwihi Ibnu Asakir an Ikrimah, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir an Ikrimah. Ikrimah yang masyhur yang sering meriwayatkan hadis, seorang tabi'in yang bernama Ikrimah, ya, yang masyhur meriwayatkan hadis, dia adalah Ikrimah bin Maula Ibnu Abbas. Ikrimah Maula Ibnu Abbas, ini yang sering meriwayatkan hadis. Dia adalah dari Ikrimah, anna Asma binti Abi Bakar kana tahta Zubair bin Awwam. Bahwasanya Asma binti Abi Bakar, dia statusnya adalah istrinya Zubair bin Awam. Sebagaimana yang kita ketahui ya ikhwah, Zubair bin Awam termasuk salah satu sahabat yang asra mubasyarah bil jannah, 10 sahabat yang Rasulullah saksikan mereka pasti masuk surga. Ya. Yang Rasulullah persaksikan, memberikan persaksian bahwasanya mereka masuk surga sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Jadi ada 10, di antara ya 10 sahabat yang Rasulullah saksikan, persaksikan mereka ini masuk surga, dia diantaranya adalah Zubair bin Awam. Jadi Asma binti Abi Bakar menceritakan pada waktu itu dia adalah istrinya Zubair bin Awam. Wa kana syadidan 'alaiha. Zubair bin Awam ini sangat tegas kepada Asma binti Abi Bakar. Demikian ikhwah. Asma binti Abi Bakar diantara tugasnya adalah mengurus kendaraan-kendaraan Zubair bin Awam, ya. Suami beliau Zubair bin Awam. Asma binti Abi Bakar anaknya Abu Bakar, ya. Jadi Zubair bin Awam ini menantunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Asma binti Abi Bakar ini kerjaannya hari-hari dia ngurusin kendaraannya Zubair bin Awam, kendaraannya untuk perang, kudanya dan seekor unta yang digunakan untuk mengairi sawah, ya, mengairi ladang. Kemudian Asma binti Abi Bakar ini juga dia yang mengangkut mengutip biji-biji kurma di kebun-kebun kurma, ya, untuk makan kendaraan kudanya Zubair bin Awam. Dan itu diangkut oleh dia sejauh sulusul farsah, sekitar 3,7 km. Jalan dijunjung. Dengan ikhwan. Menunjukkan bahwa kehidupan mereka bukan kehidupan yang kaya raya, enggak. Gemerlap dan berlimpah harta, enggak. Kehidupan sangat sederhana yang luar biasa. Demikian ikhwan. Jadi dialah mengangkut makanan untuk si kudanya, untuk kudanya Zubair bin Awam. Karena pada waktu itu salah satu tugas ibu-ibu rumah tangga yaitu mengurusin makanan kendaraan suaminya. Kalau ibu-ibu sekarang kan tak mengurusin kendaraan suaminya, ya. Apalagi sampai ganti oli kan enggak begitu ikhwah. Itu biasanya suami yang ngurus. Bahkan kendaraan yang dipakai istri juga yang ngurus suami. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, bahwasanya Asma binti Abi Bakar yang merupakan istri dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, Kana syahidina alaiha. Zubair ini tegas terhadap Asma binti Abi Bakar. Fa'atat abaha. Lantas Asma datanglah ke ayahnya, yaitu Abu Bakar. Fasyakat dalika ilaihi. Dan dia menceritakan tentang bagaimana ketegasan Zubair bin Awam. Ya. Tegasnya agak keras gitulah ikhwah. Ya. Jadi mungkin terasalah oleh Asma, ini suami saya kok seperti ini, terlalu keras atau mungkin terlalu tegas. Kan wanita ini

apa namanya, Fatimah binti Rasulullah SAW ngadu ke Rasulullah tentang bagaimana tugas rumah tangganya yang sangat berat. Dia yang menggiling gandum sampai kapalan tangannya. Dia minta pada Rasulullah, bolehlah minta dibantu pembantu, dikirimkan pembantu. Apalagi pada waktu itu, ternyata Rasulullah ada dikirimkan hamba sahaya untuk beliau. Nah, Fatimah radhiyallahu anha minta, kalau bisa bolehlah dibantu satu orang pembantu untuk membantu kerjaan rumah. Nah, demikian ikhwah. Ternyata Rasulullah tidak memperkenankan itu, tapi Rasulullah memberikan yang lebih daripada itu. Apa dia? Yaitu wasiat untuk berzikir. Seperti yang pernah kita singgung. Nah, ternyata Asma binti Abi Bakar juga seperti itu ikhwah. Kehidupan rata-rata para sahabat itu seperti itu. Ya, artinya bukan orang yang bergelimang harta, tidak. Tapi mereka orang-orang yang sangat sederhana. Istri-istri mereka juga sangat sederhana. Tugasnya cukup berat. Tugas cukup berat. Fatimah binti Rasulullah saja, beliau minta kalau bisa dibantu. Karena Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemuda, seorang yang bukan orang kaya, orang fakir. Baik, jadi mengadulah dia kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayahandanya. Apa jawab Abu Bakar? Ya benati, wahai ananda, isbiri, bersabarlah. Demikian ikhwah, bersabarlah. Fa innal mar'ata idza kana laha zaujun salih, karena seorang wanita apabila bersama dia seorang lelaki atau suami yang soleh, summa mata anha, lantas suaminya itu meninggal, falam tatazawwaj ba'dahu, lantas dia tidak menikah setelahnya, jumi'a bainahuma fil jannah, maka Allah akan kumpulkan mereka berdua nanti di surga. Ikhwah, tak soleh bagaimana Zubair bin Awam radhiyallahu anhu? Dia adalah orang yang diberitakan Rasulullah pasti masuk surga. Demikian ikhwah, berarti gak mungkin orang yang dipastikan masuk surga gak soleh. Ya, gak mungkin orang-orang yang dipastikan masuk surga adalah orang-orang yang KDRT. Gak mungkin ikhwah, itu sebuah maksiat. Ya mungkin Asma binti Abi Bakar merasa mungkin kehidupannya terlalu keras, atau mungkin Zubair sangat tegas orangnya, ya. Jadi dalam masalah ini, ya artinya dari masih dalam koridor dibolehkan dalam Islam karena dia orang soleh, orang yang pasti masuk surga, ya, orang yang pasti masuk surga. Ya namanya, nah yang nama wanita mungkin punya perasaan, ikhwah, ya. Mungkin ada yang mengganjal dalam hatinya, mungkin dia merasa aduh kehidupannya terlalu susah. Sementara kan Abu Bakar radhiyallahu anhu kan dikenal orang yang punya harta, seorang yang hartawan. Jadi Asma binti Abu Bakar ya minta bantuan bapaknya lah, orang tuanya. Itu dia, ikhwah. Dan mungkin mengeluhkan beberapa sikap daripada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dinasihati oleh Abu Bakar, ya benati, wahai ananda, isbiri, udah sabar saja, ya, sabar, karena sesungguhnya seorang wanita bersama suaminya, ya, yang terakhir, kalau dia meninggal suaminya, dia nggak menikah lagi, maka dia akan menjadi suaminya yang terakhir, maka dia akan menjadi suaminya nanti di surga. Dan Zubair bin Awam seorang sahabat yang diberitakan Rasulullah pasti masuk surga. Itu ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ini satu hadis mauquf, ya. Kan ini ceritanya hiwar atau dialog antara Asma binti Abi Bakar dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kan tidak ada di sini ceritanya qala Rasulullah. Makanya hadis ini hadis mauquf, ya. Wa ma adaftahu ila ashabi min qaulun wa fi'lun fa huwa mauqufun sukin. Wa rijaluhu siqah illa anna fihi irsalan. Cerita tadi itu, dialog antara Abu Bakar dengan Asma, ya. Hadis ini hadisnya semua perawinya siqat dipercaya, illa anna fihi irsalan. Hanya saja hadisnya mursal. Hadis mursal ini ikhwah sebagaimana dikatakan oleh Baikuniyah. Baikuni dalam kitab Manzum Baikuniyah, wal mursalu minhu sahabiyyin saqat wa kul gharibun ma rawawin faqat. Artinya hadis mursal ini adalah hadis yang sanadnya dari tabi'in langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu di antara bentuk

0: mursal, ya. Di antara bentuk mursal. Mursal ini ada mursal sahabah dan seterusnya. Baik. Li'anna Ikrimah, Ikrimah, Ikrimah yang kita katakan tadi bahwasanya Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, karena Ikrimah lam yudrik Abu Bakar. Ikrimah tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar. Di sini seperti ada yang terputus. Kalau Ikrimah tak bertemu Abu Bakar, lantas dia tahu dari mana cerita ini? Cerita dialog antara Asma binti Abi Bakar dengan ayahandanya yaitu Abu Bakar. Illa ayyakuna talaqahu an Asma. Tapi boleh jadi Ikrimah bukan meriwayatkan dari Abu Bakar, tapi dia meriwayatkan dari langsung dari Asma binti Abi Bakar. Demikian ikhwah. Jadi ada kemungkinan ya, dia tidak bertemu dengan Abu Bakar, boleh jadi cerita itu dia dengar dari Asma binti Abi Bakar. Makanya hadis ini hadis mauquf. Wal akhir, kan tadi disebutkan dua hadis marfu yang tadinya dhaif naik menjadi kuat atau jadi hasan li ghairihi, juga dikuatkan dengan dua hadis mauquf. Yang satu hadis dari Ikrimah yang diriwayatkan oleh Abu Asakir, mauquf yang kedua yaitu al akhir akhrajahu al Baihaqi. Dan satu hadis mauquf yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Fi sunan anna Hudzaifah taqala li zaujatihi, bahwasanya Hudzaifah berkata kepada istrinya, in syi'ti an takuni zaujati fil jannah, kalau engkau mau engkau akan menjadi istriku di surga kelak. Fala tazawwaji ba'di, dengan catatan kamu jangan nikah setelahku nanti. Artinya kalau aku meninggal, kalau engkau mau menjadi istriku nanti di surga kelak, maka kalau aku meninggal duluan, kamu jangan nikah lagi. Kenapa? Fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha fil dunya. Karena sesungguhnya seorang wanita itu di surga, dia nanti akan berpasangan dengan suaminya yang terakhir. Walidzalika, ya, jadi ikhwah, inilah dia ya dua hadis mauquf tadi itu. Saya ulangi, hadis mauquf, hadis marfu ada dari riwayat Abu Syekh, ya, Abu Syekh, kemudian riwayat dari Tabrani, walaupun hadisnya dhaif tapi ketika sama hadisnya bisa naik menjadi hadis yang kuat. Kemudian dua hadis marfu dikuatkan dengan dua hadis mauquf. Dua hadis mauquf ini satu yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ikrimah, yang satu lagi diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Hudzaifah bin Yaman, yang isinya sama, yaitu sesungguhnya seorang wanita di surga kelak bersama suaminya yang terakhir. Demikian ikhwah. Walidzalika haramallahu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyankihna ba'dahu. Oleh karena itu Allah mengharamkan istri-istri Rasulullah SAW untuk menikah lagi setelah Rasulullah wafat. Tidak dibolehkan, haram hukumnya. Li'annahunna azwajahu, li'annahunna azwaju fil akhirah. Karena istri-istri Nabi yang di dunia itu akan menjadi istri-istrinya nanti di hari akhirat. Ini merupakan peringatan bagi orang-orang Syiah yang mencela habis-habisan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Mereka sangat mencela, bahkan berani mengatakan seorang wanita penzina, na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, ingat, Aisyah radhiyallahu anha di dunia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat itu juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda katakan bahwasanya Aisyah masuk neraka? Istri Rasulullah masuk neraka? La haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwah. Itulah sebabnya mengapa Allah mengharamkan istri-istri Rasulullah menikah lagi setelah beliau wafat. Karena dia, mereka itu nanti ibunda kita semua. Ya ummahatul mu'minin, semua itu akan menjadi istri beliau nanti juga di surga kelak. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah orang Syiah ini. Kemudian ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Ya, jadi intinya bab ini menyebutkan bahwasanya, ya, satu saja kesimpulannya bahwasanya seorang istri, ya, seorang istri, kalau dia masuk surga, maka dia bersama suaminya yang terakhir. Jika suami-suaminya ini juga masuk surga. Ya, kalau dia hanya, suaminya hanya satu, ya itulah menjadi pasangannya. Nanti di surga. Kalau seandainya suaminya masuk neraka dulu, ditunggulah dengan dia. karena hanya satu suaminya. Itu ikhwah rahimahullah. Namun begitupun ikhwah, ada pendapat yang lain. Memang nggak disebutkan dalam buku ini. Ada pendapat lain terkait dengan masalah ini. Artinya si istri ini kalau dia memiliki beberapa suami. Beberapa suami, ingat ikhwah, mungkin meninggal suaminya, menikah lagi. Atau cerai dengan suami yang pertama, menikah lagi dengan suami yang kedua. Itu yang dimaksud. Ya. Ada pendapat lain selain menyatakan, selain yang mengatakan, selain dari pendapat yang ada hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu untuk dia menjadi pasangan suami yang terakhir, pendapat lain sebagaimana yang ini pendapat Imam Hasan Al-Basri, ya, bahwasanya beliau, wanita ini, ya, nanti di surga dia memilih pasangannya. Artinya nih, dia pernah menikah dengan si A, pernah menikah dengan si B, pernah menikah dengan si C, dah. Ternyata A, B, C masuk surga. Kemudian si istri juga masuk surga. Si wanita ini masuk surga. Lantas dia menjadi suami yang pertama. Suami yang mana ini? Dia menjadi istri dari suami yang pertama. Yang mana ini? Yang pertama kah? Yang kedua atau yang ketiga? Kalau yang kita baca tadi, dua hadis marfu, satu hadis mauquf, berarti suaminya yang terakhir, yaitu yang si C. Tapi ikhwan, Imam Hasan Al-Basri menyatakan, enggak. Dia katakan bahwasanya si wanita ini boleh pilih mana suaminya yang dia inginkan. Boleh dia pilih suami pertama, boleh kedua, boleh ketiga. Allahu a'lam bishawab, mungkin alasan dari Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya wa fihi ma tashtahil anfus, di surga itu kamu akan bersama yang kamu inginkan. Artinya kalau dia menginginkan suami yang pertama gimana? Nah, demikian ikhwah. Itulah dia pendapat Imam Hasan Al-Basri, yaitu si istri diberi hak untuk memilih suami mana yang dia suka. Suami pertama kah, kedua kah, atau ketiga kah? Demikian ikhwah. Ada pendapat yang lain. Pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ini ikhwah, pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaitu, dia akan bersuaminya, dia akan menjadi istri untuk suami mana di antara tiga itu suami yang paling soleh. Antakuna li ahsaniha khuluqan. Ya. Maafid dunia. Yang menjadi yang paling bagus akhlaknya. Jadi ikhwah, seperti yang kita katakan tadi, Zainab punya suami A, B, C. Ya, A, B, C. Ya, pernah menikah dengan A, pernah menikah dengan B, pernah menikah dengan C. Ya, kalaupun dia berpisah dengan A dan C, A dan B, mungkin karena meninggal atau karena cerai. Tapi, si Zainab pernah menikah dengan laki-laki A, B, dan C. Udah. Untuk pendapat daripada Ibnu Taimiyah, gimana? Dia akan bersama di surga kelak bersama siapa di antara tiga suami ini yang paling soleh. Itu ikhwah. Ya. Dia akan bersama dia. Kita anggap sajalah ikhwah. Si A dapat surga yang di bawah. Si B dapat surga yang tengah. Si C dapat surga yang paling tinggi. Maka si Zainab ini akan bersama suaminya yang paling soleh, yang paling tinggi derajat surganya. Itu ikhwah. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi secara umum, ya, seorang wanita itu bersama siapa nanti dia di surga kelak? Jika dia semasa dunia memiliki beberapa suami. Pendapat yang pertama, nyatakan bahwasanya dengan suami yang terakhir. Yaitu kalau kita tadi ibaratkan Zainab menikah dengan laki-laki A, B, dan C, maka dia bersama si suami yang C. Demikian ikhwah. Dengan hadis yang disebutkan, ada dua hadis mauquf, marfu, dan dua hadis mauquf. Dan sahih hadisnya. Bisa dipegang. Pendapat kedua, dia adalah pendapat Hasan Al-Basri, yaitu si wanita terserah dia mau pilih yang mana. Ya, kalau kita misalkan tadi, si Zainab tadi, silakan dia untuk pilih A, B, atau C. Silakan. Pendapat ketiga, yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, si istri memilih mana yang paling soleh di antara tiga suami tersebut. Kalau kita misalkan tadi. Berarti si Zainab akan memilih mana suami yang soleh di antara tiga. Karena yang paling soleh, bisa saja si A lebih soleh dibandingkan B dan C. Bisa saja B lebih soleh dibandingkan C dan A. Boleh jadi si C lebih soleh dibandingkan A dan B. Jadi terserah si Zainab. Dia akan memilih mana di antara mereka yang paling soleh. Berarti derajat surganya yang paling tinggi. Tinggi. Demikian ikhwah. Rahimana Allahu wa iyyakum. Tapi zahirnya, ya, karena ini ikhwah, sebagaimana konsep kita ketika kita berbicara tentang tentang alam gaib, apalagi tentang masalah surga dan neraka, maka kita akan berbicara atas dasar data-data yang sahih, dalil-dalil yang sahih. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita lihat penjelasan dari buku ini dengan menampilkan, penulis menampilkan dua hadis marfu dan dua hadis mauquf yang itu semuanya menunjukkan pada satu titik, yaitu al-mar'atu fi akhiri azwajiha. Seorang wanita itu akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Allahu a'lam bishawab, itulah pendapat yang paling kuat dibandingkan dua pendapat yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Selanjutnya ikhwah, kita masuk pada pembahasan hurun ain. Hurun ain. Hur ikhwah, hurun ain, kita biasanya membahas tentang kita bisa mengartikan dengan kata bidadari. Ya. Kita artikan dengan kata bidadari. Hurun ain ini juga termasuk wanita yang ada di surga. Ya. Wanita yang ada di surga. Dengan artian ikhwah, ya. Dengan artian wanita surga itu ada yang memang wanita dunia karena kesolehan mereka, mereka Allah tempatkan di surga. Ada juga wanita-wanita yang memang Allah sudah ciptakan mereka di surga. Mereka tidak pernah merasakan kehidupan dunia. Ya, mereka langsung Allah ciptakan di surga untuk berkhidmat, memberikan khidmat kepada suami-suaminya. Penulis mengatakan yuzawijullahul mu'minina fil jannati bizawjatin jamilatin ghairu zawjatihimul lati fid dunya. Allah akan menikahkan orang-orang mukmin di surga kelak, atau di surga kelak Allah akan menikahkan orang-orang mukmin dengan istri-istri yang jamilat, yang sangat mempesona, selain istri-istri mereka yang dari dunia. Itu dia. Jadi ada dua jenis nih, ya. Seorang mukmin di surga kelak memiliki istri yang asal muasalnya ada dua. Satu, istrinya yang dari dunia. Yang dua, istri yang memang sudah menjadi penduduk surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika wazawwajnahum bihurin 'in. Demikianlah kami nikahkan mereka dengan hurun 'in. Dukhan ayat 54. Demikianlah kami nikahkan penduduk surga itu dengan hurun 'in. Apa yang dikatakan hurun 'in ini ikhwah? Sebagaimana yang kita katakan tadi, biasanya kita mengartikan hurun 'in ini adalah para bidadari. Tapi sebenarnya memang betul itu bidadari, tapi hurun 'in itu sendiri menunjukkan sifat tersendiri. Khusus yang menunjukkan dia bidadari itu, tapi dia punya sifat. Makanya dia dikatakan hurun 'in. Apa dikatakan hur? Hur adalah al-hur jam'u haura. Hur adalah bentuk pluralnya, bentuk jamaknya dari haura. Wahia, dia adalah wanita allati yakunu biyadu 'ainiha shadidul biyad, yang dia memiliki mata yang putihnya itu sangat putih dan bersih. Putih matanya itu sangat putih dan bersih. Kalau kita kita lihat pandang putih mata kita di cermin, melalui cermin. Kita lihat sudah ada urat-urat, sudah ada merah-merah, ya. Kadang-kadang ada kataraknya, banyak kotorannya, tidak bersih. Ya. Tapi bidadari memiliki mata, putihnya itu putih bersih, tidak ada noda, tidak ada urat-urat merahnya, bersih sebersih-bersihnya. Itu dia. Makanya dikatakan dia hur. Yaitu yang artinya yang memiliki mata yang putihnya itu sangat putih. Kemudian wassawaduhu syadidu sawad. Sementara bola matanya hitamnya itu sangat hitam. Itulah makna daripada hur. Ya, makna daripada hur adalah seorang wanita yang memiliki mata putihnya sangat putih. Yang putihnya pinggir itu sangat putih. Yang bola mata itu sangat hitam. Jadi betul-betul kontras. Kita sudah bisa bayangkan betapa indahnya matanya itu. Ya. Itu hurnya. Adapun ain, ain adalah jamul aina. Jamak dari kata aina. Apa itu aina? Hiya wasi'atul ain. Yang matanya lebar luas. Ikhwa. Ya. Yang matanya luas. Jadi hurun ain, ya bahasa kita, kita katakan wanita cantik yang bermata jeli. Matanya lebar, luas, ya, luas. Kalau bahasa kita belok, sama kayak belok dengan luas. Intinya dia lebar, tapi lebarnya itu lebar yang profesional, ikhwah, yang membuat matanya indah. Enggak juga terlalu melotot-melotot begitu juga, ikhwah, enggak ya. Jadi dia matanya profesional, proporsinya pas, ya. Dan putihnya itu sangat putih, hitamnya sangat hitam, tapi dia agak luas, agak lebar matanya. Demikian, ikhwah. Dan tentunya indah dipandang. Itulah maka disebut para bidadari itu hurun ain. Ya sebagaimana kita ketahui ikhwah rahimallahu ikhwah. Kalau kita bertemu dengan seseorang, pertama yang kita pandang apa? Tentu wajahnya ikhwah. Kalau kita bicara, pertama yang pandang yang kita pandang adalah wajahnya. Dari wajahnya mana yang menjadi apa namanya? Yang menjadi penarik pandangan kita dari wajahnya itu. Eye catching-nya apa? Yang pertama menjadi yang kita pandang yaitu matanya. Ya. Dari seluruh tubuhnya yang pertama kita lihat itu wajahnya. Karena itu sebagai apa namanya? Pembeda ya, wajahnya. Dari wajahnya ada satu hal yang pertama yang kita pandang, apa itu? Matanya. Makanya kalau kita lihat para wanita-wanita sekarang ini kan sibuk dengan wajah, ikhwah, wajah. Di antara wajah yang lebih menyibukkan mereka adalah masalah mata. Kalau di sana ada kedutan, ada kerutan, akhirnya tariklah benang sana, tarik benang sini supaya menghilangkan kerutannya. Setrika sana, setrika sini. Matanya juga diberi maskara, diberi eyeshadow, diberi macam-macam. Ya. Supaya apa, ikhwah? Supaya kesannya menjadi menarik. Kalau matanya menarik, maka otomatis wajahnya akan menarik. Kalau wajahnya menarik, maka orangnya akan menarik. Demikian, ikhwah. Jadi Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sangat tahu dengan seleranya manusia. Dan itu ikhwah bukan hanya laki-laki ke wanita. Wanita ke laki-laki juga seperti itu. Ya, wanita ke laki-laki juga seperti itu. Yang pertama kalau dia lihat seorang seorang wanita ketika bertemu dengan laki-laki, yang pertama dia lihat adalah wajahnya. Kemudian di antara wajahnya itu yang pertama yang menjadi tatapannya adalah mata. Jadi tatapan, mata menatap mata, saling menatap. Itulah kira-kira ikhwah. Apalagi kaum laki-laki. Ketika dia bertemu dengan wanita, yang pertama dilihat adalah wajahnya. Dari wajahnya itu pertama yang menjadi eye catching dia adalah matanya. Ikhwah. Dan bidadari adalah seorang wanita yang memiliki mata yang sangat menarik. Itu masih matanya, ikhwah. Belum lagi yang lain-lainnya. Ini masih cerita mata nih, ya. Masih cerita mata. Mikat. Itulah dikatakan hurun ain, yaitu wanita yang memiliki mata yang sangat menarik. Putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam, dan matanya itu luas, agak lebar. Sehingga memang betul kalau matanya kita lihat, mata yang sangat menarik dan memang indah dipandang mata. Inilah bidadari surga, masih kita bicara masalah mata. Sekarang bagaimana dengan tubuh? Nah, masalah tubuh, insya Allah kita akan bahas di Senin yang akan datang. Bagaimana pula bentuk tubuhnya, insya Allah ya, ikhwah. Demikian, insya Allah kita lanjutkan kajian ini tentang bagaimana sifat-sifat bidadari yang lainnya, tubuhnya dan lain-lainnya ya, ikhwah, usianya seterusnya. Insya Allah akan kita bahas secara lengkap di kajian yang akan datang. Demikian, aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema wanita penduduk surga. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, jika seorang wanita ditinggal meninggal oleh suami pertama dan insya Allah suami tersebut dia orang yang soleh, lalu menikah kembali dengan laki-laki lain, mungkin kurang soleh, seperti sholat masih bolong-bolong dan sebagainya. Apakah si wanita tersebut disuruh memilih suami di surga atau dengan suami yang terakhirnya, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron.
0: Jazakallahu khair. Ikhwah, pertama, dia seorang wanita yang solehah, pernah menjadi istri seorang suami yang soleh. Yang menjadi pertanyaan pertama, ketika dia menikah lagi, kenapa mendapatkan laki-laki yang sholatnya nggak jelas, sholatnya bolong-bolong? Apa dia nggak pernah tanya si laki-laki ini? Ini kan satu pertanyaan. Ikhwah, seorang wanita yang solehah, pasti yang ditanya pertama itu adalah mengenai agamanya. Kalaupun nggak secara menyeluruh agamanya, minimal dia tanyakan, abang sholat apa tidak? Atau rajin nggak sholatnya? Dia tanyalah ke yang lain-lain, ini bagaimana sholatnya? Kok bisa dia menerima lamaran laki-laki yang sholatnya bolong-bolong? Padahal suami pertamanya itu rajin sholatnya. Demikian ikhwah. Ya, bagaimana lah Ustaz, sudah kontrol sama syafal? Oke lah kalau begitu. Lantas, dia dengan siapa nanti di hari akhirat? Ya. Lantas, dia dengan siapa nanti di hari akhirat? Zohir daripada hadis yang dua hadis mauquf, dua hadis marfu dan dua hadis mauquf, ya. Zohir hadisnya di sini, yaitu dia bersama suami yang terakhir. Makanya lah Ummu Darda tidak mau menerima lamaran Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu ikhwah. Makanya lah Asma binti Abi Bakar boleh jadi tak menikah lagi. Kenapa? Karena suaminya ingin menjadi istri dari Zubair bin Awam. Kenapa Abu Darda, Ummu Darda tidak menerima Muawiyah bin Abu Sufyan? Allah wala mungkin karena dia lihat Abu Darda itu lebih soleh, karena kan dia tahu persis tentang Abu Sufyan ini, tentang Abu Darda, ya suami dia, ikhwah, ya walaupun kehidupan mereka sudah sangat sangat sederhana, tapi dia tenang bersama Abu Darda. Dia melihat ini Abu Darda ini seorang laki-laki yang masya Allah luar biasa, walaupun nggak punya harta yang melimpah, tapi dia memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa. Demikian, oleh karena itu dia tak menerima Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, karena dia melihat Abu Darda lebih soleh. Ini kan penilaian masing-masing kan boleh, kak ikhwah, ya. Karena dia lihat Abu Darda itu lebih soleh dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dia tidak ingin nanti di surga kecuali bersama Abu Darda. Oke, ikhwah. Jadi kalau si wanita tadi itu, ya pertanyaan tadi itu, dia menerima laki-laki yang jelas sholatnya nggak beres, ya, yang dia Allah alam mungkin waktu melamar dia nggak terlalu banyak bertanya, ya, yang seharusnya dia bertanya banyak, apalagi terkait dengan sholat, ya, itu resiko dia lah jadinya, ya, dia akan bersama suaminya nggak sholat ini, ya, kalau seandainya si wanita ini masuk ke surga, kemudian si suami nyangkut di neraka misalnya, ya, kalau qadarullah ma syafa'a ala, dia tak diampuni oleh Allah, ya tunggulah suaminya. Kalau kita ambil pegang dengan dua hadis marfu dan hadis mauquf, yang cukup kuat apa ikhwah pendapat ini, karena disertai dengan dalil. Adapun dua pendapat yang lain, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dua pendapat ini sepertinya berdasarkan data ataupun hadis dan ayat yang secara global. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita lihat dengan hadis yang marfu tadi itu, maka wanita tadi itu kalau suaminya masuk ke dalam surga, maka dia akan bersama suaminya yang tadinya sholatnya bolong-bolong. Demikian. Ya, alhamdulillah kalau seandainya Allah ampuni, alhamdulillah. Kalau tidak diampuni bagaimana jadinya? Allahu a'lam bishawab. Makanya walaupun seorang muslimah itu janda, tapi janganlah dia terima asal ada orang yang melamar, jangan. Karena itu merupakan, karena dia sedang memilih pemimpin dia, bukan hanya di surga, tapi bukan hanya di dunia, tapi pemimpin itu akan menjadi pemimpin dia nanti di surga kelak. Pernikahan itu pernikahan keterikatan dari dunia sampai hari akhir. Makanya hati-hatilah dalam memilih pemimpin, dia adalah suami. Jangan asal yang penting ada yang menikahi saya, menafkahi saya, jangan. Tapi pilihlah, kalaupun dia tidak kaya, pilihlah kesolehannya. Allahu a'lam bishawab. Nah.
1: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Umahat di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya pernah bermimpi ibu saya yang ketika itu belum lama meninggal. Beliau dan satu temannya yang lebih dulu meninggal, temannya meninggal di hari Jumat, sedangkan ibu saya di hari Jumat malam. Dalam mimpi saya, mereka berada di kobaran api, tapi seperti ada penghalang sehingga api tersebut tidak menyentuh mereka. Malah mereka asyik seperti ngobrol dan tenang-tenang saja. Ini apa artinya Ustadz? Dan apakah ini termasuk mimpi baik? Sedangkan di waktu yang berbeda, ibu saya dimimpikan anaknya yang lain dalam keadaan bersedih. Mengapa anak-anak beliau memimpikan hal-hal yang bertolak belakang, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Ikhwah azillahu wa iyyakum. Tadi ibunya meninggal di hari Jumat ya. Ikhwah, ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin mata fi yaumin aw laylatin yaumil jum'ah illa waqahu Allah min adabil qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal atau wafat di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari azab kubur. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari azab kubur. Ikhwah, tentang hadis ini memang ada khilafiyah tentang kesahihannya, tapi Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais beliau menghasankan hadis ini, bisa dijadikan sebagai pegangan. Namun bagi para ulama yang lain menyatakan hadis ini hadis dhaif ya, dari sisi sanad, dan juga mereka mengatakan bahwasanya seorang itu terlepas dari azab kubur tidak terkait dengan masalah kapan hari apa dia meninggal, tapi terkait dengan amalannya. Ala kulli hal ikhwah rahimallahu wa iyyakum ya, mengenai kalau hadis ini dianggap hadis menurut seorang itu hadis sahih, maka kita tidak bisa menampiknya karena ini hadis ucapan Rasulullah SAW. Kalaupun kita katakan, oh itu kan tidak, orang itu terlepas dari azab kubur, itu tidak terkait dengan hari. Ya, kita tidak tahu itu merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, atau bisa jadi di hari sebelum kematiannya, di hari Jumat itu dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak tahu gimana akhir daripada kehidupan seorang. Karena bagaimanapun, ala amalu bil khawatim, amalan itu di akhir. Karena kan Rasul juga mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya itu la illallah, maka dia masuk ke surga. Kita ketahui bahwasanya ucapan la ilaha illallah di akhir-akhir kehidupan itu bukan lagi dengan kecerdasan, tapi itu berdasarkan keimanan. Karena Allah SWT pernah mengatakan, lakinu mautakum bilai la illallah, talkinkan mayat kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dia orang yang sedang sekarat, Rasulullah katakan dia disebut sudah mati, dianggap sudah mati. Demikian ikhwah. Berarti jawaban kalimat ucapan la ilaha illallah itu, ya ucapan la ilaha illallah itu diucapkan dengan akidah, keimanan. Pengaruh dari keimanan dan amal soleh dia semasa dia hidup. Taib ikhwah rahimahullah. Kemudian bagaimana dengan takwil mimpi? Ya, yang satu melihat ibunya, ya senanglah melihatnya. Ibunya senang. Yang satu melihat, ternyata ibunya, intinya mimpinya yang satu, mimpi yang tak senang, tak disenangi. Adapun mimpi yang lain, mimpi yang disenangi. Ikhwah, Rasulullah SAW ada menyebutkan perbedaan antara mimpi baik dan mimpi buruk. Beliau katakan, ya, ar-ru'yatul hasanah minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Waru'iyatu idza ra'a ahadukum ma yuhsinuh falyata'awwadh billah, apa falyaltafi salasan wa ta'awwadh billah. Apabila salah seorang kalian melihat mimpi yang yang membuat dia sedih, maka hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali dan mengucapkan a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Dan mimpi yang membuat kita sedih, membuat kita takut, khawatir, itu mimpi dari syaitan. Taib ikhwah. Lantas bagaimana adanya kontradiksi seperti ini? Ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Ya bagi yang melihatnya, anak yang melihat mimpinya ibunya baik, membahagiakan dia, ya dia bisa laksanakan apa saja yang terkait dengan mimpi mimpi baik. Mimpi baik itu ikhwah, ketika kita mimpi baik, kita ucap alhamdulillah, kita kemudian kita menceritakan kepada orang-orang yang menyayangi kita, ya. Adapun mimpi buruk, kita ucapkan auzubillah, meludah ke kiri 3 kali, merubah posisi, kemudian mohon mohon perlindungan dari mimpi buruk ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, dan dia jangan ceritakan dengan siapapun kalau itu mimpi buruk. Insya Allah mimpi tersebut tidak akan membahayakan dirinya dan tidak membahayakan dirinya sama sekali. Adapun kenapa terjadi kontradiksi, Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Semoga mimpi baik itulah yang benar, dan yang mimpi buruk ini kita berlindung kepada, seandainya si anak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni kedua orang tuanya, ya, dan mewujudkan mewujudkan dalam kuburannya sebagaimana yang dilihat oleh anaknya yang memimpi, yang melihat mimpi orang tua dalam keadaan baik. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, itu saja kajian kita pada pagi hari ini, ya. Semoga sedikit yang kita sampaikan bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه، علما بأن صوت المنبه ضعيف ولا أستطيع استبداله بمنبه صوته أكبر، خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي، فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
3: أولا جزاك الله خيرا حقا على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا الإنسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي المسلم أن يكون عازم على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة. ولا شك لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون منبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من من من من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح. فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريق فيما يوقظك. أخشى أن لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد، تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق أو جار يطرق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يوقظكم جميعا، بحيث أن يعني يوقظ أخاك تكون على المسؤولية وأن تستيقظ إن شاء الله. لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: pertanyaan yang dijawab oleh fadilah Syekh Saleh bin Hamid hafizahullah taala. Pertanyaannya, saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun salat subuh, dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya, akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya, karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil, dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras, karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya, karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barokah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda, dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi, menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi, dan memang sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan hendaknya bersegera, apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika memasang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun, yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan, dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya, apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun sholat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk sholat subuh, sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya, karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh, atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda, atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan pertolongan kepada kita agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak pandai bersyukur. Bahkan itu memang programnya iblis. Tatkala dia berusaha agar manusia-manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Tatkala iblis diusir dari surga, kemudian dia meminta ditangguhkan waktunya oleh Allah sampai hari kiamat. Salah satu permintaan iblis agar dia tidak dimatikan sampai kiamat. Dan salah satu konsekuensi iblis yang akan dia lakukan adalah menggoda manusia agar dia dapat membawa teman sebanyak mungkin. Dan dia mengatakan kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka nih, dari hamba-hambamu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah mengatakan, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah. Nih sekarang nih kita lihat biasanya orang-orang udah mulai banyak pernikahan, walimah di mana-mana. Tapi banyak dari walimah-walimah itu yang jauh dari bentuk syukur yang hakiki kepada Allah. Kita lihatnya sebagian orang walimah itu untuk pernikahan mungkin ratusan juta dia keluarin. Tapi ternyata Allah murka sama dia. Karena dalam walimah yang dia adakan, di situ banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan. Salah satunya nih, masalah makanan yang dibuang-buang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah ya. Orang-orang kadangkala ngundang-undang ya. Yang diundang tuh yang kaya-kaya, yang gak butuh sama makanan itu. Bahkan orang-orang kaya ini udah biasa makan enak itu. Itu yang diundang. Mereka yang sudah biasa makan sate gulai, yang bahkan tidak tertarik ya dengan makanan-makanan yang seperti itu. Maka kita lihat, yumna'uha man ya'tiha. Dilarang tuh orang-orang yang ingin datang, yang seharusnya dia lebih berhak ya untuk datang Dalam lafaz lain disebutkan yud'a ilaihal aghnia awil ghani. Yang diajak, yang diundang itu orang-orang yang kaya. Tapi yang miskin ditinggalin. Padahal kalau kita benar-benar ingin berkah, kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah, jadi kita panggil tuh orang-orang miskin. Tetangga-tetangga kita yang miskin ya, yang mungkin mereka adalah pekerja-pekerja keras, yang kalau diundang subhanallah tuh doanya seminggu mungkin gak selesai. Dikasih makan gulai, kasih makan sate. Yang sebagian di antara saudara-saudara kita ini mungkin belum tentu setahun makan daging. Kok yang seperti ini malah gak diundang? Jadi buruk tuh makanan kita. Kita ingin didoakan. Kita ingin makanan kita berkah. Dan coba dilihat. Kalau orang miskin yang kita undang ke walimah kita tuh piringnya sampai bersih. Masya Allah. Bahkan dia mau bantuin kita cuci piringnya. Tapi kalau orang-orang kaya, sebagian dibuang, ditaruh di bawah. Kadangkala dagingnya cuma secuil dia makan. Nasinya cuma sedikit, sisanya dibuang. Karena memang dia udah biasa makan enak itu. Maka tolonglah. Yang walimah, jangan lupa yang miskin diundang. Khususnya tetangga-tetangga kita. Ya. Khususnya orang-orang yang di pinggir jalan. Tukang sampah, diundanglah. Saya ingat dengan kisah Al-Layth ibn Sa'ad. Dia itu hampir tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali sama orang lain. Jadi ketemu orang diajak makan ke rumahnya. Diajak untuk bermakan, menikmati santapan itu. Dan tentu yang makan dianjurkan untuk berdoa. Dan semoga doa dia dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah. Kita berusaha untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum.
5: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda sejumlah program acara, baik itu tilawah Al-Quran Karim, hadis-hadis Nabi yang terangkum dalam Qaul Rasul, fatwa-fatwa para ulama, bahkan kajian dan bimbingan ilmiah para asatidah yang telah kita lewati bersama. Bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala dari Al-Qiyamah As-Sugra, kajian dari pembahasan wanita-wanita penghuni surga. Mengantarkan kita sampai pada pukul 11.25 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami hadirkan untian-untian rasad yang semoga dapat memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa beramal salih, berbuat kebaikan dan kemaslahatan untuk umat tentunya. Yukhatal Islam, kita akan ikuti kembali rangkaian program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
9: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
9: Kita menjadi hamba-hamba.

0: أن يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in tadu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
9: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
10: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
9: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
11: menjaga harga diri,
9: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
11: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
9: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
11: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
9: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
11: Itulah tujuan mukmin bekerja.
10: Bagaimana mukmin bekerja?
11: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
9: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
11: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
12: Allahu akbar, Allah.
11: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
13: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Setiap manusia sangat membutuhkan qudwah, tauladan dalam hidupnya. Karena dengan adanya tauladan, kita bisa mencontoh kebaikannya. Dengan adanya tauladan, kita terbimbing hidup kita. Dan jadikanlah teladan kita adalah orang-orang yang sudah jelas mati di atas kebaikan. Karena orang yang masih hidup belum aman darinya fitnah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, ambillah dari orang yang sudah mati. Artinya mati jelas di atas kebaikan. Fa innal hayy lam yu'man lam tu'man 'alaihi al-fitnah. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Kita tidak tahu ia mati di atas apa. Dan tentu sesungguhnya ya akhal Islam, sebaik-baik kudwah adalah para nabi. Karena mereka manusia yang terbaik, manusia yang terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang hendaknya kita jadikan teladan dalam hidup kita. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, artinya kudwah, teladan. Qanitan lillah, yang senantiasa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan muslima, yang senantiasa hanif, yaitu ma'il anis syirk, berpaling dari kesyirikan. Muslima, yang senantiasa muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Syakiran li an'umih, ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang hendaknya kita teladani ya akhal Islam. Yang pertama yaitu ummah, qudwah, teladan. Maka kita pun berusaha ya akhal Islam menjadi orang yang senantiasa mencontohkan kebaikan, bukan mencontohkan keburukan. Karena ada orang-orang yang ternyata kata Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah kunci-kunci untuk membuka kebaikan. Ada lagi orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci untuk menutup kebaikan dan membuka keburukan. Maka jadilah kita manusia yang membuka kunci kebaikan, bukan malah mengunci kebaikan, saudaraku seiman, dan membuka keburukan. Umat al-Islam, karena kita berusaha ya akhal Islam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya dalam setiap perbuatan kita dan ucapan kita. Sehingga apabila kita bertakwa kepada Allah dalam setiap ucapan kita, perbuatan kita, maka insya Allah perbuatan kita pun menjadi contoh untuk orang lain. Dan siapa yang mencontohkan kebaikan lalu diikuti oleh orang-orang, ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan dalam Islam sebuah contoh yang baik, falahu ajruha, maka ia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, fa'alaihi wizruha, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka. Kul ummatan qanitan lillah. Sifat yang kedua Nabi Ibrahim, qanitan lillah, yaitu tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seharusnya kita sebagai seorang hamba, ya akhal Islam. Siapapun yang sadar bahwa dirinya hamba, maka dia akan tunduk dan patuh kepada Allah. Karena dia yakin, pasti perintah Allah itu kebaikan buat dirinya. Dia yakin, semua yang dilarang oleh Allah, pasti itu keburukan untuk dirinya. Karena ketundukan kepada Allah itulah sumber kemuliaan, ya akhal Islam. Siapapun yang tunduk dan patuh kepada Allah, pasti Allah akan muliakan hidupnya. Oleh karena itulah manusia yang paling tunduk kepada Allah adalah para nabi. Maka mereka pun menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tunduk seorang hamba kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin durhaka kepada Allah, semakin di hadapan Allah ia menjadi manusia yang buruk dan busuk. Lihatlah iblis la'anahullah. Ketika ia sangat durhaka kepada Allah, ia menjadi makhluk yang paling buruk di mata Allah. Dan Allah pun jadikan ia buruk di mata manusia. Tidak ada setiap manusia pun ketika mendengar kata-kata iblis, kecuali hatinya lari dan takut darinya. Umat al-Islam, qanitan lillah, yang senantiasa tunduk kepada Allah. Hanifa, yang berjiwa hanif, yaitu jiwa yang di atas fitrahnya, yang berpaling dari berbagai macam kesyirikan, yang ia yakin bahwasanya satu-satunya zat Rabb yang berhak diibadahi hanyalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena dialah pencipta langit dan bumi, dialah yang menciptakan manusia, dialah yang menciptakan bumi ini semuanya, semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia, maka dia pun hanif, berpaling dari kesyirikan. Muslimah, Muslim yang hakikat daripada Islam adalah menyerahkan diri kita kepada Allah. Artinya siap untuk diatur oleh Allah. Siap untuk menghadapi takdir yang Allah inginkan kepada kita. Baik itu takdir yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah seorang Muslim. Muslim itu hakikatnya yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah. Yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ummatal Islam. Lalu sifat berikutnya kata Allah, walam yaku minal musyrikin. Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Karena kesyirikan adalah penghinaan terbesar kepada Allah. Hakikat kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billah, mempersamakan selain Allah dengan Allah. Adakah sesuatu yang sama dengan Allah? Adakah sesuatu yang sebanding dengan Allah? Tidak ada. Allah berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebagai manusia saja tidak mau disamakan dengan makhluk yang lebih rendah dari kita, padahal sama-sama makhluknya, siapa di antara kita yang mau disamakan dengan monyet misalnya? Tentu itu penghinaan buat diri kita. Bagaimana Allah disamakan dengan makhluknya? di mana makhluk seharusnya adalah hamba Allah, lalu disamakan dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta langit dan bumi, yang memberikan rezeki seluruh makhluk, dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Lalu disamakan makhluk ini dengan Allah. Adakah penghinaan yang lebih berat dari itu, ya akhal Islam? Maka orang yang berpaling dari kesyirikan, dan tidak termasuk orang yang berbuat syirik, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim disifati dengan sifat ini, walam yakum minal musyrikin. Lalu sifat berikutnya, syakiran li an'umih. Ibrahim senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, mengakui dengan hati kita bahwa nikmat ini berasal dari Allah, bukan karena skill kita, bukan pula karena dari selain Allah. Yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah, puji Allah dengan lisan kita, dan nisbatkan nikmat itu kepada Allah dengan mengatakan hada min fadli rabbi, ini semua karunia dari Allah. Yang ketiga, akhi, gunakan nikmat itu untuk menaati Allah. Jangan gunakan nikmat itu untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itulah kita menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurina ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: ajiran.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: syakura.
1: Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Mura.
1: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. رواه البخاري.
0: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah.
4: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
6: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
3: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
7: Radio Rojak.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة، وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنة والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum, sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra 'udzran aw nudzra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Fa'idha

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: صفر.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

0: Simon.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wailu.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarja. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: sahabat.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: عَقَابًا.
1: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna ainna lamardududuna fil hafirati aidza kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

0: تَخْشَى.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
1: راديو روجا منبر تحايا سنة
4: آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
2: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Allah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: بَشَرَهُ.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
0: كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَمْوَالِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
4: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun di kesempatan siang hari ini pukul 13.22 waktu Indonesia Barat, kembali kita berjumpa di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam guna mengikuti dan menyimak bersama kajian ilmiah live dari Studio Roja 2. Kami hadirkan kajian ini bersama Ustaz Abu Samah Samsul Hadi LC Hafidhullah Ta'ala untuk membahas pembahasan meraih kenikmatan di dalam beribadah. Seperti apa dan bagaimana bahasan kitab ini atau buku ini atau tema ini, mohon maaf. Simak kurang lebih 1.5 jam ke depan. Dan bagi anda yang bertanya seputar pembahasan, kami berikan kesempatan di sesi kedua nanti untuk bertanya di layanan telepon 021-823-6543, baik melalui pesan singkat WhatsApp atau anda secara langsung menghubungi via telepon kami. Dan alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan siang hari ini guna menyampaikan pembahasan meraih kenikmatan dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mengambil pelajaran dan hikmah yang bermanfaat. Kepada Ustaz, kami persilakan. Falatafadhal maskurun ya Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Yaqulullahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih: Ya ayuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد جماعه sekalian pemirsa atau pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui media. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan, amalkan, ya kaji, mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah menjadikan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk menjadi bekal kita pulang menghadap kepada Allah dalam perjalanan yang sangat panjang. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya qudwa hasanah kita. Mudah-mudahan ya salawat dan salam tersebut terus-menerus tercurahkan untuk beliau, keluarga beliau, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita tetap setia mengikuti jejak dan perjalanan mereka dengan cara yang terbaik sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, dalam kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba untuk ya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa ngasal ya, asal-asalan ya di dalam kita melaksanakan ibadah tersebut. Mesti ibadah tersebut dilandasi dan didasari dengan dasar ilmu. Karena kalau urusan agama ini ya tidak dilandasi dengan urusan dengan ilmu, maka yang ada kita akan berbuat kerusakan lebih banyak dalam agama ini daripada berbuat ya perbaikan. Kalau saya tidak keliru, Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala pernah mengatakan bahwa man 'abadallaha bijahlin afsada akthar mimma yuslih. Siapa yang menyembah Allah dengan modal kebodohan semata, tidak pakai ilmu, dia akan merusak lebih banyak dibandingkan dia memperbaiki. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah katakan, aslu kulli syarrin al-jahlu bid-din. Bahwa biang kerok atau ya sebab utama dari ya apa namanya, segala macam bentuk keburukan itu adalah al-jahlu bid-din, yaitu kebodohan tentang perkara agama. Maka kita berusaha untuk semangat dalam menuntut ilmu agar kita betul-betul menyembah Allah tabaraka wa ta'ala atas dasar ilmu dan basirah. Atas dasar ilmu dan basirah. Semangat dalam menuntut ilmu agar kita betul-betul mengerjakan amal ibadah kita sekali lagi dengan dasar ilmu dan basirah. Kalau sebagian ahli bahasa itu membuat satu apa namanya penafsiran tentang kata-kata ilmun, ilmu itu ada tiga huruf ya, ain, lam, mim, gitu ya. Ilmun, kalau kita potong atau pisah per huruf, maka kita akan dapatkan ain itu menganga sendiri ya, hatta disambung pun tetap menganga gitu kan. Sebagian ahli bahasa mengatakan ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu yang butuh terhadap ilmun itu sendiri, dia harus mesti seperti huruf ain yang nganga gitu kan. Menunjukkan dia rakus dan tamak dan pengen terus terhadap yang namanya ilmu. Dia pengen terus terhadap yang namanya ilmu. Kemudian lam yang, ya huruf lam yang ada di pertengahan, itu kalau kita sebut dia, ya makhrajnya, secara penyebutannya itu ujung lidah kita naik ke atas. Oh. Maka dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian huruf mim, ketika kita sebut huruf mim, bibir kita ke bawah tuh, menunjukkan semakin Anda banyak ilmu, hendaknya kita semakin tawadu, ya, semakin merendah diri. Oh, peribahasa orang Indonesia bilang, peribahasa bahasa apa, padi ya, semakin berisi, semakin merunduk gitu kan. Dan ingat, at-tawadu'u simatu an-najah, wa at-tughyan ay al-kibru simatul fashal. Bahwa ketawadu'an itu ya adalah pangkal daripada kesuksesan, kata sebagian ulama. Sedangkan kesombongan itu adalah pangkal daripada kegagalan. Mudah-mudahan kita semakin ditambah ilmu kita oleh Allah, Allah karuniakan kita tawadhu. Ya, karena ilmu itu kata Imam Dzahabi ada tiga tipe. Ada ilmu yuritu al-kibara, ada ilmu yang mewariskan kesombongan. Yang kedua, ilmu yuritu tawadhu, ilmu yang mewariskan rasa ya tawadhu, maksudnya rendah hati gitu kan. Merendah, semakin merendah, tidak sombong. Kemudian yang terakhir adalah ilmu yurithul khasyah, yaitu ilmu yang mewariskan rasa takut, dan ini puncak paling tinggi. Ya, al-ilmu khasyatullah, kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Di kesempatan yang berbahagia ini ya, pemirsa sekalian yang saya hormati, ya di jam yang biasanya jam ngantuk ini ya, masyaallah, kita berusaha untuk saling memberikan faedah seadanya insyaallah taala. Terkait tentang meraih kenikmatan atau kelezatan di dalam beribadah. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di muka bumi ini tujuannya bukan untuk iseng-iseng, bukan abathan ya. Ya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian tuh main-main, sia-sia gitu, iseng-iseng? Maha suci Allah dari sifat main-main dan iseng-iseng. Ya. Wa annakum ilaina la turja'un, bahkan, dan apakah kalian menyangka kalian akan tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, maka jawabannya adalah apa? Tidak, Allah tidak menciptakan kita sia-sia, ya, main-main, iseng-iseng. Allah menciptakan kita untuk tujuan yang agung, yang besar. Itu apa? Untuk tahqiqul ubudiyah lillah. Untuk kita mewujudkan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Allah berfirman dalam ayat yang semua kita hafal saking seringnya ustaz-ustaz kita bawakan di surat Adz-Dzariyat yang ke-56. Allah berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan semua lafal-lafal ibadah dalam Al-Quran itu maknanya larinya, maknanya adalah tauhid, kata beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berarti kalau kita boleh artikan, tidaklah aku ciptakan manusia melainkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mengarahkan semua jenis peribadatan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, yang menjadi pertanyaan sekarang, kita sudah tahu nih, kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita, sebagaimana judul kita, sudahkah kita merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam ibadah itu sendiri? Kalau misalnya jawaban rata-rata kita mengatakan, oh belum Pak Ustadz, saya belum merasakan kenikmatan dalam beribadah. Saya rasa ibadah saya masih aura-auran misalnya. Masih ngasal-ngasal, masih enggak terasa apa namanya nikmat, tidak ada kelezatan dan seterusnya. Kalau kita belum merasakan, berarti mohon maaf, kita bisa mengatakan bahwa berarti kita belum menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan. Kalau kita belum merasakan kelezatan dalam beribadah, berarti bisa dikatakan kita belum beribadah kepada Allah haqqal ibadah. Kita belum beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Dan ini harus kita akui. Ya, ini harus kita akui. Banyak sisi berarti yang harus kita perbaiki, banyak hal yang harus kita perbaiki dalam ibadah kita, ya, manakala kita mengakui bahwasanya kita belum merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Kenapa para malaikat, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, kenapa mereka itu dalam misalnya ibadah tasbih, mereka tuh enggak ada boringnya, enggak ada bosannya, enggak ada capeknya. Ya, enggak ada berhentinya, tidak pernah futur mereka dalam bertasbih, ya, beribadah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Pasti alasannya di antaranya adalah apa? Karena mereka sudah merasakan, mereka merasakan kelezatan, keindahan, kenikmatan daripada beribadah itu sendiri, ya. Allah sebutkan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-20, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka para malaikat itu senantiasa, fi'il mudhari' di sini ya, lil hal wal istiqbal, menunjukkan sekarang dan masa yang akan datang. Ya, bahwasanya mereka senantiasa terus-menerus para malaikat itu ya bertasbih, mensucikan Allah Azza wa Jalla, al-laila wan nahar, malam dan siang. Kalau orang Indonesia dibalik ya, malam dan siang, siang malam katanya. Kalau ala Quran ya malam dulu baru siang, karena Allah lebih ya menspesialkan malam dibandingkan siang. Allah lebih mencintai waktu malam dibandingkan waktu siang gitu kan. Jadi mereka terus bertasbih ya kepada Allah Azza wa Jalla malam dan siang, la yafturun. Mereka enggak pernah capek. Mereka enggak pernah bosan. Mereka enggak pernah berhenti dari bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu tasbih ya adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Bahkan sebagian keterangan kita dapatkan bahwa mereka itu ada yang sejak diciptakan oleh Allah ya kerjaannya apa, langsung ruku ya, dan tidak bangkit melainkan nanti ketika kiamat tegak. Di antara mereka ada yang ya begitu diciptakan langsung sujud, tidak bangkit kecuali apabila kiamat tegak. Itu pun ketika mereka bangkit dari sujud, dari rukunya ya, ketika kiamat mereka katakan subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Maha Suci Engkau ya Allah, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan. Padahal dari sejak diciptakan sampai kiamat kerjaannya ruku dan sujud. Kita bisa dapatkan dalam sebagian hadis, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Imam At-Tabrani, begitu juga Imam Abu Nu'aim dalam Ma'rifatul Sahabah, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menginfokan kepada kita alaihi salatu wasallam, ma fis samawati sab' mawdi'u qadamin wala shibrun wala kaffun ila wa fihi illa wa fihi malakun qa'imun aw malakun sajidun aw malakun raki'un fa idza kana yawmul qiyamah qalu jami'an ma 'abadnaka haqqo 'ibadatik illa anna lam nusyrik bika syai'a. Rijal hadits ini dikatakan oleh para ulama la ba'sa bihi, gitu ya, bahwa tidak ada di langit yang tujuh lapis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada beberapa lafal ya riwayat ini, tidak ada di tujuh lapis langit yang ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu maudhi', satu tempat pun yang kira-kira kaki bisa berpijak di situ ibaratnya, tidak pula jengkal gitu ya, tidak pula ya satu telapak tangan tempat di langit tersebut, di semua lapisan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa wa fihi malakun qa'imun, kecuali di situ ada malaikat yang berdiri ya. Kemudian apa? Au malakun sajid ya, qiyam gitu ya. Kemudian ada, atau ada malaikat yang sajid, yang sujud kepada Allah azza wajalla. Au malakun raqi, atau malaikat yang sedang ruku kepada Allah azza wajalla. Dan apabila tegak hari kiamat nanti, mereka semua mengatakan ya, kami belum menyembah Engkau ya Allah dengan sebenar-benar penyembahan. Ini yang masya Allah ya, hamba-hamba Allah yang sudah merasakan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah, sehingga mereka enggak pernah bosan, enggak pernah futur dalam beribadah. Ini pun ya, ketika tegak kiamat mereka mengatakan bahwasanya kami belum menyembah Engkau dengan sebenar-benar penyembahan. Tolong sekarang kita balik tanya diri-diri kita yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita kadang sujud kayak hanya apa ya? Kayak numpang lewat doang itu di bumi Allah Azza wa Jalla, ya. Jidat kita gitu, numpang lewat doang. Yang quruna qratair kalau bahasa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Matuk kayak matuknya apa? Burung, ya. Buru-buru dalam salatnya. Bahkan kadang-kadang kita lihat sebagai

ya, zat yang kita buru-buru dalam beribadah kepadanya, rezeki kita hari itu ada di tangannya. Ngapain kita buru-buru? Cintaikan Allah SWT. Ngapain kita ya istijab, ya terburu-buru? Cintai SWT. Jadi kita lihat, ya, ini bagaimana kondisi para malaikat. Ya. Maka kita introspeksi diri kita. Ya, hamba-hamba berupa manusia ini seperti kita ini, gimana kita beribadah kepada Allah? Apakah jidat ini selama ini hanya numpang lewat saja gitu kan? Ya, di bumi Allah Azza wa Jalla ketika kita bersujud, ya. Ataukah kita bisa merasakan kelezatan, kenikmatan di saat kita munajat, ya? Ketika dalam keadaan sujud yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Bahwa hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya itu adalah ketika dia dalam kondisi sujud. Yang kita diperintahkan, dianjurkan untuk wa amma fis sujud fa aktiru fihi du'a. Adapun ketika sujud, perbanyak doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sangat rentan diijabahi soalnya doa ketika sujud itu, karena waktu mustajab kita paling dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Kemudian pemirsa TV Roja yang saya cintai karena Allah azza wa jalla, kita lihat sosok Nabi kita tercinta alaihi salatu wasalam. Sosok ya qudwah kita yang hasanah. Uswah kita yang hasanah, kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasalam dalam salat itu panjang salat beliau alaihi salatu wasalam. Ya, kalau kita bertanya kenapa beliau kok salatnya itu panjang gitu. Kayak pengen enggak keluar rasanya, pengennya enggak keluar gitu rasanya dari salat itu. Beliau alaihi salatu wasalam di saat banyak umatnya ya apa ngebut-ngebut dalam salatnya tersebut, dalam mengerjakan salat tersebut. Kenapa Nabi kita tuh salatnya panjang? Ya, jawabannya karena Nabi kita telah merasakan kenikmatan, kelezatan dan kebahagiaan bahkan di dalam salat tersebut. Ya, kita sering mendengar hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Imam Ahmad dari pembantu beliau sallallahu alaihi wasallam dalam jangka 10 tahun ya. Dalam sebagian hadis yang sahih, ya hadis Bukhari seingat saya, bahwasanya Anas bin Malik membantu Rasul selama 10 tahun. Anas bercerita, hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nabi kita bersabda alaihi salatu wassalam, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, kata beliau alaihi salatu wassalam. Lihat, Nabi bersabda dijadikan ya dicintai pada diri saya, terhadap diri saya dari perkara dunia kalian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah an-nisa, istri ya. Dijadikan dicintai dari urusan dunia ini di hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam artian Nabi kita menyenangi, mencintai dari urusan dunia ini ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah istri ya alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah at-tib wat-tib, yaitu minyak wangi. Nabi kita senang sekali dengan yang namanya minyak wangi ya, menunjukkan Nabi kita tuh senang yang ya selalu ya tampil bau harum, aroma harum gitu kan sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan ketika ada seorang laki-laki yang ketahuan makan bawang merah ya, itu datang ke masjid diusir oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diusirnya bukan ke halaman masjid, diusirnya ke kubur baki, bayangkan. Ya, ini jadi dalil sebagian mereka yang mengatakan bahwa halaman masjid juga bagian dari masjid, katanya enggak boleh jualan di situ katanya. Walaupun di sini ada khilaf yang sehat ya di antara ahli ilmu. Ya, kalau Anda pribadi ya lebih condong ya tidak masalah gitu. Yang penting tidak hiruk pikuk kayak di pasaran gitu kan. Wallahu taala alam. Tapi kalau bisa dihindari itu lebih baik. Walaupun yang lebih kuat menurut yang apa yang saya ketahui tidak masalah ya, berdasarkan laki-laki yang jualan di dekat pintu masjid ya. Itu pembahasan tertentu. Fa'ala kulli hal, oleh Nabi SAW diusir karena apa namanya bau yang tidak sedap gitu. Nah, dari perkara dunia yang dijadikan dicintai untuk Nabi kita adalah istri-istri dan juga at-tib, yaitu minyak wangi. Kemudian beliau melanjutkan, dan dijadikan qurratu aini, penyejuk mata saya. Ketentraman jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam ada dalam apa? Fis-shalah. Berarti beliau sangat menikmati dan taladzud dengan yang namanya ibadah salat tersebut, di mana dia juga adalah ya amalan yang pertama kali nanti akan dihisap ya di hari akhirat dari semua amalan kita. Ya, awwalu ma yuhasabu ya bil 'abdu min 'amalihi ya yaumil qiyamati shalah, ai kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalan hamba yang pertama kali dihisap nanti dari kiamat adalah urusan sholat. Nah, Nabi kita merasakan qurratu ain, penyejuk mata, ketentraman, kebahagiaan, keledatan itu ada di dalam sholat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak heran kita kalau kadang Nabi dalam sebagian hadis kita dapatkan Rasul bilang

kepada Bilal bin Rabah dengan mengatakan, ya arihna, ya Bilal aqimis salah arihna biha. Wahai Bilal, ya iqamat, qamat wahai Bilal, cepat tegakkan salat Bilal. Arihna biha, gitu. Ya. Bikin kita rehat, bikin kita enak, bikin kita enjoy, bikin kita bahagia, bikin kita lezat, bikin kita enak. Ya nikmat dengan salat itu wahai Bilal, rahah gitu kan. Jadi sholat itu udah kayak istirahat kita sudah dari kepenatan dunia dan seterusnya. Terikat batin kita, hati kita dengan Allah Azza wa Jal. Ya, badan kita, kaki kita mungkin berdiri di tengah-tengah, di sela-sela sab di masjid. Tapi roh kita melancong di arus sana, di langit sana. Subhanallah. Khusyuk. Mencintai subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin mengingat kematian. Nabi kita merintahkan, udkuris al-mauta fi salatik. Ingatlah mati dalam sholatmu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kata Nabi SAW kepada Bilal, arihna biha. Bilal, bikin kita rehat, nikmat dengan sholat itu, wahai Bilal. Di saat sekarang banyak umatnya, kalau imamnya agak panjang dikit gitu ya, agak sedikit panjang, terutama sholat tarawih, seolah-olah kalau boleh ngomong tuh semua, ya, kecuali yang Allah rahmati ya, mengatakan apa? Arihna minha, gitu kan. Bukan arihna biha, tapi arihna minha, gitu. Ya Pak Imam, tolong rehatin kita segera dari sholat ini. Lama banget, sudah berbuah nih betis. Kelamaan dan seterusnya. Sehingga gak heran kita kadang ada yang sampai kita temukan sangat miris ya. Ada sholat tarawih 23 rakaat 5 menit kelar itu kan gimana tuh? Kita cari dosa apa cari pahala kalau kayak gitu? Ya pemirsa yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kita seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat itu sebagai qurratu ain bagi beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika beliau menghadapi apa masalah-masalah ya karena beliau pemimpin umat gitu ya, beliau komandan ya, beliau presiden ya, beliau guru ya, beliau suami ya, beliau bapak bagi anak-anaknya, lengkap sudah jabatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ketika ada problem sudah sebagaimana dalam sebagian hadis ya, idza apa hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau apa dihadapkan dengan perkara-perkara berat, muskilah atau apa perkara-perkara berat, itu beliau segera ya apa tersungkur salat, segera salat ya, menjadikan salat itu sebagai tempat untuk dia rehat, istirahat ya, menikmati dan seterusnya. Kemudian pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau tadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, yang masya Allah salat saking nikmatnya beliau dan enjoynya beliau dengan sholat sampai lama berdiri, sampai hatta tatafattar qadamah, sampai kaki beliau itu sampai bengkak alaihi salatu wassalam ya, mencintai sunnah ta'ala. Ini sayyidul awliya, ini rajanya para wali ya, mencintai sunnah ta'ala. Enggak khotam sholat dia ya, sampai bengkak kakinya sholat lah. Katanya ada wali sudah enggak perlu sholat, katanya sudah sampai derajat hakikat, sudah kenal sama Allah, Allah sudah kayak teman aja. Ini gimana judulnya? Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat radhiyallahu taala majma'in itu juga dalam sholat mereka masya Allah menikmati panjang sholat mereka, seperti dalam ya apa dalam sholat tarawih mereka misalnya, sampai saking panjangnya dan menikmatinya mereka dengan sholat tarawih, sholat qiyamul lail itu, sampai mereka ya'tamidu ayyattaki'una ala 'asa. Mereka sampai bersandar dengan apa? Dengan tongkat, minta bantu pakai tongkat gitu. Saking lamanya mereka berdiri sholat. Kenapa? Mereka mendapatkan kelezatan di dalam sholat tersebut. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang yang kasihan para imam kadang-kadang kalau imamnya agak panjang dikit udah ditandain itu di imam, ya. Bahkan bisa jadi imam itu jadi bahan gibahan nanti. Itu kan kalau ketika dia sholat mungkin satu wajah misalnya. Itu kalau dengan gaya bacaan tartil yang agak pelan, wah itu lumayan itu. Bagi masyarakat kita, wah ini apa ini. Kalau bisa udah tobat nasuha, dia nggak mau sholat lagi di masjid itu gitu kan. Karena terlalu panjang kata dia. Subhanallah. Ya. Dulu apa namanya sebagian salaf terdahulu. Kalau apa? Kalau sholat tarawih itu, ya dalam 3 malam selesai 30 juz. Bayangkan 3 malam kalau kita kan sampai kalau pernah suatu saat imam mereka sakit, kemudian yang biasa sholat 3 malam selesai khotam 3 malam selesai, itu imamnya khotam apa imamnya sakit diganti imam yang lain. Ternyata imam yang baru ini khotaminnya 4 malam baru selesai. Maka dia bilang apa? Ya. Kata mereka pada ngerutu mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggerutu, ya. Ini kok kurang? Ya, kok kurang ini, kok
harusnya kita khotam salat tarawih itu Quran khotam 30 juz itu dalam jangka 3 malam biasanya begitu loh, ini kok apa sampai 4 malam kata. Jadi ngerutu mereka, coba lihat bagaimana semangatnya mereka dalam beribadah dan betapa nikmatnya mereka, lezatnya mereka dengan yang namanya ibadah salat ya. Ya pemirsa yang saya cintai karena Allah azza wajalla. Kita lihat contoh, contoh lain di kalangan kaum wanita misalnya. Ya, ibunda kita tercinta ya Zainab ya binti Jahsy, istri tercinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kesolehannya ya. Itu subhanallah disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, dalam hadis Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Itu apa? Pernah Nabi ke masjid ngelihat ada apa tuh tali ngencang diikatkan antara satu tiang dengan tiang yang lain di masjid itu. Maka apa? Maka Rasulullah SAW nanya, ini apa? Mahada, ini apa ini? Ini hablul li Zainab, ini tali pilihnya Zainab ya Rasulullah. Kalau dia apa nah, kalau dia berdiri sholat di malam hari, wa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau dia sudah letih, capek saking panjangnya dia berdiri dalam sholatnya itu, dia apa? Ya, dia bergelantungan dengan tali tersebut ya Rasulullah. Ya, dia bergelantungan dengan tali tersebut supaya tidak goyang, tidak saking capeknya terus duduk gitu enggak, supaya tetap bisa berdiri dia pakai tali itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan hullu ya lepas, dibuka talinya ya, sampai beliau mengatakan li yusalli ahadukum nashata, hendaknya seorang di antara kalian itu apa salat itu sesuai dengan ya apa kemampuan badannya, dalam artian sholat itu hendaknya dalam kondisi badan kita memang siap dan lagi nyaman gitu kan. Tapi kalau sudah capek, letih, berdiri, ngantuk dan seterusnya, ya sudah ya, apabila dia fatarat, apabila dia capek, hendaknya dia falyarkut, istirahat aja, tidur, kata Nabi SAW. Jangan sampai kita tanatuk, jangan sampai kita wulu, dan Nabi kita tutup rapat-rapat pintu berlebih-lebihan di dalam apa? Di dalam beragama ini ya, wala yushaddadin ahadun illa ghalaba, tidaklah ada orang yang mau berlebay-lebay, berlebih-lebihan, hulu dalam urusan agama ini kecuali pasti dia kalah gitu kan. Tapi yang menjadi syahid adalah betapa ibunda kita itu kuat sekali ya berdiri untuk salat qiyamul lail itu. Kenapa? Karena dia merasakan keledatan di dalam qiyamul lail, dalam salat merasakan keledatan cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keledatan, kenikmatan dalam beribadah ya seperti salat misalnya, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tidak berikan kepada ya semua hambanya ya, hanya Allah karuniakan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, Allahumma ij'alna mimman tasya', ya Allah jadikanlah kami termasuk ya hamba-hambamu yang engkau kehendaki ya Allah, untuk ya bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau menceritakan tentang bagaimana ibadahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di mana Syekhul Islam itu kalau habis salat subuh itu enggak pulang tuh. Beliau diam di masjid, baca Quran, berzikir, beribadah, karena beliau lezat dengan itu. Sampai seingat saya murid beliau Ibnu Qayyim ya menegur, tidakkah kau keluar sebagaimana keluarnya manusia cari makanan, kayak sarapan, kayak kalau sekarang nasi uduk mungkin gitu ya. Ya dan seterusnya gitu kan. Ya, seperti manusia pada umumnya gitu kan. Maka beliau katakan hadhihi ghudwati, dikasih tahu ke muridnya, inilah sarapan saya, ini makan saya ini, baca Quran, zikir sampai menjelang jam 11-an kali itu duduk beliau ya, beribadah, berzikir, baca Quran ya. Bahkan beliau meninggal di penjara dalam keadaan baca Quran ya, khatam yang ke-18 kali itu, Masya Allah. Di penjara bayangkan khatam yang ke-18 kalinya beliau meninggal membaca ya surat akhir surat Al-Qamar gitu ya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, meninggal beliau. Dan kita enggak di penjara, enggak khatam itu kadang. Bahkan bulan Ramadan pun kadang tega-teganya ada orang yang enggak khatam di bulan Ramadan gitu, ngapain aja gitu. Syahrul Quran lo enggak khatam. Syahrul Quran enggak khatam itu gimana judulnya ya? Cintai Allah taala. Baik. Jadi pemirsa TV Roja yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menceritakan, Syekh Utsaimin rahimahullah menceritakan bahwa Syekhul Islam sedemikian rupa ibadahnya, maka beliau berkomentar bahwasanya apa?
lezat dalam beribadah itu adalah karunia Allah yang Allah karuniakan kepada siapa yang dikehendaki saja dari hambanya, ya, kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Kemudian, ya, pemirsa yang saya cintai karena Allah SWT, agar kita merasakan kelezatan dalam beribadah, ya, agar kita merasakan kelezatan di dalam beribadah, maka kita mesti mengetahui, ya, sebab-sebab pendukung, ya, agar kita bisa merasakan kelezatan dalam beribadah. Dan juga kita mengetahui, berusaha mengetahui mawane', apa kira-kira penghalang-penghalang yang bisa, ya, menjadikan seseorang lantas tidak merasakan kelezatan dalam beribadah. Ini perlu dipelajari dan perlu menjadi pembahasan kita. Dan memang butuh waktu yang sangat panjang untuk kita membahas tentang sebab-sebab yang bisa mendukung kita, membantu kita untuk bisa lezat, nikmat dalam beribadah. Dan apa saja penghalang-penghalangnya itu butuh pembahasan yang panjang. Berkata dalam yang sebab yang pertama atau pendorong yang pertama yang bisa menjadikan kita bisa menikmati dan lezat dalam beribadah, pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama seperti yang pertama adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah tabaraka wa taala. Karena gimana kita mau lezat beribadah wong yang kita sembah aja kita enggak kenal, gitu kan. Maka mau enggak mau yang pertama harus kita usahakan, ya, kita bersungguh-sungguh untuk bisa mewujudkannya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sekali lagi enggak mungkin kita akan bisa lezat nikmat dalam beribadah kepada Allah wong Allahnya saja kita enggak kenal, gitu. Kita enggak kenal rububiyahnya, kita enggak kenal uluhiyahnya, kita enggak kenal asma dan sifatnya terutama. Ya, susah kita untuk merasakan kelezatan di dalam beribadah. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatawa beliau menyinggung, ya, atau menyebutkan fa innal ladzata wal farhata was surura wa thibal waqti wan na'imi, ya, wan na'imi, ya, wan na'im alladhi la yumkinu at-taghyira, ya, alladhi la yumkinu at-taghyira anhu at-ta'bir anhu innama huwa fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala wa tauhidih. Beliau mengatakan fima ma'na bahwa sesungguhnya kelezatan, kata beliau, ya, kebahagiaan, kesenangan, dan baiknya waktu, keberkahan waktu, baiknya waktu, dan kenikmatan, kata beliau, itu, ya, yang tidak mungkin untuk ditakbir, tidak mungkin untuk diungkapkan tentangnya, gitu kan. Itu, innama huwa fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Hanya saja hal itu bisa kita raih, kata beliau, ya, lezat, ya, dalam beribadah misalnya, ya, merasakan kenikmatan dalam beribadah, itu tidak akan bisa kita raih, kata beliau, ya, kecuali fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mewujudkan itu adalah pertama ketika kita mengenal Allah azza wa jalla yang kita sembah, ya. Karena sekali lagi enggak mungkin kita merasakan nikmat dalam beribadah wong yang kita ibadahi kita tidak kenal. Maka mau enggak mau kita harus belajar tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala wa tauhidi, itu adanya pada mengenal Allah dan juga pada mentauhidkan Allah tabarak wa ta'ala. Gak mungkin kita akan merasakan kenikmatan dalam ibadah, tauhid kita masih acak-adul, masih amburadul. Kita gak ngerti tentang tauhid, hakikat tauhid. Ya, kita gak mengenal tentang Allah Azza wa Jalla. Kita jauh dari ma'rifatullah, mencintai subhanahu wa ta'ala. Makanya awal-awal sekali kalau kita belajar usul thalatha itu, ya, tiga landasan utama, thalathatul usul atau al-usul ut-thalatha, itu kita sudah disuguhkan dari awal-awal. Yang wajib kita pelajari itu, ketahui itu adalah ma'rifatullah, kemudian yang kedua ma'rifatu nabiyyi, kemudian yang ketiga ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu pelajaran dasar kita ketika kita belajar akidah, ya. Karena dengan inilah kita bisa merasakan kelezatan nanti dalam beribadah ketika kita kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Makin kenal, makin berilmu kita tentang Allah, semakin kita akan merasakan kelezatan dan kenikmatan di dalam beribadah. Kemudian murid beliau juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, juga menyampaikan, mengatakan bahwa, ya, ketika beliau mengirim surat kepada saudaranya yang bernama Alauddin, ya, beliau katakan al-ladzatu tammah wal farhu was surur wa tibul 'aishi wan na'im innama huwa fi ma'rifatillahi wa tauhidihi wal unsi bihi was syauqi ila liqa'ihi. Panjang ucapan beliau, tapi ini saya potongkan ucapan beliau Ibnu Qayyim.
bahwasanya kelezatan yang sempurna, ya, kemudian kebahagiaan, kesenangan, baiknya kehidupan, tenteramnya kehidupan, kenikmatan itu hanya saja bisa terwujud, bisa kita raih ketika kita mengenal Allah tabaraka wa taala dan juga mentauhidkan Allah subhanahu wa taala dan merasa uns bihi, merasa tenteram di sisi Allah azza wa jalla, di samping Allah azza wa jalla. Dalam artian ketika kita beribadah itu kita enggak merasa sendiri, enggak merasa kesepian, ya, karena kita bersama Allah tabaraka wa taala, sedang dekat dengan Allah tabaraka wa taala, sedang munajat kepada Allah tabaraka wa taala, dan juga wasyauq ila liqa'i, dan juga rindu, ya, berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Disitulah bisa kita dapatkan kebahagiaan tersebut, ketenteraman tersebut. Kemudian para ulama, ya, yang mereka kita dapatkan para ulama yang mereka, ya, mengenal Allah, maksudnya yang tinggi, yang dalam pengetahuan mereka, ya, ma'rifah mereka tentang Allah tabaraka wa taala pun sama. Mereka sangat merasakan, ya, kelezatan dalam beribadah, kenikmatan di dalam beribadah, ya. Sampai masya Allah sebagian mereka mengatakan law 'alimal muluk wa abna'ul muluki ma nahnu 'alaihi min as-sa'adah la jaladuna 'alaihi walau bisuyub, ya. Aikama qalu, bahwasanya seandainya para raja dan anak-anak raja, pangeran-pangeran itu pada tahu kalau apa bahwasanya apa yang kami rasakan dari kebahagiaan, ketentraman, kenikmatan, kelezatan dengan mereka beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, seandainya mereka tahu kebahagiaan yang kami rasakan, niscaya mereka akan hunus pedang demi merebut kebahagiaan itu dari kami, kenikmatan itu dari kami, kelezatan itu dari kami, gitu. Seandainya mereka tahu, ya, para raja dan anak-anak raja tersebut cintaikan Allah tabaraka wa taala. Cuman mereka enggak tahu, rata-rata enggak tahu bahwasanya di sini loh kebahagiaan dan kenikmatan yang sejati itu ada di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan pada harta benda yang mereka miliki, bukan kekuasaan, ya, yang mereka miliki, tahta yang mereka miliki. Ya, kalau seandainya kebahagiaan bisa diraih karena, ya, tahta, mungkin Firaun orang paling bahagia gitu, ya. Kalau seandainya, ya, kebahagiaan itu semata-mata bisa diraih hanya dengan harta, mungkin Qarun orang paling bahagia. Tapi gimana nasib mereka? Kita tahu semua. Bagaimana nasib mereka? Cintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sampai Imam Ibnu Mubarak sempat mengatakan, masakinu ahli dunia. Hakikatnya ahli-ahli dunia ini yang bergelimang harta benda mungkin, ya, itu hakikatnya mereka miskin. Gitu. Hakikatnya mereka miskin. Walaupun apa sih yang gak mereka punyai di dunia ini? Gemerlapnya dunia, perhiasan dunia mungkin lengkap dia miliki. Sebutkan perkakas dunia yang enggak dia miliki, dia miliki semua. Tapi dibilang oleh Ibnu Mubarak masakin, mereka miskin hakikatnya. Kenapa? Kharaju minha wa madzaqu athyaba ma fiha. Mereka keluar dari dunia ini alias meninggal, mati meninggalkan dunia ini. Wa madzaqu ahla ma fiha. Tapi mereka belum sempat merasakan, menikmati sesuatu yang paling manis, paling nikmat di dunia ini. Ya. Kan sayang sekali, udah tinggalin dunia, meninggal, tapi gak merasakan sesuatu yang paling manis di dunia ini. Mungkin kalau kuliner terenak, sampai terenak pun di dunia, mungkin udah didatengin kali. Ya. Tapi tetap saja orang ini kesian, masakin. Kesian, masake kalau bahasa Jawanya itu. Kesian. Mereka keluar meninggalkan dunia dalam keadaan belum merasakan sesuatu yang paling manis di dunia ini. Ketika ditanyakan, ya, bahwasanya qila wa ma athyabu ma fiha, apa gerangan sesuatu yang paling manis, paling nikmat, paling lezat di dunia tersebut, maka jawabannya seperti yang sedang kita jelaskan, yang sedang kita bahas, ma'rifatullah wa mahabbatuh wal unsu bima biqurbihi wasyauqu ila liqa'ihi. Ya, kita bisa apa, ya, maksudnya sesuatu yang paling manis di dunia ini ternyata kata beliau adalah apa, ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa taala, mencintai Allah tabaraka wa taala, merasa nyaman ketika kita dekat dengan Allah tabaraka wa taala, dan juga rindu untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu di antara doa nabi kita, ya, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik, aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan, ya, dalam memandang, untuk kelezatan memandang wajahmu yang maha elok, ya. Kemudian apa? Wasyauqa ila liqa'ik, dan juga aku mohon kepadamu ya Allah kerinduan untuk berjumpa, ya, denganmu, ya. Ini doa nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya bahwasanya manusia ketika dia seorang mukmin, ketika dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia mengenal Allah, ma'rifatullah,
maka kita jamin insya Allah dia akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Ini sebab yang pertama di antara sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang kedua, pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, adalah mahabbatullah wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah apa? Mencintai Allah dan mencintai rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin apabila hatinya penuh ya secara jujur ya, dia mencintai Allah Azza wa Jalla, hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kecintaan terhadap rasulnya, kita jamin juga insyaallah dia akan apa? Dia akan merasakan kelezatan dan kenikmatan di dalam beribadah. Yang bagaimana tidak dia akan, bagaimana tidak dia merasakan apa kenikmatan dan kelezatan dalam beribadah ya, sedangkan dia sedangkan dia mencintai ya, sedangkan dia tahu bahwasanya Allah mencintai apa yang dia lakukan dari ibadah ya, dia tahu bahwasanya Allah menyenangi mencintai apa yang dia lakukan dari ibadah tersebut ya, jadi dia kerjakan ya karena Allah mencintai amalan tersebut, dia kerjakan ibadah tersebut dengan ya nikmat, menikmati dan taladud dalam mengerjakan ibadah tersebut. Kenapa? Karena dia tahu Allah mencintai amalan yang sedang dia kerjakan tersebut. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga ya, ketika kita mengerjakan satu amal ibadah ya, hadirkan dalam pikiran kita bahwasanya apa? Ibadah ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga juga kita termotivasi untuk berusaha melakukan ibadah itu betul-betul sesuai dengan tuntunan dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Antum buktikan sendirilah ketika misalnya kita pergi umroh misalnya ya. Ketika kita pergi umroh dengan dalam keadaan kita sudah mengilmui sunnah-sunnah dalam umroh, bagaimana yang sesuai dengan manasiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, di mana beliau bersabda khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik-manasik kalian, sebagaimana misalnya salat beliau katakan sallu kama raaitumuni usolli. Maka rasakan sendiri ketika dulu mungkin kita beribadah tidak dengan tuntunan ya, kurang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya kurang, kayak aura-auran rasanya gitu. Coba sekarang setelah kita ngaji sunnah, belajar sunnah, Allah titipkan ilmu tentang sunnah, bagaimana cara ya berumroh, bagaimana dengan dalam cara tarawih dan ibadah-ibadah yang lain, kita dasari atas dasar ilmu, kita tahu sunnah-sunnah Nabi dalam mengerjakan apa ibadah tersebut, pasti kita akan rasakan hal yang berbeda dalam hati kita. Kita akan merasakan kenikmatan. Bahkan ketika kita lihat misalnya orang banyak ritual-ritual yang nggak sesuai dengan sunnah dia lakukan ketika tawaf misalnya di Ka'bah, akan terasa dalam hati kita, ya Allah, alhamdulillah, nikmatnya beribadah sesuai dengan sunnah, nikmatnya beribadah mengikuti metode dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian kita akan merasakan ya, kelezatan di dalam beribadah ya, di kelezatan dalam beribadah ketika kita menghadirkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang mencontohkan cara beribadah tersebut. Ada hadis yang sering kita dengar dibawakan guru-guru kita. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis ini ya diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, ya Ibnu Majah, Ahmad rahimahumullah. Nabi bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman." Ai wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang apabila tiga hal ini ada, maka seseorang akan merasakan nikmatnya atau lezatnya keimanan. Ya. Dan kita melakukan amal ibadah, amal saleh itu adalah bagian dari keimanan. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya apa? Amal itu adalah bagian dari iman, ya. Amal itu adalah apa? Ya, bagian dari keimanan. Cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ya, menyebutkan tiga hal yang apabila hal tiga hal ini ada, orang akan merasakan kelezatan, kenikmatan, ya. Keimanan itu, lezatnya keimanan itu akan terasa bagi dia. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Di mana Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya, selain daripada Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan, keimanan itu ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Ya. Dibandingkan yang lainnya.
Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai, yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang melainkan mencintainya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fil nar. Yang ketiga adalah dia benci untuk kembali kepada kekafiran, kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci dirinya dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Yang kalau boleh saya selip sedikit, Kang, bahwasanya orang ketika dia masuk ke surga dengan mau masuk ke neraka itu dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla bahasa ayatnya. Kalau orang yang masuk neraka itu Allah bahasakan dengan bahasa dikagetin gitu kan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwaabuha. Ya, enggak dibilang wa futihat abwaabuha, tapi futihat abwaabuha. Ya, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Bahwasanya apa? Digiring, diseret, ya, orang-orang yang kafir kepada Rabbnya itu, kepada jahannam dalam keadaan zumara. Berjamaah-jamaah, berkeloter-keloter, diseret, digiring menuju ke neraka. Hatta idza ja'uha, sampai apabila mereka sudah sampai di depan pintu, ya, neraka tersebut, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita enggak lihat, ya. Maka apa? Langsung Allah bahasa, futihat abwaabuha. Langsung apa? Dibukakan pintu-pintu neraka tersebut. Dalam artian apa? Dikejutkan. Mereka apa? Dikejutkan dengan dibukakan pintu. Udah sampai di depannya langsung enggak pakai apa? Enggak pakai tiding aling-aling, langsung dibukakan pintu neraka itu. Dikagetkan. La ilaha illallah, nas'alullah salamat wal afiyah. Baru di depannya saja udah dikagetin. Bayangkan kita kalau bertamu ke rumah Kang Basit misalnya. Saya bertamu ke rumah Kang Basit. Tiba-tiba, "Assalamualaikum Kang Basit." Langsung dibukain pintu apa? Tiba-tiba itu, kaget gak kira-kira saya? Bisa pingsan kalau orang jantungan. Ya ta? Allahu Akbar. Penduduk neraka dikerjain sama Allah kayak gitu. Ya? Hatta idza ja'uha futihat abwaabuha. Beda dengan penduduk surga, Masya Allah. Kadang-kadang ya, itu terkait dengan tentang surga ini disesuaikan dengan bahasa ayatnya kadang-kadang gitu kan. Kalau penduduk neraka, dia bilang, apa kalau penduduk neraka tadi digagetin. Kalau penduduk surga beda lagi. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. Coba ada huruf apa? Ada huruf wawunya ya. Kalau tadi penduduk neraka, futihat abwaabuha. Kalau sini, wafutihat abwaabuha. Wafutihat. Jadi enggak dikagetin. Dibukanya pintu surga itu enggak bikin kaget. Jadi berjejelan calon-calon penghuni surga di depan pintu surga. Setelah itu apa? Nabi kita ketuk pintu surga. Jadi ada proses lain gitu. Enggak dibikin kaget. Jadi cara dibuka pintunya aja udah beda antara buka pintu surga dengan pintu buka pintu neraka. Subhanallah. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai subhanahu wa ta'ala, dia benci sekali lagi yang ketiga untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Dan sadis cara pelemparan calon penduduk neraka itu, dilemparnya gimana kata Allah, ya, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal aqdam. Jadi dijenggut, dijambak rambut ubun-ubunnya ini, dijambak oleh malaikat, kemudian dipegang kakinya, akdam gitu, dipegang baru dilemparkan ke dalam jahannam. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian sebab yang ketiga, pemirsa yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, adalah ya, kalau kita ingin merasakan kelezatan dalam beribadah, hadirkan keikhlasan. Mesti ikhlas. Karena ibadah kalau enggak ikhlas, jamin enggak akan nikmat. Kita enggak akan pernah enjoy dalam melakukan ibadah apapun. Hatta para ustadz, para da'i, kalau dia enggak ikhlas dalam ceramahnya misalnya, dalam kajiannya misalnya, maka dia enggak akan pernah merasakan kelezatan dalam ya apa namanya ceramahnya, dalam dakwahnya. Kita sholat, kita apapun amalan yang kita lakukan, kalau tidak didasari dengan dasar al-ikhlas lillah, ibtigha wajhillah, mencari wajah Allah Azza wa Jalla, tak jamin kita enggak akan pernah merasakan kelezatan di dalam ibadah tersebut. Jadi ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam melakukan ibadah,
Kalau kata para ulama itu ruhul ibadah, itu adalah rohnya ibadah, ikhlas. Dan secara apa yang kita ilmui juga bahwa syarat mutlak diterimanya amal itu kan mesti terdapat dua syarat itu. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah dan tata cara yang dicontohkan, dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah kita ini enggak ada nyawanya gitu, enggak hidup ibadah kita ini tanpa diiringi dengan keikhlasan. Enggak ada nikmatnya, enggak ada lezat-lezatnya kalau ibadah tersebut kita lakukan tanpa keikhlasan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang kelima, kita hafal semua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan, ya, melainkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana caranya? Riya, sum'ah, ujub, ya, pamer-pamer, flexing, enggak. Ya, mukhlishin. Kita dituntut beribadah, mempersembahkan ibadah kita kepada Allah apapun bentuknya, mukhlishin, dalam keadaan mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, sebagai contoh misalnya ibadah jihad yang merupakan dirwatu sanamil Islam, yang merupakan puncaknya Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Umama Al-Bahili, ya, yang hadis ini apa namanya, sanadnya hasan, ya, ditakhrij oleh dalam Al-Ihya oleh Al-Iraqi, bahwasanya apa, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan Imam Nasa'i, ya, dalam sunannya, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Al-Albani, hasanun sahih kata Imam Al-Albani. Nabi bersabda, ya, ketika ditanya, ya, oleh Abu Umama Al-Bahili, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra malah?" Ya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, ada laki-laki dia apa? Berjihad, berperang, tapi yang dia cari dalam jihadnya itu adalah apa? Adalah pahala, tapi juga nyari supaya disebut-sebut orang gitu kan. Supaya viral mungkin, ya. Dibilang batal, pahlawan dan yang lainnya. Bagaimana itu? Jadi ada gandengannya tuh. Karena Allah juga, maksudnya cari pahala, memang dia cari pahala, tapi juga nyari supaya diviral gitu, diviralkan orang. Sekarang kan banyak manusia, ya, cari-cari keviralan gitu. Gimana caranya dia viral, sampai cara-cara yang haram pun kadang ditempuh, ngaget-ngagetin orang, prank-prank orang demi keviralan. Waliyadzubillah. Padahal viral itu sendiri adalah, ya, bala, ujian. Imam Ahmad sendiri seterkenal itu beliau di masanya, beliau mengatakan faqad bulitu bisyuhrah. Aku sungguh telah diuji dengan apa? Dengan keterkenalan, kata beliau, ya, rahimahullah ta'ala. Jadi, ini orang berjihad, bagaimana ya Rasulullah? Ada orang jihad nyari pahala, tapi supaya disebut-sebut juga. Malahu, apa yang akan dia raih? Apa yang akan dia dapat ya Rasulullah? Faqal, Nabi SAW menjawab, la syai'alah, gak ada apa-apa dia dapat. Kosong, pokoknya zero, gak ada dapat apa-apa. Kosong sudah. Fa'adaha thalatha marrat, ya. Diulang lagi oleh laki-laki, oleh Abu Umama, apa baginya ya Rasulullah kalau orang berjihad nyari pahala juga, mencari pahala tapi supaya disebut-sebut juga, viral juga. Maka Rasul sama jawabannya, la syai'alah, enggak ada apa-apa buat dia, kosong sudah. Ini yang kita khawatirkan, pemirsa yang saya cintai. Kita udah getol-getol, semangat-semangat beribadah di dunia ini, ya. Nanti ketika kita mau menghadap kepada Allah, mau minta pahala kita, ternyata apa? Kosong. Ini yang sangat kita khawatir. Jangan sampai karena niat kita yang enggak benar, udah enggak dapat kelezatan, kenikmatan dalam beribadah karena niat kita enggak benar, udah gitu nanti di akhirat rugi. Ya, enggak ada seujung kuku pahala yang masih nyisa gitu. Kenapa? Kita lakukan amal itu bukan karena mencari wajah Allah semata, tapi ada embel-embel yang lain, ada hudud duniawiyah. Waliyadzubillah. Cintai sunnah ta'ala. Ya, ada riya di dalamnya, waliyadzubillah. Sampai Allah nanti mengusir orang-orang yang apa? Datang minta pahala dari Allah, padahal dulu di dunia dia kerjakan ibadah itu bukan karena Allah. Ya, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fahal tajiduna indahum jaza. Sana. Pergi. Ya, pergi ke orang-orang yang dulu kalian senang dilihat ibadah sama mereka, riya sama mereka itu. Cari sana, ada pahala enggak di sisi mereka itu? Enggak ada, kosong. Rugi, khasir, muflis, waliyadzubillah. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabnya, enggak ada apa-apa bagi dia. Karena enggak viur gitu kan. Dia cari pahala tapi ingin viral juga, sebut-sebut gitu kan. Ya.
Maka apa Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak menerima dari amalan ya kecuali yang amal tersebut ikhlas ya karena Allah dan mencari wajahnya Allah tabaraka wa taala. Ya, mencari wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendak yang jadi dorongan kita dalam beribadah adalah apa? Keikhlasan. Ikhlas mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan ada niat-niat yang lain, jangan ada pendorong-pendorong yang lain, ya. Jangan sampai apa? Keikhlasan itu hilang dari kita sehingga kita sama sekali tidak merasakan kelezatan dalam beribadah tersebut mencintai Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu kalau kata Syekhul Islam adalah tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Hakikat ikhlas itu kata Syekhul Islam adalah apa? Mensucikan perbuatan kita, amalan kita dari pandangan manusia. Sebisa mungkin amal baik kita, amal soleh kita sebisa mungkin tidak dilihat oleh manusia. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Jangan diplexing flexing amalan kita. Jangan dipamer-pamerin ya. Kalau bisa sebisa mungkin amalan kita rahasiakan, kita sembunyikan. Sebagian salaf dahulu, masya Allah, kalau dia lagi baca Quran, lewati ayat-ayat adab misalnya, maka apa? Dia menangis. Ya, begitu ada yang mau masuk, ya, entah temannya bertamu atau apa, maka apa? Aduh, ma'asyadizukam, kata dia. Aduh, flu kok parah, kata dia. Dia ingin sembunyikan tangisannya, subhanallah. Ya, sebagian mereka lagi baca Quran, istrinya masuk dikekepin mushafnya, enggak mau diketahuan. Insyaallah, bagaimana mereka menjaga keikhlasan mereka? Ya. Imam Syafi'i pernah masuk ke masjid, melihat orang yang apa? Ya, masyaallah berdoa nangis, dilihat banyak orang, ditonton banyak orang. Maka Imam Syafi'i katakan, "Akhi, ma athyaba hadzal buka walau kunta wahdak lakana athyab." Saudara, bagus nangismu ini, tapi kalau kau nangisnya dalam kondisi sendiri, enggak ada yang lihat, itu apa akan lebih bagus lagi, kata lebih taib lagi. Kita tahu kisahnya Zainal Abidin yang ketika meninggal di pundaknya ada apa, ada memar gitu, ada lebam gitu kan, hitam, karena setiap malam dia muter-muter ke pintu-pintu orang miskin untuk apa, bagi-bagi sembako kalau bahasa sekarang itu, subhanallah. Dan orang tidak tahu siapa donatur misterius tersebut kecuali setelah Zainal Abidin meninggal, subhanallah. Berusaha untuk menutup amalnya, merahasiakan amalnya. Man istata'an yakuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa berusaha punya amalan rahasia yang disembunyikan dari amal soleh itu, usahakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hakikat ikhlas itu adalah kita sucikan amalan kita, perbuatan kita dari pandangan manusia. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimi, salah seorang di antara ahli ilmu sekarang yang masih hidup ya, yang rutin ngisi di haram, dan beliau terkenal dengan banyaknya syekhnya gitu, banyak sekali guru-gurunya, Syekh Al-Utsaimi ya, hafizahullah ta'ala, itu menyebutkan di kitab beliau ya, Ta'zimul Ilm, ada kitab beliau ya, judulnya Ta'zimul Ilm, tebalnya sekitar kayak ginilah kira-kira, kemudian ada ringkasannya, Khulasah Ta'zimul Ilm, itu bagus para penuntut ilmu untuk mempelajarinya agar kita tahu bagaimana seharusnya kita dalam ya, dalam menuntut ilmu dan bagaimana seharusnya penuntut ilmu gitu kan, metodenya dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan di situ, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha, kata beliau, wa sullamu wusuliha, bahwasanya sesungguhnya ikhlas dalam beramal, kata beliau, adalah asasu qabuliha, adalah pondasi diterimanya amal tersebut. Berarti kalau kita tidak ikhlas, ya sudah, habaan mansura, ya, menjadi debu yang berterbangan sudah amal itu ketika dia tidak didasari atas dasar keikhlasan, ya. Allah katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datang kepada apa yang mereka datangkan, kepada mereka apa yang mereka amalkan dari amalan, kemudian apa? Faja'alnahu haba'an mandhura. Kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan sudah, sia-sia karena enggak ada ikhlas di dalamnya mencintaikan Allah tabaraka wa taala. Jadi kata beliau, sesungguhnya ikhlas dalam beramal itu adalah asas pondasi diterimanya amal tersebut, wa sullamu wusuliha, dan juga sebagai tangga untuk sampai kepada amalan tersebut. Wa qala, dan beliau mengatakan,
وَمَا سَبَقَ مَنْ سَبَقَ وَلَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah, kata beliau, ya, telah mendahului siapa yang telah, ya, mendahului, maksudnya membalap kita, mengalahkan kita gitu kan dalam amalan gitu kan. Tidaklah sampai orang yang telah sampai di kalangan, dari kalangan orang-orang salafus salihin, orang-orang saleh terdahulu yang telah mendahului kita, illa bil ikhlas, yang menjadikan mereka mengalahkan kita, membalap kita di kalangan kaum salaf terdahulu, yang menjadikan mereka mengalahkan kita itu adalah apa? Karena keikhlasannya yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan yang bersemayam di dalam hati mereka ketika mereka melakukan amal ibadah. Hari ini banyak riya. Hari ini banyak sum'ah, ya. Waliyadzubillah. Sehingga menjadikan amalan tersebut enggak ada nikmatnya, enggak ada lezatnya, udah gitu kosong pahala. Waliyadzubillah. Mencintai Allah tabaraka wa taala, ya. Dan orang yang ikhlas, ya, dalam hatinya, dalam melakukan ibadah, dia akan apa? Lapang dadanya. Tidak ada beban. Orang kalau ikhlas dalam melakukan ibadah apapun, itu tidak akan beban, tidak ada beban dalam apa maksudnya? Tidak akan terasa beban gitu, tidak akan ada beban. Ya, contoh misalnya kita sebagai seorang dai misalnya. Kalau kita tidak ikhlas, itu pasti nanti setelah kajiannya itu apa? Galau dia. Aduh, tadi cakep enggak ya? Bagus enggak ya? Komen manusia gimana ya? Dan seterusnya. Karena ini indikasi enggak ikhlas. Ya. Orang komennya apa gitu? Spektakuler enggak nih ceramah saya, kajian saya, dan seterusnya. Galau dia. Belum kajian galau. Setelah kajian juga galau gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Ya. Maka inilah ya buah buruk daripada kalau kita tidak ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Itu apa? Terasa beban. Kalau kita ikhlas sudah bebas. Mau dipuji enggak dipuji. Yang penting saya sudah beramal. Itu simple, enak nih kalau seperti itu, cintai Allah Taala. Kemudian berikutnya, masih ada waktu? Berikutnya di antara sebab yang bisa, yang keempat ya, di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bisa merasakan kelezatan, kenikmatan di dalam beribadah adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ibadah. Yaitu apa? Kita mengikuti, ya, memurnikan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan ibadah tersebut. Ya, dalam mengerjakan ibadah tersebut. Kalau kita mengamalkan ibadah hatta dia ikhlas, tapi dia tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada lezatnya ibadah itu. Enggak ada nikmatnya ibadah itu. Mencintai Sunnah Taala karena enggak sesuai tuntunan, ya, tidak sesuai dengan tuntunan. Makanya para ulama itu membagi tipe manusia dalam ibadah itu jadi empat. Ada yang dia min ahlil ikhlas wa min ahlil ittiba. Ini yang kita harap. Mudah-mudahan kita rombongan yang pertama ya. Dalam ibadah, dalam amalannya, itu apa? Dia ikhlas, udah gitu ittiba. Udah mantap udah ini. Ya, ini yang kita dambakan. Ya ikhlas, ya ittiba. Ya. Mengharap wajah Allah, ya surah. Setelah itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, ada orang yang dia min ahlil ikhlas, walaysa min ahlil ittiba. Ikhlasnya minta ampun, tapi apa? Tidak mengikuti sunnah, tidak ittiba pada Rasulullah SAW. Sudah, mardut, tertolak, itu amal. Ya, cintai sunnah ta'ala. Ya. Ikhlas minta ampun tapi apa? Tidak sesuai dengan sunnah, ya. Maka tidak diterima. Kemudian yang ketiga, ada yang dia dalam ibadahnya itu masya Allah min ahlil ittiba walisa min ahlil ikhlas. Ittibanya mantap, sunnahnya sesuai sunnah banget, tapi apa? Tidak ikhlas dalam melakukannya. Sama, Allah enggak butuh amalan yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah enggak butuh. Ana aghna asy-syuraka 'an asy-syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Dalam hadis Qudsi, ya, siapa yang mengamalkan amalan yang dia sekutukan aku dalam amal itu, dalam amalan tersebut dengan selainku, aku campakkan dia bersama perbuatan syiriknya tersebut. Alis Allah enggak butuh. Allah enggak butuh terhadap amalannya tersebut yang di situ ada riya, dan riya syirik kecil kan ya? Ya. Ya. Jangan terpedaya dengan kata-kata syirik kecil. Alah, cuma syirik kecil. Walaupun namanya, walaupun dilabelin syirik kecil, tetap aja itu syirik, gitu kan. Dan dosa syirik kecil lebih besar daripada dosa orang zina, orang membunuh, dan yang lainnya. Namanya juga syirik, gitu. Hati-hati. Jadi ada orang yang di dalam beribadah, dia sesuai dengan apa? Sesuai dengan sunnah, tapi tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terakhir, yang paling parah ini, mudah-mudahan kita dijauhkan. Yang apa, akhsarun nas, kalau boleh kita katakan ini yang paling rugi udah di kalangan manusia, itu apa? Laisa min ahli al-ikhlas wa laisa min ahli al-ittiba.
ibadahnya udah enggak ikhlas, udah gitu ya, enggak ngikutin sunnah. Udah gimana kalau seperti ini? Cintai sunnah ta'ala. Jadi untuk kita bisa merasakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah, kita butuh ittiba, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah tersebut. Kita lihat para sahabat dulu ya Kang, Masya Allah, luar biasa mereka, sangat-sangat safety sekali. Pokoknya yang enggak ada contoh, enggak ada tuntunan dari Nabi, yang ada bau-bau tambahan-tambahan sedikit, itu mereka tutup rapat pintunya, enggak mau. Harus benar-benar pure berusaha ya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak keliru, Abdullah bin Umar ya, dalam hadis yang sahih, Abdullah bin Umar dengar orang bersin, Hasib, bersin. Orang ini bilang apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini kayak orang mau ceramah, bersin kayak orang mau ceramah gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ditegur oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Lihat bagaimana mereka tutup pintu-pintu menambah-nambah dalam agama ini yang tidak sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sekiranya dalam sebagian riwayat, sekiranya Nabi sekarang bangkit ini hidup melihat kondisi umatnya, mungkin ritual ibadah yang dikenal cuma sholat doang mungkin ya. Karena yang lain-lain sudah pada dibubuhin tambahan-tambahan, dimodifikasi dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang berjuang untuk menjaga keotentikan ya ibadah atau sunnah yang didatangkan oleh, yang dicontohkan oleh Nabi SAW tanpa tambahan-tambahan. Ya, maka pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, bahwasanya apa? Ketika orang ini bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, maka Abdullah bin Umar negur dia, "Maha kata allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mas, kalau bahasa kita ini ya, enggak kayak gitu Nabi kita ngajarin. Ya, Nabi kita hanya berkata, "Idza 'atisa ahadukum falyahmadillah wa lam yaqul wal yusalli ala Rasulillah." Nabi kita katakan, apabila seorang di antara kalian bersin, apa? Pujilah Allah, alhamdulillah sajudah. Gitu kan? Dan beliau tidak mengatakan setelah itu selawat kepada Rasul. Enggak ada. Coba bagaimana mereka tutup pintu-pintu penambahan dalam agama itu. Karena agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah disempurnakan oleh Allah. Jangan kita pula datang-datang untuk nambah-nambah agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Apakah kalian mau ngajarin agama? Apakah kalian mau ngajarin Allah tentang agama kalian? Agama ini milik Allah. Maka apa? Ya, Allah yang punya hak bikin aturan, mencintaikan Allah SWT. Kita enggak boleh tambah-tambah, ya. Dalam hadis yang sangat terkenal, kita sering mendengar, ya, dibawakan oleh guru-guru kita, bahkan awal-awal kita menuntut ilmu sering kita dengar nih. Awal-awal kita hijrah mungkin ke sunnah, ya, sering kita dengar, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaih. Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat, berarti yang belum pernah ada sebelumnya, dibuat-buat oleh dia, ya, jadi pencetus dia kan. Fi amrina, dalam urusan kami, amr di sini amrur apa, dalam amr di sini adalah agama maksudnya, ya, dalam urusan agama dia buat hal-hal, dia cetuskan hal-hal yang baru yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini urusan apa? Urusan din, urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, ya, Nabi kita memberikan keluasan, silahkan berinovasi. Mau bikin pesawat untuk pergi umroh bisa nyampe sejam, silahkan, saking canggihnya, enggak apa-apa, saking cepatnya, enggak apa-apa. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi kita mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Sebagian lafal, "bi syu'uni dunyakum." Kalau urusan dunia, kalian lebih faham. Ketika Rasul tidak begitu canggih, tidak begitu pinter dalam masalah pengawinan kurma ya mas ya, ya. Jadi para sahabat yang lebih faham. Maka beliau katakan kalau urusan dunia kalian lebih faham. Tapi urusan din fa ilayya, kata Nabi SAW. Tapi untuk urusan agama kembali ke saya. Bukan kembali yang lain-lain. Ya. Sampai Allah katakan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Siapa fattabi'uni ini? Ni di sini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan fattabi'u fulan allan ya dan seterusnya, tidak. Fattabi'uni, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang membuat, mencetuskan hal-hal yang baru dalam urusan agama, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama tersebut, mencintai sunnah ta'ala, fahuwa radd. Ini menarik ini bahasa Rasul ya. Nabi enggak bilang man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa mardudun. Enggak. Nabi enggak bilang mardudun.
kalau bahasa Jawanya kesuwen, kelamaan. Saking Nabi ingin tunjukkan bahwa amalan yang tidak sesuai dengan perintah dan contoh agama, tidak contoh dari beliau, itu tertolak total, langsung enggak pakai tidingan yang tertolak. Nabi pakai bahasa yang singkat, fahuwa radd. Fahuwa raddun, cepat sekali kan nyebutnya, Kang ya, dibandingkan kita bilang apa? Fahuwa mardudun. Lama. Saking tertolaknya enggak diterima, raddun, tertolak langsung. Radd, enggak pakai mardud. Nah, kelamaan mardud. Subhanallah. Mirsa yang saya cintai kan Allah. Maka jangan sampai kita termasuk yang termasuk yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada perintah dan tidak ada contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kita sering menjelaskan begini, wong yang disyariatkan saja so abrek-abrek banyak sekali. Ibadah-ibadah sunnah-sunnah so abrek-abrek banyak sekali. Yang diperintahkan, yang disunnahkan, itu saja belum mampu kita kerjakan semua. Kadang-kadang, ya, belum mampu kita kerjakan semua. Kita enggak seperti Imam Ahmad yang tidak ada satu sunnah pun kecuali beliau pernah kerjakan. Bayangkan, Imam Ahmad kecuali satu sunnah saja, yaitu tawaf dalam keadaan mengendarai kendaraan. Ya, rahimahullah ta'ala. Lah kita ini banyak banget sunnah-sunnah Nabi yang belum kita amalin. Lah kok kita datangkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh dan sunnah Nabi SAW. Enggak ada nikmatnya ketika kita lakukan amalan yang tidak sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Nabi kita SAW. Berarti siapa yang sholat misalnya nih sesuai dengan sunnah Nabi, karena Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usalli, sholat kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ketika kita berusaha pas, jangan Allahu Akbar muter-muter. Saya lihat langsung, saya pernah lihat langsung. Ini sunnah Nabi siapa kalau yang seperti ini? Ya, betul-betul kita apa? Ya, takbiratul ihram, mulai dari takbiratul ihram sesuai dengan sunnah Nabi, contoh dari Nabi SAW, rukunya, sujudnya, i'tidalnya, ya, sujudnya dan seterusnya, tasyahudnya dan sampai salam. Benar-benar berusaha mengikuti dan mencontoh Nabi SAW, wallah kita akan rasakan kenikmatan dalam ibadah tersebut, terutama salat di sini. Benar-benar kita hadirkan Nabi sholatnya seperti ini. Dari hadis-hadis yang kita pelajari pastinya. Gitu kan? Kita bisa mengetahui cara sholat Nabi dari hadis-hadis yang datang. Tentang sifat sholat Nabi SAW. Insya Allah kita akan merasakan kelezatan, kenikmatan di dalam beribadah. Kiaskan dengannya ibadah-ibadah yang lain. Betul-betul kita lakukan dia dengan sunnah. Ya? Sampai banyak yang dulu mungkin ketika umroh aura-auran gitu kan. Kurang sesuai dengan sunnah. Pengen umroh lagi gitu. Supaya benar-benar umroh sesuai dengan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya dia betul-betul menikmati ya ibadah umroh tersebut dan ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Mencintaikan Allah Tabaraka wa Taala. Dia puasa berusaha mengikuti ya tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain, maka dia akan merasakan kelezatan dan kenikmatan di dalam ibadah tersebut. InsyaAllah Taala. Nabi kita dalam sholat betul-betul merasakan kenikmatan, sampai ibunda kita kasih tahu dalam hadis muttafaqun alaih bahwasanya apa? Nabi itu sholat sallallahu alaihi wasallam itu sampai bengkak kakinya. Ketika beliau ditanya oleh Ibunda Aisyah, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad kafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Kenapa sih kau harus melakukan yang demikian ya Rasulullah, sholat sampai saking lamanya bengkak kakinya itu? Ya. Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah, padahal Allah sudah ampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang ya Rasulullah. Kenapa kau seperti ini? Jawabannya sangat indah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah saya tidak suka untuk menjadi hamba yang bersyukur wahai Aisyah? Ini menunjukkan bahwa bentuk syukur yang ya luar biasa, bentuk syukur yang hakiki ketika kita mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah azza wajalla, yaitu persembahkanlah ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, masalahnya nih ibadah ini untuk Allah, ya kita berusaha yang terbaik kalau untuk Allah. Ini bentar lagi kita mengorbankan ini ya. Maka apa? Berusahalah kalau untuk Allah ya persembahkan yang terbaik gitu kan. Yang gemuk-gemuk gitu, yang sehat-sehat kambingnya. Sehingga para sahabat dahulu Masya Allah kalau mau berkorban itu yusamminun. Mereka menggemuk-gemukkan dulu dari jauh hari, mereka udah gemuk-gemukkan itu ya calon ya apa binatang korban mereka mencintai sunnah ta'ala. Karena ini ibadah yang akan dipersembahkan untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Sholat engkau untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuknya. Berarti kalau untuk Allah yang bagus dong. Sebagaimana dulu Ismail ketika digantikan, wafadainahu bidhibhin azim, kami gantikan Ismail dengan ya sembelihan yang sangat gemuk kata Allah Tabaraka wa Taala. Jadi
ini apa namanya di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bisa merasakan keledatan dalam ibadah, berusaha mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, masih ada waktu? Sudah habis. Ya sedikit lagi. Yang kelima di antara yang bisa membantu kita atau menolong kita untuk bisa merasakan keledatan, kenikmatan dalam beribadah, pemirsa yang saya cintai karena Allah SWT, adalah kita berusaha untuk melakukan ibadah itu dengan penuh semangat gitu kan. Ya, berusaha melakukan ibadah itu dengan penuh semangat gitu kan. Ya, dengan penuh semangat. Jangan lemas, jangan malas-malesan.

ibadah, maka berusaha kita melakukan ibadah itu dengan penuh semangat, ya, penuh semangat, kemudian hadirkan hati dan seterusnya. Insya Allah kita akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Jangan seperti orang-orang munafik tadi. Yukhadi'unallah, innal munafiqina yukhadi'unallah, wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di An-Nisa ayat 142, mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada ungkapan Ibnu Jauzi seingat saya yang mengatakan bahwa al-ilmu wal 'amalu tau'aman ummuhuma 'ulul himmah. Ya. Bahwasanya ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ilmu dan amal, ya, ibarat dua bayi kembar. Ya, ummuhuma, ibu dari kedua-duanya, dari dua bayi kembar ini yaitu ilmu dan amal, ibu induk dari kedua-duanya adalah apa? Ulul himmah, semangat yang tinggi, cintai Subhanahu wa Ta'ala. Semangat yang tinggi, ya, itu harus ada. Ya. Walaupun kadang-kadang untuk munculnya semangat ini memang ada pendukung-pendukungnya gitu kan, ada sebab-sebabnya juga dan itu butuh pembahasan. Sebagai contoh ringan saja, Ustaz kita kalau lagi ceramah misalnya, lagi berdakwah nih, lagi ceramah nyampaikan pembahasan kitab atau apa misalnya, akan beda dia ketika melihat jamaahnya semangat gitu kan, ya, bawa buku, kelihatan semangat, butuh gitu kan, dengan ketika melihat jamaahnya nggak semangat gitu kan, beda, ya, berbeda. Sampai sebagian mereka mengatakan, ya, kunna idza nasyitna asnadna wa idza kasalna arsalna, kata sebagian mereka dahulu. Kami dulu kalau lagi semangat nih, maka kami nyampaikan hadis itu pakai sanad, hadatsana fulan an fulan an fulan ar rasulillah, pakai sanad kalau lagi semangat. Tapi kalau lagi enggak semangat, karena muridnya mungkin kelihatan enggak semangat juga, mungkin enggak fokus apa, maka kami bawakan hadis dengan cara menyampaikannya tanpa sanad, katanya. Jadi apa? Kita butuh semangat, butuh himmah dalam melakukan sebuah amalan, ya, sehingga kita bisa menikmati amalan tersebut, ya. Amalan apapun, ibadah apapun, mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi ilmu dan amal adalah, ya, ibarat dua bayi kembar, ibu dari keduanya adalah semangat yang tinggi, ya, kata beliau rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis Husain bin Ali radhiyallahu taala an, diriwayatkan Imam Tabrani, Ibnu Adi, Al-Khatib, Al-Baghdadi juga meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah mencintai, menyenangi, ya, perkara-perkara yang tinggi gitu. Ya, cita-cita tinggi, semangat tinggi, gitu kan? Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah mencintai perkara-perkara yang mulia, ashrafaha, perkara-perkara yang mulia, gitu kan? Wa yakrahu safsafaha, dan Allah benci yang rendah, yang enggak semangat, pokoknya enggak ada himmah, enggak ada semangat. Allah enggak suka itu. Ya, Allah enggak senang. Terutama kita menuntut ilmu misalnya, tampak supaya kita lezat, nikmat dalam menuntut ilmu, usahakan kita semangat. Tampakkan semangat kita, jangan malas-malasan, jangan ngantuk-ngantukan dan seterusnya. Cintai Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Baqi' bin Makhlad Al-Andalusi, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, murid toladan, ya, yang datang dari Spanyol itu, dari Andalusia, 5 tahun jalan kaki untuk ke Baghdad. Ternyata Imam Ahmad lagi enggak boleh kajian di masjid, penjara rumah. Sampai dia rela berpura-pura jadi apa? Jadi pengemis gitu, hanya untuk bisa dapat 1-2 hadis di depan pintu Imam Ahmad, compang-camping dan seterusnya. Subhanallah. Bukan minta duit, padahal minta apa? Sebenarnya minta hadis. Subhanallah. Ya. Itu apa? Kita lihat murid-muridnya kurang semangat, maka hakada yutlabul ilm. Emang ilmu dituntut kayak gini ya gitu, enggak semangat gitu kan. Subhanallah. Ya. Imam Bukhari juga pernah melihat murid-muridnya, ya, apa namanya, kayak kelihatan kurang semangat, maka beliau katakan, kalian tahu di balik tembok ini orang-orang lagi sibuk dengan jual beli di pasar di balik tembok ini. Oh, beli dildos. Kalian bersama nafas-nafas Nabi di sini, masa enggak semangat? Mereka aja ngejar dunia semangat, masa kita ngejar agama, ngejar ilmu tidak semangat? Subhanallah. Mencintai senota. Jadi dalam melakukan amal ibadah apapun, supaya kita merasakan kenikmatan, kelezatan, butuh hadirkan semangat, ulul himmah, semangat. Cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara yang bisa mendukung kita juga untuk merasakan kelezatan dalam beribadah, mirsa yang saya cintai, adalah apa? Kita mengetahui fadailul ibadah. Kita mengetahui, mempelajari tentang keistimewaan, keutamaan ibadah itu. Nah, ini Masya Allah akan membuat kita nikmat. Kita tahu keutamaan ibadah ini, pahalanya begini, ini balasannya begini. Kita akan nikmat melakukannya.
berledat-ledat.

0: kelihatan dalam melaksanakannya gitu kan. Beda ketika kita nggak tahu, ini amal main kerjain aja, tapi nggak tahu fadilahnya apa, keutamaannya apa, ya susah untuk nikmat melakukannya. Maka penting untuk kita mengetahui fadail daripada apa namanya amalan tertentu, supaya kita termotivasi untuk melakukannya dengan betul-betul nikmat dan betul-betul taladzut, merasa lezat dengan melakukan amalan tersebut. Contoh misalnya di bulan Ramadan misalnya, kita kalau mau puasa benar-benar nikmat dalam puasa seperti para sahabat dahulu, sampai Ibnu Umar sayang rasanya ninggalin dunia ini karena enggak bisa puasa lagi, karena nikmat merasakan dhama'ul hawajir wa mukabadatul layali, ibaratnya bisa merasakan haus dahaga di siang bolong, itu indah, nikmat bagi mereka karena lapar hausnya untuk Allah, makanya nikmat gitu kan. Ya, mereka dahulu itu bisa bercengkrama di malam hari, ya subhanallah, qiyamul lail dan seterusnya, nikmat berpanjang-panjang berdiri dalam sholat qiyamul lail itu karena mereka bisa merasakan kenikmatan di situ, subhanallah, mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Sampai sebagian mereka ada yang saking lamanya berdiri, saking nikmatnya berdiri sholat malam itu, subuh-subuhnya udah pagi-pagi itu dia deketin tembok, kemudian kepalanya di bawah, ya taruh kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia ingin kembalikan darah kepalanya yang saking berdirinya, saking lamanya berdiri, darahnya rasanya turun gitu. Maka dia nyungling, kepalanya di bawah, kakinya di atas, supaya apa? Supaya darahnya balik lagi ibaratnya. Subhanallah, saking lamanya berdiri. Kenapa mereka lakukan itu? Nikmat. Cintai sunnah ta'at. Contoh puasa misalnya, kita akan bisa merasakan nikmat dalam beribadah puasa ketika kita tahu keutamaan puasa. Datang dalam hadis Nasa'i dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi bersabda, atakum syahrun mubarak, telah tiba, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum azza wa jalla alaikum siyamah, Allah azza wa jalla wajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, abwabu ya as-sama, dibukakan ya apa namanya di bulan tersebut itu dibukakan pintu-pintu langit. Ya, ini mendukung bahwasanya surga itu adanya di langit. Abwabul jannah dibuka ya di pintu apa namanya dibuka di bulan Ramadan. Ya, menunjukkan abwabus sama, bahasanya di riwayat ini menunjukkan surga itu di langit sana, di atas sana. Sedangkan surga di mana posisinya? Ada sih yang berpendapat tentang neraka, ada yang bilang neraka itu di lapisan terbawah bumi gitu. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi ini enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, maka kita jangan menebak-nebak, jangan menentukan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh dalil yang sharih. Cintai semua. Adapun surga ada dalilnya, dia di langit sana gitu kan. Kemudian apa keutamaannya selain dibuka pintu-pintu surga? Dan pintu surga ada 8, dibuka semua. Dibuka secara hakiki, wallahu taala alam. Ya. Dibuka secara hakiki, dibuka pintu surga tersebut 8-8 di bulan Ramadan, full satu bulan dibuka. Ya, subhanallah. Menunjukkan seolah-olah Allah mau bilang, "Eh, kalian yang puasa, kalian dekat sama pintu surga ya. Nih, buka nih." Seolah-olah seperti itu. Luar biasa, gitu kan. Kita tahu, dan dengan demikian kita akan nikmat dalam melakukan ibadah puasa karena kita tahu Rasul bilang bulan ini pintu surga dibuka semua. Seolah-olah kita nyaris dipersilahkan gitu untuk masuk dengan kita ibadah puasa itu. Sehingga kita nikmat. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup semuanya. Ya. Yang Allah katakan laha sab'atu abwab. Neraka itu memiliki 7 pintu. Semoga kita enggak berdiri di depan pintu neraka itu. Yang tadi saya sampaikan dikejutkan nanti dibukanya pintu neraka itu buat calon penghuninya. Waliyadzubillah. Kemudian apa? Ya, di antara keutamaan bulan Ramadan tersebut yang kita berpuasa di dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tughallu fihi maradatus syayatin." Dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah dedengkot-dedengkotnya syaitan. Mencintai sunnah ta'ala, dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perjuangan kita enggak terlalu berat gitu kan. Kalau di luar Ramadan kan ya sudah berperang melawan hawa nafsu, ya sudah gitu juga ngelawan syaitan. Kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, dikurangi musuhnya, ya. Gembong-gembongnya itu dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perjuangan berat kita adalah melawan hawa nafsu, itu di bulan Ramadan. Begitu Ramadan berlalu, sudah dua-duanya balik lagi tuh. Ya, ya setannya, ya hawa nafsunya, berat lagi perjuangan kita mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Rasul katakan lillahi fihi lailah. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu memiliki satu malam. Yang malam tersebut khairun min alfi syahr. yang beribadah di malam tersebut itu lebih baik dibandingkan beribadah 1000 bulan. Gimana kita enggak nikmat untuk merasakan nikmat beribadah di bulan Ramadan, berpuasa. Dan orang di malam bulan Ramadan itu Allah miliki satu malam yang kalau kita qiyam di situ, maka itu lebih baik dibandingkan kita beribadah 83 tahun 4 bulanan kira-kira, Kang, ya. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulanan kira-kira. Ya, masalahnya nyampe enggak umur kita segitu gitu. Maksudnya ada enggak yang nyampe umurnya, tapi dengan kita ibadah di malam Lailatul Qadar, insyaallah kita akan dapatkan keutamaan tersebut, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tahu keutamaan-keutamaan, kita akan semangat, kita akan nikmat dalam melakukan ibadah tersebut. Qiyamul lail misalnya di bulan Ramadan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam ya di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dorongan iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka pasti ghufira, pasti diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ada tambahan riwayat wa ma taqaddam, dan dosa-dosa yang akan datang, tapi riwayat tambahan tersebut adalah tambahan yang lemah ya, yang sahih hanya sampai ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Adapun lafal ta'akhar, wa ma ta'akhar, itu tambahan yang lemah. Wallahu ta'ala wa alam. Kemudian pemirsa yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya, contoh lagi dalam hadis Bukhari Muslim dari jalan Abu Hurairah, ini percontohan saja. Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af, semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Al-hasanatu bi'ashri amtaliha, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi berapa? Ashr, yaitu 10 kali lipat. Jadi seolah-olah ketika kita melakukan satu amalan saleh, amal kebaikan, itu dilipat gandakan sama seperti kita melakukan dia 10 kali gitu kan. Ya, bahkan ila sabi'i mi'ati dhi'f, ya, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Berarti seolah-olah kita melakukan ibadah itu 700 kali. Kata para ulama seperti itu. La ilaha illallah, enggak main-main, cintai kesan wa ta'ala. Ya. Al-hasanatu bi'ashri amtaliha ila sabi'i mi'ati dhi'f. Ya. Ya. Ila ma syaa, dalam sebagian riwayat ditambahkan riwayat Imam Ahmad, ila ma syaa Allah, sampai lipatan yang Allah kehendaki. Dan mbuh balantah sampai mana itu Allah yang tahu gitu kan. Ketika kita tahu ya bahwasanya demikian keutamaan-keutamaan ibadah puasa misalnya, dan kiaskan dengannya ibadah-ibadah yang lain, terus kita enggak nikmat melakukannya ya. Bazar pahala ibaratnya Allah jejer gitu kan, terus kita enggak nikmat melakukannya. Nah, dengan kita mengetahui fadilah-fadilahnya, insyaallah itu akan memotivasi kita untuk melakukannya dengan kenikmatan. Belum maksud kita lakukan ibadah itu dengan berlezat-lezatan dan nikmat ketika sekali lagi kita tahu fadilahnya. Sampai Nabi bilang di akhir dikatakan as-sawmu, kata Allah, as-sawmu li illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Lihat keutamaan ibadah puasa misalnya. Kecuali ibadah puasa, maka itu puasa itu milik saya, untuk saya, kata Allah. Allah nisbatkan puasa itu kepada dirinya. Subhanallah. Dan wa ana ajzibi, saya langsung yang akan balas. Subhanallah. Ketika kita tahu keutamaan seperti ini, semakin kita akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan juga, cintaikan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara sebab yang bisa membantu kita untuk lezat dan nikmat dalam beribadah adalah harus ada mujahadah. Mujahadatun nafs. Harus ada usaha. Ya, ada kesungguhan, ya, untuk melakukan ibadah tersebut dan membiasakan diri melakukan ibadah tersebut, mencintai sunnah ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Tariqul Hijratain ya, menyebutkan, beliau mengatakan, as-saliku fi awalil amri yajidu ta'abat takalif, kata beliau. Dan ini mungkin kita rasakan semua ya. Seorang yang menempuh jalan menuju Allah Azza wa Jalla, itu di awal-awal mungkin dia akan merasakan ta'ab. Capek, letih, boring, ya, bosan, mungkin di awal-awal begitu mungkin. Ini kok pembebanan syariatnya berat dia rasakan mungkin awal-awal mungkin ya. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa masyaqqatul amal, kata beliau, dan juga begitu dia akan merasakan berat dalam, sulit dalam beramal tersebut. Terasa awalnya awal-awal terasa berat gitu kan. Kenapa? Li'adami unsi qalbihi bima'budihi, katanya. disebabkan karena tidak adanya apa? Uns. Hatinya itu tidak merasa tentram, ya. Ya, hatinya tidak merasa tentram dengan apa? Ya, tidak merasa dekat dengan yang dia sembah, yaitu Allah Tabaraka wa Taala. Ya, dia tidak merasakan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Dia terasa kayak jauh gitu dengan yang dia sembah. Ya, susah untuk merasakan kenikmatan kalau seperti ini. Fa idza hasala lil qalbi ruhul uns, apabila hati itu mendapatkan ruh daripada apa? Ya, apa namanya? Al-uns tersebut merasa dekat dengan Allah, ya. Ya, sehingga dia nyaman gitu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Zalat anhu tilka takalif wal masyaq. Dengan sendirinya kata beliau, rasa berat, rasa beban dan rasa sulit itu akan hilang, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fasarat ai salah, ya. Di sini yang beliau lagi singgung adalah ibadah salat. Fasarat ai as-salah qurratu ainin lahu. Maka kalau demikian yang ada, maka salat itu akan menjadi qurratu ain bagi dia, jadi penyejuk mata bagi dia. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga tadi katakan bahwasanya apa? Dijadikan qurratu ain saya, penyejuk mata saya itu di dalam salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa quwwah wa ladzah, dia akan merasakan ada kekuatan, ya. Ya, Allah berikan kekuatan untuk melakukan amal ibadah tersebut. Selain kenikmatan, Allah tambahkan kekuatan dalam mengerjakan amal ibadah tersebut. Waladzah, dia akan merasakan kelezatan dalam melakukan ibadah salat tersebut. Contohnya di sini salat gitu kan. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Thabit Al-Bunani mengatakan, ya, kabattu shalah 20 sanah, menunjukkan butuh ijtihad, butuh kesungguh-sungguhan, butuh usaha gitu kan. Dan janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kami itu, kami akan tunjukkan jalan, jalan-jalan kami itu dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Apa kata Thabit Al-Bunani? Kalau tadi mohon maaf di kitab Hilyatul di kitab Madarijus Salikin, kalau ini di kitab Hilyatul Awliya oleh Abu Nu'aim, kata Thabit Al-Bunani, kabattu shalah 20 sana. Aku berjuang berusaha untuk bisa menikmati salat itu 20 sana. 20 tahun, bayangkan 20 tahun berjuang untuk bisa merasakan nikmat dan lezat dalam ibadah salat. 20 tahun. Ini selevel Thabit Al-Bunani lah kita. Allah musta'an. Kayaknya perjuangan kita lebih panjang lagi nih untuk bisa merasakan kenikmatan, kelezatan dalam ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain. Wa tan'amtu biha 20 sana. Ya. Berjuang untuk bisa merasakan nikmat salat itu 20 tahun. Dan aku merasakan kenikmatannya, hasilnya, hasil perjuanganku 20 tahun untuk bisa nikmat sholat itu, aku rasakan nikmatnya juga 20 tahun, kata beliau. Sampai beliau meninggal. Ya, Thabit Al-Bunani, rahimahullahu ta'ala. Ini juga bisa kita dapatkan kisahnya di ucapan ini di Sifatul Safwah. Ya. Berkata Abu Yazid, ya, ini kita bisa dapatkan di kitab Tariqul Hijratain, yang saya sebut di awal tadi. Abu Yazid berkata, ya, bahwasanya apa? Suqtu nafsi ila Allah wa hiya tabki. Aku geret-geret jiwaku ini untuk berjalan menuju Allah dan dia menangis jiwaku ini. Terpaksa mungkin ya awalnya. Susah, aku malas ngaji, aku malas salat, aku malas sedekah, aku malas ibadah ini dan seterusnya. Tapi kadang-kadang jiwa ini harus diseret kadang-kadang. Karena jiwa ini punya karakter ammaratun bisu. Dia maunya yang buruk-buruk gitu deh. Ngajaknya itu yang buruk-buruk gitu. Kita yang seret nafsu kita, berusaha untuk seret nafsu kita. Walaupun mungkin dia nangis-nangis gitu, berat mungkin. Fama ziltu asuquha hatta insaqat hatta insaqat ilaihi wa huwa tadhhab. Ya. Tapi terus kata beliau, fama ziltu, aku terus-menerus asuquha, menyeret jiwaku ini terus. Hatta saqat ilai, sampai akhirnya dia benar-benar manut dibawa menuju Allah Azza wa Jalla. Mungkin awal-awal kita ngajak pergi sholat berjamaah, aduh berat, males, dan seterusnya gitu kan. Tapi lama-lama, karena kita seret terus, ajak terus, awalnya mungkin terpaksa. Insya Allah pemirsa yang saya cintai, lama-lama jiwa kita ini lama-lama akan manut. Awal-awal antum beli sapi atau nanti binatang korban ya Kang ya. Awal-awal kita beli sapi misalnya untuk piaraan mungkin atau tunggangan misal beli kuda misalnya. Awal-awal kita seret pulang dari pasar mungkin ya ngamuk-ngamuk dia. Ya karena mau dibawa ke tuan yang baru gitu kan, dia susah mungkin gitu kan untuk diajak, ngamuk-ngamuk mungkin. Tapi kita berusaha dekati, kita seret lagi ya, contohin lagi, lama-lama dia manut. ya, lama-lama dia akan manut. Begitulah pula jiwa kita ini. Dia punya karakter pengennya ngelenceng jiwa ini, mengikuti hawa nafsu gitu kan. Mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus punya apa? Maksudnya kita yang harus proaktif untuk apa? Menyeret dia supaya dia terbiasa untuk diseret, untuk digiring ya menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau di sini, ya, aku tarik-tarik, aku seret-seret jiwaku menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia menangis. Tapi saya biarin, ya. Kadang-kadang harus ada teganya, ibarat kita mendidik anak ya. Awal-awal enggak boleh ini nangis misalnya, tapi harus tega, ya. Nanti lama-lama dia manut insyaallah. Sama jiwa ini juga begitu. Kata beliau, saya tarik jiwa saya menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan menangis. Tapi terus saya tarik-tarik lagi, saya tarik terus, saya biasain gitu kan. Akhirnya dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tertawa ujung-ujungnya. Senang gitu kan. Lezat, nikmat gitu kan ujung-ujungnya. Dan ini yang tadi kita sampaikan, kalau ada usaha insyaallah ya hasilnya baik insyaallah, Allah akan bantu insyaallah. Di surat Al-Ankabut ayat 69 tadi ayatnya kita sampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan, pasti kami akan tunjukkan, kata Allah, kepada mereka jalan-jalan kami, dimudahkan. Ya, sama orang kalau udah ditakdirkan masuk surga itu enggak tahu ya Allah, tuntun aja tuh, gampang ke masjid, gampang sholat, gampang ibadah ini, gampang ibadah itu. Pokoknya jalan-jalan ke surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kalau Allah sudah catat seseorang itu bakal atau cikal bakal menjadi penghuni neraka, jadi bahan bakarnya ya api neraka jahanam waliyadzubillah, biasanya tuh jalan untuk usra itu dimudahkan. Jalan-jalan maksiat itu gampang gitu. Mudah gitu. Ke jalan-jalan dosa, jalan-jalan kemaksiatan itu dimudahkan. Ya. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian juga di antara yang bisa membantu kita untuk bisa nikmat, lezat dalam beribadah, selain mengerjakan yang fardu sifatnya, maka berusaha kita juga untuk menambah dengan yang sunnah-sunnah, mencintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini akan menambah kenikmatan kita ketika melakukan ibadah, ketika kita apa namanya? Idhofahkan, sandarkan amalan yang mungkin sifatnya fardu, kita sandarkan dengan amalan-amalan, atau kita tambah dia dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah-sunnah, yang mencintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jiwa ini punya karakter juga, kadang ada bosenannya gitu kan. Ada bosennya. Ya, enggak bisa kita hanya ya apa cocokin dia atau jejelin dia satu jenis amal saja. Butuh divariasi kadang-kadang amal itu. Butuh divariasi itu. Jangan yang fardu doang, yang sunnahnya enggak pernah dilakukan gitu kan misalnya. Maka jiwa ini perlu dilatih untuk selain yang fardu-fardu, dia berusaha untuk melakukan yang sifatnya sunnah-sunnah. Nah, di antara yang bisa menolong kita juga adalah kita ta'amul, tadabur, coba merenungi, membaca gitu kan, sirahnya orang-orang soleh terdahulu. Gimana trik mereka, kok bisa mereka merasakan kenikmatan dalam ibadah? Kita baca, ya, kita baca, walaupun kadang kalau kita mau ceritain, membaca tentang sirah orang-orang soleh terdahulu, bagaimana ibadah mereka, ketaatan mereka, kadang-kadang seperti Ibnu Qayyim itu kalau mau cerita tentang keutamaan, keistimewaan orang-orang terdahulu itu, beliau istighfar dulu kepada Allah. Kenapa beliau istighfar Ibnu Qayyim? Kenapa? Karena takutnya kita hanya bisa menceritakan tentang hebatnya mereka, kitanya belum bisa mengikuti mereka gitu kan. Cuman cerita-cerita doang tentang, oh salaf begini, salaf begini, salaf begini. Lah kitanya di mana? Gitu kan. Walaupun memang ada hiburan dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau pernah katakan, tariqullah tawil, jalan menuju Allah itu sangat panjang sekali. Ya kata beliau, wa nahnu namdi ilaika 'alaiha kasulafat. Ya, udah tahu jalannya panjang, kita jalan di atas jalan itu seperti sulhafat, seperti kura-kura gitu kan. Udah tahu jalan Allah panjang, lelet sekali. Untuk amal soleh, lelet, lamban gitu kan. Ya. Kata beliau, walaisatil ghayatu an nasila ila nihayatil tariq, walakinnal ghaya an namuta ala tariq. Ay kama qala rahimahullah ta'ala. Bukanlah tujuan utama itu bisa nyampe di ujung jalan. Ya. Bukanlah ya, tujuan utama itu bagaimana kita bisa nyampe di ujung jalan seperti para sahabat misalnya, susah lah. Kita mau nyaingin sahabat, membalap sahabat, enggak bisa. Sahabat itu seperti jihad, seperti kuda-kuda, kita seperti apa? Kura-kura gitu. Ya beda jauh lah. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laysa sahihu idza mashakal muqadi. Jangan coba-coba VS-VS-in kita dengan mereka lah. Enggak sama orang sakit dengan orang sehat jalan. kita ini dalam ilmu dan amal kayak orang sakit jalan, harus dititit tatih taat, apakah harus ditata apa namanya, harus dipapa gitu kan. Kalau salap dulu udah kayak Sukhoi kali ngejet mereka dalam amal ibadah itu. Segera gitu kan. Ya. Subhanallah. Abu Bakar ditanya, siapa yang jenguk orang sakit hari ini? Saya. Siapa yang mengikuti jenazah? Saya. Ya, saya memberikan, siapa yang memberikan makan orang miskin hari ini? Saya. Masya Allah. Ya. Pantesan Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Subhanallah. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Intahal waktu. Taib. Jadi, ini yang mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan. Masih banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa membantu kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Namun yang terakhir ini saya sampaikan bahwa bacalah sirahnya orang-orang saleh terdahulu, orang-orang baik terdahulu. Bagaimana kok bisa mereka merasakan kenikmatan dalam beribadah. Sampai sebagian mereka ada yang ketika sujud itu saking khusyuknya, nikmatnya sujud dalam sholatnya, sampai burung-burung nemplok gitu kan. Di punggungnya dikiranya kayu, batang kayu gitu kan. Lah kita Allahu Akbar gerak-gerak dan seterusnya. Subhanallah. Ya khusyuk mereka itu. Sampai sebagian salaf ya dulu, maka orang-orang salaf terdahulu kalau sholat nih, sahabat terutama kalau sholat, hatta siapa di kiri kanan dia enggak ngerti siapa gitu. Kalau kita paling ujung pun kenal itu, oh bapak-bapak fulan. Saking enggak fokusnya kadang. Saking kurang khusyuk kita gitu kan. Kurang nikmatnya dan seterusnya. Ala kulihat dari apa yang kita sampaikan ini, pemirsa yang saya cintai, karena Allah tabaraka wa ta'ala, kita berharap kepada Allah azza wa jalla, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan karunia oleh Allah untuk bisa merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini pertama kali juga gitu. Belum biasa kita nongol di TV ya. Jadi saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan atau ada kekeliruan dan kesalahan, dan pasti ada yang salah. Maka saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan tersebut, dan saya minta maaf kepada pemirsa yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qulu hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jazakallahu khairan atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua, dan juga pembahasan yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang menjelang sore ini, dari pembahasan mengenai meraih kekhusyuan di dalam beribadah yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan juga jadi keberkahan bagi kita semua. Dan kami mohon maaf ya, tadi yang di awal kami sebutkan untuk sesi tanya jawab kami sediakan, namun ternyata kondisi soal waktu yang sebentar lagi untuk adzan asar, dan kami mohon maaf belum bisa melanjutkan di kesempatan sore hari ini untuk di sesi tanya jawabnya. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa lebih panjang lagi waktu untuk bersoal jawab insyaallah taala. Jazakallahu khairan sekali lagi, barakallahu fiik, hayakallah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terus kepada antum supaya bisa berikan faedah-faedah kepada kita semua, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian ikhtiar Islam azakumullah. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Yeah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita akan ikuti dan simak kajian secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizhahullah Ta'ala. Di sore hari ini kita akan ikuti lanjutan dari bahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, dan dengan bahasan tema hukum memakai jimat. Bagaimanakah penjelasannya, kita akan ikuti kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizhahullah secara langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana 27 Kota Bandung. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil faidahnya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
6: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang hukum memakai jimat, tapi belum selesai. Kita terus membahas hadis yang berikutnya. Hadis ini diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan min sufr. Faqal: "Ma hadhihi?" Qal: "Min al-wahina." Faqal: "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا." Rahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Kata Imran bin Husain, Nabi SAW melihat seorang laki-laki, di tangannya ada gelang yang terbuat dari sufer, dari kuningan. Beliau bertanya, "Apa ini?" Dia menjawab, "Minal wahina." Huruf min di dalam hadis ini min bisababiyah, dengan arti sebab. Kata dia, karena sebab wahina. Wahina itu penyakit yang menimpa tangan. Dia pakai gelang itu dalam rangka menyembuhkan penyakit tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cabut dia, lepas dia. Karena gelang ini tidak menambah apapun kepadamu kecuali kehinaan. Dan sesungguhnya engkau apabila mati dalam keadaan gelang itu terpakai di tanganmu, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Sanadnya tidak bermasalah. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, nafyul falah liman asyraka billahi azza wa jalla walau kana minas sahabah. Fama dhannuka bi ghairihim. Hadis ini menerangkan dinafikannya kebahagiaan. Dinafikan itu ditiadakan. Dijamin dia tidak akan bahagia orang yang menyekutukan Allah walaupun dia seorang sahabat. Yang dilarang oleh Nabi kan seorang sahabat. Bagaimana dengan yang lainnya? Para sahabat imannya hebat, amalnya hebat. Tapi oleh Nabi dikatakan, kalau kamu mati dalam keadaan memakai gelang ini, kamu enggak akan bahagia selama-lamanya. Kedua, wa makna wahinah maradun yusibul yad. Makna wahinah penyakit yang menimpa tangan. Ketiga, wujubul ingkar alaman basyara sababan ghaira syar'in. Walihada qal inzi'ha. Hadis ini pun menerangkan wajibnya mengingkari orang yang melakukan ikhtiar yang tidak syar'i. Tidak syar'i, tidak hissi. Seperti tadi orang punya penyakit yang disyariatkan, silakan berobat ke ahlinya, dokter, tabib, terapis yang ahli di bidang itu. Itu yang hissi. Yang hissi yang disyariatkan. Atau yang syar'i seperti dengan ruqyah syar'iyah atau umpamanya dengan bekam dan yang sejenisnya. Dua-duanya ada hubungan sebab akibat antara cara pengobatan tersebut dengan penyakitnya. Adapun menggantungkan jimat di tangan secara syar'i tidak ada perintahnya, contohnya. Secara hissi, secara logika, secara rasional, secara medis, nggak ada hubungan. Apa hubungannya gelang dari kuningan dengan penyakit? Nggak ada. Jadi orang ini melakukan ikhtiar yang tidak syar'i, tidak hissi, tidak logis, tidak rasional. Maka ini keliru dan wajib diingkari. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, lepaskan dia. Keempat, anna ala da'iyah ayyubayyin al-athara sayyah anidhambi alladhi yunha anhu liqawlihi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'innaha la taziduka illa wahnan. Hadis ini pun menerangkan bahwa setiap da'i harus menjelaskan dampak buruk dari dosa yang dilarang. Karena itu Nabi SAW menerangkan apa dampak buruk dari memakai jimat tadi. Kata beliau, fa'innaha la taziduka illa wahnan. Jimat ini tidak menambah apapun kepada dirimu, kecuali hanya nambah hina saja. Bagaimana tidak hina, dia tawakal bergantung kepada benda mati. Tapi benda mati itu diyakini punya khasiat. Faidah kelima, anna syirkal asghar khatruhu azim wa min akhtarihi isabatu sahibihi bil wahan fi badanihi wa fi aqidatihi wa fi sya'nihi kullih. Hadis ini pun merangkan bahwa syirik kecil bahayanya besar. Nama kejimat tadi dianggap syirik kecil, tapi nanti ada rincian. Bisa syirik besar? Bisa. Bisa syirik kecil? Bisa, tergantung keyakinan sang pemakai. Nanti ada rincian. Tapi andai ini syirik kecil, syirik kecil itu berupa dia meyakini yang menyembuhkan Allah, tapi ini sebagai wasilah, penyebab, perantara. Kalau perantaranya adalah sesuatu yang disyariatkan, boleh seperti berobat, seperti ruqyah, seperti bekam, boleh. Tapi wasilah atau perantaranya itu dengan yang tidak disyariatkan, lalu diyakini ada pengaruh ke penyakitnya. Jadi dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab penyembuhan, tapi dia yakini sebagai penyebab penyembuhan. Yang menyembuhkannya Allah, tapi ini penyebabnya. Ini syirik kecil. Tapi kalau orang meyakini yang menyembuhkan itu jimat ini, itu syirik besar. Bukan Allah, tapi jimat ini, itu syirik besar. Tapi kalau meyakini yang menyembuhkan Allah, ini hanya perantara, padahal bukan perantara, itu syirik kecil. Hadis ini menerangkan syirik kecil itu bahayanya besar. Di antara bahaya yang akan menimpa orang tersebut adalah wahan, kehinaan, baik dalam di badannya, di akidahnya, dan di seluruh aspek kehidupannya. Poin keenam, annatansisu ala halaqatin min sufur la ya'ni anna al halaqah min al hadid aw min al fiddah aw min nuhas annaha ghayra dakhilah فهذا المفهوم غير معتبر لأنه جاء لبيان الواقع. Nas, keterangan yang ada dalam hadis ini, jimatnya itu berupa gelang dari kuningan, tidak berarti dibolehkan kalau gelangnya dari besi, dari perak, dari perunggu, atau dari benda-benda lain, selama fungsinya diyakini jimat, maka ini berlaku. Adapun di sini disebutkan gelang dari kuningan karena realita kasusnya saat itu memang kuningan. Adapun kalau ada orang yang memakai jimat selain terbuat dari kuningan, tetap tidak boleh. Pada hakikatnya yang jadi masalah dianggap jimatnya, bukan bahannya. Poin ketujuh, anna 'ala da'iyah ay yuritha fi da'watihi idza ra'a ma yastakrihu bal 'alaihi ay yurith wa ay yartasil li qawlihi ta'ala li qawli sallallahu alaihi wasallam li hadzal rajul ma hadhihi wa lam yunkir 'alaihi ibtida'an. Hadis ini pun merangkan setiap dai hendaklah sabar di dalam berdakwah. Ketika dia melihat sesuatu yang dimungkari, selidiki dulu, tabayun dulu, pastikan dulu bahwa ini penyimpangan. Makanya Nabi selesai bertanya, ma hadihi, ini apa? Beliau tidak langsung mengingkari, dipastikan dulu niat orang pakai itu. Mungkin saja pakai itu untuk perhiasan, atau mungkin pakai itu untuk kepenjimat. Maka beliau bertanya dulu, apa ini? Setelah orang itu menjawab, ini jimat untuk menghilangkan penyakit, baru beliau mengingkari. Jadi tidak lihat langsung ingkari tanpa mengetahui terlebih dahulu masalah yang sebenarnya. Poin ke-8, faedah ke-8, annal mubasyiri lil asbab ghairu syar'iyyah ma'aluhu ila dharar. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang melakukan sebab-sebab yang tidak syar'i bakal tertimpa bahaya. Tapi bahaya itu psihis loh. Bahayanya itu akidah. Sebab-sebab yang tidak syar'i itu contohnya sakit, melakukan pengobatan yang tidak rasional, tidak ada hubungan sebab akibat, dan tidak diterangkan secara syar'i. Kita sering menjelaskan, boleh enggak berobat dengan pengobatan alternatif? Lihat dulu. Dibolehkan melakukan pengobatan kalau salah satu di antara dua poin ini terpenuhi. Pertama, ada alasan yang rasional. Adanya hubungan sebab akibat antara obat atau cara pengobatan itu dengan penyakit. Ada penjelasan ilmiah. Seperti kalau kita batuk ke dokter, oleh dokter dikasih sirup obat batuk atau pil. Ada hubungan enggak obat itu dengan penyakitnya? Ada, dokter bisa menjelaskan. Kita orang awam enggak bisa menjelaskan, dokter bisa. Kalau ditanya, dok kenapa ini bisa menyembuhkan, dokter bisa menerangkan. Ada hubungan sebab akibat. Walaupun tidak ada dalil dari Quran dan hadis, Nabi tidak pernah berobat dengan sirup, berobat dengan makan pil. Enggak ada nas syariat, tapi ada hubungan sebab akibat. Contohnya umpamanya sekarang akupuntur, topung, totok punggung gitu ya, atau refleksi itu. Itu ada hubungan sebab akibat secara medis, secara rasional, secara logis. Dan betul bisa menyembuhkan. Boleh. Walaupun tidak ada dalil. Karena ini urusan dunia, bukan urusan agama. Kedua, kalau ada dalil syariat, baik ayat, hadis yang menerangkan bahwa ini bisa menyembuhkan. Walaupun tidak rasional, tidak masuk akal, tidak ada penjelasan ilmiah dari dunia kedokteran, seperti dengan ruqyah atau doa. Orang sakit didoakan atau diruqyah, dibacakan ayat. Ada penjelasan ilmiah enggak? Oh, bacaan ayat tadi mengandung zat yang mengandung obat apa-apa begitu? Enggak ada. Tapi ada dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, para sahabat melakukan. Walaupun tidak rasional, tidak logis, tidak ada keterangan dari medis, tapi syariat membolehkan, mencontohkan, maka boleh dilakukan. Nah, ini dua poin. Kalau salah satu di antara dua poin ini tidak ada, jangan dilakukan walaupun menyembuhkan. Seperti sakit pakai jimat. Diyakini jimat bisa menyembuhkan. Para dalil syar'inya tidak ada, dalil hissi atau rasionya, rasionalnya, logikanya enggak ada. Enggak ada hubungan sebab akibat antara jimat itu dengan penyakit itu, walaupun menyembuhkan maka tidak boleh. Dan itu bisa syirik besar. Kalau diyakini jimat ini yang bisa menyembuhkan, bisa syirik kecil. Kalau dianggap jimat hanya wasilah yang menyembuhkannya Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi semua orang yang melakukan ikhtiar yang tidak syar'i itu membahayakan akidahnya. Inilah yang ke-8. Poin ke-9, anna sahibal halaqah law i'taqada annahu mu'athirah bidzatiha lam yuflih kullal falah. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang memakai jimat tadi, seandainya dia meyakini bahwa jimat ini yang memberi pengaruh kesembuhan, orang ini tidak akan bahagia selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi tentang pemuda Al-Kahfi yang kemudian bersembunyi di gua, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Setelah itu dibangunkan lagi, lalu dialog kam labithum, berapa lama kalian tidur? Disangkanya tidur. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kita tidur sehari atau setengah hari. Sampai akhirnya dikatakan fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min walyatalattaf wala yusyiranna bikum ahada. Sekarang utus salah seorang cari makanan, mana makanan yang halal, lalu datang membawa makanan itu. Waliyatallatof, hati-hati. Walayushiron nabikum ahada, jangan sampai ada orang yang mengenali dia, mengenali kamu. Karena kan buron dikejar-kejar oleh raja dan penggawanya karena enggak mau menyembah raja saat itu. Padahal sudah berlalu 309 tahun, tapi menyangka masih zaman itu. Nah, terus apa? Ayat selanjutnya, innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Kalau mereka mengenali kalian, mereka akan merajam kalian atau memaksa kalian kembali kepada agama mereka. Suruh murtad lagi, suruh nyembah raja lagi. Falan tuflihu idzan abada. Kalau demikian kalian tidak akan lagi bahagia selama-lamanya. Kalau murtad lagi, menyembah lagi ke raja musyrik, walan tuflihu idzan abada. Kalian tidak akan bahagia selama-lamanya. Enggak akan masuk surga. Demikian juga orang yang apa? Yang memakai jimat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan lau mitta wahya alaika ma'aflahta abadan. Kalau kau mati dalam keadaan jimat ini masih dipakai di tanganmu, kamu akan bahagia selama-lamanya. Akhirnya artinya tidak akan masuk surga. Ini poin yang ke-9. Poin ke-10. Anna kalimah min al-jarah tufidus sababiyah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirajul ma hadhihi faqala rajul minal wahina yakni bisababil wahina. Hadis ini menerangkan bahwa kata min artinya dari bahasa kita. Dalam hadis ini minal wahina. Min itu tidak selalu maknanya dari. Min itu fungsinya banyak dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah bermakna sebab. Kata-kata min di dalam hadis ini huruf jar. Kalau huruf jar enggak bisa diterjemahkan, itu istilah saja sudah. Huruf jar itu huruf yang menjarkan kata yang datang setelahnya. Min minallahi minal kitabi minal baiti. Nah di sini minal wahinati, ujung bunyi ujung isim yang datang setelah min itu i, minallahi minal wahinati, itu disebut jar. Min termasuk huruf jar yang memberi makna sebab dalam konteks hadis ini. Karena ketika Nabi SAW bertanya ma hadhihi, apa gelang ini? Dia menjawab minal wahinah, artinya bisa babil wahinah, karena sebab wahinah. Saya ada penyakit, makanya saya pakai gelang ini dengan keyakinan menyembuhkan penyakit saya sebagai jimat. Jadi min di sana maknanya sebab, karena sebab wahinah saya pakai gelang ini, ya. Inilah poin yang ke-10. Yang ke-11. Annal muallifa qala rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi wa la'allahu yuridu an yuthbita sihhata hadzal hadits khilafan liman qala innahu dha'if wa mimman dha'afahu al-Albani rahimahullah lakin ghayruhu min al-ulama yuthbituhu wa la syakka annahu min haitsul ma'na thabitun la miryata fihi. Muallif, pengarang kitab tauhid, setelah mengutip hadis ini menyatakan hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang tak bermasalah, la ba'sabih, tak apa-apa untuk dipakai. Maksudnya beliau mensahihkan, menetapkan kesahihan hadis ini. Walaupun ada yang mendhaifkannya. Di antara yang mendhaifkanlah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi ulama lain mensahihkannya, tapi tidak diragukan lagi dari aspek makna, isi kandungan hadis ini, tidak diragukan lagi kebenarannya tentang terlarangnya memakai jimat. Karena apa? Karena terkuatkan oleh ayat atau hadis-hadis lain. Hadis lainnya nanti kita bahas. Kalau ada hadis yang sananya dhaif, asal tidak dhaif, tidak dhaifnya ringan. Lalu ada hadis lain yang mendukung isi dan makna hadis ini. Hadis yang dhaif tadi terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan karena tunjangan dukungan hadis lain, dan hadis hasan

Tamimatan fala atamallahu lah wa man ta'allaqa wad'atan fala wadda'allahu lah. Siapa orang yang menggantungkan tamimah? Tamimah sejenis jimat. Tapi dimaksudkan untuk menyempurnakan segala urusan. Kalau ada jimat ini, segala urusan beres. Berasal dari kata atamma. Atamma itu menyempurnakan. Nah, jadi dia pakai jimat itu dengan niat agar semua urusannya beres. Maka disebut tamimah. Kata Nabi SAW, siapa yang menggantungkan tamimah, digantungkan di leher, atau digelangkan di tangan, atau di kaki, atau di mana saja di bagian tubuhnya, fala atamallahu lahu, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, tidak akan menyelesaikan urusannya. Dia berniat menggunakan jimat itu agar semua urusannya beres sempurna, tapi apa kata Nabi SAW, Allah tidak akan membereskan urusan. Wa man ta'allaqa wada'atan, siapa orang yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu sama apa yang digantungkan, baik di leher ataupun di tangan, di kaki, tapi terbuat dari berupa manik-manik yang terbuat dari benda-benda laut. Mungkin kerang, cangkangnya, apa cangkang teh, kulitnya, atau batu-batu yang diambil dari lautan gitu. Kemudian diuntun, disusun, dibikin kalung, dibikin gelang. Itu namanya wada'ah. Apa maksudnya? Agar tenang. Wada'ah itu maknanya ketenangan. Seperti tamimah maknanya kesempurnaan. Wada'ah itu artinya ketenangan. Dia, kenapa disebut wada'ah? Karena ingin hatinya, jiwanya tenang, tentram. Enggak akan kena penyakit. Dan kalau penyakit akan segera sembuh. Tenang dengan adanya itu. Kata Nabi SAW, وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَهْ فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. Siapa orang yang menggantungkan wada'ah, Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Dalam riwayat lain, hadis tersebut riwayat Imam Ahmad, seperti yang tadi sudah dijelaskan, juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, lalu beliau mensahihkannya, dan Imam Al-Dhahabi menyepakati kesahihan dari hadis ini. Lalu di dalam riwayat lain, masih riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, man ta'allaqa tamimah faqad asyraka. Siapa orang yang menggantungkan tamimah, jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna tamimata hiya akhraj tusna'u min jildin aw min khuyut aw nahwi dhalik. Ta'allaqa ala badan al-insan yaz'umuna annaha tahfadhuhu aw annaha tuzilu anhu dharr. Hadis ini merangkan tamimah adalah sejenis manik-manik, baik kalung ataupun gelang, yang dibuat baik dari kulit atau dari benang atau yang sejenisnya. Yang digantungkan di badan orang, mereka menduga bahwa manik-manik atau gelang atau kalung tersebut bisa menjaga dia dari musibah atau menghilangkan madarat dari dirinya. Kalau ada penyakit, dengan menggunakan gelang atau kalung itu hilang penyakitnya. Kalau sehat, maka akan bisa menolak beragam musibah atau penyakit. Itu namanya tamimah. Kedua, annal wada'ah min ahjarin yastakhrijuha minal bahr yaz'umuna annaha tarfa'ul bala au tadfa'uha. Adapun wada'ah, batu yang dikeluarkan dari lautan,

0: Atau kerang, rumah kerang, siput dan yang sejenisnya. Mereka meyakini dengan dikalungkannya benda tersebut bisa mengangkat bala atau menolak bala. Kalau belum datang bisa ditolak, kalau sudah datang bisa dihilangkan. Itulah wada'ah. Poin ketiga, anna dzikrat tamimah wal wada'ah li bayan tamtsil lal hasr falau wudi'a bi arqi jamal bi arratil jamal aw syah li hadzal gharad fa innaha dakhilatun tahta hadzal wa'id. Disebutnya dua benda, tamimah dan wada'ah. Tamimah benang, tali atau kulit yang diikatkan, digantungkan di leher sebagai kalung atau di tangan sebagai gelang. Itu tamimah. Atau wada'ah berupa manik-manik yang terbuat dari benda-benda laut. Disebutnya dua ini hanya mimbabi tamsil, hanya dua contoh. Bukan hanya dua-duanya saja, bukan. Seandainya dengan maksud yang sama, dengan tujuan dan niat yang sama, digantungkan benda lain, apapun bendanya. Ada yang menggantungkannya itu gigi-gigi taring binatang buas. Umpamanya beruang, serigala, harimau. Diambil gigi taringnya. Pasti sudah mati dulu ya, kalau lagi hidup gak akan bisa. Terus gigi taringnya itu dibolongin, disambung dengan benang, satu atau dua atau tiga gigi dikalungkan. Diyakini bisa menolak bala. Sama. Itu sama dengan wada'ah atau tamimah. Atau umpamanya di sini disebutkan kotoran binatang. Kotoran unta, kotoran kambing. Tapi niatnya sama. Untuk menolak bala, maka dia terkena ancaman di dalam hadis ini. Yang penting bukan bendanya terbuat dari apa, tapi tujuan dan fungsi dari benda tersebut. Kalau tujuan dan fungsinya persis seperti memakai jimat, maka sama hukumnya. Terkena ancaman tadi. Poin keempat. Anna hadzal hadits imma ayyakuna min babil khabar. Fayakun akhbaru anna man ta'allaqa tamimatan fa inna allaha la yutimu lahu amrah. Anna man ta'allaqa wada'ah yuridu an taskuna nafsuhu wa haluhu annahu la yakunu fi wada'atin wala fi sukunin. Keempat, hadis ini ada dua makna. Kata Nabi SAW, siapa orang yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah tidak akan beri ketenangan. Mana pertama ini mimbabil khabar, dalam rangka memberikan informasi. Kalau memberikan informasi berarti pasti siapa yang menggantungkan jimat, urusannya enggak akan beres, dia enggak akan dapat ketenangan. Itu pasti karena berita. Berita itu kan memberitakan apa yang pasti gitu. Ini makna yang pertama. Jadi siapa orang yang menggantungkan jimat, dia akan mengalami dua hal. Pertama, semua urusannya tidak akan beres. Kedua, dia akan resah, gelisah, khawatir, tidak tenang, bukan ketenangan yang didapat. Makna kedua, wa yumkinu ayyakuna hadzal hadits du'aan minhu sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja makna hadis ini doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan siapa saja yang menggantungkan jimat, semoga tidak akan dibereskan semua urusannya dan tidak akan diberikan ketenangan. Ini doa. Jadi konteks hadis seperti ini, baik yang baik atau buruk, banyak. Ini contoh keburukan. Siapa yang menggantungkan jimat tidak akan beres urusannya. Mungkin berita, sesuatu yang pasti mungkin doa dari Nabi SAW. Dan doa Nabi itu dikabul. Contoh yang baik umpamanya. Rahimallahu imro'an. Sami'a minni hadithan faballagahu wairah. Rahimahullah, rahimallahu imro'an. Ini bisa bermakna dua. Pertama, doa. Semoga Allah merahmati seseorang yang mendengar hadis dariku, lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Doa. Ya Allah beri rahmat kepada orang yang belajar hadis, lalu menyampaikan hadisnya kepada orang lain. Ini kebaikan. Atau mungkin saja ini khabar, berita. Kalau berita berarti pasti. Rahimallahu imran, pasti Allah akan merahmati seseorang yang menghafalkan hadis dariku lalu menyampaikannya kepada orang lain. Nah, yang seperti konteks kalimat seperti dalam hadis banyak, baik yang baik ataupun yang buruk. Di sini contoh yang buruk. Siapa yang menggantungkan jimat maka tidak akan beres urusannya dan tidak akan tenang. Bisa juga ini doa, semoga enggak beres, semoga tidak tenang. Faedah kelima dari hadis ini. Annal hadis al-akhir athbata. Anna ta'liqat tamaim syirkun. Wa hal huwa syirkun asghar am akbar? Sabaqa bayanu dzalik. فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ وَأَنَّهَا نَافِعَةٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنَّهُ شِرْكٌ أَكْبَرُ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ مُؤَثِّرَةً بِذَاتِهَا وَإِنَّمَا هِيَ سَبَبٌ فَهُوَ شِرْكٌ أَصْغَرُ. Perhatikan, ini juga berlaku bagi orang yang berobat ke dokter atau ke terapis. Kita berobat ke dokter, ke terapis dengan pengobatan yang syar'i, yang logis, yang sesuai dengan teori kedokteran umpamanya. Itu hanya melaksanakan perintah Allah, ikhtiar tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian. Disuruh berobat. Karena setiap penyakit ada obatnya dengan cara pengobatan yang syar'i. Kita harus meyakini dokter, terapis, obat hanya sebab. Bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkannya siapa? Allah. Ini hanya perantara. Obat atau dokter, atau terapis, atau tabib. Jangan diyakini obat inilah yang pasti menyembuhkan. Jangan, Allah yang menyembuhkan. Ini hanya sebab. Nah, disebutkan di sini hadis yang lain menetapkan bahwa menggantungkan jimat ini syirik. Timbul pertanyaan, syirik besar atau syirik kecil? Sudah dijelaskan di pertemuan lalu, tadi juga sudah disinggung. Siapa yang meyakini bahwa jimat inilah yang langsung memberi pengaruh, memberi manfaat, bukan Allah. Bukan Allah yang memberi manfaat atau motor, tapi jimat ini. Itu syirik besar. Tapi kalau orang menggantungkan jimat dengan keyakinan ini hanya perantara, hanya sebab, yang menyembuhkannya Allah, maka ini tidak termasuk syirik besar, tapi syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan penyebab kesembuhan, dia jadikan, dia yakini sebagai penyebab kesembuhan. Padahal gak ada hubungan, tidak menyembuhkan. Tidak ada penjelasan dari aspek apapun bahwa ini menyembuhkan. Aspek medis, aspek logis, aspek rasio kita tidak menemukan hubungan antara jimat ini dengan kesembuhan. Enggak. Diteliti jimat ini ngandung apa sih? Enggak ada. Berbedakan dengan obat. Obat diteliti ngandung apa? Oh, ngandung ini, betul bisa menyembuhkan. Itu betul-betul ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau jimat enggak ada hubungan sebab akibat. Allah menjadikan obat, madu, bekam, cara-cara pengobatan yang empiris, yang rasional, yang realistis, yang logis, Allah jadikan itu sebagai sebab kesembuhan. Yang menyembuhkannya Allah. Tapi Allah tidak akan menyembuhkan kalau sebab ini tidak dilakukan. Yang menyembuhkannya Allah, tapi sebabnya ini. Jangan diyakini sebab inilah yang menyembuhkan, obat inilah yang menyembuhkan. Enggak. Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau meyakini pil dari dokter, terapi, pengobatan yang betul-betul ada hubungan sebab-akibat, diyakini sebagai sebab bagi kesembuhan, itu ya boleh. Tapi yang menyembuhkan Allah. Adapun jimat, tidak Allah jadikan sebagai penyebab kesembuhan. Syariatnya Quran hadis tidak ada, penjelasan dari ilmu kedokteran tidak ada. Enggak ada hubungan antara jimat itu dengan kesembuhan dari penyakit. Berarti dia menjadikan jimat yang tidak menjadi sebab bagi kesembuhan, dia jadikan sebagai sebab. Ini termasuk syirik kecil. Inilah poin yang kelima. Keenam. Anna kalimah man fi qawlihi man ta'allaqa ismu syartin. Fahuwa syamilun likulli syakhsin hatta law kana fi halati marad aw ba'us fa innaha syamilah li'anna al-marid wal-mutadharrar alaihi ayya'tia bil-asbabi syar'iyah. Hadis ini pun menerangkan bahwa huruf man, di dalam hadis ini man ta'allaqa, siapa yang menggantungkan, huruf man. Dalam bahasa Arab, huruf man di sini disebut isim syarat. Dan maknanya mencakup seluruh pribadi personal. Walaupun dalam keadaan sakit atau dalam keadaan terkena musibah. Ataupun yang sehat. Laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, kakek, nenek, siapa saja yang menggantungkan jimat tersebut terkena. Jadi tidak hanya orang tertentu, tapi tak berlaku bagi orang lain. Enggak, semua kena, walaupun orang soleh. Tadi hadis tadi dari Imran bin Husain, seorang sahabat. Sahabat itu orang soleh, tapi belum tahu hukum memakai jimat karena ketidaktahuan. Makanya dia pakai. Dilihat oleh Nabi SAW, ditanya dulu tabayun, cross-check dulu, ini apa? Nah, setelah dipastikan ini jimat yang bisa menghilangkan penyakit yang saya derita, baru oleh Nabi SAW disuruh buka, lepas. Lalu dijelaskan. Ya, itu orang soleh ya, berlaku. Maka ketentuan terlarangnya memakai jimat ini berlaku untuk semua manusia. Poin ketujuh. Anna qawlahu marfu'an, yakni marfu'un ilan Nabi SAW. Wahuwa bikhilafil mawquf. Fal mawquf huwal manqul anis sahabi. Wa manuqila anit tabi'i wa min dunihi fayusammal maqtu. Adapun ucapan muallif, hadis ini marfu'. Walaupun tadi perkataan seorang sahabat, Uqbah bin Amir meriwayatkan secara marfu'. Maksudnya sampai kepada Nabi. Ini ucapan Nabi. Kalau hanya ucapan sahabat disebut mauquf. Kalau ucapan tabi'in atau setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama setelahnya disebut dengan ucapan, dengan istilah maqtu. Ini hadisnya maqtu. Kalau maktu berarti ucapan tabi'in. Kalau mauquf berarti ucapan sahabat. Kalau marfu berarti ucapan atau perbuatan Nabi SAW. Itu istilah dalam ilmu mustalahul hadis. Poin ke-8 atau poin terakhir di dalam faedah dari hadis ini adalah mu'amalatul insan binaqidi qastihi fa inna mu'alliqat tamimah yuridu ayyutimma lahu amrah wa anna mu'alliqal wada'ah yuridu ayyakuna fi da'ah lakinnahu lama lam ya'ti bil asbab min abwabiha umila binaqidi qasdihi fantafa'anhu tamam wa da'ah wa sukun. Hadis ini menerangkan bahwa amalan seorang manusia dengan amalan yang buruk itu akan berakibat sebaliknya dari apa yang diniatkan. Seperti orang yang menggantungkan tamimah, disebut tamimah penyempurna urusan. Kenapa dia menggantungkan jimat? Agar semua urusannya diberes. Itu niatnya, itu tujuannya. Tapi apa yang Allah tetapkan untuk orang ini? Semua urusannya jadi tidak beres. Orang yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu artinya kan ketenangan. Niatnya apa? Memperoleh ketenangan. Kalau digantungkan wada'ah, tenang. Kalau ada musibah yang akan datang, tertolak. Kalau ada penyakit yang ada di dirinya, maka akan hilang. Tenang jiwanya. Niat dia menggantungkan wadah untuk memperoleh ketenangan. Tapi Allah berikan yang sebaliknya. Tidak akan pernah ada tenang, resah dan gelisah. Dan itu berlaku tidak hanya dalam perkara jimat. Umpamanya takabur. Apa makna takabur? Merasa diri besar. Dia takabur itu dengan niat agar dianggap besar oleh orang. Tapi apa akibatnya? Dia dihinakan. Siapapun yang takabur hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla dan dalam pandangan manusia. Kita aja melihat ada orang yang arogan, yang sombong, yang takabur, yang merasa besar gitu. Padahal kecil. Kita jadi tidak simpati, tidak empati, tidak suka, benci. Kita akan hinakan. Dalam pandangan kita, orang yang merasa diri besar. Makanya takabur itu orang kecil merasa besar, bahasa Sundanya gumede. Gumede itu orang naletik tapi merasa gede. Gumelis, gopet, goreng patut tapi merasa gelis. Gumasep, guminter. Orang bodoh merasa diri pinter, guminter. Kelihatan semakin dia ngomong merasa pinter, semakin lihat kelihatan bodohnya dia, kan gitu. Sebaliknya kalau orang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah, namanya tawadhu. Tawadhu itu berasal dari wadhu'a. Wadhu'a itu meletakkan sesuatu di bawah. Orang tawadhu, rendah hati dia, Allah akan angkat, Allah akan muliakan. Kata Rasulullah SAW, mazadallahu abdan bitawadhu'ihi illa izzan. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan ketawaduannya kecuali Allah tambah kemuliaannya. Makin tawadu orang, makin mulia dia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Coba kalau ada orang yang humble, yang rendah hati, dia orang besar, dia orang hebat, tapi humble dia. Dia rendah hati. Dia tidak arogan dengan kelebihannya. Oh, kita juga simpati, akan semakin kita muliakan ya. Jadi niat yang dimiliki oleh seorang dalam mengamalkan satu amalan, Allah berikan balasan yang sebaliknya dari apa yang dia niatkan. Niat merasa besar ingin dipuji oleh orang, akhirnya tercela, akhirnya dihina. Niat merendahkan hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia, akhirnya dimuliakan. Niat memakai tamimah agar semua urusannya itu disempurnakan, malah Allah berantak, dibuat berantakan urusannya. Niat memakai wada'ah tadi dengan niat agar didapatkan ketenangan, malah resah dan gelisah. Jadi mu'amalatul insan binaqidi qasdihi. Amal yang dilakukan oleh manusia akan Allah balas bertolak belakang dengan niat dia, dengan tujuan dia mengamalkan amalan tersebut. Kita hidup di dunia mengejar dunia. Dunia yang dikejar lari menjauhi kita. Tapi kalau umpamanya dunia ini kita punggungin, kita belakangin, kejar akhirat, dunia akan mengejar kita. Ya. Ini sunnatullah yang sudah berlaku sejak zaman baheula mula sampai sekarang, sampai nanti akan tetap berlaku. Inilah dua hadis hari ini yang kita bahas tentang masalah jimat. Hadis-hadis lain tentang masalah jimat masih ada. Kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu dan kita masuki sesi tanya jawab seperti biasa. Khusus hari Jumat, pertanyaan hanya diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa TV dan radio Roja. Kebetulan hostnya ada di sini, biasanya di Cilengsi. Silakan Abu Lukman untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan. Kita sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi pemirsa Roja dimanapun Anda berada dan juga bagi jemaah Masjid Al-Ukhuwah bisa ikut berpartisipasi, silakan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kami di 0218236543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Aki Gazi di Desa Paderek, Majalengka. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika seseorang menjanjikan jika ingin sukses berusaha, bacalah kalimat ini dan kalimat itu, kemudian tuangkan air di depan kios, di depan kantor perusahaan, dan lain sebagainya. Apakah dengan melakukan hal tersebut termasuk perbuatan syirik atau bagaimana? Mohon tausiah, jazakumullahu khairan untuk semuanya. Ustaz, tafadhol.
0: Baik, barakallahu fiik, orang Majalengka. Kalau ingin sukses dagang, baca bacaan tertentu ke air lalu ditaburkan di depan kios, di depan kantor tempat kita bekerja gitu ya. Iya, pertama kita lihat dari dua sisi. Dari sisi logika, ada enggak hubungan bacaan tersebut, air yang ditaburkan dengan kesuksesan? Ada enggak alasan logisnya? Tak ada. Berbeda dengan umpamanya kiosnya atau tokonya dihias, diwangikan sehingga orang betah. Itu mah kan ada hubungan sebab akibatnya. Orang jadi tertarik masuk kalau dihias, bersih, para penjaganya ramah, harganya murah, barangnya bagus. Nah itu beda kan? Itu jelas ada hubungan sebab akibat, orang tertarik. Sekarang tokonya, kiosnya tidak dihias seperti itu, tapi cuma ditaburi oleh air yang sudah dijampe-jampe. Ada alasan rasionalnya? Tidak ada. Pertama itu. Kedua, ada enggak alasan syar'i dari Quran, hadis, para sahabat, penjelasan para ulama? Siapa ingin sukses baca surat ini atau jampe ini, kemudian airnya ditaburkan. Ada? Tidak ada. Dari sisi agama tidak ada, dari aspek rasional atau logis tidaknya juga tidak ada. Maka ini berarti menjadikan sesuatu yang bukan sebab bagi kesuksesan, dia jadikan sebagai sebab kesuksesan. Ini termasuk syirik? Ya. Apa syirik besar, apa kecil? Tergantung. Kalau dia meyakini air itulah yang membuat ini akan sukses, diyakini, bisa syirik besar. Karena meyakini ada pengatur lain dalam hidup dan kehidupan ini selain Allah, yaitu air itu. Allah sendiri tidak mengatur demikian untuk meraih kesuksesan. Tapi kalau dia meyakini yang memberi kesuksesan ini Allah, ini hanya wasilah, ini hanya sebab, ini hanya perantara, ini hanya ikhtiar. Tapi dia melakukan ikhtiar dengan sesuatu yang tidak Allah perintahkan, maka ini bisa jatuh syirik kecil. Karena menjadikan sebab sesuatu yang bukan menjadi sebab teraihnya kesuksesan. Ya. Jadi mau syirik besar, mau syirik kecil, dua-duanya jangan dilakukan karena praktek tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan seperti tadi, Allah akan menetapkan kepada dia bertolak belakang dengan niat. Niatnya ingin meraih kesuksesan dengan cara itu, akhirnya malah kegagalan, kegagalan, dan kegagalan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Kibin di Bandung. Jangan-jangan hadir di sini Ustaz.
0: Iya.
1: Ya, dan bagi kami informasikan juga bagi Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada yang hendak menyimak kajian ini secara langsung di setiap Jumat sore, Anda dapat mendatangi Masjid Agung Al-Ukhuwah di Balai Kota ini insya Allah setiap hari Jumat jam 4 sore sampai dengan selesai. Baik Ustaz, pertanyaannya, saya dulu pencari ilmu kesaktian Ustaz, ke pondok pesantren atau ke orang sakti dengan cara dikasih mantra atau benda-benda sakti Ustaz, dengan cara ritual puasa-puasa. Mohon doanya Ustaz agar Allah menerima taubat saya. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar semua ilmu yang ada dalam tubuh yang tidak syar'i itu hilang Ustaz, sedangkan orang yang ngasih ilmu ini sudah meninggal dan juga jauh. Syukran.
0: Taib, barakallahu fik. Sebuah opini yang keliru ya, yang ditanamkan sejak dahulu, yaitu umumnya para kiai sakti. Para santri yang mondok biasanya juga dianggap memiliki kesaktian. Dari sana lahir image di pondok pesantren itu diajarkan ilmu kesaktian. Itu yang digambarkan di film-film, di dongeng-dongeng gitu ya. Itu sebuah kekeliruan yang harus ditonjolkan dari seorang kiai, ustadz, santri adalah pertama ilmu agamanya, kedua pengamalan dari ilmu agama, bukan kesaktiannya. Bukan terlarang belajar ilmu silat, ilmu bela diri apapun yang rasional, yang realistis, boleh. Yang keliru adalah menjadikan ilmu agama, Al-Quran, hadis, doa tertentu diamalkan untuk meraih kesaktian tadi. Ilmu agama tidaklah dipelajari untuk itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, "Innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi." Ilmu agama hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bisa bertakwa kepada Allah, bukan untuk sakti. Kalau ilmu agama dipakai untuk kesaktian, makin hebat ilmunya, makin hebat kesaktiannya, maka yang paling sakti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ternyata Nabi pun tidak sakti, beliau terluka. Ketika perang Badar sampai 4 giginya retak tanggal, berdarah-darah. Para sahabat, di saya tidak akan ada yang berdarah terluka atau mati di medan perang. Sahabat banyak yang mati syahid, banyak yang terluka, banyak yang cacat. Waktu perang Badar, perang Uhud, di musim panas, kakinya melepuh saking panasnya. Pasir yang mereka injak itu. Mereka tidak sakti. Mereka memakai baju zirah, baju besi, memakai helm penutup kepala dari besi untuk melindungi kepala dari sabetan pedang lawan. Seandainya ilmu agama untuk kesaktian, niscaya mereka semua sakti. Nggak ada kesaktian. Karomah ada, tapi bukan dipelajari. Karomah itu anugerah Allah kepada orang karena ketakwaannya. Nabi ada mukjizat. Tapi khusus untuk beliau, untuk para sahabat, karomah, keluar biasaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, kalangan sahabat, para ulama, namanya karomah ada. Tapi bukan dipelajari. Dengan mengamalkan amal tertentu, lalu dipuasai. Puasa sekian hari. Sakti, enggak. Jadi tidak boleh. Sekali lagi, ilmu agama dipelajari untuk alat bertakwa kepada Allah dengan cara diamalkan. Ilmu bukan tujuan. Ilmu itu alat. Tujuannya apa? Amal dari ilmu itu. Karena itu kalau orang hanya belajar ilmu tapi tidak diamalkan, tidak diaplikasikan, dosa dia. Celaka, terancam azab dari Allah SWT. Ya? Jadi sekali lagi, ilmu agama dipelajari untuk diamalkan, diaplikasikan, bukan memperoleh kesaktian. Nah, sekarang ada orang yang sudah kadung seperti itu, sudah terlanjur dulu. Baca ayat ini dipuasai. Dipuasai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari. Malamnya malam Jumat dimandiin dari air 7 sumur. Dan banyaknya 7 gayung. Dan seterusnya tuh, akhirnya sakti. Apa saktinya? Kebal senjata, kebal api, terus bisa jalan di atas air. Itu trik. Dari zaman baheula ada. Orang-orang zaman kalangan sufi yang merasa sakti tidak mempan api. Dari dulu ada nantang-nantang kepada para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ditantang. Yuk, siapa yang benar di antara kita, buktikan. Kita bakar badan kita dengan api. Siapa yang tidak terbakar, dia benar. Siapa yang terbakar, dia salah. Itu sudah terkenal. Dan disetujui di hadapan khalifah. Ayo, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di hadapan orang banyak. Orang-orang sampai tegang itu. Pas pada hari H, Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberi syarat. Sebelum dibakar dengan api, masing-masing kita dilap dulu atau dibanjur dengan air cuka kulitnya. Terkejut dia. Akhirnya enggak mau. Enggak jadi dia. Kenapa? Ditanya Syekhul Islam, kenapa? Karena dia sebelum datang ke tempat yang dijanjikan, membaluri dulu semua kulit tubuhnya dengan cairan tertentu yang menyebabkan dia tidak terbakar api. Jadi apinya nyala, tapi yang terbakar itu cairan tadi, tidak sampai ke kulitnya. Tapi dengan diulasi dengan cuka, cairan tersebut luluh, dia bisa terbakar. Akhirnya dia mundur sendiri. Ternyata trik, bukan kesaktian. Sama dengan pesulap gitu. Ada enggak pesulap yang bisa tok buntung nyambung lagi? Ada pesulap yang dibakar api tidak apa-apa. Trik, bukan karena sakti dia. Ada trik tertentu, ada alat tertentu yang bisa dibeli dan seterusnya, ya. Ternyata bukan kesaktian, itu trik untuk menipu orang awam. Karena itulah maka tidak boleh. Nah, sekarang ada orang yang sudah terlanjur begitu. Belajar ilmu kesaktian, apa yang harus dilakukan? Wajib tobat. Lakukan beberapa syarat tobat. Pertama, berhenti dari hal itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Cepat lakukan sebelum sakarat, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih dari sebelah timur, ya. Nah, selain itu amalkan sunnah, banyak menghafal Al-Quran, banyak berzikir, banyak melakukan amal ibadah. Insya Allah sisa-sisa dari intervensi jin yang masuk ke dalamnya dengan banyak zikir, banyak ibadah, banyak mengamalkan sunnah, dengan sendirinya insya Allah akan pergi meninggalkan dia. Ya, begitu saja tobatnya. Semoga Allah menjaga kita semua. Wallahu a'lam. Mangga lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Ustaz, pertanyaan ini dari Muhammad di Sumatera Selatan, juga penanya-penanya lain ini ada banyak Ustaz, terkait dengan kepala kerbau ini Ustaz. Salah satu pertanyaan yakni di rumah ada kepala kerbau yang dikeringkan Ustaz. Tidak tahu niatnya untuk apa. Namun ternyata orang di rumah tidak mengizinkan untuk dibuang. Pertanyaannya Ustadz, apakah itu termasuk jimat? Dan apakah diperbolehkan Ustadz kalau bukan termasuk jimat? Mohon penjelasan Ustadz.
0: Maksudnya kepala kerbau dipajang gitu?
1: Ya, dikeringkan Ustadz.
0: Dikeringkan. Mungkin hiasan ya. Baik, barakallahu fiik. Bolehkah memajang hiasan dalam bentuk kepala binatang? Kan ada ya, ada rusa gitu. Betul-betul dari kepala binatang, kemudian dikeringkan, diberi cairan tertentu supaya tidak bau, lalu dicat mungkin, dihias, kemudian dipajang di mana? Di ruang tamu dan seterusnya. Apa boleh, apakah tidak ya? Wallahu a'lam bishawab. Pertama, terkait ini ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan sebagai curhatan. Pertama, menyembelih hewan adalah ibadah. Kepada siapa? Tergantung niat. Karena apa? Karena siapa dia menyembelih hewan itu? Kalau karena Allah, seperti kurban, seperti akikah, atau untuk sajian daging yang dimakan. Tapi atas perintah Allah, menyembelihnya menyebut nama Allah, maka itu ibadah yang agung dan aplikasi dari tauhid. Di mana letak tauhidnya? Yaitu beribadah hanya kepada Allah dalam bentuk menyembelih. Allah menyatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan semuanya salatku dan sesembelihanku. Sembelihan ini ibadah yang agung. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah, salat Idul Adha. Wanhar dan menyembelihlah kurban. Jadi Allah menyandingkan sholat dengan menyembelih. Dua-duanya ibadah yang agung yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Enggak boleh menyembelih untuk mbah yang menguasai tempat ini, jin. Enggak boleh. Syirik. Nabi SAW menyatakan ada orang masuk surga neraka karena seekor lalat. Bukan kambing, bukan kebo lagi. Ada satu kaum punya berhala, setiap orang yang lewat dicegat. Qarrib, berkurban kamu. Kata orang ini, saya tidak mempunyai apapun untuk dikurban. Qarrib walau bidzubab. Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia tangkap seekor lalat, kemudian dibunuh, dipersembahkan. Fakhallasa billah, dia dibiarkan lewat. Kata Nabi, dia dalam neraka. Yang dia korbankan lalat. Tidak ada nilainya. Tapi bukan nilainya, tapi untuk siapa dia berkurban. Ternyata untuk berhala neraka. Seorang lagi lewat dicegat. Dia bilang saya enggak akan berkurban selain untuk Allah. Fadaraba unuqah. Dipenggal lehernya mati, kata Nabi dia di surga. Hanya lalat. Lalat aja tidak mau walaupun untuk berhala. Dia hanya berkurban untuk Allah. Maka dalam kurban terkandung tauhid, terkandung ibadah yang agung yang disetarakan dengan sholat. Kurban ini tidak hanya bernilai sedekah, bernilai sosial, enggak. Tapi yang lebih penting dari kurban, dari menyembelih adalah nilai tauhid dalam hal menyembelih. Maka kalau ada orang yang menyatakan mubazir kalau kurban itu disembelih, enggak semua orang suka kambing, lebih baik setorkan aja uangnya ke lembaga yang saya pimpin. Itu orang mata duitan banget. Itu orang menganggap kurban itu hanya sedekah, hanya ibadah sosial. Dia enggak paham ada yang jauh lebih penting daripada sedekah dan ibadah sosialnya, yaitu tauhidnya tadi, ibadahnya tadi dalam bentuk menyembelihnya. Itu lebih agung daripada sedekahnya. Iya, betul ada nilai sedekahnya, tapi yang lebih agung adalah ini. Jadi pertama, kalau kepala binatang tadi disembelihnya untuk selain Allah, itu sudah musyrik dari awal. Tapi kalau untuk Allah, maka selamat. Nah sekarang yang kedua, sekarang si apa namanya kepalanya dijadikan hiasan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Menjadikan kerangka badan atau salah satu bagian dari binatang, apalagi orang, dijadikan sebagai hiasan, tidak boleh. Baik binatangnya utuh, kan ada binatang umpamanya beruang utuh di apa, pakai air keras atau apa, diawetkan, dijadikan hiasan, atau hanya kepalanya saja. Maka kalau sudah menjadi bangkai terus diawetkan, maka tak ubahnya seperti hukum boneka atau patung. Dan itu menjadi penyebab tidak akan masuknya malaikat rahmat ke tempat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, kita angkat dari penanya, hamba Allah tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya terkait dengan penjelasan tadi Ustaz, yakni sekarang saya ingin menanyakan memakai cincin dari tembaga Ustaz.
0: Tembaga.
1: Tembaga. Dan diklaim mengandung antimikroba sehingga bisa mengobati bisul, Ustaz. Dan saya memakainya setelah bisulnya sembuh, saya enggak pakai lagi, Ustaz. Apakah ini bisa juga dianggap sebagai jimat tadi, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Ada sekarang alat terapi yang berupa mungkin gelang, mungkin cincin. Setelah diteliti secara ilmiah, ada hubungan sebab akibat. Gelang itu mungkin mengandung semacam gelombang, mengandung semacam magnet, mengandung, dan setelah diteliti dengan alat betul terdeteksi. Lalu pihak dokter, para ahli kesehatan meneliti betul ada hubungan sebab akibat antara alat tersebut dengan penyakit. Ada kalanya seperti umpamanya alat dicolokkan ke listrik, kita injek selama setengah jam gitu. Lalu ada mungkin listrik yang mengalir ke seluruh. Ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah, betul alat ini, obat ini bisa menyembuhkan penyakit, maka dibolehkan. Karena ada alasan yang logis. Berarti Allah menjadikan alat itu sebagai salah satu penyebab dari penyebab kesembuhan. Berbeda dengan jimat tadi, diteliti secara ilmiah enggak mengandung apapun, enggak ada hubungan sebab akibat. Seperti benang yang dikalungkan, diyakini bisa menolak bala, setelah diteliti ngandung apa? Enggak ada ngandung apa-apa. Berbeda dengan umpamanya cincin tadi atau gelang tadi mengandung zat tertentu yang empiris. Dibuktikan benar, ada alat yang bisa mendeteksinya dan kalangan ahli kesehatan, dokter menjelaskan, ya betul ada hubungan sebab akibat, kalau seperti itu dibolehkan. Karena ada hubungan sebab akibat, sama dengan obat yang diminum, sama dengan tusuk jarum, sama dengan topung, sama dengan refleksi, ada hubungan sebab akibat, maka dibolehkan ya. Ya cukup ya sampai di sini, insya Allah kita akan lanjut kajian ini di hari Jumat yang akan datang, dan nanti ba'da maghrib insya Allah akan ada kajian lagi dari ustaz kita Aminur Baik, silakan hadir di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung sekali lagi dari Masjid Agung Al-Ukhuwah di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang telah hadir di kajian ini yang begitu banyaknya. Juga bagi Anda sahabat Roja yang menyimak melalui Roja TV dan juga Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa membimbing amal-amal kita menjadi amal-amal yang soleh dan menjauhi perbuatan syirik dan yang bahaya bagi diri kita. Kami sekali lagi dari langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah menyampaikan jazakumullahu khairan atas peran serta Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Khususnya bagi Anda sahabat Roja yang berada di Bandung Raya bisa hadir langsung dalam kajian ini setiap hari Jumat sore pukul 16.00 di Masjid Agung Al-Ukhuwah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
2: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
3: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
4: إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم.
3: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatul lisan. Nikmat kita mampu mengungkapkan dengan kata-kata apa yang menjadi keinginan kita. Kita lihat orang yang bisu tentu akan mengalami kesulitan untuk menerjemahkan keinginannya. Sehingga dibuatlah kaidah bagaimana orang bisu bisa menerjemahkan keinginannya. Namun nikmat lisan ini apabila kita tidak mensyukuri atau kita mengkufuri, mengingkari, tentu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi kita. Sebagaimana ada seorang pembantu yang diminta oleh tuannya untuk membeli daging yang terbaik di pasar, dia bawa lisan. Disuruh kembali untuk membeli daging yang terburuk, maka dia pulang kembali dengan membawa lidah atau lisan. Ditanya kenapa? Ya karena baik dan buruknya seseorang tergantung kepada lisan. Maka ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita, dari kebaikan, akan dicatat sebagai pahala. Dan jika ia keluar dari keburukan, akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan poin yang ke-13 ini, penulis ya mengatakan, qala al-mu'allifu al-kalamu bima yuskhitu Allah tabaraka wa ta'ala. Penulis mengatakan, ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau membawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dari Bilal ibn Harith al-Muzani radhiyallahu taala anhu, Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu alayhi biha sakhitahu ila yaumil qiyamah." Rawahu al-Imam Malik. Sesungguhnya seseorang dia benar-benar telah mengucapkan dengan satu kalimat dari kalimat yang diridhai oleh Allah, dan dia tidak menyangka kalimat tersebut sampai, ya, apa yang telah sampai. Maksudnya ternyata kalimat yang ringan yang tidak disangka akan membawa kebaikan ternyata sampai kepada Allah, menjadi besar di hadapan Allah, sehingga Allah mencatatnya baginya, ya, yaitu apa, dengan kalimat yang baik tersebut, keridhaan Allah sampai pada hari kiamat. Dan sebaliknya, sesungguhnya seseorang dia telah mengatakan dengan satu kalimat di mana kalimat tersebut mendatangkan kemurkaan Allah, dan dia tidak menyangka bahwa kalimat tersebut sampai kepadanya, yaitu kepada kemurkaan Allah, kemudian Allah menetapkan, mencatat baginya dengan kalimat itu kemurkaannya hingga hari kiamat. Para jemaah yang dirahmati Allah, banyak orang mengatakan pada zaman sekarang ini, mulutmu harimaumu, ya, mulutmu harimaumu. Dan berapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam penjara disebabkan lisan. Bahkan juga suami istri berpisah dengan sebab yaitu tidak menjaga lisannya. Dia begitu mudahnya menghancurkan harga diri seseorang. Di mana harga diri itu merupakan perkara yang terjaga. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Orang Islam atas orang Islam lainnya itu haram harta, darah, dan kehormatannya. Di dalam hadis yang lain, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana fiha yazlu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia mengatakan dengan satu kalimat, ma yatabayyanu fiha. Imam An-Nawawi mengatakan ma yatabayyanu fiha, ma yatafakkar, tidak memikirkan, ya, terlebih dahulu apakah itu baik atau tidak. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yaitu ma yatasabbab, tidak tasabbut terlebih dahulu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba dia mengucapkan dengan satu kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak berpikir terlebih dahulu baik atau tidak. Ma yatabayyanu fiha, dia tidak tabayyun, tidak tasabbut, langsung saja dilemparkan begitu saja, maka yazilu biha ilan nar, orang tersebut terjerumus dengan ucapan yang dia tadi tidak berpikir terlebih dulu baik atau tidak, dengan ucapan yang ia tidak tabayyun, tidak tasabbut terlebih dahulu, maka menjerumuskan dia ke dalam api neraka ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang neraka tersebut dalamnya jauh seperti jauhnya timur dan barat, jauhnya timur dan barat. Ya, muttafaqun alaih. Perhatikan para jemaah yang dirahmati Allah, orang yang cerdik, yang cerdas, tentu saja dia akan berpikir terlebih dahulu, karena memang merupakan sifat orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak maka hendaklah dia diam. Perhatikan bagaimana kisah yang dialami oleh keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dilanda oleh fitnah yang dikenal dengan hadithun ifki. Hadithun ifki yaitu difitnahnya Aisyah radhiyallahu taala anha telah berselingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Ketika itu beliau ikut salah satu safar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, kemudian bermalam di satu tempat, dan Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dari apa namanya yang tempat Haudaj namanya, itu tempat di mana seorang wanita masuk dalam kotak yang berada di atas unta. Ada hajat. Setelah hajat beliau selesai, beliau kembali, namun beliau melihat kalung yang ada di lehernya tidak ada. Lantas beliau kembali untuk mencarinya. Kemudian para sahabat, tentara kaum muslimin yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap Aisyah sudah berada di dalam kotak tersebut dan diangkatlah karena masih ringan. Setelah pergi, Aisyah datang dan mendapatkan tempat sudah sepi dari tentara tersebut. Lalu beliau berpikir, kalau aku menyusulnya, maka akan mungkin saja sisipan sehingga tidak ketemu. Maka beliau dengan kecerdasan beliau tunggu di situ. Setelah beliau menunggu di situ, ada juga salah seorang tentara yang bersama dengan Rasul, salah seorang sahabat yaitu Sofwan bin Al-Mu'attal tertidur. Ketika melihat ada Aisyah, ya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya ummul mu'minin. Kemudian di siang harinya, dan Aisyah langsung menutup mukanya dengan cadar beliau, dan di siang hari diantarlah ke kota Madinah. Di siang hari. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan, sungguh bodoh orang yang menganggap Aisyah telah selingkuh. Sebab kalau orang selingkuh biasanya sembunyi. Sembunyi, dia terang-terangan di siang hari datang ke kota Madinah. Namun itu tadi para jemaah menyebar berita bahwa Aisyah telah selingkuh dengan Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu anhu, dan beliau berlepas diri dari semuanya. Ini sebagaimana terdapat dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-15, ittalaqtaunahu bi'alsinatikum wa ma taquluna bi'afwahikum ma laisa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azhim. Ketika kalian ya saling menukil ya ucapan dengan mulut-mulut kalian, dan kalian ucapkan dengan lisan kalian, diedarkan ma laisa lakum bi 'ilm, yang kalian tidak tahu ilmunya, tidak ada ilmunya di situ. Wa tahsabunahu hayyina, dan kalian menyangka itu hayyin, itu ringan, itu remeh. Wa huwa indallahi azim, padahal itu di sisi Allah merupakan perkara yang sangat besar. Ini para jemaah, menganggap ringan kalian tapi itu besar, karena terkait dengan irat, yaitu harga diri kaum muslimin, apalagi ini dengan ibu kita ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya apa yang terjadi para jemaah? Ribut suku Aus dan suku Khazraj, sekian tahun, bahkan ratusan, lebih 100 tahun berperang, bermusuhan antar kabilah tersebut. Dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi perdamaian. Mereka menjadi sahabat Ansor dari Aus dan Khazraj. Namun apa? Ditiupkan fitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ada termakan. Seperti Hasan bin Thabit termakan oleh fitnah itu. Disampaikan. Akhirnya hampir saja terjadi tumpah darah. Di mana? Di masjid. Di masjid. Ya. Nabi sedih melihatnya. Dan Nabi minta kepada Aisyah untuk berkata apa adanya. Aisyah mengatakan, seandainya aku mengatakan apa adanya, kalian tidak akan pernah percaya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang menjelaskan tentang berlepas dirinya Aisyah dari hal tersebut. Namun itu menyakiti Nabi, menyakiti keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq sampai marah kepada Aisyah, bahkan sempat memukulnya. Ya, itu fitnah. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian menganggap itu remeh, tapi itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang seseorang ma yatabayyanu fiha yazilu biha an-nar. Yazilu biha ilan nar abada ma bainal masyriq wal maghrib. Ucapan yang dia tidak tabayyun, tidak tasabbut, tidak berfikir baik atau tidak,

يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم رواه البخاري. Sungguh seorang hamba dia benar-benar mengucapkan satu kalimat dari keridhaan Allah yang dia tidak sempat peduli dengan itu, dan dengan ucapan itu Allah mengangkat dia dengan beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba telah mengucapkan dengan satu kalimat dari kemurkaan Allah Ta'ala yang dia tidak peduli dengan ucapan itu, yang membuat dia tergelincir, terjatuh ke dalam neraka jahannam, rawahul Bukhari. Maka di sini ya, menjaga lisan penting para jemaah yang dirahmati Allah. Janganlah kita memikirkan orang lain kenapa bicara begitu. Kita, kenapa kita bicara seperti itu? Kenapa ya terjadi fitnah ya? Dan fitnah kalau sudah terjadi para jemaah memang sulit untuk dipadamkan, sebagaimana fitnah-fitnah sudah terjadi di zaman-zaman terdahulu hingga sekarang. Kita lihat banyak peperangan, kita lihat banyak pertumpahan darah. Oleh karena itu hendaklah kita menjaga lisan kita ya, sebagaimana banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ya. Di antaranya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bih. Qala qul rabbi Allah thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya. Fa'akhada bilisani nafsih thumma qala hadha rawahu at-Tirmidhi. Apa kata Sufyan bin Abdullah? Aku berkata, ya Rasulullah, bicarakan untukku dengan suatu perkara di mana aku bisa berlindung dengannya. Apa kata beliau? Beliau bersabda, katakanlah, Rabbku ada Allah, adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Lalu aku berkata lagi, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takuti dari diriku? Lalu beliau memegang lidah. Fakohda bilisa bilisa nafsi thumma qala hadza. Dipegang lidahnya, ini yang aku takuti dari dirimu. Ya tentu saja ini adalah ya al ibra bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Ibrah pelajaran diambil dengan keumuman lafaz, bukan sebab yang khusus. Artinya bukan hanya kepada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, tapi juga kepada kita semua. Nih lisan ini, inilah yang membuat suami menceraikan istrinya. Inilah yang membuat ya tetangga tidak akur. Inilah yang membuat antara atasan dan bawahan tidak akur. Dan semuanya, orang masuk penjara, orang terbunuh. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, orang yang terbunuh juga sebab karena lisan itu sendiri. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, beliau Rasulullah SAW bersabda, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah ta'ala, fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nasi minallah al qalbul qasi, rawahu Tirmidzi. Janganlah kamu banyak bicara selain zikir pada Allah. Jangan banyak ngomong selain zikir kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena banyaknya berbicara selain berzikir kepada Allah bisa membuat hati itu keras, dan ya sejauh-jauhnya orang dari Allah adalah hati yang keras. Bahkan barang siapa yang bisa menjamin antara dua jenggotnya, yaitu kumis dan jenggot, ya Nabi jamin apa? Surga. Man adman li baina lihyaih wa baina fakhidaih adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku di antara kedua jenggotnya dan di antara kedua pahanya, ya maka aku jamin bagi dia surga. Antara kedua jenggot lisan, antara kedua paha adalah kemaluan. Kemaluan, tidak berzina, lisan juga tidak mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ya, jangan sampai mudah begitu saja menyebarkan berita. Harus tabayyun.
إذا

0: Ja'aka fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik bawa berita, tabayyun. Dalam hal apa saja? Urusan keluarga, urusan istri, urusan masyarakat, apa saja para jamaah. Jangan langsung dilempar begitu saja. Jangan langsung disebar begitu saja. Tapi penyakit manusia, kalau ada gosip, itu memang senang. Ya, senang kalau ada gosip itu manusia tuh senang. Bahkan kalau nggak dengar gosip, telinganya kayaknya gatel. Ya, kalau tidak nimbrung dalam gosip, kayaknya lidah itu gatal. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsaqafi, ya, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau ketika minta kepada Nabi SAW, ya, untuk mengucapkan sesuatu atau menjaga sesuatu, disuruh mengatakan Rabbi Allah Tsummastaqim, katakan Allah Rabbu, kemudian istiqomah dan jaga ini. Ya. Apa yang paling aku takuti ini darimu, suruh jaga lisan kita ini. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man najah qala amsik alayka lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wahai Rasulullah SAW, kata Uqbah bin Amir, apa itu an-najah, kesuksesan, keberuntungan? Yaitu apa? Pegang, kamu wajib memegang lisanmu, yaitu melihara lisanmu. Dan hendaklah engkau senantiasa berada di rumah, walisa'ka baituk, ya, meluaskan engkau rumahmu. Dan hendaklah engkau menangis atas kesalahanmu. Karena memang dalam hadis yang lain, rumah itu tempatnya apa? Berlabuh dari fitnah. Ya, itu lazimul bait. Ya. Sehingga waliyasa ka baitu, rumahmu telah membuat kamu lapang. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Taqulu ittaqillah fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajad wa in wajadta i'wajajna, rawahu Tirmidzi. Apa kata Nabi bersabda, ketika anak Adam berada di waktu pagi, maka semua anggota badannya tunduk kepada lisan dengan mengatakan apa? Bertakwalah engkau wahai lisan untuk kami, ya, tangannya, matanya, telinganya, kakinya, bertakwalah engkau wahai lisan untuk kepentingan kami. Kenapa? Fa innama nahnu bika, karena kami tergantung engkau. Kalau engkau lurus, kami lurus. Kalau engkau membelot, belok. Ya, engkau bengkok, maka kami juga bengkok. Ya. Orang ketika berzina, ya tentu lisan mengungkap dengan kata-kata. Orang mencuri, semua dengan lisan. Karena lisan ini adalah penterjemah dari sebuah keinginan. Bukankah demikian? Hawa nafsu. Ya. Hawa kita, hawa nafsu kita. Untuk apa? Untuk memecah belah. Untuk apa? Untuk membuat suami istri bercerai. Ya. Hawa nafsu kita, para jemaah, diungkap dengan lisan. Akhirnya apa? Ditampar orang pipinya. Ya, akhirnya apa? Dipotong tangannya karena mencuri. Maka semua anggota badan ini, ya, dia tunduk di pagi hari kepada lisan dengan mengatakan ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta fastaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Bertakwalah engkau kepada Allah untuk kepentingan kami, karena kami tergantung engkau. Kalau engkau istiqomah lurus, kami insya Allah lurus. Kalau engkau bengkok, maka kami bengkok. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Satu saat Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Faqala, laqad sa'alta an adhim wa innahu la yasirun ala man yasarallahu ta'ala alaih. Ta'budullah la tusriku bi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadhan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Thumma qala ala adluka ala abwabil khair as-sawmu junnah wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un naro wa salatul rajul min jawfil layl thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagwa ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami qultu bala ya rasulallah qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu salah wa dirwati sanamihi al-jihad thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih qultu bala ya rasulallah faqada bilisani wa qala kaffa alaika hadha قلت يا رسول الله وإنا لمؤخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس من النار على وجوههم إلا حصائد وألسنتهم رواه الترمذي. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya amal yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Apa kata beliau, sungguh engkau menanyakan perkara yang sangat besar dan itu menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Yaitu apa? Dalam kau ibadah pada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, tunaikan haji, jika kau mampu jalannya. Lalu Nabi bersabda lagi, maukah aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Puasa merupakan perisai. Sedekah bisa menghapus kesalahan, sebagaimana air bisa memadamkan api. Sholatnya seseorang di tengah malam, ya, kemudian beliau membaca ayat, ya, yaitu punggung mereka, ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur sampai kepada firman Allah, ya, ya'malun, yaitu surat As-Sajdah ayat 16. Kemudian beliau berkata, maukah aku tunjukkan, ya, yaitu Rasul Amr, pokok dari segala urusan. Dan merupakan tiangnya, serta merupakan puncak dari perkara itu. Apa itu ya Rasul? Tentu saja, pokok perkara adalah Islam. Tiangnya adalah agama. Puncak yang tertinggi adalah jihad. Kemudian Nabi bersabda lagi, maukah aku tunjukkan, ya, dengan yang bisa mencakup semuanya itu? Tentu saja ya Rasul. Lalu beliau memegang lisannya. Ya, jagalah ini, tahanlah ini, kamu wajib menahan ini. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa hanya gara-gara ucapan kami dengannya? Ya, sakilat ka ummuk, ya, ibumu kehilangan engkau. Ini adalah ungkapan orang Arab, ya, dari suatu penyesalan. Ya, bukankah banyak manusia yang ditarik mukanya ke dalam api neraka disebabkan oleh hasil dari ucapan-ucapan mereka. Ini para jemaah rahmati Allah. Maka hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita senang ketika kita bisa berhasil membuat orang ribut. Berhasil membuat manusia berpecah belah. Berhasil telah membuat orang suami istri bisa bercerai. Berhasil memasukkan orang ke dalam penjara. Berhasil semua dengan sebab omongan kita, fitnah yang dilemparkan. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, ketahuilah bahwa kalau kita sengaja untuk merusak orang lain, ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah juga bikin makar, dan Allah sebaik-baiknya yang membuat makar. Dan makar itu akan memakan pelaku makar itu sendiri. Ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Oleh karena kita banyak istighfar. Seandainya kita mengucapkan sesuatu yang bisa membuat orang lain, ya, terjerumus ke dalam dosa karena gara-gara kita, ya, atau membuat orang lain merasa terhina. Ya, seperti yang dicontoh oleh Syekh Utsaimin. Ada orang yang dia sombong, membesarkan dirinya. Wah, saya telah bepergian, ya, berpelancong ke suatu tempat, habis biaya, ya mungkin biaya yang habis gaji dia 3 tahun misalkan. Oh, Masya Allah. Gaji fulan 3 tahun kepada pembantunya misalkan. Ada dia, dan dia merasa malu, merasa terhina. Maka masuk juga dicontoh oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, masuk pada apa? Innar rajula la yatakallamu, ya, min sakhatillah. Ya. Atau innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Seorang hamba mengucapkan sesuatu yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup bagi kita sebenarnya para jemaah, ya, yaitu apa? Hadis Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Al khair di sini ada dua macam perkataan yang baik. Al khair bi nafsih, al khair li ghairi. Al khair bi nafsih seperti baca Quran, kebaikan, tasbih, zikir. Li ghairi karena hal lain. Misalkan kita duduk di sini kok sama-sama lihat, enggak ada yang ngomong. Lihat lagi, tunduk lagi. Kemudian antum pecahkan kedingan itu, dihangatkan. Gimana kabar antum? Nah, untuk menghangatkan, itu juga termasuk al khair li ghairi. Atau hal yang lain. Sekiranya bisa membuat senang orang. Tapi jangan sampai mengucapkan untuk membuat orang senang, lalu dia berdusta. Wailul lilladhi yuhadithu bil hadith liyudhika bihil qawam fayakdib wailullahu wailullahu. Rawahu Tirmidzi. Celaka seseorang, dia mengucapkan sesuatu dengan satu perkataan agar orang lain tertawa, lalu dia berdusta. Celakalah dia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
9: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
10: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
11: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak tulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hatinya. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs muttafaqun alaihi.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun

0: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: انصرنا على القوم الكافرين.
1: Roja TV. Salam di Muhammad Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Bahwa tauhid tidak keluar dari tiga hal. Wa hadza ma taqarrara alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa Roja di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda maupun layar kaca Anda. Program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafizahullahu taala. Kajian dengan membahas kitab Syarah Akidah At-Tahawiyah atau dengan judul kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matanil Akidah At-Tahawiyah, buah karya dari Syekh Shareh bin Fauzan Al-Fauzan. Dan kajian ini disampaikan secara langsung dari kota Solo atau dari studio Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar Solo. Dan tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa di sesi tanya jawab kajian dapat bertanya seputar kajian yang akan kita simak di malam hari ini melalui layanan layan telepon ataupun pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak pemaparan materi dan kepada Ustaz Ahmad Faiz Hafizahullahu Ta'ala, kami persilahkan faliyatafaddol mashkoran.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa, para pendengar radio dan TV Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada, kita lanjut membahas perkataan Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah yang diberi syarah ringkas oleh Syekh Shareh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Dan pada kesempatan yang lalu kita dijelaskan tentang takdir merupakan rahasia Allah. Tidak ada seorang pun di antara makhluk yang dapat mengetahui takdir Allah SWT. Kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang ke-95. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, fa inna Allah ta'ala tawa ilma al-qadari an anamihi. Sesungguhnya Allah SWT menyembunyikan ilmu tentang takdir dari seluruh manusia, dari seluruh makhluknya.
5: Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizullah, hadza ta'kidun lima sabaq. Al-qadaru sirrullah ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi ini merupakan penegasan dari penjelasan terdahulu bahwa takdir merupakan rahasia Allah SWT. Jadi fa'innallaha ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi. Makna tawa akhfa. Arti tawa bahwa Allah SWT, tawa artinya Allah menyembunyikan. Menyembunyikan ilmu tentang takdir dari makhluknya. Fatawallahu ta'ala hadihil ma'lumat an khalqihi. Maka Allah menyembunyikan pengetahuan-pengetahuan tentang takdir ini dari seluruh makhluknya. Li'annahu laysa lahum fiha maslahah. Karena tidak ada maslahat bagi mereka untuk mengetahui rahasia takdir. Maka disembunyikanlah oleh Allah SWT tentang ilmu pengetahuan tentang takdir. Artinya tentang rahasia takdir. Wanahahum an maramihi. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi mengatakan, wanahahum an maramihi. Dan Allah melarang mereka untuk terlalu dalam menyelami atau mencoba menyingkap takdir. An maramihi, an maramil qadar, an yabhathu fih. Artinya, Allah melarang orang untuk terlalu dalam, di dalam menyelami atau di dalam mencoba menyingkap dan membahas secara berlebihan tentang takdir. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah lamma ra'a as-sahabata yatasaalun fi hadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika melihat para sahabat itu bertanya-tanya, artinya melakukan pembahasan debat tentang masalah takdir ini. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abi hadza umirtum, apakah kalian diperintahkan untuk ini? Am li hadza khuliqtum, ataukah kalian dicipta untuk ini? Artinya untuk melakukan pembahasan terlalu mendalam, terlalu ingin menyelami rahasia takdir sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Maka Nabi SAW marah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh pentahqiq musnad yaitu Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dinyatakan sebagai hasanun sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. An Amr ibni Shu'aib, an abihi, an jaddihi. Dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Yang dimaksudkan kakeknya di sini adalah Abdullah ibnu Amr ibni Al-As, kakeknya yang tertinggi. Qal, beliau Abdullah ibnu Amr ibni Al-As radhiyallahu anhuma mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yahtasimuna fil qadar fa ka'annama yufqa'u fi wajhihi habbur rumman min al ghadab. Suatu kali Rasulullah SAW keluar kepada para sahabatnya, keluar ke tengah-tengah para sahabatnya radhiyallahu anhum ketika mereka sedang berdebat tentang takdir. Maka Nabi SAW marah sampai wajahnya memerah seperti wajah beliau dilumuri oleh oleh buah delima yang dihancurkan. Saking marahnya, maka warnanya merah seperti buah delima yang dilumurkan di wajah beliau setelah dihancurkan. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, bihadza umirtum, apakah untuk ini kalian diperintahkan? Apa kalian diperintah untuk membahas masalah takdir terlalu mendalam seperti ini sehingga terjadi perdebatan di antara kalian? Au li hadza khuliqtum, atau untuk inikah kalian diciptakan? Tadribunal Qur'an ba'dahu bi ba'din, kalian membenturkan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya. Bihadza halakatil umami qablakum, bihadza halakatil umamu qablakum, dengan cara seperti inilah maka umat-umat terdahulu, umat-umat terdahulu itu binasa. Faqala Abdullah ibn Umar, maka perawi mengatakan, maka Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengatakan, ma ghabattu nafsi bi majlisin takhallaftu fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma ghabattu nafsi bidzalikal majlis wa takhallufi anhu. Aku belum pernah merasa iri ketika aku tertinggal dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti aku iri pada kesempatan kali ini. Aku tertinggal bagaimana Rasulullah SAW sampai marah melihat para sahabatnya berdebat tentang takdir. Dan ini adalah satu peringatan dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah melarang orang untuk ingin terlalu dalam menyelami dan mencoba menyingkap rahasia takdir. Ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah membawakan ayat bahwa Allah melarang hal yang demikian itu, untuk orang terlalu dalam menyelami masalah takdir. Orang ingin terlalu dalam di dalam mencoba untuk mengungkap rahasia takdir. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, kama qala ta'ala fi kitabihi, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya, tidak bisa ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diperbuat oleh Allah, tidak boleh ditanya. Wa hum yus'alun, dan merekalah yang akan ditanya oleh Allah, mereka yang akan ditanya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang perkataan Imam Tahawi ini yang membawakan ayat, anta la tas'alillah wa la tunaqishhu an af'alihi wa an qada'ihi wa qadarihi. Engkau jangan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah, karena enggak mungkin kamu akan tahu apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Dan itu tidak beradab terhadap Allah. Wala tunaqishhu an af'alihi, jangan kamu mendebat. Jangan kamu mendebat Allah tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Dan jangan engkau mendebat Allah tentang qada dan qadarnya. Ta'addab ma'allah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ta'addab ma'allah. Hendaknya engkau beradab, bersopan santun terhadap Allah. Mengapa? Li'annaka abdun, karena engkau adalah seorang hamba. Jadi engkau adalah hamba bagi Allah.
8: Fala tatadakhal fi syu'unihi jalla wa ala. Maka jangan engkau mencampuri urusan-urusan Allah jalla wa ala. Karena engkau hanya seorang hamba, seorang budak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb, pencipta kita. Tidak pantas dan tidak beradab di hadapan Allah untuk mencampuri apa yang menjadi urusan-urusan Allah. Bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Bertanya, memperdebatkan tentang takdir Allah. Mempermasalahkan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Ini adalah tidak beradab terhadap Allah SWT. فَاللَّهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. Maka Allah tidak bisa ditanya, tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا لِحِكْمَةٍ. Mengapa Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan? Karena Allah SWT لَا يَفْعَلُ شَيْئًا, tidak berbuat sesuatu apapun kecuali karena satu hikmah. Kecuali untuk suatu hikmah. Apa yang dilakukan Allah pasti ada hikmahnya. Wal hikmah qattaha, tapi yang namanya hikmah dari apa yang dilakukan oleh Allah itu kadang terlihat wa qad takhfa alaina, dan kadang tidak terlihat oleh kita. Kadang terlihat dan kadang tidak terlihat oleh kita. Tapi semua apa yang dilakukan oleh Allah, Allah mentakdirkan, menghidupkan seseorang, artinya menjadikan orang lahir, kemudian menjadikan orang mati, semuanya ada hikmahnya. Memberikan rizki, mencegah pemberian rizki, menjadikan orang sementara gagal dalam usahanya, itu semuanya ada hikmah. Allah, apa yang dilakukannya pasti mengandung hikmah. Hanya hikmah itu kadang kita melihatnya, kadang kita tidak melihatnya. Yang penting fanu'minu, kita beriman. Bi annallaha la yaf'alu syai'an abata, bahwa Allah tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, tidak ada artinya. Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang tanpa arti. Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia. Innama yaf'aluhu li hikmah. Tapi Allah melakukan sesuatu itu pasti untuk suatu hikmah. Ada hikmah di balik itu semuanya. Sawa'un zaharat lana aw lam tazhar. Baik itu terlihat oleh kita ataupun tidak terlihat. Jadi kita tidak layak bertanya kepada Allah tentang mengapa, mengapa, mengapa Allah melakukan ini, mengapa Allah mematikan seseorang, mengapa orang yang saya kasihi itu buru-buru meninggal dunia, mengapa tidak saya saja. Loh, Allah melakukan sesuatu pasti ada hikmahnya. Allah melakukan sesuatu bukan tanpa arti, pasti ada makna di balik itu semuanya. Fal insanu mas'ulun an amalihi laisa mas'ulan an a'malillahi azza wa jalla. Maka seorang manusia itu nanti akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatannya. Dia berbuat apa, itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah SWT. Laisa mas'ulan, dan dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh Allah SWT, tentang takdir, tentang apa saja yang dilakukan oleh Allah, menghidupkan, mematikan, menjadikan orang kaya, menjadikan orang miskin, mengapa orang-orang kafir dijadikan kaya raya, mengapa orang-orang yang beriman justru seret rezekinya, itu urusan Allah. Kita enggak akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Yang akan ditanya tentang kita adalah apa yang kita lakukan, amal kita, berbuat apa kita, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fa'tani bima anta mas'ulun anhu yaumal qiyamah. Maka perhatikanlah, fokuslah tentang apa yang kamu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Apa itu? Wa huwa amaluka, yaitu amalmu. Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini? Bisanya protes saja, bisanya bertanya tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah melakukan itu, mengapa, dan seterusnya. Jadi fokus saja kita tentang sesuatu yang kita akan ditanya, tentang sesuatu yang kita akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu apa? Amal kita. Fa'alal 'abdi at-taslimu lillah, maka wajib bagi seorang hamba untuk berserah diri kepada Allah, menyerah terhadap apa yang sudah menjadi keputusan Allah SWT. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukma al-kitab. Maka barang siapa yang bertanya, mengapa Allah lakukan itu? Mengapa Allah berbuat begini? Mengapa Allah menjadikan saya miskin? Mengapa Allah menimpakan musibah dan ujian kepada saya bertubi-tubi? Siapa yang bertanya tentang itu, mengapa Allah lakukan itu, berarti dia telah membantah, telah menolak hukum Alkitab, hukum Kitabullah, hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ai qala lima fa'ala Allah kada. Maksudnya, mengapa Allah berbuat ini, mengapa Allah lakukan itu? Lima qaddarallah kada wa kada. Kenapa Allah mentakdirkan ini dan itu? Faman qala hadza faqad radda hukmal kitab. Maka barang siapa yang berkata ini, berarti dia telah menolak, telah membantah hukum Al-Qur'an. Li'anna Allah yaqul, kenapa? Karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Enggak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Enggak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Itu urusan Allah. Jadi ketika seseorang mempertanyakan itu, berarti dia membantah atau menolak apa yang menjadi ketetapan Al-Quran. وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ, kata Al-Imam Tahawi rahimahullah, وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan barang siapa yang menolak, membantah hukum yang ada dalam Al-Quran, berarti dia termasuk orang kafir. Ini jelas, Al-Imam Tahawi mengatakan demikian, memberikan pernyataannya yang ini merupakan ancaman bagi orang yang menolak hukum yang ada dalam Kitabullah. Itu termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, faman radda hukmal kitabi was sunnah. Yang dimaksudkan hukum Alkitab di sini adalah, maka barang siapa yang menolak, membantah hukum Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, wa'tarada ala dhalik, dan memprotes terhadap hukum tersebut, wa dhahaba ilal aqli wat tafkir, sara minal kafirin. Dan dia lebih cenderung untuk mengikuti akal. Lebih cenderung untuk mengikuti akal dan pemikiran. Maka jadilah dia termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Dibawakan di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna abghadar rijal ilallahi al-aladdul khasim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang banyak membantah. Orang yang sangat keras dan suka untuk membantah, suka untuk bertengkar. Ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah ketika Allah menetapkan takdir, orang lalu protes, mengapa dan mengapa. Orang lalu bertanya-tanya, kenapa, dan seterusnya begitu. Ini adalah orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perhatikan supaya kita tidak termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Kenapa? Li'anna al-imana bil kitab wa sunnah huma ruknani min arkanil iman. Karena beriman kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi SAW merupakan dua rukun di antara rukun-rukun iman. Kenapa? Karena di antara rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman itu antu'mina billah. Yang kedua, wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah. Di antara kitab-kitab Allah adalah Al-Qur'an. Ketika kita menyatakan beriman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita menyatakan beriman kepada Al-Qur'an. Mengimani Al-Qur'an berarti mengimani seluruh kitab Allah. Mengimani seluruh kitab Allah berarti mengimani Al-Qur'an. Dan sunnah, sunnah Nabi SAW itu bagian dari beriman kepada Rasulullah. Mengimani Rasulullah berarti mengimani seluruh Rasul Allah. Mengimani seluruh Rasul Allah berarti mengimani Rasulullah SAW. Mengimani Rasulullah SAW adalah mengimani sunnah dan ajaran Nabi SAW. Sehingga sesungguhnya beriman kepada kitabullah, beriman kepada sunnah Nabi SAW itu termasuk rukun di antara rukun-rukun iman. Jadi tidak boleh membantah apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah, termasuk di dalamnya tentang apa yang difirmankan oleh Allah, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Kok orang bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah? Ini namanya membantah ketetapan Al-Quran. Tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mereka yang akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh Al-Quran, oleh Allah, berarti dia tidak percaya dan membantah ketetapan Al-Quran, dan juga merupakan bantahan terhadap sunnah Nabi SAW. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. Inilah sejumlah apa yang dibutuhkan oleh orang yang hatinya bersinar, diterangi sinar oleh Allah SWT, yaitu para wali Allah, di antara wali-wali Allah. Itulah yang dibutuhkan oleh wali-wali Allah yang hatinya dijadikan bersinar oleh Allah SWT. Apa yang dibutuhkan oleh mereka? Ayahtajuhu fi umuril qadha wal qadar. Artinya dibutuhkan oleh orang yang hatinya dijadikan bersinar oleh Allah, yaitu di kalangan para wali Allah, yang dibutuhkan oleh dia adalah perkara-perkara qadha dan qadar. Yaitu apa? Mengimani takdir. Jadi yang dibutuhkan oleh orang yang merupakan wali Allah itu adalah beriman kepada ketetapan-ketetapan Allah, beriman kepada qadha dan takdir Allah. Fa anta, kata Syekh Shalal Fauzan, fa anta, maka engkau tu'minu bil qadar, harus beriman kepada takdir. Wa maratibihil arba', dan beriman kepada peringkat-peringkat takdir yang empat. Mudah-mudahan kita masih ingat tentang peringkat-peringkat beriman kepada empat masalah tentang takdir. Empat peringkat tentang takdir. Apa itu? Yang pertama, kita beriman bahwa Allah tahu, maha mengetahui terhadap segala apa yang terjadi, yang sudah, yang akan, dan seterusnya. Satu. Yang kedua, Allah menuliskan takdir segenap makhluk di Lauh Mahfudz. yang akan terjadi ditulis oleh Allah di Lauh Mahfud. Yang terjadi ditulis oleh Allah di Lauh Mahfud. Sampai kejadian-kejadian yang akan terjadi hingga hari kiamat itu sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfud. Ini yang kedua. Pertama, Allah tahu, kita beriman bahwa Allah tahu. Yang kedua, kita beriman bahwa Allah menuliskan segenap takdir makhluk. Dan itu pasti sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, beriman bahwa Allah berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak tentang apa yang sudah terjadi. Tentang sesuatu yang sudah tertulis di Lauh Mahfud. Saya ulangi, Allah pasti menghendaki kejadian apa yang sudah tertulis di Lauh Mahfud. Kemudian yang keempat, kita beriman bahwa Allah akan menjadikan itu semuanya. Akan menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yang itu sudah tertulis di Lauh Mahfud dan itu sudah diketahui oleh Allah SWT. Empat peringkat ini yang harus kita imani ketika kita mengimani masalah takdir. Tu'minu, engkau harus beriman bitafasiliha, tentang detail-detail daripada takdir. Tentang detail-detail dari apa yang harus kita imani. Kita imani tentang maratib arba, tentang peringkat yang empat ini. Detail-detailnya kita harus imani. Allati ja'at fil kitabi was sunnah, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam kitabullah, Al-Quranul Karim, was sunnah, dan di dalam sunnah Nabi SAW. Wala tadkhul fil munaqasat, jangan kamu masuk ke dalam perdebatan-perdebatan, mendiskusikan masalah takdir, rahasia-rahasia takdir Allah. Kalau kita misalnya bertanya tentang takdir, kaitannya dengan bagaimana kita beriman kepada takdir. Jadi bagaimana kita beriman kepada takdir dalam rangka supaya kita semakin kuat imannya kepada takdir Allah SWT. Tapi jangan memasuki dunia perdebatan tentang masalah takdir. Nggak akan sampai. Karena itu rahasia. Sesuatu yang rahasia nggak mungkin kita akan bisa mengetahuinya. Jadi jangan kita berdebat tentang masalah takdir. Nggak akan sampai. Nggak akan bisa kita. Nggak akan menjangkau masalah-masalah itu. Wal i'tiradat, jangan memasuki ke dunia protes. Jangan memasuki hal-hal yang bersifat protes terkait dengan masalah takdir. Jangan sampai menentang persoalan-persoalan yang sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bal ta'mal al-amal as-saliha wal asbab al munasibah. Yang harus engkau lakukan, kata Syekh Shalal Fauzan, adalah melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa? Sebagian orang memahami amal soleh itu adalah infak, sodakoh, yaitu amal soleh. Tapi bukan itu saja. Orang sementara memahami kita beramal soleh maksudnya kita berinfak, bersodakoh. Bukan. Semua apa yang Allah perintahkan untuk kita jalankan, ketika kita jalankan itu namanya amal soleh. Semua apa yang Allah larang, ketika kita jauhi larangan Allah, itu namanya amal soleh. Baik itu terkait dengan masalah amalan hati, bahkan keyakinan hati, perkataan lidah, ikrar lisan, dan juga amalan anggota badan. Tawakal itu amal soleh. Takwa itu amal soleh. Amal hati. Yang kita lakukan dengan anggota badan kita, yang diridhai oleh Allah SWT, itu amal soleh. Termasuk birrul walidain, itu amal soleh. Infak sodakoh, termasuk amal soleh. Semua yang Allah perintahkan, lalu kita kerjakan dengan ikhlas, itu amal soleh. Semua apa yang Allah larang, lalu kita tinggalkan, dengan ikhlas meninggalkannya, itu amal soleh. Juga yang harus kita lakukan adalah mengupayakan sebab-sebab yang tepat. Artinya kita mempergunakan sebab-sebab yang tepat. Bagaimana ketika kita ingin meraih sukses akhirat, kita lakukan sebab-sebab yang pas. Kita harus beribadah ibadahnya harus pas sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak mengada-adakan ibadah atas dasar rekayasa kita sendiri, tapi kita ikuti contoh dari Rasulullah SAW dalam beribadah. Itulah sebab-sebab yang tepat supaya kita bisa masuk surga. Wahiyya darajatul rasikhin fil ilmi. Kata Al-Imam Tahawi pada pembahasan yang ke-101, wahiyya dan ini merupakan derajat ar-rasikhin fil ilmi. Derajat orang-orang yang ilmunya mendalam. Merupakan derajat orang-orang yang mendalam di dalam masalah ilmu. Ar-rasikhun, orang-orang yang mendalam ilmunya, yakni ats-tsabitin fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya. Kokoh dalam berilmu. Mantap dalam berilmu. Karena dasarnya jelas Al-Quran, Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi atau oleh para tabi'in. Berdasarkan apa yang disepakati oleh para sahabat dan para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi orang-orang yang kokoh di dalam ilmu. Alladzina indahum ilmun rasikh. Orang-orang yang mereka punya ilmu yang mengakar dalam, memiliki ilmu yang mendalam dan mengakar, kokoh. Walaisa indahum syukukun wala jahlun. Mereka tidak ragu dan tidak bodoh terhadap urusan-urusan hubungannya dengan Allah SWT. Kalau dalam juz'iyat, dalam beberapa kasus, mungkin saja di antara ar-rasikhun fil ilmi tidak tahu. Tapi dalam hal-hal yang prinsip mendasar, yang pokok, yang tidak boleh ada seorang pun tidak tahu, maka ar-rasikhun fil ilmi tidak jahil dalam masalah itu. Tidak bodoh terhadap masalah itu dan tidak ada keraguan karena ilmunya mantap. Fahum yu'minuna bil qada'i wal qadar. Maka mereka beriman kepada al-qada' dan al-qadar. Beriman kepada takdir Allah. Wa ya'maluna al-a'mal as-salihah. Satu, beriman kepada al-qada' wal qadar. Selanjutnya mereka beramal dengan amal-amal yang saleh. Mereka laksanakan amal-amal saleh. Wa yatrukuna al-a'mal as-sayyi'ah, dan mereka tinggalkan amal-amal yang jelek, yang buruk. Wala yatadakhaluna ma'allahi fi sirrin min asrarihi, dan mereka tidak mencampuri urusan rahasia Allah SWT. Ketetapan Allah rahasia dari Allah, maka mereka tidak berusaha untuk mencampuri urusan yang menjadi rahasia Allah. Wala yunaqisunahu, tidak mendebatnya. Wa ya'tariduna alaihi, tidak memprotesnya. Hadza sya'nur rasikhina fil ilmi, inilah keadaan dan sikap orang-orang yang mendalam di dalam ilmu, ilmu syariat Allah, ilmu tentang dinul Islam. Jadi ilmu tentang dinul Islam itu sangat penting. Karena semakin orang mendalam ilmunya, maka dia akan semakin sadar bahwa dia adalah hamba Allah yang harus beradab kepada Allah. Ketika dia bisa beradab kepada Allah, maka adab ini akan meluas. Beradab kepada Rasulullah, beradab kepada kitabullah, beradab kepada orang-orang yang dia dituntut untuk beradab kepada mereka. Wa ammal juhal fayadkhuluna fi dhalalatin wa umurin ibtada'uha. Adapun orang-orang bodoh, bodoh terhadap agama, juhal di sini maksudnya adalah bodoh tentang ilmu agama, bodoh tentang dinul Islam, bodoh tentang Allah, bodoh tentang Rasulullah, bodoh tentang ajaran Rasulullah, bodoh tentang kitabullah, bodoh tentang takdir, bodoh tentang peristiwa di hari akhirat, karena mereka tidak mau mempelajarinya. Mereka tidak fokus di dalam mempelajari dinul Islam, disibukkan oleh urusan-urusan dunia, disibukkan oleh kebiar dunia. Adapun orang-orang yang bodoh, maka mereka masuk ke dalam kesesatan-kesesatan dan masuk ke dalam perkara-perkara yang mereka ada-adakan secara baru. Ke dalam perkara-perkara yang mereka ada-adakan padahal itu bukan urusan agama. Sehingga mereka terjebak membuat perkara yang baru dalam hal agama, dalam hal Islam, dalam hal ibadah yang tidak diajarkan oleh

bisa mengetahuinya. Jika mereka pelajari, mereka akan bisa mengetahuinya. Itulah ilmun maujudun fil khalqi. Ilmu yang ada di tengah-tengah makhluk. Ini ilmu yang pertama. Jenis ilmu yang pertama. Jenis ilmu yang kedua, wa ilmun fil khalqi mafqud. Ilmu yang di tengah-tengah makhluk itu tidak bisa diketahui. Ilmu yang makhluk tidak bisa mengetahuinya. Penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama, ilmun istathara bihillah, fala ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala wa huwa ilmul ghaib. Ilmu yang dirahasiakan oleh Allah. Ilmu yang disembunyikan oleh Allah SWT. Maka tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah SWT saja. Yaitu ilmu ghaib. Ilmu ghaib. Ilmu ghaib tentang apa yang akan terjadi di masa datang. Termasuk ilmu yang sudah berlalu dahulu. Anil umamil madhiyah, tentang umat-umat terdahulu. Bagi kita sekarang ini, ghaib. Dulu pernah ada, dirasakan, nyata, tapi bagi kita sekarang itu sudah kelewat. Sehingga bagi kita, kalau tidak ada berita dari Al-Quran, kita tidak tahu. Tentang masa depan, juga kalau tidak ada berita dari Al-Quran, tidak ada berita dari sunnah Nabi SAW, maka kita tidak tahu. Itulah ilmu ghaib. Itu ilmu yang disembunyikan oleh Allah. Termasuk apa? Termasuk rahasia takdir. Termasuk rahasia takdir. Ilmu yang kedua, wa ilmun fil khalqi mawjud. Yaitu ilmu yang di tengah-tengah makhluk itu ada. Maksudnya ilmu yang makhluk dapat mengetahuinya, bisa mengetahuinya. Allamahumullah iyyahu. Allah ajarkan ilmu itu kepada makhluk. Jadi Allah ajarkan ilmu itu kepada makhluk. Jadi ilmu yang ada di tengah makhluk, yang makhluk bisa mengetahuinya, ketika kita diberi kecerdasan, artinya Allah telah memudahkan sebab kita untuk mendapatkan ilmu. Diberi kecerdasan, diberi kemudahan untuk menghafal, diberi apa? Pemahaman tentang berbagai hal berkaitan dengan masalah agama, tentang halal, haram, wajib, sunnah, bid'ah, dan seterusnya, itu adalah ilmu yang Allah ajarkan. Jadi kita tidak bisa mendapatkan ilmu sendiri, mandiri, tanpa ditolong oleh Allah SWT. Tanpa karunia dari Allah, hakikatnya yang mengajarkan ilmu itu adalah Allah kepada kita. Lah ilmu apa itu? Wa huwa ma lahum fihi maslahah. Yaitu apa yang mereka di dalamnya mendapatkan maslahat. Ilmu yang di dalamnya mereka mendapatkan maslahat. Lah apa itu? Wa dzalika bima anzalallahu minal kitab. Dan itu adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Ketika Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang maslahat untuk kita, artinya dengan sesuatu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW, diajarilah kita berbagai persoalan melalui Al-Quran itu. Siapa orang yang bertakwa, siapa orang yang beriman, apa beriman kepada rukun-rukun iman yang enam, apa beriman kepada perkara ghaib, ada berita-berita dalam Al-Quran yang harus kita imani, ada hukum-hukum yang harus kita imani dan kita taati hukum-hukum Allah tersebut. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi Allah mengajar kita dengan kitabullah yang Allah turunkan. وَمَا أَرْسَلَ بِهِ الرَّسُولِ. Dan Allah mengajarkan kepada kita ilmu itu dengan apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Allah utus Rasulnya

0: untuk mengajarkan kepada kita apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam doa Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dalam doanya Ibrahim dan Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana ya Allah ya Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah manusia, keturunan Ibrahim dan Ismail, seorang rasul dari kalangan mereka. Yang rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah. Yang rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Ini surat Al-Baqarah ayat 129. Yang dimaksudkan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, Alkitab maksudnya adalah Al-Quran. Rasul itu mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Wal hikmah, dan mengajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah sunnah. Mengajarkan sunnah Nabi. Nabi mengajarkan sunnahnya kepada umatnya. Yang ada di antara sunnah yang menegaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang menjelaskan global dari Al-Quran. Didetailkan dalam sunnah dan seterusnya. Waqila, ada yang mengatakan bahwa arti hikmah adalah al-fiqhu fi dinillah. Pemahaman terhadap dinullah. Yang mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, dan mengajarkan bagaimana mereka memahami dinullah ini. Fallahu allamana, maka Allah mengajari kita. Warrasul allamana, dan Rasulullah juga mengajari kita. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Rasul Allah mengajarkan kepadamu apa yang kamu belum tahu. Diajarkan oleh Rasulullah SAW apa yang kita tidak tahu. Akhirnya kita menjadi tahu tentang iman, tentang hukum, tentang berbagai hal yang terkait dengan masalah agama. Di dalam Al-Quran 30 juz itu banyak di antaranya global-global dari apa yang merupakan agama Allah, yang merupakan ajaran Rasulullah. Kemudian detail-detailnya ada dalam sunnah Nabi SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirat, pengakuan-pengakuan dari Nabi SAW. Itu yang dimaksudkan dengan ilmun fil khalqi mawjud. Jadi ilmu yang ada di tengah-tengah makhluk ialah yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hamba-hamba Allah bisa memahami dinul Islam ini. Itu yang dimaksudkan dengan ilmun fil khalqi mawjud. Kemudian ilmu yang tidak dapat diketahui oleh makhluk adalah ilmu ghaib dan rahasia-rahasia takdir Allah SWT. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berikutnya mengatakan, fa'inkarul ilmil mawjud kufrun, waddi'a'ul ilmil mafqud kufrun. Mengingkari ilmu yang ada, yang bisa difahami oleh makhluk, itu kafir. Adalah kekafiran. Mengingkari pengingkaran terhadap ilmu yang ada, yang diajarkan oleh Allah kepada makhluk, melalui kitabullah, melalui Rasulullah SAW, itu adalah kekufuran. Sedangkan menganggap tahu ilmu yang tidak bisa diketahui oleh manusia, itu juga kufur. Ada orang mengaku, mengklaim tahu tentang perkara gaib yang tidak bisa diketahui oleh makhluk. Maka klaim seperti ini adalah kekufuran. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ingkarul ilmi syar'i, itu al-ilmul mawjud, mengingkari ilmu yang ada, maksudnya adalah mengingkari ilmu syar'i. Wa ma fihi, dan apa yang terkandung di dalam ilmu syar'i itu. Apa kandungannya? Di antaranya adalah al-amru wan nahyu, minal amri wan nahyi, yang berupa perintah, yang berupa larangan. Jadi perintah Allah harus dipelajari. Apa saja perintah Allah? Kalau enggak dipelajari, bagaimana kita akan bisa menjalankan perintah Allah? Larangan Allah harus kita pelajari. Kalau kita tidak tahu, kita tidak mempelajari, bagaimana kita akan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah? Makanya banyak di antara kaum muslimin yang tidak punya semangat untuk mempelajari apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Untuk mempelajari Al-Quran, banyak di antara manusia, umat Islam, mempelajari Al-Quran cuma bacaannya saja. Setelah selebihnya tidak dipelajari tentang perintahnya, tentang larangannya. Nggak dipelajari. Sehingga banyak perintah Allah yang tidak tahu. Umat Islam banyak tidak tahu perintah Allah. Banyak larangan Allah yang umat Islam banyak tidak tahu. Dan ini memprihatinkan. Maka kita harus bersemangat. Harus bersemangat untuk mempelajari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Wal ikhbar, termasuk kandungan ilmu syar'i adalah pemberitaan-pemberitaan. Pemberitaan tentang apa? Anil madhi, tentang masa lalu. Wal mustaqbal, tentang masa yang akan datang. Ingkaruhu kufrun, mengingkari ilmu ini kufur. Karena ini harus dipelajari dan diajarkan oleh Allah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga umat harus tahu. Nggak boleh mengingkari ilmu syar'i ini. Perintah Allah diingkari. Larangan Allah diingkari. Ini adalah larangan zina. Bodoh amat. Nggak mau tahu saya. Kufur yang seperti itu. Mengingkari bahwa zina itu adalah muharram. Syirik itu adalah dosa besar. Yang orang tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Diingkari kufur yang seperti ini. Berita-berita tentang Allah, berita-berita tentang hari kiamat, diingkari kufur yang seperti ini. Maka tidak boleh mengingkari ilmu syar'i, yaitu al-ilmul mawjud, ilmu yang ada. Maksudnya adalah ilmu syar'i. Sebaliknya, wadda'u ilmil ghaibi kufrun, begitu juga mengaku tahu ilmu ghaib, itu juga kufur. Artinya, mengklaim tahu tentang ilmu mafqud, yang makhluk tidak bisa tahu. Ini kufur. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang mengetahui, baik yang ada di langit maupun di bumi, perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada penduduk langit, tidak ada penduduk bumi yang tahu perkara gaib. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah An-Naml ayat 65. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa akmalul khalqi alaihi salatu wassalam. Orang yang paling mulia, paling sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda dalam sabdana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-A'raf ayat 188, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalaulah aku dapat mengetahui perkara gaib, kata Nabi, kalau aku bisa mengetahui perkara gaib, maksudnya Nabi tidak bisa mengetahui perkara gaib. Hatta Nabi, kalau aku tahu perkara yang gaib, tentu aku akan membuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Tapi aku tidak tahu perkara gaib. Nah, Nabi dengan tidak tahu terhadap perkara gaib, beliau mencontohkan untuk umatnya tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Tapi beliau tidak tahu tentang perkara gaib. Kalau tahu, maka dia akan kumpulkan sebanyak-banyaknya tentang amal kebaikan supaya nanti di akhirat, yang itu merupakan perkara gaib, dia akan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi tidak tahu perkara gaib, maka sebagai apa hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi contoh bagi umatnya, beliau tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Fan Nabi alaihi salatu wassalam la ya'lamul ghaiba illa ma 'allamahu Allah. Maka Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang Allah kasih tahu, kecuali Allah yang ajarkan. Jadi Nabi tidak mengetahui perkara gaib kecuali hal-hal yang diberitahu oleh Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali menurut apa yang Allah kehendaki. Satu lagi, wala yathbutul iman illa biqabulil ilmil mawjud. Dan keimanan tidak akan terjadi, tidak akan bisa menjadi kokoh, tidak akan bisa terjadi kecuali dengan menerima ilmu syar'i, ilmu yang ada, yang diajarkan oleh Allah dalam kitabullah, di dalam sunnah Nabi SAW. Dan kecuali dengan meninggalkan mencari-cari ilmu yang orang tidak dapat mengetahuinya. Jadi harus meninggalkan keinginan untuk mengetahui perkara-perkara gaib. Jadi keimanan seseorang itu tidak akan terjadi kecuali menerima ilmu syar'i dengan segala isinya, dengan segenap kandungannya, dan dengan segala konsekuensinya. Juga tidak mempunyai keinginan-keinginan untuk mengetahui perkara-perkara yang bukan urusannya, yaitu perkara gaib. La yathbutul iman, tidak akan kokoh, tidak akan terjadi keimanan kecuali dengan menerima ilmu syar'i ini, yaitu ilmu kitab wa sunnah, ilmu yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Dan tarku ilmil ghaib, tarki ilmil ghaib lillah, dan meninggalkan ilmu ghaib hanya milik Allah SWT, tidak mencoba-coba untuk mengintip-ngintip perkara ghaib. Faqul innama al-ghaibu lillah. Maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya perkara ghaib itu hanyalah milik Allah. Maka kita tidak berusaha untuk mencampuri apa yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mencoba-coba untuk mengintip-intip sesuatu yang kita tidak mungkin untuk mengetahuinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik, alhamdulillah, kami juga ucapkan terima kasih Ustaz atas pembahasan materi kajian ilmiah bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa Roja. Dan para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung ataupun bertanya melalui pesan singkat yang Anda kirimkan melalui WhatsApp ke nomor 021-823-6543, 021-823-6543. Bagi kita, untuk kesempatan pertama, kami coba berikan kesempatan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon kami ke nomor 021-823-6543. Baik, kita coba sapa. Nah, ada yang masuk, silakan. Ya, terputus. Satu pertanyaan kami akan awali dari pesan singkat WhatsApp. Nah, seorang bertanya, Ustadz, terkadang orang terlalu mendalami ilmu, contoh ilmu tajwid, kemudian ilmu bahasa Arab, atau ilmu lainnya hingga melupakan tujuan utama dalam beragama. Pertanyaannya, sampai batas mana sebuah ilmu itu perlu dipelajari dan kapan seseorang tidak perlu mendalaminya secara berlebihan? Demikian, Ustaz.
0: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang mempelajari ilmu itu sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk dia dalam beribadah kepada Allah. Ketika seseorang mempelajari salah satu cabang dari ilmu, tapi melupakan hakikat dari tujuan kita hidup, maka bisa menjadi mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali membahas masalah ini. Misalnya, mempelajari ilmu tajwid di luar kebutuhannya. Padahal mempelajari ilmu tajwid sampai mendalam itu mungkin bagi ulama tertentu, bagi orang tertentu, supaya ilmu ini tidak hilang. Tapi ketika semua orang atau orang-orang yang tidak perlu mempelajarinya dan mendalam-dalamkan masalah itu bisa, akhirnya dia terjebak pada masalah-masalah itu, akhirnya hakikat mengapa Allah menciptakan dia lupa. Misalnya untuk tadabbur terhadap Al-Quran malah tidak. Karena yang di otak-atik hanya masalah bacaan-bacaan. Padahal tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk mendalami ilmu tentang tajwid, hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Jadi seseorang itu hanya butuh, untuk orang-orang awam, orang-orang pada umumnya hanya butuh mempelajari apa yang dibutuhkan saja. Ketika membaca Al-Quran, tidak salah di dalam membaca Al-Quran. Yang panjang dibaca pendek, pendek baca panjang. Terus, makharijul hurufnya itu benar secara umum. Jadi, tidak boleh hulu di dalam mempelajari masalah ini, tapi tidak boleh juga taksir. Artinya, mengabaikan. Begitu juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jadi, mempelajari ilmu itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau orang-orang seperti saya, seperti yang lain, yang paling kita butuhkan untuk beribadah kepada Allah itu apa? Kalau kita menjadi imam salat, ya kita mempelajari bacaan supaya benar bacaannya. Jadi tidak sampai lahannya jali, lahannya kesalahannya itu jelas, yang akhirnya mengubah makna dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi imam itu perlu mempelajari ini misalnya. Terus seorang yang menjadi guru, dia mempelajari apa yang diajarkannya lebih. Misalnya guru ilmu tauhid, ya dia pelajari ilmu tauhid lebih. Karena dia perlukan itu untuk dijelaskan kepada para muridnya. Dan seterusnya begitu, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan serta nasihat yang telah disampaikan pula. Semoga memberikan manfaat untuk para pendengar maupun pemirsa di kesempatan malam hari ini. Kemudian kita masuk ke sesi tanya-jawab di layanan line telepon dan memberikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Baik, kita coba angkat di 021-823-6543. Baik, sudah ada yang masuk. Kita coba angkat. Halo? Ya, terputus kembali. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon, kembali di 021-823-6543. Atau kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Seorang bertanya, "Nah, Ustaz, izin bertanya, saya sudah berkeluarga, tetapi orang tua saya sudah tidak peduli kepada adik saya. Sehingga sekarang semua kebutuhan dan urusannya saya yang menangani. Bagaimana sikap yang baik menurut Islam?" Jazakumullahu khairan.
0: Ya, kewajiban aslinya tentu pada orang tua ya. Kewajiban aslinya untuk mengurus keluarga itu artinya kepada anak-anaknya itu adalah kewajiban orang tua. Tapi andai kata kita sebagai orang yang berbakti kepada orang tua dan orang tuanya tidak peduli, dan kita punya kelebihan untuk itu, tidak mengapa kita atas namakan sebagai birrul walidain, lalu kita ngurusi adik kita supaya dia terarah hidupnya, bukan secara ekonomi saja, tetapi kita perlu arahkan dia menuju ke arah yang lebih baik di dalam beragama. Dan untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan adik misalnya, boleh kita doakan adik kita, artinya tanggung jawab kita juga dalam bentuk doa kepada Allah SWT supaya adik di dalam beragamanya lebih baik lagi, dan kemudian juga memiliki semangat untuk belajar. Kalau dia masih belajar, kalau dia sudah tidak belajar, ya dia diberi kemampuan untuk mencari rezeki, itu juga merupakan tanggung jawab yang apabila kita lakukan, insya Allah itu akan berpahala, apalagi niatnya dalam rangka untuk birrul walidain. Dan jangan, ya jangan berburuk sangka kepada kedua orang tua, meskipun itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua. Tapi kita sebagai orang tertua misalnya, atau orang yang satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga, ya kalau kita sisihkan perhatian kita untuk memperhatikan segi-segi yang orang tua kurang memperhatikannya, maka itu mudah-mudahan akan menjadi amal soleh bagi penanya dan bagi yang lain. Kalau ini dilakukan, Allah alam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, masih di layanan pesan singkat. Di kesempatan berikutnya, ada seorang penanya bertanya, baik, Assalamualaikum Ustaz, di sini dengan Firdaus dari Riau, ingin bertanya tentang kisah Paman Rasul yang meninggal tidak dalam keadaan Islam. Pembelajaran apa yang harus kita ambil? Apakah memang beliau sudah ditakdirkan begitu, atau tentang kerasnya hatinya seorang hamba? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum Ustaz.
0: Ya, pertama, bahwa itu memang takdir dari Allah SWT, demikian takdirnya. Tapi pada saat beliau masih hidup, sampai menjelang akhir meninggalnya, Nabi SAW tetap berusaha untuk menarik pamannya masuk ke dalam Islam dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi sampai pada detik terakhir, maka upaya Nabi SAW supaya pamannya itu mengucapkan La ilaha illallah itu tidak terwujud. Pamannya itu tetap mengikuti agamanya kakek, yaitu agama yang bukan Islam, agama menyembah berhala, dan itu merupakan ketetapan takdir dari Allah. Lah, hikmah apa yang bisa kita petik, atau pelajaran apa yang kita bisa petik? Di antaranya yang terpenting adalah bahwa tugas manusia adalah menyampaikan. Dalam kaitannya dengan dakwah, tugas manusia adalah menyampaikan dan berusaha mengajak dengan segenap kemungkinan yang ada. Tapi yang memberikan taufik, membuka hati seseorang sehingga menerima dakwah yang kita sampaikan, itu adalah Allah. Jadi apa yang menjadi wewenang Allah itu kita tidak bisa mencampuri, yaitu taufik. Manusia hanya menunjukkan jalan, ini jalan yang benar, itu jalan yang salah. Jalan yang benar sini kita tempuh, yang salah jangan kita tempuh. Itu kewajiban manusia. Adapun taufik dari Allah itu kita tidak mencampurinya. Sehingga dengan demikian, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan dan mengajak orang untuk kembali kepada al-haq, maka jalan yang kita tempuh harus dengan jalan yang benar. Jangan sampai kita menyimpang dari jalan yang benar, ketika kita berdakwah. Karena apa? Jalan apapun yang kita tempuh, kalau Allah belum memberikan taufik, tetap tidak akan mendapatkan taufik. Maka kita harus lurus di dalam berdakwah, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Adapun hasil itu Allah yang menentukannya. Jadi ini yang poin penting yang harus kita petik dari pelajaran itu. Nggak mungkin kita akan memberikan taufik. Kita hanya mampu memberikan bimbingan dan petunjuk, menjelaskan ini jalan benar, ini jalan salah, itu saja. Jadi kita di dalam berdakwah tetap harus istiqomah. Jangan sampai kita menyimpang menggunakan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, padahal dakwah itu juga ibadah. Dan ibadah itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Di samping ikhlas harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Adapun hasil itu kita serahkan kepada Allah. Itu. Jadi itu pelajaran penting yang bisa kita petik dari kasus itu. Wallah alam.
1: Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan dari jawaban penanya melalui pesan singkat. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung juga dipersilakan di 021-823-6543 melalui layanan lain telepon. Baik, kita coba sapa. Apakah sudah ada yang masuk? Nah, ya terputus kembali. Beberapa pertanyaan pesan singkat yang diantaranya atau cukup banyak yang masuk di kesempatan ini. Seorang penanya bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah nasib dan juga takdir itu sama, Ustaz? Demikian pertanyaannya.
0: Nasib. Ya bisa. Nasib itu bisa mempunyai pengertian yang identik dengan takdir. Misalnya, nasib kita hari ini. Artinya takdir kita hari ini. Mungkin nasib kita besok akan berbeda dengan nasib kita sekarang. Artinya takdir. Takdir besok mungkin akan berbeda dengan takdir yang sekarang. Jadi mungkin bisa identik antara nasib dengan takdir. Wallah alam.
1: Iya, baik Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya ada penanya yang lainnya yang bertanya dan memohon nasihat. Pertanyaannya kami coba bacakan. Ustaz, saya sering membuat konten berupa kisah para nabi di TikTok atau YouTube. Karena itu, saya mulai diundang ke acara Tabligh Akbar dan banyak orang memanggil saya dengan sebutan Ustaz. Padahal ilmu saya masih hanya sedikit atau masih sangat sedikit. Hanya dari pengajian, membaca, atau belajar dasar-dasar Islam. Pertanyaannya, yang pertama, saya menjadi malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa belum pantas untuk dipanggil Ustadz. Bagaimana sebaiknya saya menyikapi hal ini? Terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan. Demikian.
0: Ya, jalan yang terbaik adalah kemudian mempertajam dan mengasah tentang ilmu dan kebiasaan yang antum kuasai. Jadi misalnya tentang kisah para nabi, kisah sahabat itu perlu dipelajari kembali dan dicocokkan mana kisah yang benar-benar sahih dan mana yang tidak. Jadi kita pertajam dan itu adalah peluang bagi Anda untuk mendalami ilmu agama melalui kisah ini. Jadi, tapi kalau antum merasa tidak mampu atau merasa takut ada yang keliru, jadi jangan disampaikan sebelum yakin bahwa itu adalah kebenaran. Wallah alam bisawab. Ya, artinya kita mengajak orang-orang yang mungkin bisa tersentuh untuk bersemangat mendalami ajaran Islam melalui kisah-kisah tersebut. Jadi kita perlu pertajam tentang masalah itu. Lah mungkin nanti supaya jangan sampai kita maghrur ya, supaya kita jangan sampai terpedaya dan tertipu oleh kemampuan kita, ya awalnya kita harus membuat batasan-batasan dulu. mana yang kita layani dan mana yang tidak kita layani. Wallah alam. Soal.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kembali bagi Anda silakan, bagi

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه
4: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda 3 perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman pertama Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya kedua mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
5: Radio Roja.
6: Lidzakirina wadzakirat.
7: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabir radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum kuwatan ila kuwatikum. Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang hukum-hukum fikih Islami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian ilmiah ini bermanfaat untuk kita semuanya dan berkah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang syarat wajibnya zakat, ada baiknya kita mengetahui hukum orang yang tidak menunaikan zakatnya. Hukum orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimahnya wa rahimakumullah, para ulama telah sepakat bahwa orang yang mengingkari wajibnya zakat, orang yang mengingkari wajibnya zakat, dia keluar dari Islam. Ini telah disepakati oleh para ulama. Walaupun dia masih menunaikan zakatnya, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena dia telah mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran. Dia telah mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terang benderang. Kemudian alasan yang kedua, karena dia telah mengingkari bagian dari agama Islam yang diketahui oleh semua pemeluknya. Dia telah mengingkari ma huwa ma'lum minad dini bid-darurah, bagian dari agama Islam yang diketahui oleh semua pemeluknya. Orang yang seperti ini keluar dari Islamnya. Walaupun dia masih menjalankan syariat itu. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bagaimana dengan orang yang tidak mau menunaikan zakatnya tapi masih meyakini kewajibannya? Mungkin karena dia bakhil, karena dia pelit, karena dia kalah dengan hawa nafsunya, karena terlalu sayang dengan hartanya, akhirnya dia tidak mau menunaikan zakatnya. Orang yang demikian, para jemaah sekalian rahimahnya wa rahimakumullah, tidak dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islamnya. Orang yang demikian tidak dihukumi keluar dari Islamnya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ini pendapatnya jumhurul ulama. Mayoritas ulama berpendapat dengan pendapat ini. Orang ini belum keluar dari Islamnya, tapi dia telah melakukan dosa besar. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa orang yang demikian juga dianggap keluar dari Islamnya. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Salah satu pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini, beliau mengatakan orang yang tidak menunaikan zakat karena dia bakhil, bukan karena dia mengingkari kewajibannya, dia tetap dihukumi keluar dari Islamnya. Beliau berpendapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Maka apabila mereka telah bertaubat, mereka menunaikan salatnya, mereka mendirikan salatnya dan menunaikan zakatnya, maka mereka menjadi saudara kalian dalam agama. Ayatnya berbunyi demikian. Maka apabila mereka bertaubat, mereka mendirikan salatnya dan menunaikan zakatnya, maka mereka menjadi saudara kalian dalam agama. Ini menunjukkan ya bahwa apabila mereka tidak menunaikan zakatnya, maka bukan saudara kaum muslimin. Artinya dia keluar dari Islamnya. Namun para jemaah sekalian rahiman warahmatullah, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Karena ada hadis khusus yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya adalah hadis tentang ancaman orang yang tidak menunaikan zakatnya. Ada yang tidak menunaikan zakat emas dan peraknya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat untanya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat kambingnya. Di dalam hadis tersebut, setelah mereka menerima siksa yang sangat luar biasa dari tindakannya meninggalkan zakatnya, disebutkan setelah itu summa yura sabilu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian diperlihatkan kepadanya jalannya, bisa ke surga, bisa ke neraka. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Kata-kata bisa ke surga menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakatnya tidak sampai keluar dari Islamnya. Karena kalau keluar dari Islamnya, tentunya tidak ada kata-kata ini. Imma ilal jannah. Karena yang bisa masuk surga hanya kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini hukum orang yang tidak menunaikan zakatnya. Jadi tadi yang pertama, apabila dia mengingkari kewajiban zakat, baik dia meninggalkan zakatnya atau menunaikan zakatnya, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, apabila dia mengakui wajibnya zakat, tapi dia meninggalkan zakatnya. Dia tahu kalau zakat itu wajib, tapi dia tidak mau melakukannya karena imannya lemah, karena dikalahkan oleh setannya, karena bakhilnya dia, pelitnya dia, karena dia terlalu cinta kepada dunia. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dan ini pendapat mayoritas ulama, dia telah melakukan dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islamnya. Pembahasan yang berikutnya, apa hukuman orang yang meninggalkan zakatnya? Apabila ada orang yang sudah punya kewajiban zakat, tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya, apa hukumannya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini ada dua jenis hukuman. Ada hukuman yang disebut uqubah qadariyah, ada hukuman yang disebut uqubah syar'iyah. Uqubah qadariyah ini adalah hukuman yang dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan alam sekitar manusia. Hukuman bagi mereka atau sebuah kaum yang tidak mau menunaikan zakatnya, mereka akan dihalangi dari hujan. Ini berkaitan dengan alam sekitar. Jadi perbuatan kemaksiatan suatu kaum itu bisa mempengaruhi keadaan.

wa ta'ala, mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka akan membenci suatu kaum yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum meninggalkan zakatnya atau enggan menunaikan zakatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan bala kepada mereka berupa kekeringan. Tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada mereka bala atau musibah berupa kekeringan. Tidak hujan dalam waktu yang lama. Di dalam riwayat yang lain disebutkan illa hubisa anhumul qatr, kecuali ditahan dari mereka hujan. Kecuali ditahan dari mereka hujan. Jadi tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakatnya kecuali hujan ditahan untuk mereka. Allah enggan menurunkan hujan kepada mereka. Ini apabila dalam sebuah daerah kaum ya banyak orang tidak mau menunaikan zakatnya. Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan bala atau musibah kepada mereka berupa kekeringan. Adapun hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam, maka harus dibedakan keadaannya, harus diperinci. Perincian yang pertama, apabila orang yang enggan menunaikan zakatnya tersebut, dia masih berada di bawah kekuasaan pemimpin Muslim, masih bisa dikendalikan oleh pemimpin Muslim. Apabila keadaannya seperti ini, maka seorang pemimpin kaum Muslimin boleh memaksanya untuk menunaikan zakatnya. Kalau dia tidak mau menyerahkan uangnya, maka pemimpin kaum Muslimin boleh mengambil hartanya dengan paksa. Boleh mengambil hartanya dengan paksa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Faidha qaluha, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Apabila mereka mengatakan atau bersyahadat atau bersaksi dengan dua syahadat itu, maka mereka telah melindungi dariku darah mereka, harta mereka, illa bihaqdiha, kecuali apabila ada alasan yang hak, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk mengambil harta mereka atau menumpahkan darah mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, apabila mereka tidak menunaikan zakat hartanya, maka
seorang pemimpin.

0: kaum muslimin dibolehkan mengambil hartanya. Karena itu haknya. Di dalam harta itu ada hak, haknya para fakir miskin, haknya para asnaf, zakah, haknya orang-orang yang berhak dengan zakat. Illa bihaqqiha. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecualikan illa bihaqqiha. Kecuali dengan haknya harta itu. Kecuali dengan haknya harta itu. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan untuk mengambil harta itu. Ketika hak harta tersebut tidak ditunaikan, kewajibannya tidak ditunaikan, maka berarti mereka tidak dijaga hartanya. Maksudnya boleh diambil oleh penguasa kaum muslimin. Disebutkan di sini wa min haqqiha az-zakah. Termasuk di antara haknya harta dari kaum muslimin adalah zakatnya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu bi mahdhar as-sahabah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan di hadapan para sahabat, az-zakatu haqqul mal. Zakat adalah haknya harta. Wallahi law mana'uni anaqa kanu yu'addunaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari menunaikan zakat walaupun hanya berupa anak kambing yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku benar-benar akan memerangi mereka atas tindakan mereka tidak mau menunaikan zakat tersebut. Ya, seandainya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menunaikan zakat berupa anak kambing kecil, dan setelah aku berkuasa, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ternyata mereka tidak mau menunaikan zakatnya yang berupa anak kambing kecil itu, aku akan memerangi mereka. Aku akan memerangi mereka. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa mengambil zakat secara paksa dari kaum muslimin yang berkewajiban menunaikannya itu dibolehkan, dan itu menjadi hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Ya, tentunya ini kalau pemerintahannya pemerintahan Islam, ya. Jadi apabila ada pemerintahan Islam menunaikan syariat Islam dan melihat ada sebagian dari masyarakatnya yang berkewajiban menunaikan zakat tidak mau menunaikan zakatnya, maka seorang pemimpin kaum muslimin boleh memaksanya untuk menunaikan zakatnya, atau boleh mengambil hartanya secara paksa karena tindakannya tidak menunaikan zakatnya. Kemudian para jamaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, setelah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang diambil hanya harta zakatnya, ataukah ada hukuman lain? Apakah yang diambil hanya harta yang wajib dia zakati, yaitu 1/40 dari hartanya apabila itu adalah emas dan perak, bisa juga dalam kadar yang lain apabila zakatnya dari jenis harta yang lain. Intinya, apakah hanya harta yang wajib dizakati saja, ataukah ada hukuman lain? Mayoritas ulama mengatakan yang boleh diambil hanya harta zakatnya saja. Hanya harta yang wajib dia keluarkan untuk zakat saja. Itu yang dipilih oleh mayoritas ulama. Sebagian ulama, mayoritas ulama mengambil pendapat ini karena adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa fil mali haqqun siwa zakah." Tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat. Tidak ada kewajiban di dalam harta selain zakat. Maka dari hadis ini, mayoritas ulama mengatakan kalau misalnya ada orang tidak mau menunaikan zakatnya dan dia dihukum, maka hukumannya adalah dengan memaksa dia mengeluarkan zakatnya, atau pemimpin kaum muslimin mengambil harta yang wajib dia zakati dengan paksa. Ada pendapat yang kedua, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam pendapat lamanya. Ini juga dipilih oleh Imam Ishaq ibn Rahuyah. Ini juga dipilih oleh sebagian dari para ulama dalam mazhab Hambali. Ada hukuman lain, yaitu mengambil setengah hartanya. Jadi setengah hartanya diambil oleh pemerintah, oleh pemimpin kaum muslimin. Ya tentunya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi di samping harta yang wajib dia zakati itu diambil, maka setengah hartanya juga ikut keambil. Setengah hartanya juga ikut keambil sebagai hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Waman mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih. Barang siapa yang enggan menunaikan zakatnya, maka kami akan mengambil harta yang wajib dia zakati itu beserta setengah hartanya. Beserta setengah hartanya. Ini menunjukkan ya bahwa setengah harta maksudnya setengah harta yang wajib dia zakati. Setengah harta maksudnya setengah harta yang wajib dia zakati. Misalnya ya, ada orang punya 100 gram emas. Punya 100 gram emas. Maka 2,5% wajib dia zakati. 2,5%-nya wajib dia zakati. Kalau misalnya 2,5% dari 100 berarti 2,5 gram wajib dia zakati. Baik. Menurut pendapat ini, pendapat yang kedua, setengah hartanya juga diambil, boleh diambil oleh pemimpin kaum muslimin sebagai hukuman dia. Berarti kalau setengah hartanya bisa 50 gram, bisa lebih dari itu, ya, karena sudah dikurangi, hartanya sudah berkurang menjadi 97,5 gram. Setengahnya berapa? Itu sekalian diambil oleh pemimpin kaum muslimin. Pendapat yang kedua ini, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari sisi dalil lebih kuat. Karena hadis yang digunakan untuk pegangan itu lebih kuat. Sedangkan hadis yang digunakan pegangan oleh para ulama yang tadi mereka mayoritas ya, itu hadisnya lemah ya. Hadis laisa fil mali haqqun siwa zakah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tapi sanadnya lemah. Sedangkan hadis yang digunakan oleh sebagian ulama tadi Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya, Ishaq ibn Rahu ya, dan Imam Ahmad sebagian ulama dalam mazhab Hambali, waman mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih. Hadis ini hadis yang sanadnya hasan. Mayoritas ulama ketika menjawab hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini sudah mansukh. Hadis ini sudah dihapus. Hanya saja pernyataan bahwa hadis ini sudah dihapus, ini pernyataan yang kurang kuat, kurang didukung oleh dalil. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hadis ini lebih dulu daripada hadis yang lain. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hadis ini lebih dulu daripada hadis lain yang menghapusnya. Apalagi dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama itu dalil yang kurang kuat. Intinya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila ada pemimpin kaum muslimin yang melihat ada sebagian rakyatnya yang tidak mau menunaikan zakatnya, padahal dia punya kewajiban untuk menunaikan zakat, maka pemimpin tersebut boleh mengambil hukuman ini karena ada dalil yang kuat yang mendukungnya. Dan ini juga menjadikan semua kaum muslimin akhirnya punya semangat untuk menunaikan ibadah zakatnya, yang tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi kaum masakin, orang-orang lemah. Ya, karena zakat itu diambil dari mereka bukan untuk person tertentu, tapi untuk maslahat masyarakat umum. Ya, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya, dari kaum muslimin, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini hukum apabila orang yang tidak menunaikan zakat tersebut masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau menunaikan zakat itu tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin? Apabila mereka tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin, maka disebutkan di sini fa'alal hakim an yuqatilah. Dibolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya. Dibolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya. Apa alasannya? Li'anna as-sahabah qatalu al-mumtani'ina min ada'iha. Karena para sahabat dahulu mereka memerangi orang yang enggan menunaikan zakatnya. Para sahabat dahulu memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakatnya. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan hukuman orang yang tidak menunaikan zakat di dunia. Jadi hukuman di dunianya ada dua tadi ya. Ada yang berkaitan dengan alam sekitarnya, ya ada yang berkaitan dengan hukuman syariat. Hukuman yang berkaitan dengan alam sekitarnya, Allah Subhanahu wa taala bisa menimpakan kepada mereka musibah kekeringan. Hukuman yang berkaitan dengan syariat ya, maka dibagi menjadi dua. Kita lihat orang tersebut apakah masih bisa dikendalikan oleh pemerintah ataukah tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Apabila masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin, maka pemerintah bisa memaksa dia untuk menunaikan zakatnya atau mengambil hartanya secara paksa. Kemudian boleh bagi pemerintah tersebut untuk mengambil setengah hartanya yang wajib dia zakati. Ini apabila orang tersebut masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Apabila orang tersebut tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, maka pemerintah dibolehkan untuk memerangi orang itu karena dia tidak mau menunaikan zakatnya. Adapun hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakatnya di akhirat, maka ada banyak nas, banyak dalil yang menunjukkannya. Di antaranya ayat di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yang artinya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak mereka. Di sini yang dimaksud dengan menyimpan, maksudnya menyimpan dengan tidak menunaikan kewajibannya. Menyimpan yang disertai dengan tindakan tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban yang berkaitan dengan harta, ya zakat itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, di antaranya zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka jahannam. Dipanaskan menjadi lempengan-lempengan. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu dengan lempengan-lempengan harta emas dan perak yang tidak mereka keluarkan kewajibannya, mereka disetrika. Disetrika dahi mereka, disetrika sisi badan mereka, disetrika punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak mau menunaikan kewajiban yang berkaitan dengannya. Fadhuku ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini ancaman yang mengerikan, ya. Ini ancaman yang mengerikan. Ini coba kita bayangkan, ya. Kita bayangkan siksaan ini. Siksaan yang sangat mengerikan sekali. Emas dan peraknya dipanaskan sampai menjadi lempengan-lempengan. Kemudian setelah itu dipakai untuk nyetrika dahi mereka, untuk nyetrika lambung mereka, sisi badan mereka, dipakai untuk nyetrika punggung mereka. Intinya badan mereka disetrika oleh harta, disetrika dengan harta yang dulu mereka simpan dan tidak mereka keluarkan zakatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan siksa neraka bukan hanya sehari dua hari. Seharinya di neraka itu lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Nanti disebutkan di dalam hadis. Satu hari di neraka itu sama dengan 50 ribu tahun. Dan ini waktu yang sangat lama sekali. 1000 tahun saja lama. Jangankan 1000 tahun. Kita kalau lihat orang umur 85 tahun, itu sudah luar biasa, Masya Allah, ini hidupnya lama sekali. Apalagi kalau sampai 100 tahun, umurnya sampai 100 tahun. Itu kelihatan sudah lama sekali. Bagaimana kalau 1000 tahun? Dan itu bukan hanya 1000 tahun. Bagaimana kalau 50 ribu tahun? Itu baru sehari. Padahal neraka tidak hanya sehari. Hari di neraka bukan hanya sehari. Tapi seharinya sama dengan 50 ribu tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Dalil yang kedua. Yang menjelaskan tentang hukuman orang yang tidak menunaikan zakatnya di hari akhir. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ataahu Allahu mala falam yuaddi zakatah." Barang siapa yang Allah berikan harta tapi kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, "Muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra." Maka hartanya tersebut akan diserupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Akan dijadikan, akan diubah menjadi seekor ular besar yang botak kepalanya. Ini sifat botak kepala ini. Sifat yang menunjukkan ya bahwa ular tersebut ular yang bisanya sangat kuat sekali. Lahu zabibata. Ular tersebut memiliki dua titik hitam di atas matanya. Ini juga menunjukkan bahwa ular ini ular yang sangat kuat bisanya. Yutawwiquhu yaumal qiyamah. Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat nanti. Thumma ya'khudhu bilah zamataihi yakni shidqaihi. Kemudian ular tersebut menggigit kedua rahang orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang tersebut dililit oleh ular yang besar, ya. Kepalanya botak. Nah, ini yang ahli ular ini tahu ya sifat kepalanya botak ini bagaimana. Karena yang kita tahu ya ular memang nggak punya rambut ya, tapi disifati dengan sifat seperti ini, kepalanya buta, kemudian di atas kedua matanya ada dua titik, ada dua titik di atas matanya. Kemudian orang ini digigit oleh ular tersebut di dua rahangnya, digigit di dua rahangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ular tersebut mengatakan, "Ana kanzuk, ana maluk. Akulah simpananmu, akulah hartamu." Harta simpanan yang dulu dia pertahankan, tidak dia tunaikan zakatnya. Thumma tala hadhihi al-ayah. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Jangan sampai orang yang bakhil, orang yang tidak mau menunaikan kewajiban dalam hartanya, itu lebih baik bagi mereka. Jangan sampai orang-orang yang bakhil terhadap kewajiban yang ada pada harta yang Allah berikan kepada mereka, itu lebih baik bagi mereka. Kebakhilan itu jangan dianggap lebih baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi kebakhilan itu lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka tidak tunaikan zakatnya akan dililitkan kepada mereka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Jadi harta itu diubah menjadi ular yang melilit mereka. Dan ular tersebut akhirnya menggigit dua rahang orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Walillahi miratus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi hanya milik Allah Subhanahu wa taala harta yang ada di langit dan bumi. Kekayaan yang ada di langit dan bumi itu milik Allah saja. Makanya jangan sampai kita menganggap bahwa harta yang kita dapatkan itu milik kita, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menunaikan sebagian, ya, untuk menunaikan zakat dengan sebagian harta itu, ya kita harus nurut. Kita harus ngikut, kita harus taat. Itu adalah hartanya Allah yang dititipkan kepada kita. Dan Allah ingin kita menunaikan zakatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Dalil yang ketiga yang berkaitan dengan hukuman yang hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya di akhirat, hadis dari sahabat Abu Hurairah juga. Beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatah illa uhmiya alaihi fi nari jahannam." Tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan. Ini hampir sama dengan yang ada di dalam ayat. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةِ. Orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya. Di sini disebutkan, ma min sahibi kanzin. Tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan. Yang terlihat di sini, yang dimaksud dengan harta simpanan, adalah harta simpanan dari emas dan perak. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. La yu'addi zakatah. Tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Illa uhmiya alaihi fi nari jahannam. Kecuali harta tersebut akan dipanaskan di neraka jahannam. Fayuj'alu safa'ih fatuqwa biha jambahu wa jabhatah hatta yahkuma Allah baina ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Subhanallah. Kemudian harta yang berupa emas dan perak itu setelah dipanaskan dijadikan lempengan-lempengan. Maka dengan lempengan tersebut, kedua lambung orang tersebut disetrika. Begitu pula dahinya. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum di antara hamba-hambanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 50 ribu tahun. Maksudnya orang tersebut akan terus dihukum, disiksa dengan siksaan tersebut sampai Allah memutuskan hentikan. Dan di hari itu, satu harinya itu sama dengan 50 ribu tahun. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma yura sabila. Kemudian orang tersebut diperlihatkan jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi dia masuk surga, bisa jadi dia masuk neraka. Wa ma min sahibi iblin la yuaddi zakatah. Tidak ada seorang pun yang punya unta. Tidak ada seorang pun yang punya unta yang wajib dizakati, tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Illa buttiha laha biqa'in qarqar. Kecuali dia akan dibaringkan untuk onta-ontanya di tanah yang luas dan rata. Jadi dia dibaringkan di tanah yang luas dan rata untuk siapa? Untuk onta-ontanya tersebut. Ka'awfari makanat tastannu alaihi. Onta tersebut akan didatangkan dalam keadaan segemuk mungkin. Sebagaimana keadaan ontanya ketika di dunia. Kullama madha alaihi ukhraha ruddat alaihi ula. Ya, jadi onta tersebut disuruh nginjek-nginjek orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Disuruh nginjek-nginjek orang ini dan onta tersebut bukan onta yang kurus, kering. Enggak. Onta yang gemuk-gemuk disuruh nginjek-nginjek orang ini. Karena ontanya banyak, maka onta tersebut akan terus nginjek. Kalau yang terakhir sudah selesai, maka yang pertama tadi nginjek lagi. Diinjak-injak oleh onta tersebut, ya. Terus-menerus. Hatta yahkumallah baina ibadih fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Thumma yura sabiluh imma ilal jannah wa imma ilal nar. Thumma yura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ya. Dan dia akan terus disiksa dengan siksaan tersebut sampai Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan untuk diberhentikan. Dalam waktu satu hari yang kadarnya sampai 50,000 tahun. Ya, satu hari ketika itu sama dengan 50,000 tahun. Kemudian setelah itu diperlihatkan kepadanya jalannya menuju surga ataukah dia menuju neraka. Wa ma min sahibi ghanamin la yuaddi zakataha illa buttiha laha biqa'in qarqar. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki kambing. Kambing wajib dizakati, tapi dia tidak mau menzakatinya. Kecuali dia akan dibaringkan di tanah yang luas dan lapang. Untuk siapa? Untuk kambing-kambingnya. Ka'awfari makanat. Kambing-kambingnya dihadirkan dalam keadaan segemuk mungkin. Sebagaimana keadaan kambingnya ketika di dunia. Fatata'uhu bi'adlafiha wa tantahu biquruniha. Kambing-kambing tersebut akan menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya. Dan kambing-kambing tersebut akan menanduk-nanduk dia dengan tanduk-tanduknya. Laisa fiha aqsa wala jalha. Tidak ada satupun kambingnya yang patah tanduknya. Dan tidak ada satupun kambingnya yang tidak bertanduk. Kullama madha alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha. Kalau kambing-kambingnya sudah selesai yang paling akhir, menginjak-injaknya, menanduk-nanduknya, maka yang awal kembali lagi. Menginjak-injaknya dan menanduk-nanduknya. Hatta yahkumallah baina ibadih. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan keputusannya di antara hamba-hambanya. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah mimma ta'uddun, thumma yura sabilah imma ilal jannah wa imma ilal nar. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dia akan seperti itu terus disiksa dengan siksaan itu. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan untuk diberhentikan. Dan satu harinya di sana sama dengan 50,000 tahun. Kemudian setelah itu diperlihatkan jalannya bisa menuju surga, bisa menuju neraka. Ya, para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Hadis-hadis ini jelas ya menunjukkan ya bahwa orang yang tidak menunaikan zakatnya, dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Selama dia masih meyakini kewajiban zakatnya. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia telah keluar dari Islamnya. Walaupun masih menjalankan ibadah zakat itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah penjelasan tentang syarat wajibnya zakat. Ya, syarat wajibnya zakat ini kita bisa bagi menjadi dua. Ada syarat wajib yang berkaitan dengan harta, ada syarat wajib yang berkaitan dengan orangnya. Ya, jadi ada syarat yang berkaitan dengan orang, ada syarat yang berkaitan dengan harta. Dan insya Allah pembahasan tentang syarat ini akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Karena waktunya tinggal sedikit, ya kita gunakan waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Andi di Bandung. Pertanyaannya Ustaz, terkait dengan zakat profesi yang diambil 2,5% dari gaji bulanan Ustaz oleh Badan Amil Zakat Kantor yang sudah kerjasama dengan Basnas. Pertanyaannya Ustaz, ketika masih ada sisa dan ditabung, apakah tetap harus dikeluarkan zakat kembali Ustaz? Karena sudah diambil setiap bulannya. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, zakat profesi sebenarnya dari sisi dasar kewajibannya itu kurang kuat ya. Zakat profesi itu tidaklah wajib. Kenapa? Karena zakat profesi itu adalah zakat harta. Dan harta yang wajib dizakati, ya insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan yang setelahnya ya. Ada syaratnya, ada syarat nisab, ada syarat haul. Ya, dia harus mencapai nisabnya, dia harus sampai pada haulnya. Nisab itu kalau harta uang, ya biasanya profesi yang diambil adalah uang, yang dizakati adalah uang. Uangnya itu harus sampai nisab, yaitu nisab emas. Kalau sekarang nisab emas sangat tinggi, ada yang mengatakan nisab perak ya, tapi ana secara pribadi lebih menguatkan nisabnya dikembalikan kepada emas ya. 85 gram. 85 gram ini kalau misalnya 1 gramnya 2 juta itu sudah 170 juta. Apakah gaji dia mencapai 170 juta? Jawabannya tidak ya. Ya kemungkinan besar tidak ya, tapi mungkin ada orang yang punya gaji setiap bulannya sampai 170 juta mungkin ada. Tapi kebanyakan yang bayar zakat profesi itu tidak bergaji sampai satu nisab emas saat ini. 85 gram saat ini harganya kalau misalnya 2 juta sampai 170 juta. Ya, dan saat ini lebih dari itu ya. Kemudian di samping syarat nisab harus ada syarat haul. Jadi uang tersebut di tangan orangnya sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Jadi setahun kemudian baru wajib dizakati. Kalau misalnya punya uang 180 juta misalnya. Tapi di pertengahan tahun susut menjadi 100 juta. Susut lagi menjadi 70 juta. Di akhir tahun balik lagi jadi 190 juta misalnya. Lebih tinggi lagi. Maka ya ini tidak wajib. Belum wajib dizakati karena belum ada haulnya. Dan zakat profesi tidak memenuhi dua syarat ini sama sekali. Zakat profesi tidak memenuhi dua syarat ini sama sekali. Nisabnya ketika dizakati tidak ada segitu ya. Kecuali orang yang punya gaji yang sangat besar ya, sampai 170 juta saat ini misalnya. Dan ini jarang. Dan syarat haulnya juga tidak terpenuhi. Dan seringkali orang-orang tersebut di akhir bulan uangnya sudah habis atau sudah menipis. Seringkali demikian. Sehingga ini ya dasar pensyariatannya tidak kuat. Maka para jemaah sekalian rahimahullah, ana menghimbau kepada pemilik perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya tidak memaksa para pegawainya untuk menunaikan zakat profesi ini. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada zakat profesi. Begitu pula di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada zakat profesi. Ya, jangan sampai kaum muslimin ya diambil hartanya dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak hak. Itu kan hak mereka. Kenapa diambil dengan dalih itu zakat profesi, padahal dari sisi dasar wajibnya zakat tersebut itu lemah. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, apabila orang tersebut sudah menunaikan zakat profesinya, kemudian orang tersebut uang ada sisa dari uangnya disimpan sampai akhirnya mencapai nisab dan mencapai haul. Apakah tetap wajib dizakati? Jawabannya tetap wajib dizakati. Tetap wajib dizakati. Ya, karena kewajiban zakat itu tidak hanya setahun, ya. Tidak hanya setahun kemudian setelah itu nggak wajib dizakati lagi. Tidak seperti itu ya. Misalnya ada orang punya emas 100 gram, dia simpan. Emas 100 gram, dia simpan. Setahun, emas tersebut bertahan 100 gram. Maka, di akhir tahun, setelah sampai haulnya, dia wajib mengeluarkan 2 gram dari 100 ini. 2,5 gram, karena 2,5%. Maka, setelah setahun, emas tersebut menjadi 97,5 gram. Kemudian berjalan lagi setahun. 97,5 gram itu berjalan sampai setahun lagi. Maka tahun yang kedua, dia diwajibkan untuk menunaikan zakatnya lagi. Jadi 97,5 gram ini dikurangi 2,5%. Maka 2,5%-nya itu dikeluarkan lagi sebagai zakat. Tahun yang ketiga seperti itu lagi, maka harus dikurangi lagi 2,5%-nya. Sampai akhirnya dia di bawah nisab. Kalau sudah di bawah nisab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi. Karena di bawah nisab. Nisab itu batas terendah wajibnya zakat. Batas terendah wajibnya zakat 85 gram emas, ya. Kalau ada yang seperti ini, sampai misalnya jadi 84 gram, sudah. Tidak ada kewajiban zakat lagi setelah. Jadi tidak hanya setahun, kemudian setelah itu nggak wajib di zakat, tidak seperti itu ya. Karena ada sebagian orang awam yang punya anggapan seperti ini. Kalau emas sudah dizakati di tahun tertentu, maka tahun berikutnya tidak ada kewajiban lagi. Ya, ini tidak benar ya. Karena kewajiban zakat itu berlaku setiap tahun sekali. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Muhammad di Sumatera Selatan. Pertanyaannya Ustaz, kami sudah mengeluarkan zakat Ustaz di tahun-tahun yang lampau. Dan kami baru menyadari bahwa ternyata zakat itu harus dikeluarkan tiap tahun. Pertanyaannya Ustaz, untuk kondisi sekarang Ustaz, setelah lewat bertahun-tahun tidak membayar zakat, apa yang harus kami lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, apabila seseorang tidak menunaikan zakatnya di tahun-tahun yang sebelumnya, maka dia diwajibkan untuk menunaikan zakatnya saat dia tahu, ya. Saat dia tahu, dia wajib menunaikan zakatnya di tahun-tahun yang sebelumnya itu. Karena ya itu haknya fakir miskin, ya. Itu haknya fakir miskin yang harus dia keluarkan setiap tahunnya. Bagaimana kalau kita tidak bisa menentukan jumlah harta kita di waktu itu dengan pasti? Maka jawabannya dengan perkiraan. Dengan perkiraan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya dari kiamat. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana kalau kita tidak mampu lagi? Bagaimana kalau kita tidak mampu menunaikan zakatnya secara satu waktu, dalam satu waktu? Karena kalau dikumpulkan, jadinya banyak, Ustaz. Misalnya 10 tahun saya tidak berzakat. Jawabannya bisa dicicil. Bisa dicicil, dikeluarkan ketika kita ada harta yang kita gunakan untuk mengqadha zakat kita. Jadi zakat itu harus diqadha, ya. Kalau ditinggalkan harus diqadha, harus diganti. Ya, kita bisa ganti secara mencicilnya karena ketidakmampuan. Tapi yang dulu tetap harus kita zakati. Karena itu adalah haknya fakir miskin yang kita tahan. Maka kita harus keluarkan. Memang ya, kalau seseorang melihat hal ini memberatkan. Tapi para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, lebih baik kita berat di dunia daripada berat di akhirat. Lebih baik kita berat di dunia daripada berat di akhirat. Dan ingat ya, para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, zakat itu termasuk infak. Dan semua infak kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang lebih berkah, dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan, maka Dia yang akan menggantinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mensyukuri amalan hambanya. Allah tidak akan memberikan balasan dengan yang lebih sedikit. Allah tidak akan memberikan balasan dengan yang lebih jelek, ya. Allah kalau memberikan balasan, balasannya lebih baik, lebih banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga mengatakan, "Mana qasat sedaqatun min mal?" Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali. Dan sedekah yang paling wajib adalah zakat. Zakat itu termasuk sedekah. Makanya dalam ayat-ayat zakat Allah menyebutnya sebagai sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Fariidatan minallah. Jadi itu kewajiban dari Allah tapi disebut sebagai sedekah. Ini adalah zakat. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyebut zakat sebagai sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya. Jadi di sini khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Maksudnya adalah zakat. Karena sedekah itu adalah karena zakat adalah sedekah yang sedekah yang paling wajib. Maka zakat bisa disebut sedekah. Karena zakat adalah sedekah yang paling wajib, maka zakat bisa disebut sebagai sedekah. Ketika zakat itu sedekah, maka masuk dalam hadis tadi, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Ketika kita mengeluarkan misalnya 1/40 atau 2,5% dari harta kita, kelihatannya harta kita berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembangkan harta itu. Dia tidak akan berkurang sama sekali. Bahkan ayatnya tadi jelas mengatakan, "Wa tuzakkihim biha." Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi tutahhiruhum membersihkan, wa tuzakkihim ada yang mengatakan artinya adalah mengembangkannya. Dari kata-kata zakat, ya. Jadi mengembangkannya. Jadi membersihkan harta dan mengembangkan harta. Ini salah satu makna dari watuzakkihim biha. Iya, para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah. Demikian jawabannya, wallahu taala a'lam.
1: Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Ilham juga di Kota Mubagu dan penanya-penanya yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abu Zubair di Bogor.
1: Baik, silakan.
2: Afan izin bertanya, jadi profesi saya saat ini berdagang makanan. Kemudian, apakah ada perhitungan untuk membayar zakat jika penghasilan atau omsetnya itu melebihi dari ketentuan kewajiban berzakat, Ustaz?
1: Oh, nisab maksudnya ya?
2: Iya, betul.
1: Baik, itu saja, Bapak.
2: Sudah, itu saja.
1: Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Tafadhol, Ustaz.
0: Para jemaah sekalian, rahimahullah, rahimahullah. Bagaimana zakat pedagang makanan? Ya. Pedagang atau harta dagang itu menurut mayoritas ulama ada zakatnya. Bagaimana zakatnya? Zakatnya ada, zakatnya dihitung dari bahan mentahnya. Jadi bahan mentah dihitung. Begitu pula bahan jadi dan hasilnya. Bahan mentah, bahan jadi, hasilnya juga. Itu dihitungnya kapan? Ya, dihitungnya di akhir tahun. Ya. Misalnya di akhir tahun, misalnya tahun mulai memulai bisnis restonya. Misalnya tanggal, ini harus anu ya, hijriah ya. Karena satu tahun zakat itu satu tahun hijriah, bukan satu tahun miladiah atau masehi. Jadi misalnya satu Ramadan mulai, atau satu Muharram ya. Satu Muharram mulai buka resto. Maka nanti di satu Muharram, dia hitung berapa bahan mentahnya, kemudian berapa bahan jadinya, kemudian berapa hasil selama setahun itu. Berapa hasil selama setahun itu. Kalau ternyata tidak ada hasilnya, maksudnya impas, apalagi ditambah dengan hutang-hutangnya ya. Jadi tadi dihitung dulu bahan untuk makanannya masih berapa, yang jadi berapa, uangnya berapa, dikurangi hutang. Kalau hutangnya ada yang harus dibayar, sebaiknya dibayar dulu ya, untuk mengurangi zakat ini. Hutangnya berapa dikurangi itu, nanti sisanya berapa, apakah mencapai nisab ataukah tidak. Kalau tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakatnya. Kalau mencapai nisab ya, maka dia harus mengeluarkan seperempat puluhnya. Dia harus mengeluarkan seperempat puluhnya. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, hasilnya ini ya, yang masih berupa uang ya. Hasilnya ini yang masih berupa uang. Karena bisa jadi ya, orang yang bisnis ini, dia menghasilkan uang, tapi uangnya dipakai untuk beli mobil. Sedangkan mobil gak ada zakatnya. Dia pakai untuk beli rumah, sedangkan rumah gak ada zakatnya. Dia pakai untuk beli tanah, sedangkan tanah tidak ada zakatnya. Maka yang dialihkan ke aset-aset yang tidak ada zakatnya, menjadi tidak ada zakatnya. Jadi yang ada zakatnya yang masih berupa uang yang wajib dia zakati. Atau misalnya dia belikan kambing, sedangkan kambing ada zakatnya, maka nanti dia zakatnya jadi zakat kambing. Atau dia

0: masih mencapai nisab, ya, masih di atas nisab atau mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Dan ini dihitung kapan? Setelah sampai haulnya. Haulnya berdasarkan bulan Hijriah. Nanti tahun kedua juga seperti itu. Muharram yang kedua, Muharram yang ketiga. Ya. Maka di sini kita menjadi tahu ya bahwa penentuan awal bisnis itu bisa menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Atau kalau misalnya kita rela untuk mengurangi haul juga tidak ada masalah ya. Misalnya tadi mulainya Muharram. Dia ingin zakatnya di Ramadan. Berarti ini berapa bulan sebelumnya ini? Dhul Hijjah, Dhul Qa'dah, Syawal, Ramadan. Berarti 4 bulan sebelumnya misalnya. Ya tidak ada masalah. Nanti tahun kedua Ramadan lagi tidak ada masalah ya. Untuk mengurangi haul tidak ada masalah, tapi jangan melebihi haulnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita kembali angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari seorang ibu Ustaz, tidak disebutkan dari mana, izin bertanya Ustaz. Setiap bulan saya diberikan oleh suami untuk bayar kontrakan, transport anak-anak, sekolah, dan lain-lain. Pertanyaan Ustaz, apabila masih ada sisa sesuai nisab dan sudah setahun, apakah saya wajib berzakat atau bersedekah Ustaz? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimahullah, rahimakumullah. Harta ini harus diperjelas ya. Harta yang diberikan oleh suami ini harus diperjelas. Berapa yang punya istri? Berapa yang punya istri? Kalau misalnya dikatakan yang punya istri adalah sisanya, sisa kebutuhannya berapapun, maka yang berada di tabungan istri itu menjadi harta milik dia. Dan ketika mencapai nisab dan mencapai haul, maka istri wajib berzakat. Jadi istri wajib menzakati hartanya, suami wajib menzakati hartanya. Makanya harta istri dan harta suami itu harusnya jelas ya. Ini nanti juga bermanfaat ketika salah satunya meninggal. Nanti yang menjadi harta warisan suami yang mana, yang menjadi harta warisan istri yang mana. Ya memang sih kita tidak bisa memaksa untuk memisahkannya. Tapi kalau tidak dipisahkan, nanti akan lebih sulit cara menghitungnya. Ya, tidak wajib untuk dipisahkan, iya. Tapi nantinya akan sulit, ya. Begitu pula ini, yang ditanyakan ini harus diperjelas. Karena ini nanti akan berkaitan dengan kewajiban zakatnya istri. Karena tadi tidak disebutkan ya, bahwa peruntukan istri berapa, peruntukan anaknya berapa, peruntukan kebutuhan rumahnya berapa. Ini kalau tidak dijelaskan, ya maka nanti yang diambil oleh istri ini harta siapa? Apakah itu harta anaknya, untuk rumahnya, ataukah hanya untuk istrinya saja? Ini kan menjadi tanda tanya kalau tidak ada penjelasan di awal. Maka istri bisa memperjelas status harta yang tersisa itu kepada suaminya. Apakah itu hartanya dia? Ataukah itu juga untuk anak, untuk rumah? Kalau itu untuk anak, untuk rumah, ya, maka bisa jadi tidak ada zakat ya. Kita nggak bisa mewajibkan zakat untuk istri itu atau atas istri itu. Karena itu ternyata bukan uang dia. Ternyata uang anak-anaknya. Dan bisa jadi anaknya ada dua, ada tiga. Kalau dibagi-bagi bisa jadi nggak sampai nisab. Maka diperjelas dulu, itu uangnya siapa? Yang tersisa itu uangnya siapa? Kalau itu ternyata memang uangnya istri mencapai nisab dan juga mencapai haulnya, maka wajib dizakati ya, dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya, dan itu dikeluarkan setiap tahun apabila memang setiap tahun hartanya masih lebih dari

0: nisabnya, ya. Jadi nanti istri wajib zakat dari harta tersebut, suami wajib zakat dari hartanya. Ya, demikian para jemaah sekalian rahimahna wa'alaikumullah, akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
8: حسب ما، إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
9: فتاوى dari fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
10: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar walhamdulillah. Mohon nasihat Anda wahai Syekh, dari mana saya mulai belajar? Apakah dari ilmu fikih atau ke usul fikih atau masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum tertentu, maka ikutilah kurikulum tersebut, ikutilah aturannya, belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di sekolah atau di kampus ataupun pesantren, dan bacalah, pelajarilah mukarrarnya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, maka bermusyawarahlah dengan beliau, ya, bermusyawarah dengan beliau apa kitab yang perlu Anda pelajari lebih dulu. Wallahu a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wal 'asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idha'atul Qur'anil Karim.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un arju'a ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah fahiya rju'un min makruhin ila mahbub fayatatadhamman amrayn tarkun lidhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adam al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamu biha وعزم على الاستقامة عليها فالتوبة لا بد فيها من الأمرين الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan, dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat falah, keberuntungan, yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka. Manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

فهو في عيشة.

تأمه هاي.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran.

0: أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
1: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna ahzaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang 10 penggugur dosa. 10 penggugur dosa. Ketahuilah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dosa ya merupakan sumber malapetaka ya, di dunia terlebih lagi di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat dosa perbuatan kalian. "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa saja musibah yang menimpamu adalah karena dirimu sendiri. Oleh karena dosa inilah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, dikeluarkan dari surga. Seandainya Nabi Adam tidak berdosa, maka dia tidak akan dikeluarkan dari surga. Akan tetapi Allah mentakdirkan dengan hikmah yang Allah kehendaki sehingga nenek moyang kita Adam dan istrinya Hawa melakukan dosa dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Demikian juga dosa-dosa inilah yang menjadikan seorang terhalang untuk masuk surga di kemudian hari. Dia tidak boleh masuk surga kecuali dosa-dosanya telah dibersihkan. Kalau ternyata ditimbang dosa-dosanya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia akan masuk neraka. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan dan lebih berat timbangan dosa-dosanya, maka tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Seorang muslim yang bertauhid, yang tidak melakukan kesyirikan tetapi dia terjerumus dalam dosa-dosa, ujung-ujungnya dia akan masuk surga selama dia tidak kafir, selama dia tidak musyrik. Tetapi dia harus mampir dulu di neraka Jahannam, karena surga tidak boleh dimasuki oleh orang yang masih ada dosanya. Maka dia akan dibakar di neraka Jahannam sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru dikeluarkan dari neraka, baru masuk surga. Apa yang menghalangi dia masuk surga? Karena dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengenal perkara-perkara apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa bertemu dengan dosa-dosa yang telah digugurkan sehingga Allah masukkan kita dalam surga secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema ini sebenarnya saya ambil dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Iman atau dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 7 halaman 487 sampai halaman 500 sekian. Yang beliau ingin membantah pemahaman yang menyimpang yang menyangka bahwasanya dosa-dosa itu hanya bisa gugur dengan taubat. Selain taubat maka dosa-dosa tidak gugur. Maka beliau ingin menjelaskan bahwasanya ada sebab-sebab yang lain
3: yang bisa membuat seseorang digugurkan dosa-dosanya selain taubat. Maka beliau sebutkan penyebab gugurnya dosa-dosa ada 10 sebab. Ya, saya bacakan perkataan beliau, kemudian kita akan jelaskan satu persatu. Kata beliau rahimahullahu taala, qad dallat nususul kitabi wa sunnah ala anna uqubata adh-dhunubi tazulu 'anil 'abdi bi nahwi 'ashrati asbabin. Telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hukuman terhadap dosa itu bisa hilang dari seorang hamba dengan sekitar 10 sebab. Maka beliau sebutkan satu persatu dan kita akan jelaskan. Ahaduha, sebab yang pertama, at-taubatu, adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha muttafaqun alaihi bainal muslimin. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. Bukan hanya tenggelam dalam dosa, bahkan israf, berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. La taqnatum mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang dalam menjalani kehidupannya tidak mungkin dia bebas dari dosa. Pasti dia terjerumus dalam dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Istaqimu wa lan tuhsu." Berusahalah kalian untuk istiqamah dan kalian tidak bakalan mampu. Kalian pasti melakukan dosa. Ya, seorang berusaha lurus, tapi bagaimanapun dia berusaha untuk lurus, dia bukan malaikat, dia bukan para nabi, dia pasti terjerumus dalam dosa. Ya, tergantung banyak atau sedikit, tapi dia pasti terjerumus dalam dosa. Apalagi kita bicara zaman sekarang, siapa yang mau selamat dari dosa? Zaman sekarang, ya, zaman now kata orang, ya, zaman media sosial, ya, dosa mata kita lakukan, dosa pendengaran kita lakukan, dosa bicara, komentar yang tidak-tidak, ngejek orang, merendahkan orang, mencari-cari kesalahan orang, belum dosa yang berkaitan dengan hati, banyak sekali dosa yang kita lakukan tiap hari. Siapa yang bisa selamat dari dosa pandangan? Saya katakan kalau ada seorang pemuda yang bisa menjaga pandangannya di zaman sekarang, dia wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa selamatkan dirinya dari dosa pandangan? Oleh karenanya, seorang tatkala terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus husnudzon kepada Allah. Allah yang mengatakan, "La taqnatum mir rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu memberikan analogi atau logika. Saya katakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu ini mencari-cari anaknya, kehilangan anaknya. Dan kita tahu bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Karena dalam kondisi perang, dia cari anaknya, akhirnya dia ketemu. Waktu dia ketemu dengan anaknya setelah beberapa saat hilang, tentunya di saat itulah puncak-puncak kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Apalagi anaknya baru saja hilang. Maka dia langsung dekap anaknya, lalu dia susui anaknya. Dan ini dilihat oleh para sahabat. Maka Nabi berkata kepada para sahabat tatkala ada pemandangan seperti ini, kata Nabi, "Atarauna anna hadhihi talidatun waladaha fin nar?" Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian wanita ini, ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana dia mau melemparkan anaknya sementara dia sangat sayang sama anaknya? Sementara dia baru cari-cari anaknya. Dan tidak ada kasih sayang di alam semesta ini yang paling besar kecuali kasih sayang seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Lebih daripada kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya. Lebih daripada kasih sayang seorang bapak terhadap anaknya. Lebih dari kasih sayang seorang teman terhadap kawannya. Seorang suami terhadap istrinya. Seorang istri terhadap suaminya. Kasih sayang paling besar adalah ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi anaknya baru saja hilang. Kemudian sang ibu mendekapnya dengan luar biasa. Maka Nabi mengatakan, apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, tentu tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Jadi para hadirin, seorang kalau melakukan dosa segera kembali. Coba kalau kita orang tua, anak kita nakal, mungkin kita marah, mungkin kita jewer. Kalau dia pergi keluar rumah, mungkin kita usir, tapi kita bersedih. Dan kita ingin dia kembali. Kalau dia kembali, kira-kira kita terima tobatnya atau tidak? Kita pasti terima. Kita pasti terima, meskipun tadi sudah kita jewer, sudah kita omelin, sudah kita marahin, sudah kita usir bahkan. Tapi kalau dia kembali, namanya seorang ibu pasti akan mendekap anak tersebut. Bisa jadi seorang melakukan dosa, Allah kasih teguran, Allah kasih musibah. Ya. Tapi kalau dia kembali kepada Allah, Allah pasti akan terima taubatnya. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepada sang hamba daripada ibu terhadap anaknya. Jadi seorang tatkala bermuamalah dengan Allah, dia harus husnudzon kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku menurut persangkaan hambaku terhadap diriku. Falyadhunna abdi ma syaa, maka hendaknya sang hamba, hambaku berprasangka kepadaku terserah yang dia sukai. In dhanna khairan, kalau dia berprasangka baik, falahu, maka dia bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran, falahu, kalau dia berprasangka buruk kepadaku, bagi dia keburukan. Maka seorang ya tatkala melakukan dosa, segera kembali kepada Allah, karena syaitan akan datang menyatakan, ngapain kau bertobat, masih banyak dosa-dosamu, nanti kau kembali lagi. Ya, percuma kau bertobat sekarang, itu tobatmu cuma tobat sambal. Ya, nanti kau akan ulangi lagi, seakan-akan kau ngejek Allah. Begitu syaitan datang, tapi jangan dengarkan perkataan syaitan. Kita kembali aja. Kalau kita lakukan nanti urusan belakangan, sekarang kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sering bertobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sering beristighfar. Jadi yang pertama yang bisa menggugurkan dosa adalah taubat. Adalah taubat. Maka di antara orang yang paling bahagia adalah orang yang dia diberi taufik oleh Allah untuk bertobat sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Bisa jadi dia melakukan dosa begitu banyak, sebelum meninggal dunia dia bertobat, maka seluruh dosa-dosanya akan digugurkan. Lihatlah kisah para penyihir Fir'aun, yang mereka bertahun-tahun jadi penyihir, melakukan kesyirikan. Kemudian tatkala mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, ternyata mereka sadar tatkala itu. Fa ulqiya saharatu sujada, mereka kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.

Demikian para pelaku maksiat. Terkadang dalam hatinya ingin apa? Bertobat. Padahal dia sudah bergelimang dalam kemaksiatan. Ya. Saya tanya sama antum, sama ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Membunuh orang dosanya lebih besar atau makan riba? Membunuh orang dosanya lebih besar. Jadi dia bukan bunuh satu orang, dia bunuh 99 orang. Lebih besar mana dosanya, berzina atau membunuh orang? Membunuh orang lebih besar dosanya. Apalagi bukan satu orang, dia bunuh 99 orang. Dia ini orangnya sangat emosional, temperamental. Maka dia mencari seorang alim untuk ditanya. Ternyata dia bertemu dengan seorang yang ahli ibadah. Dia bertanya, wahai ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya masih bisa diterima tobatnya? Masih bisa diampuni? Maka ahli ibadah ini, dia berfatwa tanpa ilmu. Dia berfatwa pakai perasaan dia. Ini orang sudah kejam dan sadis, 99 orang sudah dia bunuh. Kata dia tidak bakalan diterima. Akhirnya orang ini jengkel, dibunuhlah ahli ibadah tadi. Sekalian 100 ke. Berarti menunjukkan dia temperamental. Gara-gara dengar fatwa salah, dia jengkel, dia bunuh sekalian. 100 orang dia bunuh. Maka dia cari lagi orang yang alim. Ketemulah orang alim. Maka ditanya sama orang alim tersebut, apakah saya masih bisa terima taubatnya setelah bunuh 100 nyawa? Kata orang alim tersebut, masih bisa. Tapi pergilah engkau ke negeri yang lain. Beribadahlah kepada Allah dengan penduduk negeri di situ. Ini orang alim, berfatwa dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Dan dia kasih solusi, kalau kau ingin bertobat, tinggalkanlah masa lalumu. Tinggalkanlah kampungmu yang bisa membuat engkau mengingat kembali dosa-dosamu. Pergilah cari komunitas baru. Beribadahlah kepada Allah dengan mereka di sana. Maka orang ini pun berjalan menuju kampung yang lain, di tengah perjalanan dia meninggal. Dia belum sempat beribadah kepada Allah, tapi dia sudah berjalan menuju kampung tersebut. Ternyata dia meninggal di tengah jalan, ternyata dia masuk apa? Surga. Jadi jangan putus-putus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di jalan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabur rahim. Kalau kita habis wudu kita berdoa, Allah maj'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang suka bertobat. Allah berfirman, Inna Allaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang suka bertaubat. Di antara nama-nama Allah, At-Tawwab, yaitu zat yang maha menerima taubat seorang hamba. Maka seringlah bertaubat. Kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betapa banyak orang mau bertaubat, dia tunda-tunda. Sebelum dia bertaubat, ternyata dia meninggal dunia. Sebenarnya mengatakan, kapan bertaubat? Nantilah, kalau sudah umur 60 baru saya bertaubat. Baru umur 25 sudah tewas. Jadwalnya masih jauh. Kapan kamu bertobat? Nanti kalau sudah pensiun. Sebelum pensiun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, terlalu banyak dalil yang menunjukkan Allah Maha menerima taubat. Di antaranya Allah berfirman, "Alam ya'lamu annallahu yaqbalut taubata 'an ibadihi?" Tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Dalam ayat yang lain, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ إِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan maafkan kesalahan-kesalahan. Dan ayat-ayat seperti ini sangat, sangat banyak. Ya. Taib. Ini sebab pertama, mau dibahas tentang masalah taubat tentunya sangat panjang, tapi ini bukan poin kita. Ya. Kita ingin bahas 10 sebab. Sebab pertamalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua adalah istighfar. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar dalam bahasa Arab adalah dari istaghfara, artinya talabul maghfirah. Istaf'ala wazan istaf'ala dalam bahasa Arab artinya talabu syai', meminta sesuatu. Istaghfara yastaghfiru istighfaran, artinya talabul maghfirah, meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar adalah penutup kepala yang digunakan oleh orang yang sedang berperang. Semacam helm yang digunakan di kepala dan fungsinya adalah untuk menutup kepala, fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk mencegah kalau ada pedang yang menghantam kepalanya. Itu disebut dengan mighfar.
Oleh karenanya tidak semua penutup kepala disebut mikfar. Contoh sorban tidak disebut dengan mikfar, meskipun dia menutupi tapi dia tidak melindungi. Contoh songkok tidak disebut dengan mikfar, meskipun dia menutupi tapi dia tidak melindungi. Yang disebut dengan mikfar semacam helm yang dipakai oleh prajurit.

0: murid, itu yang disebut dengan mighfar. Dan Nabi SAW waktu berperang, dia menggunakan mighfar. Jadi itulah makna maghfirah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, maksudnya, ya Allah, aku mohon kepada engkau maghfirah. Itu dua yang aku minta. Ya Allah, tutuplah aku dan lindungilah aku. Apa maksudnya tutuplah aku? Tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosa aku. Jangan kau bongkar aib-aibku di hadapan manusia. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Jangan kau bongkar aibku di hadapan khalayak. Betapa banyak orang di dunia Allah bongkar aib-aibnya. Dan betapa banyak orang di akhirat Allah bongkar aib-aibnya. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat Allah bongkar aibnya. Sebagian orang di dunia aibnya dibongkar, di akhirat lebih lagi dibongkar. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat juga tertutup. Makanya di antara doa yang kita baca pagi dan petang, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku. Ya sitir, wahai zat yang maha menutup dosa-dosa. Minta kepada Allah. Di antara makna astaghfirullah artinya, ya Allah, tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosaku. Kita ini melakukan dosa. Kalau Allah bongkar dosa-dosa kita, enggak ada yang duduk sama kita. Enggak ada yang mau bergaul sama kita. Enggak ada yang mau ketawa ketiwi sama kita kalau dosa-dosa kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Muhammad bin Wasi' berkata rahimahullahu taala, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, bisa tercium, seorang pun tidak akan mau duduk dengan saya. Tetapi kita menjadi mulia, kita dihormati oleh orang lain, disegani oleh orang lain, bukan karena kita yang mulia, tetapi karena dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lekari seorang banyak mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian saya minta kepada engkau yang kedua, yaitu perlindungan. Artinya, ya Allah, janganlah kau jadikan dosa yang aku lakukan ini berdampak buruk kepada aku. Karena dosa itu pasti ada dampak buruknya. Pasti. Pasti ada dampak buruknya. Maka tatkala seorang perbanyak istighfar, maka dampak buruk tadi tidak jadi. Bahkan sebagian salaf mengatakan, demi Allah, saya mengetahui dampak dari maksiatku pada kendaraanku dan pada pembantuku. Dia tahu, oh ini tadi saya maksiat, makanya terjadi seperti ini. Seorang bisa jadi gara-gara dia maksiat, kelakuan suaminya berubah. Mulai tidak cinta sama dia, mulai kasar sama dia. Jadi seorang laki bermaksiat, akhirnya kelakuan istrinya berubah atau kelakuan anak-anaknya berubah. Dampak maksiat. Oleh karenanya makna istighfar, ya Allah, aku mohon kepada engkau tutup aib-aibku. Yang kedua, jauhkan aku dari dampak maksiat tersebut. Maka sungguh beruntung orang yang banyak istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung orang yang mendapat di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Sekarang ini ibu-ibu, ya, banyak waktu kita terbuang, Bapak-bapak sekalian. Saya kalau di Arab Saudi saya sering lihat ada tulisan imla awqatak bil istighfar. Kita lagi ngantri ada tulisan, isi detik-detikmu dengan istighfar. Kita kalau di Saudi kita jalan dari Mekah ke Madinah, di tengah-tengah ada tulisan subhanallah. Di tengah tulisan alhamdulillah. Kenapa orang yang bersafar agar ingat kepada Allah kemudian dia berzikir di tengah-tengah jalan. Betapa sering saya lihat orang ngantri, mereka sambil berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang mulai berubah dengan adanya medsos. Sekarang orang ngantri langsung buka Facebook. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang lihat macam-macam. Malah bikin dosa sambil nunggu bikin dosa. Kenapa? Lihat macam-macam sambil nunggu, isi waktumu, menunggumu, antrianmu dengan dosa. Seakan-akan begitu. Lihat berita macam-macam, lihat berita hoax, lihat komentar-komentar, cari-cari kesalahan orang, ikut nge-share keburukan, ikut komentar keburukan, ikut nyakitin hati orang lain, nuduh yang tidak-tidak, ikut sebar berita bohong, ikut mendengar berita-berita ghibah, ikut baca berita-berita ngerumpi, melihat aurat orang lain. Isi waktumu dengan dosa, seakan-akan demikian. Nah, kita ini banyak dosa. Maka kalau kita lagi di mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi nyetir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak usah malu-malu. Kadang kita duduk bareng mau astagfirullah enggak enak. Kayak so alim. model kayak begini nanti dia. Cuek aja. Kerasin suara. Astagfirullah, astagfirullah. Tumben, Bu. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah cuek. Sudah istighfar aja. Cuekin. Kalau kita terbiasa, nanti jadi biasa. Ustaz, saya takut riya. Kenapa anti takut riya? Karena anti tidak terbiasa. Orang itu terkadang takut riya. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kalau terbiasa cuek, orang bertamu di rumahnya, sebentar, saya mau sholat duha dulu ya. Cuek aja. Tapi kalau, wah itu berarti karena dia tidak biasa sholat duha, makanya dia apa? Takut riya. Tapi kalau dia biasa cuek, dia enggak peduli dengan manusia, gelar saja dia Allahu Akbar. Tamu-tamunya ngobrol, biarin aja. Harus biasakan diri seperti itu. Ya. Di bandara buka Quran, takut riya. Kenapa? Karena jarang baca Quran. Kalau sering baca Quran di mana-mana, enggak ada takut riya. Insya Allah, maksudnya Allah jaga diri. Ya, maka maksud saya banyak waktu kita terbuang isi dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang kalau sudah istighfar manfaatnya banyak. Allah berikan dunia dan juga Allah berikan akhirat. Yang sini saya sampaikan. Siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertobat, kalau orang beristighfar, Allah bukan cuma ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus dunia dan akhirat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentang perkataan Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan turunkan hujan, yaitu hujan apa? Hujan rahmat, bukan hujan bikin musibah. Ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun tatkala kaum Nabi Nuh tidak beriman, Allah tetap turunkan hujan. Tapi hujan apa? Azab. Seandainya mereka beristighfar, hujan yang turun bukan hujan azab. Tapi hujan apa? Hujan rahmat. Kata Allah, yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak anak-anak kalian, Allah akan perbanyak harta-harta kalian. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhar. Allah akan tumbuhkan taman-taman bagi kalian dan Allah akan alirkan sungai-sungai bagi kalian. Dunia Allah berikan. Akhirat Allah juga berikan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mulai di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kalau kita berbuat salah kepadanya, kita minta maaf, dia cuma maafkan, tidak kasih bonus. Apa ada orang kita maki-maki dia, setelah itu kita datang, "Maaf, Mbak, saya kemarin maki-maki Mbak, saya minta maaf." Oh, begitu. Ini, saya terima permohonan maaf engkau dan ini mobil saya kasih buat kamu. Apa ada orang seperti itu? Mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dosa kepada Allah, kita maksiat, kita bangkang perintahnya, kita melanggar larangannya terang-terangan, kemudian kita kembali kepada Allah, ternyata Allah kasih dunia, turunkan hujan, Allah berikan rezeki, berikan anak-anak, Allah bukakan taman-taman, Allah alirkan sungai-sungai, di akhirat Allah masukkan surga. Terus lantas apa yang buat kita enggan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, apa bedanya istighfar dengan tobat? Karena Syekhul Islam Taimiyah menjadikan ini dua sebab. Sebab pertama tobat, sebab kedua apa? Istighfar. Bedanya istighfar itu bisa saja muncul dari diri seseorang tanpa dia bertobat. Dia masih ingin bermaksiat tapi dia, "Ya Allah, maksiat kemarin ampunilah aku." Tapi dia masih terus bermaksiat. Itu namanya istighfar. Dalam satu hadis dalam sahih Muslim, "Idza adnaba 'abdun dzamban faqal." Jika ada seorang hamba berbuat dosa kemudian dia berkata, "Rabbi adnabtu dzamban faghfirli." Ya Allah, sungguhnya aku telah melakukan dosa, ampunilah aku. "Faqala 'alima 'abdi annalahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Maka Allah berkata, "Hamba-Ku itu tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Ghafartu li 'abdi, saya ampuni hamba-Ku tersebut." Summa makatha masyaallah, kemudian dia berhenti dari dosa. Summa adnaba dzamban akhar, kemudian dia dosa lagi. Orang kadang gitu kan, bertobat, istighfar, berhenti dulu. Minggu depan ulangi lagi. Bulan depan ulangi lagi. Waktu dia berdosa lagi, dia berkata lagi, Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata lagi, Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa, makanya dia minta ampun. Dan dia tahu bahwasanya Tuhannya akan mengazabnya kalau dia tidak bertobat, tidak istighfar. Kata Allah, qad ghafartu li abdi, aku telah ampuni hambaku ini. Summa makatha masyaallah, kemudian dia beberapa waktu tidak maksiat. Summa aznaba dzamban akhar, kemudian maksiat lagi. Dia bilang lagi, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa dengan dosa. Aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian dia maksiat lagi, beristighfar lagi. Kata Allah, falyaf'al 'abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan yang dia kehendaki. Artinya apa? Selama dia berdosa dia bertobat, selama dia berdosa dia kembali kepada Allah, maka Allah akan terus mengampuninya. Allah akan terus mengampuninya. Ini bisa jadi seorang dia istighfar tapi dia tidak meninggalkan dosanya. Dia tidak meninggalkan maksiatnya. Oleh karenanya taubat ya, pintu penggugur dosa sendiri, istighfar pintu penggugur dosa sendiri. Istighfar itu taubat, doa sebenarnya. Ya Allah ampuni dosaku yang kemarin. Tapi dia belum bertobat, dia masih mau melakukannya lagi. Tentunya istighfar yang sempurna, istighfar disertai dengan apa? Taubat. Istighfar disertai dengan taubat. Kenapa tatkala seorang istighfar, maka akan timbul dalam hatinya takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan hati yang luar biasa ini merupakan sebab dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sering menggabungkan keduanya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Rabbi ufirli wa tubu alaiya. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Yang terbaik adalah menggabungkan istighfar dengan apa? Taubat. Tapi terkadang seorang hanya istighfar, dia tahu dia belum bisa bertobat. Masih tenggelam dalam maksiat. Makanya di antara doa zikir pagi petang, Abu'u binikmatika alaiya wa abu'u bidhambi. Dalam zikir doa pagi petang, seorang berdoa, ya Allah, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa yang aku pikul, ya Allah. Artinya dosa ini mau saya lepaskan, saya belum bisa, ya Allah. Ada orang seperti itu. Dia tahu dia dosa dan dia istighfar. Namun dia belum bisa meninggalkan dosa itu. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, aku akui dosaku ini. Aku belum bisa meninggalkannya, ampunilah dosa-dosaku. Seorang berusaha meninggalkan dosa-dosa, tapi ada kondisi-kondisi dia tidak bisa. Dia masih terus melakukannya. Tetap dia, tatkala melakukan dosa, tetap dia mohon ampunan. Tetap dia mohon apa? Ampunan. Maka saya katakan istighfar yang terbaik ada istighfar yang digabungkan dengan apa? Taubat. Ya. Ada orang yang dia kerja di riba dan dia tahu itu dosa. Tetap dia istighfar. Sampai suatu hari, suatu saat mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk kuat meninggalkan dosa tersebut. Ada orang tidak bisa menjaga pandangannya. Selalu dia melihat hal-hal yang haram. Dia sudah minta kepada Allah untuk temu tidak mampu. Tapi jangan tinggalkan istighfar. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wanita selalu bentak-bentak suaminya. Dia mau tidak bentak-bentak, mulutnya enggak bisa diam. Maka hendaknya dia istighfar dan berdoa kepada Allah semoga suatu hari dia tidak begitu lagi. Ya, seperti itu. Jadi seorang jangan lupa untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Makanya ibu-ibu jangan lupa bangun malam. Meskipun hanya 15 menit, meskipun hanya setengah jam, saya katakan meskipun cuma 10 menit, salat witir 3 rakaat kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata Allah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat yang lain, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Sebab yang ketiga, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebab yang sangat penting agar dosa-dosa kita menjadi gugur adalah al-hasanatul mahiyah. kebaikan-kebaikan amal soleh yang akan menggugurkan dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan atau amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antara dalil akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibun sayyi'at." Dirikanlah salat di penghujung hari dan juga sebagian malam. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ayat ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ada seorang sahabat, dia melakukan maksiat. Dia menyentuh seorang wanita yang bukan, yang tidak halal baginya. Maka dia pun gelisah, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Rasulullah, sungguhnya saya berada di ujung kota Madinah dan saya begini-begini terhadap seorang wanita." Dia mengakui dosa-dosanya. "Fa'akim alaiya haddan," "Ya Rasulullah, tegakkan hukum had kepadaku." Ya, kalau dia zina, ditegakkan hukum had. Tapi dia tidak berzina, dia cuma mungkin mencium, cuma menyentuh, ya. Tapi tidak sampai berzina. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tegakkan hukum had." Rasulullah SAW tidak menjawab. Kemudian diikomatkan sholat, kemudian dia sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Setelah itu dia datang lagi kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, "Sungguhnya dosa-dosamu telah diampuni dengan sholat-sholatmu." Turun Nabi bacakan firman Allah ini, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail." Ya. Dirikanlah salat, ya. "Innal hasanati yudhibun sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan dosa-dosa. Salat dia berjamaah itu ternyata menggugurkan dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham, ya. Enggak apa-apa cium orang nanti salat jamaah selesai. Oh enggak. Orang ini datang dengan hati ketakutan, dengan inabah kembali kepada Allah, takut kepada siksa Allah, ya, bukan malah menggampangkan hal tersebut, ya. Karena sebagian orang salah paham, ya. Seperti contoh hadis seorang wanita yang berzina, kemudian ada anjing yang kehausan, kemudian dia ambil air, dia kasih minum anjing tersebut. Kata Nabi SAW, "Faghafarallahu laha biha bihi." Maka Allah ampuni wanita ini gara-gara dia minumkan seekor anjing. Sebagian orang salah paham, ini terjadi. Waktu saya pernah ceramah tentang bahayanya zina, ketika ustaz jangan nakut-nakutin, itu ada pezina diampuni Allah kasih minum apa? Anjing, selesai. Jangan sampai disalahpahami, yaudah kita zina aja, waliyadzubillah, nanti kalau bertobat tinggal cari anjing, kasih minum. Kalau anjing gak ada, kucing, apa kucing, cing-cing, sini cing. Diterima tobatnya. Zina lagi, cari kucing lagi. Bukan begitu. Orang ini lain, waktu dia memberikan minum kepada anjing, kata para ulama, keikhlasnya luar biasa, rasa takutnya luar biasa, inabahnya luar biasa. Makanya setelah itu dia tidak berzina lagi. Jadi di antara hal-hal yang akan menghilangkan dosa-dosa adalah amal-amal soleh yang banyak. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dan hadis seperti ini banyak, dalil akan amal kebajikan menggugurkan dosa itu banyak sekali. Contoh, kata Nabi SAW, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idha sunibatil kabair." Kata Nabi, salat lima waktu antara satu dengan yang lainnya menggugurkan dosa di antara keduanya. Antara Jumat dengan Jumat, salat Jumat yang satu dengan salat Jumat yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Antara Ramadan dengan Ramadan yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil semuanya akan digugurkan dengan amal soleh tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, yakin, ihtisaban, berharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kata Nabi SAW, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Sungguhnya umrah yang satu dengan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah." Dan haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Contoh Nabi berbicara tentang haji mabrur. Kata Nabi SAW, "Man hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubika yaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah, tidak melakukan kemaksiatan, tidak mengucapkan kata-kata kotor, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Berarti haji menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kata Nabi SAW, "Fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa waladihi tukafiruha salatu wa siyamu wa sadaqatu al amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Fitnah seorang berkaitan dengan istrinya, berkaitan dengan anak-anaknya, berkaitan dengan hartanya, bisa diampuni. Bahkan dalam sebagian riwayat, berkaitan dengan tetangganya, bisa diampuni dengan salatnya, puasanya, sedekahnya, amar ma'ruf nahi munkar. Apa maksudnya fitnah seorang dengan istrinya? Maksudnya dia dosa, melakukan dosa-dosa berkaitan dengan istrinya. Contoh, dia tidak menunaikan hak istrinya. Contoh, kalau dia punya istri lebih dari satu, dia lebih condong kepada salah satunya. Ini dosa-dosa berkaitan dengan apa? Istri. Contoh, dia suka menyakiti hati istrinya, dia menzalimi apa? Istrinya. Maka itu bisa digugurkan dengan sholat, puasa, sedekah. Fitnah terhadap anaknya, contohnya saking cinta kepada anaknya, maka dia melakukan halal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cinta kepada anaknya, anaknya minta apa saja dia kasih, padahal dia tahu itu dilarang, tapi dia berikan kepada anaknya. Saking cinta kepada anaknya, dia tidak menyuruh anaknya untuk sholat ke masjid, takut anaknya marah-marah. Ini dosa, semuanya dosa. Dia tidak menunaikan hak anak. Contoh fitnah seorang terhadap hartanya, artinya hartanya telah memfitnahnya. Gara-gara dia punya harta, sehingga dia lupa untuk beribadah, lupa untuk belajar ngaji, lupa untuk tahsin, lupa untuk sholat. Kerjaannya jalan ke sana, jalan ke sini, keluruan sana, keluruan sini, berjalan-jalan ke sana ke sini, ngabisin duit, beli ini, beli anu, ngumpulin harta, sehingga dia melakukan dosa-dosa. Fitnahnya terhadap tetangganya, artinya apa? Dia melakukan dosa berkaitan dengan tetangganya, nyakiti tetangganya, atau kemudian dia bangga-bangga dengan tetangganya, saing-saingan dengan tetangganya. Maka ini semua bisa digugurkan dengan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dalil bahwasanya amal soleh bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Dalam hadis juga kata Nabi SAW, man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikuli udhwin minha udhwan minhu minan nar. Barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah akan bebaskan dia dari neraka jahannam. Setiap bagian anggota tubuh dari budak tersebut yang dia bebaskan, akan bebaskan anggota tubuhnya dari neraka jahannam. Nabi SAW juga bersabda, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'u al-ma'un nar. Sungguhnya sedekah itu akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana api menggugurkan atau menghilangkan air, menghilangkan api, sebagaimana air menghilangkan api. Baik. Ini dalil bahwasanya kita berusaha untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai ibu-ibu dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak sekalian, kalau ternyata seorang punya amal soleh yang luar biasa, amal soleh yang sangat banyak, maka kalau dia melakukan dosa-dosa, maka Allah tidak akan anggap dosa-dosa tersebut. Rajin sholat, dia berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, rajin sedekah, sholat malam, banyak amal solehnya, maka dosa-dosanya tidak akan dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Nabi bersabda dalam satu hadis tentang masalah taharah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u kullatayn lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai dua kullah itu kira-kira 200 liter, maka tidak akan mengandung najis. Artinya apa? Kalau ada najis jatuh kecil-kecil, tidak akan terlihat, tidak akan teranggap. Kenapa? Karena airnya terlalu banyak. Nah, kata para ulama bahwasanya amal soleh seperti air yang bersih, dosa-dosa itu seperti najis. Lihatlah kisah seorang Arab Badui yang dia datang ke masjid, kemudian dia kencing di masjid. Maka Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil air seember, fa'uhriko alih. Kemudian Nabi tumpahkan air seember kepada najis tersebut. Najis tersebut kotor, tetapi hilang karena air di ember apa? Banyak. Maka seorang kalau pahalanya banyak, amal solehnya banyak, ada dosa-dosa tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalil yang paling kuat akan hal ini kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang dari sahabat Al-Badri yang dia ikut dalam perang Badar. Dan dia bukan panglimanya perang Badar, bukan pemimpinnya perang Badar, cuma salah satu anggota dari pasukan perang Badar. Sehingga kalau kita baca cerita tentang perang Badar, tidak disebutkan tentang kepahlawanan dia, karena dia bukan yang masyhur tatkala dalam perang Badar. Tapi dia salah satu dari 315 orang yang ikut dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tahun berapa ibu-ibu? 2 Hijriah. Setelah itu berjalan dengan waktu, tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5, sampai 8 Hijriah. Pada waktu 8 Hijriah, ternyata dia melakukan dosa, dosa besar. Waktu Nabi akan menaklukkan kota Mekah, Nabi akan menyerang kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat kepada sebagian kerabatnya di kota Mekah mengabarkan bahwasanya Nabi akan menyerang mereka. Dan ini bahaya dalam peperangan. Karena musuh akan mengetahui penyerangan Nabi, khawatir mereka akan melakukan persiapan, mereka bisa mengumpulkan pasukan untuk melawan Nabi SAW. Padahal Nabi ingin melakukan serangan tiba-tiba. Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat. Kemudian dikirim lewat seseorang. Ya. Orang tersebut berjalan menuju Mekah. Maka Nabi dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan kejar wanita tersebut. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib dengan seorang sahabat kalau tidak salah mendatangi wanita tersebut. Kata dia, mana surat dari Hatib? Kata wanita tersebut, tidak ada. Kata Ali, kalau kau tidak mengaku saya akan telanjangi kamu. Akhirnya dia keluarkan surat tersebut. Ternyata Hatib tulis surat dan ini dosa. Maka kemudian datanglah Ali memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun marah. Umar marah. Kata Umar, da'ni adrib unuka hadzal rajul. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Ini pengkhianat ini. Bagaimana dia mengabarkan tentang rencana kita kepada musuh? Padahal Hatib tidak mengabarkan kepada musuh, tapi dia punya kerabat, dia sayang kepada mereka. Maka kata Nabi, "Ma hadza ya Hatib? Apa yang kau lakukan wahai Hatib?" Maka Hatib menjelaskannya, Rasulullah, itu ada keluarga saya ingin punya, mereka punya hutang budi sama saya. Bukan maksud saya untuk memberitahu kepada orang-orang kafir yang lain, tidak, kepada mereka saja. Waktu Umar mengatakan, biarkan saya penggal dia. Kata Nabi SAW kepada Umar, ya, innahu min ahli Badar. Innahu min ahli Badar. Wahai Umar, ini Hatib pernah ikut perang Badar. Ini Hatib pernah ikut perang Badar. Wa may yudrik la Allah taala ala ahli Badar fa qala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Bisa jadi Allah telah melihat para penghuni, para peserta perang Badar. Allah berkata kepada mereka, lakukan yang kalian kehendaki, aku telah ampuni kalian. Maka Umar pun menangis. Kenapa? Karena Umar juga ikut perang Badar. Yang jadi perhatian kita di sini, Hatib ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. 6 tahun kemudian dia bermaksiat. Ternyata maksiat tersebut dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia pernah ikut perang Badar. Kenapa? Dia pernah melakukan amal soleh yang luar biasa. Sebanyak kalau kita katakan air di sungai atau air di lautan. Dosa yang dia lakukan tadi waktu dimasukkan ke dalam lautan kebaikannya, lebur, tidak ada nilainya. Maka seorang berusaha melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Mumpung masih muda, mumpung masih bisa baca Quran, mumpung masih kuat sholat. Kalau masih bisa sholat, segera sholat banyak-banyak. Nanti ada waktu enggak bisa sholat lagi. Ruku saja setengah mati, sudah enggak bisa 90 derajat. Sudah miring begini. Ada yang sudah tidak bisa, sudah sholatnya di tempat duduk, enggak bisa. Sekarang masih giat sholat terus. Masih giat baca Quran, masih giat sedekah. Masih punya duit sedekah. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kumpulkan lautan kebaikan. Karena kalau kita punya lautan kebaikan, ada maksiat, terkadang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Nabi dalam suatu hadis, la yadkhulun nara ahadun baya'a tahta hadhihi syajarah. Seorang yang tidak akan masuk neraka, seorang pun yang membaiat aku di bawah pohon ini, di bawah pohon ini, itu syajaratul ridwan, pohon ridwan. Ini Nabi ucapkan tatkala tahun 6 Hijriah, tatkala Nabi ingin umrah bersama sekitar 1400 orang atau 1600 orang sahabat. Kemudian mereka membaiat Nabi, siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Maka Nabi berkata, tidak akan masuk neraka seorang pun yang membaiat aku di bawah pohon ini. Artinya apa? Amalan mereka sangat luar biasa. Kalau mereka melakukan dosa-dosa, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau seorang melakukan dosa, segera lakukan kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Kalau kau melakukan keburukan, segera tutup dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosamu. Jadi, ibu-ibu dirahmatin Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, kalau kita melakukan dosa, segera kita lakukan banyak kebajikan-kebajikan. Kebajikan-kebajikan besar diantaranya berbakti sama orang tua. Ibu-ibu, kebajikan paling besar adalah berbakti kepada suami, urus anak-anak. Saya ulangi, ibu-ibu, kebajikan paling besar apa? Berbakti sama siapa? Masya Allah, ibu sudah pinter-pinter semuanya. Tinggal dipraktekan ya, tinggal dipraktekan. Bukan cuma teori doang ya. Ini pahala-pahala yang sangat besar. Sabar, ya, berjuang ya, dan yang lainnya. Oleh karena dalam hadis juga disebutkan, kalau orang banyak melakukan sholat sunnah, kebaikan-kebaikan, akan menutup kekurangannya dalam salat fardu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Awwala inna awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu min amali yaum al-qiyamah as-salat." Yang pertama kali dihisap oleh seorang hamba dari amal solehnya adalah salat. Fa in akmalaha, kalau dia sempurnakan salatnya maka sungguh indah amalannya. Wa illa, kalau tidak, ternyata salatnya ada kurang-kurangnya, enggak sempurna, qila, maka dikatakan unduru halahu min tatawwu'in, lihatlah apakah ada salat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilat bihil faridhah, kalau dia ternyata punya pahala salat sunnah maka untuk menambal kekurangan salat fardunya. Dia terkadang salat fardu tidak khusyuk, terkadang pikiran kemana-mana, terkadang cepat-cepatan, terkadang sambil tahan buang angin, ya macam-macam. Terkadang imamnya baca apa, pikirannya kemana, ya. Nah ini kekurangan-kekurangan dalam sholat ini, kalau kita banyak sholat sunnah akan nambalin kekurangan dalam sholat fardu. Makanya ibu-ibu jangan malas sholat sunnah, ibu-ibu. Sholat rawatib jangan ditinggalkan, sholat duha jangan. Ibu-ibu kerjaan apa sih? Kalau bapak-bapak mungkin banyak kerjaan lupa sholat wajar. Ibu-ibu apa kerjaannya? Coba. Saya tanya kerjanya apa, jangan marah. Kerjanya apa? Ibu rumah tangga. Bapak-bapak jelas kerjanya, keluar pagi, pergi kantor, sampai di sana urusan banyak, diomelin sama bos. Ibu-ibu apa kerjanya? Banyak ya, alhamdulillah ya. Ibu-ibu baper banget ya. Santai aja ya. Jadi mumpung kita ada umur, mumpung kita ada tenaga, mumpung ada waktu, jangan lupa sholat sunnah ya. Sholat sunnah, jangan malas. Sholat rawatib ya. Sebelum sholat, sesudah sholat, jangan malas. Taib. Sebab berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sebab yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Di antara sebab yang menjadikan dosa-dosa seorang tergugurkan adalah doanya kaum mukminin kepadanya. Contoh yang nyata akan hal ini adalah doanya kaum mukminin dalam solat jenazah. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina. Amma ghafir lahu warhamhu wa afi'fu anhu. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, dan seterusnya. Oleh karena disyariatkan solat jenazah. Solat jenazah itu intinya apa? Intinya doa. Makanya enggak ada ruku, makanya enggak ada sujud. Dibuka cuma Al-Fatihah, salawat kepada Nabi, kemudian berdoa. Sebagaimana kalau kita berdoa, dianjurkan memuji Allah, terus bersalawat, baru kita minta. Nah, solat jenazah demikian. Takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua, salawat kepada Nabi. Takbir ketiga, berdoa kepada mayat. Takbir keempat, dan seterusnya, berdoa. Nah, kalau orang berdoa untuk mayat, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, jadi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW, beliau berkata, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin, yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una illa syufi'u fihi." Tidaklah seorang mayat meninggal kemudian disolatkan oleh 100 orang-orang Islam, kaum muslimin. Ada jumlah mereka sampai 100. Ya. Semuanya berdoa kecuali mereka akan diberi syafaat untuk mayat tersebut. Jadi mayat ini akan digugurkan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain, An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu," tidaklah seorang muslim meninggal dunia, "fayakumu ala janazatihi 40 rajulan," maka kemudian menyolatkannya 40 orang lelaki, "la yusyrikuna billahi syai'an," dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali, "illa syafa'ahumullahu fi," kecuali Allah akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat kepada mayat tersebut. Jadi kalau ibu meninggal dunia, kalau bisa orang-orang yang bertauhid yang menyolatkan. Kalau ada 40 orang yang menyolatkan kita meninggal dunia, maka insya Allah diberikan izin oleh Allah agar mereka beri syafaat untuk kita. Artinya doanya akan dikabulkan. Syaratnya tidak berbuat syirik sama sekali. Cari orang-orang yang suka ikut pengajian, yang menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripada kesyirikan, tidak pakai jimat, tidak percaya kepada tatoyur, tidak percaya dengan angka-angka sial, tidak percaya dengan hal-hal yang tidak benar. Cari orang-orang seperti gitu. Minta agar mereka, kalau saya meninggal, sholatkan saya. Karena kalau ada 40 orang ahli tauhid yang menyolatkan, maka itu akan menguburkan dosa mayat tersebut. Taib, ini sebab yang keempat. Dosa-dosa bisa berguguran dengan doa orang lain. Makanya jangan lupa untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Orang tua sekarang sudah tidak bisa kita berbuat baik lagi secara duniawi. Kalau mereka masih hidup, kita bisa ajak makan, kita bisa jalan-jalan, kita bisa mijit-mijit, kita bisa buat lihat mereka tertawa. Mereka sudah meninggal, apa yang mereka butuhkan adalah doa kita. Doa kita. Maka di antara ciri-ciri anak soleh, waladun solihun yadu'ulahu, anak soleh itu ciri-cirinya suka mendoakan orang tuanya. Kalau ternyata ibu-ibu, bapak-bapak tidak pernah mendoakan orang tua, maka ini kesolehannya dipertanyakan. Apakah dia lupa dengan jasa kedua orang tuanya? Baik. Sebab yang kelima yang membantu dosa-dosa seorang mayat digugurkan adalah kalau dia sudah meninggal dunia, ada orang yang melakukan amal kebajikan untuknya. Bisa jadi, saya ulangi, di antara sebab-sebab dosa-dosanya digugurkan adalah orang lain berbuat amal soleh diberikan untuk dirinya. Seorang mayat kalau sudah meninggal dunia, dia bisa mengambil manfaat dari beberapa sisi. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yalhaqul mayyit salas. Ada tiga perkara yang bermanfaat bagi mayat. Yang pertama adalah doa, ini dari sisi orang lain. Doa orang lain buat dia. Yang kedua, orang menghajikan atau mengumrohkan dia. Yang ketiga, orang bersedekah atas nama dia. Ini ijma ulama bahwasanya sampai. Adapun kalau itu adalah akibat perbuatan dia sendiri, maka tidak ada yang khilaf. Seperti kata Nabi SAW, idza matal insan inqata amalu ila min thalas. Kalau seorang meninggal dunia, terputus amalannya, dia sudah tidak bisa lagi ngaji, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi itikaf, tidak bisa lagi senyum, tidak bisa apa-apa, tidak bisa dapat amal soleh. Kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Yang pertama, ya, sedekah jariah, sedekah jariah. Dia bangun masjid, orang masih terus sholat di masjid tersebut. Dia cetak buku-buku agama, masih dibaca oleh orang-orang. Dia cetak Quran, Qurannya masih dibaca oleh orang-orang. Dia gali sumur, sumurnya masih dimanfaat oleh orang banyak. Dia bikin program, dia bagi, akhirnya program tersebut dimanfaat oleh banyak orang gratisan. Ini sedekah jariah. Dia tulis buku, banyak orang yang baca. Dia ceramah di YouTube, ternyata dia sudah meninggal, ceramahnya masih didengar oleh banyak orang dapat hidayah. Ini semua adalah amal jariah. Di antaranya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat tadi saya sebutkan tadi. Ilmu bermanfaat tadi, ceramahnya atau bukunya. Ya, kalau sedekah jariah tadi, dia bangun masjid, dia gali gali sumur, ya, dan akhirnya terus dimanfaatkan. Ini amal dia. Nah, apakah amal orang lain bisa bermanfaat bagi dia? Kalau amal dia, jelas itu hasil usaha dia. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakan. Namun ada amal orang lain bermanfaat bagi dia. Tadi kata Al-Imam Syafi'i tiga perkara. Apanya? Doanya orang lain. Kemudian apa? Haji dan umrohkan dia, dan sedekah untuk dia. Ya. Jadi kalau ternyata kita punya anak-anak soleh, ternyata anak-anak kita kemudian di kemudian hari memiliki uang, mereka ingin hajikan kita. Masya Allah. Kita sudah meninggal, dapat pahala haji. Mereka umrohkan kita, kita sudah meninggal dapat pahala umrah. Kemudian mereka bikin masjid, pahalanya untuk bapaknya, sedekah, maka lari kepada bapaknya. Mereka bagi makanan kepada fakir miskin, niatnya untuk bapaknya, untuk ibunya, pahalanya ngalir. Jadi ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya penting kita untuk mendidik anak-anak yang soleh, ya, agar mereka tatkala kita sudah meninggal dunia masih ingat dengan kita. Baik. Tadi sebab yang keberapa? Sekarang sebab yang keenam. Dosa-dosa bisa digugurkan adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan Nabi memberi syafaat kepada umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Namun ada syaratnya, seorang pelaku dosa besar bisa mendapatkan syafaat Nabi. Dia tidak boleh berlakukan kesyirikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat-Mu pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka seorang semakin tidak ingin dipuji oleh orang lain. Seorang yang semakin menyembunyikan amalannya. Seorang yang tidak suka men-share amal solehnya. Seorang yang suka menutupi amal solehnya. Seorang semakin jauh dari harapan untuk disanjung oleh orang lain. Maka dia paling bahagia untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Tapi kalau ternyata dia melakukan kesyirikan, dia riya, dia ujub, pamer amal solehnya. Cerita ke sana sini. Setiap apa yang dilakukan dia share di media sosial agar semua orang tahu. Maka ini dia kurang mendapatkan syafaat Nabi SAW. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, fahiyya na'ilatun insya'Allah man mata min ummati la yushiriku bihillahi, la yushiriku bihillahi syai'ah." Aku menyisakan doaku yang pasti dikabulkan sebagai syafaat bagi umatku. Niscaya syafaatku ini akan mengenai seluruh orang yang meninggal dari umatku yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya anti kalau ingin dapat syafaat, bapak-bapak ingin dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan melakukan apa? Kesyirikan. Nah kalau Nabi sudah beri syafaat, dosa-dosa bisa gugur. Makanya Nabi berkata, "Syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Berarti dosa-dosanya bisa gugur gara-gara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fina. Amin ya rabbal alamin. Taib. Sebab yang ketujuh. Musibah-musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ini terlalu banyak dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum ya min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. "Wa ya'fu an katsir," dan Allah banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau seandainya setiap dosa dikasih musibah, kita binasa. Tapi Allah hanya memberikan musibah kepada sebagian dosa. Sebagian lagi Allah ampuni. Kalau setiap dosa kita lakukan ada musibahnya, kita binasa. Allah mengatakan, "Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja yang menimpamu dari keburukan itu dari dirimu sendiri. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin." Wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin wasab, penyakit, dia sakit, kalau dia sabar menghadapinya mengugurkan dosa. Wala nasabin, dia lelah, letih, capek, maka itu juga akan menghapuskan dosa-dosanya. Wala hazanin wala hammin, sesuatu yang dia khawatirkan di depan nanti bagaimana. Perasaan khawatiran tersebut, kalau dia sabar menghadapinya, akan menghapuskan dosa-dosa. Wala hazanin, dia ditimpa dengan apa? Kesedihan masa lalu, susah untuk dia lupakan. Wala ghammin, kegelisahan dalam dirinya. Wala adhan, suatu apapun yang mengganggunya, sampai duri yang menusuknya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi semua yang perkara yang tidak kita sukai, kalau menimpa kita, kemudian kita menghadapinya dengan baik, maka akan menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Sampai masalah sedih. Seorang sedih. Bahkan seorang terkadang dia bingung, saya kenapa ini, kok saya gelisah, kok saya sedih, perasaan saya tidak melakukan dosa. Dia pasti melakukan dosa, cuma dia lupa mungkin. Terkadang Allah cuma kasih musibah apa? Kegelisahan, kesedihan, untuk menghukum dosa-dosanya. Allah tidak berikan dia musibah besar, meninggal anaknya, suaminya ketabrak mobil, enggak. Cuma apa? Kesedihan, kegelisahan. Maka hadapi dengan tenang, itu menghukumkan apa? Dosa-dosa. Allah kasih sakit, sakit yang tidak parah-parah, sakit Allah kasih sakit untuk menghukumkan dosa-dosanya. Ya. Dalam satu hadis kata Nabi SAW mengatakan, la tasubbil humma, hadis sahih riwayat Imam Muslim, la tasubbil humma, janganlah engkau mencela demam. Fa innaha tuzhibu khotaya bani Adam kama tuzhibul kir khata kama tuzhibul kama yuzhibul kir khabatal hadid. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencela demam, karena demam itu akan menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Makanya kita juga tidak, kalau kita sakit sudah hadapi dengan baik. Demam menggugurkan dosa-dosa, sakit gigi menggugurkan dosa-dosa, apalagi sakit hati. Dosa-dosa. Bukankah disunahkan kalau kita menjenguk orang sakit, kita ucapkan apa? Tohurun insyaallah. Artinya semoga penyakitmu ini menggugurkan dosa-dosa. Jadi semua yang kita rasakan itu kesedihan itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Bahkan dalam satu hadis, senantiasa seseorang diberi musibah sampai dia berjalan tanpa ada dosa sama sekali dalam dirinya. Kata Nabi SAW, "Idza arada bi 'abdil khaira ajjalalahu al-'uqubata fid dunya." Kalau Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. "Wa idza arada bi 'abdi syarra amsaka anhu yaumal qiyamah." Amsaka anhu hatta yuafiya biha yaumal qiyamah. Kalau Allah mengendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tunda, nanti Allah balas pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya kalau Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan beri ujian kepada mereka. Jadi musibah yang menimpa kita apapun, kita harus hadapi dengan baik. Kalau kita hadapi dengan baik, maka musibah tersebut akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat sekaligus. Tapi kalau ternyata kita terkena musibah, ternyata kita jazak, kita marah-marah, kita ngamuk, kita tidak hadapi dengan kesabaran, maka musibah tersebut tidak menggugurkan dosa-dosa, bahkan menurunkan derajat seorang hamba. Jadi ibu-ibu hadapi permasalahan dengan tenang. Ibu-ibu sakit, tenang. Jangan menunjukkan bentuk protes kepada Allah seperti, aduh ini sakit kok gak sembuh-sembuh. Ini seakan-akan protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadapi dengan baik, ya. Hadapi dengan baik. Jangan sampai kita menghadapi musibah, ternyata kita marah-marah kepada Allah, maka itu tidak akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Tentunya kita jangan kita minta sama musibah kepada Allah. Jangan kita bilang, ya Allah berikanlah musibah kepada aku, dosa-dosaku terlalu banyak. Jangan. Kata Nabi SAW, "La tatamannau liqa'al adu, fa'idha laqitumuhum, fasbutu." Janganlah kalian minta bertemu dengan musuh, tapi kalau sudah ketemu, sabar. Jangan minta musibah kepada Allah, tapi kalau Allah kasih musibah, kita sabar menghadapinya. Lebih baik Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan istighfar daripada dikasih musibah. Itu tidak. Namun terkadang kita ini istighfarnya enggak beres, terkadang tobatnya enggak beres. Maka Allah ini masih punya ada dosa-dosa, untuk mencuci dosa-dosa ini Allah kasih musibah. Kenapa? Karena istighfar kita tidak beres, tobat kita tidak beres. Kita sudah bertobat, kita sudah istighfar, ada dosa-dosa kita yang sudah gugur, tapi belum semuanya. Nah ini, untuk menggugurkan sisa dosa-dosa yang belum gugur ini, maka Allah kasih apa? Musibah. Jadi ibu, sabar kalau menghadapi apa? Musibah. Tapi itu sebab yang keberapa tadi? Ketujuh. Sebab yang kedelapan, ma yahsulu fil qabri minal fitnati wadhaqta warra'ah. Apa yang dialami oleh seorang muslim dalam kuburannya tatkala difitnah, itu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dalam kondisi menakutkan, al aswadani al azraqani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat mungkar dan nakir dalam kondisi berwarna biru dan dalam kondisi berwarna hitam, mengerikan dilihat, membuat orang lupa dengan jawaban, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian terjadi dhaqta, itu dhammah, dia seperti dihimpit oleh kuburan. setiap orang akan mengalami tersebut dalam kuburannya. Dalam satu hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri daqdatan, walau kana ahadu najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Kata Nabi, sungguhnya dalam kuburan itu ada tekanan. Tidak ada seorang pun yang selamat. Seandainya ada orang yang selamat, maka yang akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabat yang meninggal karena terkena panah dalam perang Khandaq. Akhirnya dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya dia orang yang sangat soleh. Tetapi dia pun tidak lolos dari daqtah, dari tekanan dalam kuburan. Tekanan-tekanan seperti ini dalam kuburan, itu bukanlah siksa kubur, tapi suatu yang dialami oleh seorang mukmin tatkala dalam kuburan. Seperti kelaziman orang masuk dalam kuburan, seperti seorang tatkala di dunia, dia sedih, dia merasakan sakaratul maut, bukan berarti karena dosa-dosanya, tidak. Tapi hal itu adalah kelaziman dari kehidupan. Tatkala kehidupan akan meninggalkannya, dia akan merasakan sakaratul maut. Dan itu akan mengurangi dosa-dosa. Sama tatkala seorang masuk dalam kuburan, dia langsung mengalami dhamma, dhaqtah dari dalam kuburan. Itu akan mengurangkan dosa-dosanya. Baru nanti kalau sudah ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, baru dia akan kalau bisa jawab mendapatkan nikmat kubur, kalau enggak bisa jawab dapat azab kubur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini adalah sebab di antara dosa-dosa digugurkan tatkala dalam kuburan seorang mengalami penghimpitan dari kuburan. Sebab yang kesembilan, ahwal yaumil qiyamah wa karbuha wa syada'iduha, yaitu kondisi-kondisi yang berat pada hari kiamat. Karena seorang tatkala dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sangat berat, dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak ada harta yang dia bawa, dibawa terik matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran, kondisi sangat mengerikan. Kemudian tatkala dia disidang, dia menghadapi kondisi sangat mengerikan. Dia menyidang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dihisab, sama, juga dia mengalami perkara yang sangat berat. Dibongkar aib-aibnya, disebutkan kesalahan-kesalahannya yang selama ini tersembunyikan. Kemudian di mizan tatkala ditimbang. Kemudian tatkala suruh lewat sirat. Bayangkan lewat sirat yang sangat tipis dan sangat tajam, sementara di samping-sampingnya ada kalalib, khototif, besi-besi yang siap mencabik-cabik orang yang melewatnya. Semua kondisi hari kiamat sangat mengerikan. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, seluruh kondisi-kondisi ini akan mengurangi dosa-dosa seorang hamba. Oleh karenanya, di antara orang yang lewat di atas sirat, ada sebagian kaum muslimin yang waktu dia lihat sirat, maka tercabik-cabik badannya. Sampai-sampai dia tidak bisa berjalan di atas sirat kecuali dengan perutnya. Tatkala dicabik-cabik oleh besi-besi tersebut di samping sirat, ya, tidak membuat dia masuk neraka, tidak. Dia tetap selamat ke surga, tapi itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Akhirnya dia selamat, akhirnya dia masuk surga. Tapi itu sebab yang ke-9. Sebab yang ke-10, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, rahmatullahi wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababin minal ibad. Yaitu Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah memaafkan tanpa sebab dari hamba. Tetapi karena kasih sayang Allah yang sangat luas, tiba-tiba Allah ampuni begitu saja. Bisa saja Allah melakukan demikian. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Setiap musibah yang menimpa kalian tidak lain kecuali akibat ulah perbuatan kalian. "Wa ya'fu 'an katsir." Dan banyak Allah ampuni dosa-dosa kalian. Tanpa ada sebab, tapi Allah ampuni begitu, begitu saja. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib, demikian saja. Hadirin hadirat rahmatillah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 10 sebab penggugur dosa-dosa, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.

0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
6: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian. Apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. In
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih, qad ja'ala Allah likulli shay'in.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
7: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
6: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
8: Radio Roja.
9: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
10: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya muqallibal qulub, tsabbit quluban 'ala dinik.
6: Al-qabiduna 'ala al-kitab was-sunnah.
5: Tsabbit quluban 'ala dinik.
7: Laysa al-gharib huwa alladhi faraqa ad-diyar wa wadda'a al-ahl. ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون ويصحو والناس من حوله ينامون ويسلك درب الخير والناس في ضلال.
8: Fitnah di akhir zaman, di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat, fitnah syahwat dan fitnah. Maka orang-orang yang tegar komitmen memegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqah.
9: Berat ya akhi ya untuk menjalani jalan yang hak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas.
8: Sebab dia adalah dikatakan kaum ghuraba di tengah-tengah manusia.
5: Muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Hai yang membolak-balikkan hati,
9: kuatkan hati kami ini
5: di atas agamamu ya Allah.
9: Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasallam.
8: Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah.
0: راديو رجاء
10: للذاكرين والذاكرات
11: إذاعة القرآن الكريم.
12: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
13: وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن.
14: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
15: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
12: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
16: Akhal Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
17: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
16: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
17: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
12: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
17: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: علما.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
3: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
4: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya, dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya, dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaAllah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat permisalan tentang kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama', batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'atu al-kalimu tayyib wal-amal salih, menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ilallah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qira'atul Quran kalimatu tayyibah, dakwah kalimatu tayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatu tayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah SWT adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amalan-amalan kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amalan saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum biasani makanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yaitu al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabbu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabbu nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita, kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan, kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia, kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiah yang seorang muslim kata Nabi man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul.
4: Qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
6: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan, yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahliyatu tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan kabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma'. Dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain. Bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa setan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian. Jual beli barang dan harga yang tidak jelas termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai transaksi Anda lakukan dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
4: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
3: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa ya? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat. rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
5: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.

0: ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
9: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
10: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
11: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
12: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
9: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
12: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
13: 4 hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
12: Ketika hidayah menyapa hatimu,

0: Maka, sanggupkah engkau mempertahankannya?
1: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Roja menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut ini kami hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bab yang ke-6 poin ke-4 mengenai tauhid. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah anzakumullah, kepada seluruh jamaah Nurul Tauhid yang hadir, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada seluruh kaum muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat, dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan kesempatan waktu yang luang untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fil din, azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga dari Syarah Kitab Tauhid. Kita akan masuk poin yang ke-4 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan berikan mukadimah dulu dari Syarah Kitab Tauhid, karena pembahasan kita pembahasan tentang Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Asma' wa Sifat. Pembahasan tentang Tauhid merupakan pembahasan yang paling penting, asas dalam bicara akidah. Di dalam Syarah Kitab Tauhid saya jelaskan, menurut bahasa kata At-Tauhid adalah masdar dari kata Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menunggalkan atau mengesakan sesuatu. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi SAW bersabda, innaka taqdamu ala qawmin min ahlil kitabi falyakun awwala ma tada'uhum ilai ayyuwahhidu Allah ta'ala. Innaka taqdamu ala qawmin min ahlil kitabi falyakun awwala ma tada'uhum ila Allah ta'ala. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka adalah pertama kali engkau dakwakan, engkau ajak mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Arti Nabi menyuruh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an agar pertama kali mendakwakan kepada umat ini dakwah tauhid. Begitu juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang diutusnya Mu'ad ke Yaman, Nabi SAW bersabda, fada'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka hendaklah kamu mengajak mereka supaya mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, yaitu aku Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi ada berapa lafaz, dan ini juga sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi ada yang menyebutkan dengan kalimat mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada juga riwayat menyebutkan yang pertama kalian dakwakan la tauhid. Artinya setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap yang menjadi pokok dalam kajian atau pembahasan atau ilmu yang asas yang diketahui oleh setiap muslim dan muslimah la tauhid, yang mereka wajib tahu. Jadi yang pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, meyakini, mengamalkan, dan dia wajib melaksanakan konsekuensi dari kalimat tauhid. Kemudian menurut istilah syariat, tauhid adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang khusus bagi Allah, berupa rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi istilah syariat tauhid adalah mengesakan Allah dengan apa-apa yang khusus bagi Allah, berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Berdasarkan istiqra, para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Istiqra artinya upaya mencari dan menyelidiki bagian-bagian parsial untuk mencapai hukum kaidah yang menyeluruh. Jadi istiqra adalah upaya mencari dan menyelidiki bagian-bagian parsial untuk mencapai hukum kaidah yang menyeluruh. Contohnya, istiqra penelitian para ahli nahwu terhadap perkataan orang Arab, sehingga mereka berkesimpulan bahwa kata atau kalimat terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Yang sebelumnya enggak ada, di zaman Nabi juga enggak ada. Jika orang Arab enggak ada istilah ini, kemudian dibagi untuk memudahkan isim, fi'il, dan huruf. Maka setelah para ulama melakukan penelitian secara sempurna terhadap berbagai dalil dari Quran dan Sunnah, mereka pun mendapati bahwa tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Dan ada orang-orang yang mengatakan pembagian ini bid'ah. Ini tidak bid'ah, ini cuma istilah aja untuk memudahkan. Artinya ini bukan ibadah yang kita lakukan, tapi ini istilah aja, sekedar nama. Di dalam Al-Quran ketika disebutkan tentang Rabbul Alamin, makna Rabb artinya apa? Rububiyah Allah Ta'ala. Untuk memudahkan aja. Ketika menyebutkan wa ilahukum ilahu wahid, disebutkan tentang uluhiyah. Walillahil asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang baik, menyebutkan tentang asma' wa sifat. Untuk memudahkan. Makanya ketika ada orang mengatakan ini bid'ah, sudah dibantah oleh para ulama. Di antaranya oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr di dalam kitabnya Al-Qawlus Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim at-tauhid. Beliau menulis buku Al-Qawlus Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim at-tauhid. Kita sekarang masuk dalam bagian tauhid. Saya jelaskan dulu secara menyeluruh, baru kita bahas nanti poin yang keempat. Tauhid ar-rububiyah, yaitu mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan khususnya. Dan perbuatan Allah yang bersifat khusus banyak sekali. Di antaranya menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memiliki seluruh kerajaan, mengatur seluruh alam semesta, menolak bahaya, memberikan manfaat, menyembuhkan penyakit, dan perbuatan lainnya. Ini namanya masuk ke dalam ar-rububiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah, yaitu mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah kepadanya. Jadi mengesakan Allah dalam ibadah kepadanya. Dan tauhid uluhiyah ini bagian yang paling penting dari dakwahnya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana nanti akan kita lihat dalil-dalilnya dari Al-Quran tentang bagaimana para anbiya wa rasul alaihimussalatu wassalam mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan tauhid ini, tauhid uluhiyah al-ubudiyah, yang terkandung dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Allah berfirman dalam surah Hud, surah 11 ayat 123, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah, dan Rabbmu itu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Hud, surah 11 ayat 123. Kemudian tentang pembagian tauhid ini juga diambil, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, diambil dari ayat surah Maryam, surah 19 ayat 65. Dari surah Maryam ayat 65 Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard, Allah Rabb yang menguasai langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan segala apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka beribadahlah hanya kepadanya, kepada Allah. Wastabir li'ibadatihi, dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamuna usaminya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Antum perhatikan di ayat ini, di surah Maryam ini ayat 65, disebutkan tiga macam tauhid di sini. Allah berfirman di sini, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala apa yang di antara keduanya. Di sini kalimat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma menunjukkan tauhid ar-rububiyah. Kemudian fa'budhu wastabir li'ibadatihi, beribadah kepadanya dan sabarlah dalam beribadah kepadanya, menunjukkan kepada tauhid al-uluhiyah di dalam ayat ini. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Ini tauhid asma wa sifat, karena enggak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, enggak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah yang maha mendengar dan Allah maha melihat. Walam yakun lahu kufuwan ahad, enggak ada satupun yang sama dengan Allah, enggak ada yang setara dengan Allah, enggak ada yang sebanding dengan Allah taala. Dan tauhid al-uluhiyah merupakan permulaan agama, akhirnya, batinnya dan zahirnya. Tauhid ini juga sebagai perkara yang didakwakan pertama kali dan terakhir kali oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Tauhid ini, tauhid al-uluhiyah, yaitu merupakan konsekuensi dari makna kalimat la ilaha illallah. Karena tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Allah wajib kita ibadahi dengan rasa cinta, takut, pemuliaan, pengagungan pada segala jenis ibadah. Karena tauhid inilah makhluk diciptakan, para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan. Dan dengan tauhid ini juga umat manusia terbagi menjadi mukmin dan orang-orang kafir. Orang yang bahagia di sorga dan orang yang celaka di neraka. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 21. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam dinamakan agama tauhid karena dibangun di atas keyakinan bahwa Allah adalah esa tunggal dalam kerajaan dan setiap perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah esa dalam zat maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Enggak ada yang setara dengan Allah. Enggak ada yang semisal dengan Allah. Allah esa dalam uluhiyahnya. Serta kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak ada tandingan bagi Allah SWT. Agama Islam, agamanya para Rasul alaihimussalatu wassalam, ini semuanya Rasul-Rasul mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, dan juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib menetapkan nama dan sifat sebagaimana Allah menetapkan untuknya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan kita wajib menafikan atau meniadakan sifat-sifat yang Allah menafikan dari zat-Nya. Dan apa-apa yang dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita mentakwil. Artinya mentakwil, kita memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, atau merubah lafaz kepada lafaz yang lainnya. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, dan kita tidak boleh pula menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Dan nanti kita akan bahas, ada di buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu tentang tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang perlu antum ketahui bahwa seluruh isi Al-Qur'an, seluruhnya itu berisi tiga macam tauhid. Seluruh isi Al-Qur'an berisi tiga macam tauhid. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Kata beliau begini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya semua ayat dalam Al-Qur'an adalah mengandung tauhid dan menjadi saksi atas tauhid serta mengajak kepada tauhid, karena Al-Qur'an berisi yang pertama pengabaran tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, maka ini adalah tauhid rububiyah dan asma'u sifat. Yang kedua, bahwa dakwah mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, isi Al-Qur'an, yaitu dakwah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Tidak ada sekutu bagi Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Dan ini adalah tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, dalam Al-Qur'an perintah dan larangan serta kewajiban untuk taat kepada Allah dalam perintah dan larangannya, maka ini adalah hak-hak tauhid dan penyempurnaannya. Yang keempat, dalam Al-Qur'an ada pengabaran tentang kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan taat kepadanya. Dan apa-apa yang Allah karuniakan kepada mereka di dunia dan kemuliaan di akhirat, maka ini adalah balasan atas tauhid. Yang kelima, dalam Al-Qur'an ada pengabaran tentang orang-orang yang berbuat syirik dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat syirik dan hukuman yang Allah berikan kepada mereka di dunia serta azab yang Allah timpakan mereka di akhirat, maka inilah pengabaran tentang balasan bagi orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga, cetakan Darul Hadid. Jadi tentang mukadimah ini saya baca dari mukadimah saya terhadap syarah kitab tauhid. Nanti antum bisa lihat itu dalam syarah kitab tauhid. Sekarang kita masuk pembahasan tentang tauhid rububiyah. Poin yang keempat dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan segala apa yang dilakukan oleh Allah SWT, baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, serta mengimani bahwasanya Allah adalah raja penguasa dan Rabb yang mengatur segala sesuatu. Jadi sering diistilahkan bahwa tauhid rububiyah itu Allah al-Khaliq, Allah al-Razik, Allah al-Malik, Allah al-Mudabbir, Allah Muhyi, Allah Mumit, dan yang lainnya. Bahwa Allah sebagai Khaliq, pencipta. Jadi pencipta hanya satu, yaitu Allah. Berarti selain Allah semuanya makhluk. Selain Allah semuanya makhluk. Kemudian Allah Razik, Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini. Enggak ada satu pun yang Allah tidak berikan rezeki. Semuanya makhluk Allah berikan rezeki. Apakah dia mukmin atau kafir? Semuanya. Apakah dia orang yang taat atau orang fasik? Allah memberikan rezeki semuanya. Kepada alam semesta ini, kepada manusia, kepada binatang dan yang lainnya, Allah berikan semuanya rezeki itu. Kemudian Allah yang memiliki langit dan bumi, karena enggak ada penguasa kecuali hanya Allah. Allah yang memiliki langit dan bumi. Maka Allah memberikan kekuasaan siapa yang Allah kehendaki. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Ini kekuasaan Allah yang mutlak. Allah yang memiliki, dan Allah sebagai raja di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah yang mengatur alam semesta ini, mudabbir. Semua alam semesta enggak ada yang mengatur kecuali hanya Allah saja. Apa yang terjadi di langit dan di bumi, dia lepas daripada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Semua berjalan yang ada di langit dan bumi berjalan dengan kehendak Allah Taala. Ini kekuasaan Allah yang mutlak. Allah yang mengatur. Enggak ada satupun yang mengatur alam ini kecuali hanya Allah saja. Apa aja yang terjadi? Adanya siang, malam, adanya panas, dingin, adanya hujan, ada kejadian apa aja, semuanya Allah yang ngatur. Itu wajib kita imani. Kemudian Allah menghidupkan. Jadi Allah yang menghidupkan semuanya. Dan Allah juga yang mematikan. Enggak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali hanya Allah Taala. Dan kita bisa lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah menghidupkan, bagaimana Allah mematikan. Allah sebutkan dalam Al-Quran lengkap semuanya. Allah menyebutkan bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah mematikan. Kalau anda melihat dalam surah Al-Baqarah aja ada berapa itu Allah sebutkan tentang Allah menghidupkan yang mati. Dalam surah Al-Baqarah anda bisa lihat ada berapa ayat yang Allah sebutkan ada orang yang sudah mati itu bisa dihidupkan oleh Allah Taala. Ditanya siapa yang membunuh dia, itu Al-Baqarah tentang sapi yang disembelih, buntutnya diambil, dipukul orang yang siapa yang bunuh engkau, setelah jawab mati lagi dia. Begitu juga tentang kisah orang yang Allah matikan kemudian Allah hidupkan. Kemudian ada orang yang Allah tidurkan selama 100 tahun. Begitu juga tentang Nabi Ibrahim yang ingin tahu tentang kuasa Allah, maka disuruh burung itu dipotong-potong, ditaruh di beberapa bukit. Kamu panggil, akan datang. Itu di surah Al-Baqarah aja Allah sebutkan. Belum lagi surah-surah yang lain. Menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghidupkan dan Allah yang matikan. Dan kita wajib mengimani bahwa Allah adalah raja penguasa yang mengatur segala sesuatu. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, "Ala laul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Ingatlah, segala penciptaan dan perintah hanya milik Allah. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Allah juga berfirman di dalam surah Fatir ayat 13, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Itulah Rabb kalian, bagi Allah semua kerajaan. "Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir." Dan orang-orang yang kamu seru, kamu sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun hanya setipis kulit ari. Kalau dilihat dari lanjutan ayat ini, Allah menyebutkan juga tentang orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Setelah Allah menyebutkan tentang kekuasaannya, rububiyahnya Allah, kemudian Allah melanjutkan bahwa hanya Allah yang wajib diibadahi, orang wajib berdoa kepada Allah saja. Makanya Allah sebutkan di ayat lanjutannya, kepada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, enggak bisa menjawab. Antum lihat di ayat 14-nya. Jadi orang yang diseru oleh manusia, itu enggak bisa menjawab apa-apa. Di ayat 14-nya Allah sebutkan, إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسَّجَابُ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَيُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ. Kata Allah, إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. Jika kalian berdoa kepada mereka, arti selain Allah yang kalian sembah, yang kalian minta, apakah patung, pohon, batu, kubur, atau apa aja, mereka enggak mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka enggak akan bisa menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, enggak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah yang Maha mengetahui. Artinya Allah menjelaskan, kalau Allah yang menciptakan, menghidupkan, wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah sebutkan, yang mereka ibadahi kepada selain Allah tidak memiliki setipis kulit ari. Kalau dia sebagai pencipta bisa mengabulkan doa, mesti dia memiliki. Enggak ada makhluk yang memiliki apa-apa kecuali Allah. Allah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, semua Allah yang memiliki. Jadi ketika orang berdoa kepada sesuatu, siapa aja, itu enggak bisa memberikan apa-apa. Ketika orang minta rezeki, dimudahkan rezeki. Bagaimana akan dimulakan rezeki? Mereka enggak punya rezeki. Yang punya rezeki hanya Allah SWT. Makanya Allah sebutkan, kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, enggak bisa menjawab. Dan nanti dari kiamat, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Kemudian Allah juga berfirman, dalam surah Az-Zumar 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai' wakil. Allah pencipta segala sesuatu, dan Allah Maha pemelihara atas segala sesuatu. Arti sesuatu yang ada di langit, di bumi ini, yang menciptakan satu, itu Allah saja. Allah yang menciptakan iblis, Allah yang menciptakan orang-orang kafir, Allah yang menciptakan orang-orang fasik, Allah yang menciptakan segala macam, termasuk yang diharamkan, babi dan yang lainnya. Allah yang menciptakan semuanya. Semua Allah yang menciptakan, hanya satu pencipta, enggak ada yang lain. Jadi Allah pencipta segala sesuatu. Yang harus kita perhatikan, kalau Allah menciptakan, mesti Allah mengetahui. Enggak ada satupun di langit dan di bumi yang Allah tidak ketahui. Perhatikan itu. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Enggak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah. Sampai daun yang basah, daun yang kering di seluruh dunia ini, itu Allah tahu. Daun yang jatuh Allah tahu. Biji-biji yang tumbuh di kegelapan malam, semuanya Allah tahu. Itu luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan dan Allah juga mengetahui segala sesuatu. Kita wajib mengimani demikian. Kemudian kita wajib mengimani bahwasanya Allah pemberi rezeki bagi seluruh makhluk ini, apakah manusia, binatang, jin dan makhluk yang lainnya. Allah yang memberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak bernyawa di bumi melainkan semua dijamin rezekinya oleh Allah. Diperhatikan, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Enggak ada satupun yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah SWT. Enggak ada yang memiliki rezeki kecuali hanya Allah SWT. Makanya ketika Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, Allah jamin rezekinya mereka. Perhatikan itu. Ketika Allah menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah, Allah jamin rezekinya mereka. Antum lihat dalam surah Adz-Dzariyat, surah 51 ayat 56 sampai ayat 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang terus-menerus memberikan rezeki. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Artinya, Allah menciptakan makhluk ini bukan Allah butuh kepada makhluk, tidak. Bukan Allah minta rezeki, minta makan, tidak. Justru makhluk ini yang butuh kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, Allah juga memberikan kepada mereka rezeki.

adil. Orang kafir diberikan rezeki oleh Allah, kita enggak usah tertipu dengan orang kafir. Bukan hanya sedikit yang diberikan, banyak diluaskan rezekinya orang-orang kafir oleh Allah. Tapi Allah katakan jangan kita terpesona, jangan terpukau dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan kepada orang kafir. Karena apa? Karena Allah ingin mengazab dengan apa yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Allah sebutkan tentang orang-orang kafir diberikan rezeki oleh Allah. Antum lihat, saya sebutkan dua ayat. Yang pertama dalam surah Ali Imran. Yang kedua dalam surah At-Taubah. Ya, antum tahu. Jadi Allah berikan rezeki kepada orang-orang kafir untuk mengadab mereka. Dan mereka mendapatkan azab yang menghina dalam surah Ali Imran ayat 178. Wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman wa lahum adzabun muhin. Dan janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka itu baik buat diri mereka. Sesungguhnya kami berikan kepada mereka agar mereka bertambah dosa. Agar orang-orang kafir bertambah dosa dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi kita jangan tertipu. Kok kenapa orang kafir diberikan rezeki? Allah berikan itu untuk mengazab mereka. Dan kita diberikan rezeki dengan apa yang ada sekarang ini. Ini kita bersyukur pada Allah. Coba kalau diberikan rezeki itu luas, besar, atau yang lainnya, mungkin orang itu kufur. Mungkin gak duduk lagi di masjid. Mungkin gak ngaji lagi. Mungkin akan dikasih rezeki yang pas-pasan supaya dia tambah dekat dengan Allah, tambah bersyukur kepada Allah. Banyak hikmahnya. Puluhan hikmah. Kalau orang kafir, diberikan oleh Allah agar mereka bertambah dosa. Kalau orang bertanya lagi, bagaimana tentang orang yang berbuat maksiat juga dikasih rezeki oleh Allah? Itu namanya apa? Istidraj. Istidraj, diulur sama Allah. Jadi apabila engkau melihat orang diberikan rezeki yang luas oleh Allah, tapi tetap dalam maksiatnya, itu namanya istidraj, kata Nabi. Diulur, yang nanti Allah akan azab dia dengan sebab itu. Waliyahudzubillah. Kemudian ayat yang kedua, dalam surah At-Taubah ayat 55, tentang orang kafir ini. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunia wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jangan kamu heran, jangan kamu terpukau, jangan terpesona dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari harta dan anak-anak. Sesungguhnya Allah inginkan diberikan harta yang luas pada orang-orang kafir dengan anak yang banyak, anak buah juga segala macam yang mereka miliki. Apa? Liyu'adzibahum fiha fil hayati dunia, liyu'adzibahum biha, agar Allah mengazab mereka dengannya, dengan harta itu. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum, dan Allah akan mencabut nyawa mereka, wahum kafirun, dalam keadaan mereka kafir. Jadi jangan kamu heran, harta mereka dan juga anak mereka Allah inginkan untuk apa? Untuk mengazab mereka. Allah ingin untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Dan agar mereka itu mati dalam keadaan kafir. Ini cukup dua ayat. Ini ayat ini di surah At-Taubah ada dua ayat. Jadi antum perlu ketahui, rezeki itu enggak semuanya diberikan luas oleh Allah. Tapi ada yang diberikan luas, ada yang disempitkan. Dan Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui. Sekarang lihat, ayatnya banyak. Saya sebutkan hanya dua ayat aja. Tentang rezeki ini Allah luaskan, Allah sempitkan. Buka surah Al-Isra. Jadi Allah yang menyempitkan rezeki itu Allah. Allah yang meluaskan rezeki itu. Tapi kita wajib mensyukuri semua nikmat itu. Dalam surah Al-Isra di ayat 30 Allah berfirman, inna

ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Sesungguhnya Rabb kamu meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan juga Allah menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat kepada hamba-hambanya. Jadi ketika rezeki kita sempit, pas-pasan, Allah tahu atau tidak? Tahu Allah. Allah melihat. Tapi Allah berikan begitu supaya manusia ini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak bersyukur atas semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surah Saba, teman-teman, surah yang ke-34, di ayat 39, Allah berfirman, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَيَقَدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. Katakanlah, sungguhnya Rabbku meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah menakarnya rezeki itu. وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apa sih yang kamu infakkan, pasti Allah akan ganti. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan Allah itu, yang Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Di ayat sebelumnya, di ayat 36-nya, di surah ini, di ayat 36-nya, surah Saba, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Katakanlah, sungguhnya Rabbku meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menakarnya. Artinya Allah menyempitkan siapa yang Allah kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Allah mengetahui semuanya. Makanya kita kewajiban seorang mukmin wajib bersyukur. Karena gak mungkin semua diberikan rezeki yang luas, gak mungkin. Disempitkan semua juga gak mungkin. Mesti ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Kita lihat generasi yang terbaik dari umat ini. Siapa generasi yang terbaik? Para sahabat. Apa semuanya kaya? Tidak. Sedikit yang kaya. Yang terbanyak mereka miskin. Meskipun Nabi berlindung kepada Allah dari kemiskinan dan kefakiran. Berlindung. Tapi Allah berikan demikian. Bahkan Nabi pun ditawarkan. Nabi SAW ditawarkan. Mau tidak ini? Untuk jadi raja dan juga jadi Nabi. Kata Malaikat Jibril, tawadu ya Rasulullah, tawadu. Jadi turun malaikat dari langit. Kata Jibril, ini malaikat sejak diciptakan oleh Allah belum pernah turun malaikat ini. Kemudian malaikat ini bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau menjadi seorang nabi, seorang hamba dan seorang rasul, atau engkau seorang raja dan juga seorang rasul? Ditawarkan. Ini malaikat ketika turun ini, yang suruh turun siapa? Allah Rabbul Alamin menawarkan kepada Nabi, mau jadi apa? Ditawarkan. Kemudian kata malaikat Jibril, tawadu ya Rasulullah, tawadu. Apa Nabi jawab? Bal abdan rasula, aku ingin menjadi hamba dan seorang rasul. Kalau Nabi mau jadi raja dan juga seorang rasul, dikasih oleh Allah semua fasilitas kerajaan, semuanya kekayaan dikasih. Tapi Nabi enggak mau. Sampai Nabi juga mengatakan, ini satu hadis sahih. Dalam hadis yang lain, ketika Aisyah dikasih kasur oleh sahabat yang lain, kata Nabi, rudi, kembalikan itu. Aisyah enggak mau. Kembalikan. Enggak mau. Sampai Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, akhirnya kembalikan oleh Aisyah. Kalau seandainya aku mau, ini gunung di Madinah Allah jadikan emas untuk aku. Kata Nabi. Kalau aku mau, ini di Madinah ini gunung Allah jadikan emas untuk aku. Kalau aku mau. Tapi Nabi enggak mau. Nabi hidup dengan apa adanya. Ini contoh kita siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi mereka hidup enak. Tenang, bahagia hidup mereka. Orang yang paling bahagia di muka bumi, para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Paling bahagia. Dan mereka sukses dunia dan sukses akhirat. Karena Allah jamin mereka semuanya dengan sorga. Itu yang kita cari. Itu harus kita ingat itu. Jadi ketika rezeki kita sempit, bukan berarti Allah enggak tahu. Allah mah tahu. Tapi supaya kita tambah dekat dengan Allah dan supaya kita bersyukur. Kalau kita bersyukur pasti tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan ditambah rezeki. Kalau kamu kufur, adabku sangat pedih.
Kita lanjutkan di sini. Artinya Allah sebagai Khalik, Allah Razik, Allah Malik, Allah Mudabbir, Allah Muhyi, Mumit. Jadi Allah Maha Penguasa, Allah pengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah mengangkat dan menurunkan, Allah memuliakan dan menghinakan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah mengatur adanya siang dan malam, Allah yang menghidupkan dan Allah yang matikan. Saya enggak bawakan ayat ini, antum lihat ayatnya tentang kekuasaan Allah di surah Ali Imran. Dan ini juga yang harus antum renungi ayat ini tentang apa yang ada sekarang ini. Jadi semua yang diberikan kekuasaan, Allah yang beri. Siapapun dia penguasa itu. Jadi enggak usah kita bingung. Kita harus yakin. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa aja. Kepada orang jahat, kepada orang zolim, kepada siapa aja Allah yang memberikan kekuasaan itu. Dan Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita yakini ini, nikmat hidup ini, enggak bingung kita. Anda melihat dalam surah Ali Imran ayat 26, 27. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, Allah ada raja, semua raja yang memiliki semua kerajaan Allah Ta'ala. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Allah berikan kekuasaan. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Di tangan Allah semua kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tuliju layla fin nahar. Allah masukkan malam ke dalam siang. Wa tuliju nahara fil layl. Dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayit. Allah masukkan, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau ya Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Jadi semuanya Allah. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Mudabbir, dan Allah yang memuliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan. Yang memberikan kekuasaan, Allah. Yang mencabut kekuasaan, Allah SWT. Kita enggak usah bingung. Jadi Allah yang memberikan semuanya. Dan ini semua berjalan dengan hikmah. Semua perbuatan Allah penuh dengan hikmah. Dan Allah Maha Adil. Allah SWT menyatakan pula tentang keesaannya dalam rububiyahnya atas segala alam semesta. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah menciptakan seluruh makhluknya di atas fitrah. Pengakuan terhadap rububiyah Allah. Bahkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam ibadah mengakui tentang keesaan dan sifat rububiyah Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun di ayat 86 sampai 89, Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'adzim? Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun? Qul man biyadi malakutu kulli syai' wa huwa yujir wa la yujaru 'alai in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun?" Katakanlah, siapakah Rabb yang memiliki langit yang tujuh dan Rabb arsy agung? Ini ditanyakan kepada siapa? Kepada kaum musyrikin. Betul, perhatikan. Ditanyakan kepada kaum musyrikin. Siapakah yang memiliki langit yang tujuh dan Rabb pemilik arsh. Rabbul arsh nadim. Rabb arsh yang agung. Mereka menjawab milik Allah. Berarti orang musyrik kafir mengakui milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan Allah melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari Allah. Artinya Allah yang melindungi. Enggak ada yang dapat melindungi kecuali hanya Allah. Jika kamu mengetahui, mereka jawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Di surah Al-Mu'minun
ayat 86 sampai 89. Allah juga bertanya, artinya Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW bertanya kepada kaum musyrikin dalam surah Yunus, surah 10 ayat 31 sampai ayat 32. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi am may yamliku as-sama'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadhalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqq illa ad-dhalal fa anna tusrafun." Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Maka yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Artinya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki di langit dan bumi, mereka jawab Allah. Yang menghidupkan yang mati, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan yang mengatur segala urusan. Orang musyrik kafir mengakui Allah yang mengaturnya segala urusan yang terjadi di langit dan di bumi. Itu jawabnya Allah. Maka kata Nabi SAW, "Fakul afala tattaqun." Katakan kepada mereka, kata Allah, kenapa kamu enggak bertakwa? Kenapa kamu enggak masuk Islam? Kenapa kamu enggak bertauhid kepada Allah? Karena Allah satu-satunya Rabb yang hak. Dan tidak ada sudah kebenaran kecuali kebatilan. Maka kemana kamu berpaling dari kebenaran? Begitu juga Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 9, "Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Artinya semua kaum musyrikin mengakui bahwa yang menciptakan Allah. Jadi kaum musyrikin mengakui bahwa hanya Allah sajalah pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, dan pengatur alam semesta. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong, yang mereka bertawassul dengan berhala tersebut dan menjadikan mereka pemberi syafaat sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat dalam surah Yunus dan juga surah Az-Zumar. Dengan perbuatan tersebut, maka mereka tetap dalam keadaan musyrik. Artinya orang-orang musyrikin, kafirin, meskipun mereka mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, tapi tetap mereka musyrik. Tetap mereka masih beribadah kepada patung, kepada pohon, kepada batu, kepada kubur dan yang lainnya. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Makanya Allah sebutkan dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 106, "Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Jadi sebagian ulama salaf berkata, jika kalian tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit, bumi dan gunung-gunung, mereka pasti menjawab Allah. Walaupun demikian, mereka tetap saja menyembah kepada selain Allah. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dari sahabat Ibn Abbas, Mujahid, Atta, Ikrimah, Asy-Sya'bi, Qatadah, dan yang lainnya, rahimahumullah. Jadi tauhid rububiyah diakui oleh semua orang, tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, melebihi fitrah pengakuan terhadap selainnya. Sebagaimana perkataan para rasul yang Allah firmankan,
dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 10, qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris sam qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Berkata rasul-rasul, apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Orang yang paling terkenal pengingkarannya terhadap Allah yang mengaku sebagai Tuhan yaitu Fir'aun. Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan. Namun demikian hatinya tetap meyakini keberadaan Allah. Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi tetap hatinya mengakui tentang keberadaan Allah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra di ayat 102, surah 17 ayat 102. Qala laqad alimta ma anzala ha'ula'i la rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunuka ya fir'aun mathbura. Nabi Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh aku meyakini engkau, wahai Fir'aun, adalah orang yang pasti binasa. Allah juga menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya dalam surah An-Naml, surah 27, ayat 14. Allah berfirman, وَجَحَدُوا بِهَا وَإِسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Dalam surah An-Naml, ayat 14. Dan mereka mengingkari mu'jizat-mu'jizat Allah karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Arti Fir'aun mengakui bahwa itu benar yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Tapi dia ingkari karena apa? Karena kezaliman, dan dia mengingkari karena kesombongan. Dua itu, perhatikan. Dia mengingkari karena kezaliman, yang kedua dia mengingkari karena kesombongan. Ya, tauhid rububiyah ini, pengakuan tauhid rububiyah, Allah sebagai khalik, razik, malik, mudabbir, ini tidak bermanfaat bagi orang yang mengimaninya kecuali dia diberi petunjuk untuk beriman kepada dua macam tauhid lainnya. Artinya semata-mata tauhid rububiyah aja tidak menyelamatkan orang dari azab Allah. Kecuali kalau dia masuk dalam agama Islam, meyakini tentang tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena Allah telah memberitakan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin telah mengenal tauhid rububiyah yang dimiliki oleh Allah, namun demikian tidak memberikan manfaat kepada mereka sebab mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah dapat menyelamatkan, maka tentunya orang-orang musyrik telah diselamatkan oleh Allah. Akan tapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Madarij Salikin, juz yang pertama. Jadi kesimpulannya, tidak setiap orang yang menetapkan Allah ta'ala sebagai Rabb segala sesuatu dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya serta dalam nama-nama dan sifatnya. Sebab kebanyakan dari hambanya tidak mengingkari Allah sebagai pencipta serta tidak mengingkari rububiyahnya. Namun sebagian besar kekufuran mereka disebabkan karena mereka menyembah kepada selain Allah. Jadi pengakuan itu enggak manfaat sampai mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengakuan mereka hanya sebatas ketuhanan yang Maha Esa enggak cukup. Harus apa? Harus mereka mewujudkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, enggak bermanfaat ibadah itu. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, enggak manfaat. Jadi kalau mengatakan orang yang ada ini Islam karena mereka mengakui Allah sebagai Khalik, Razik, Malik, tidak cukup. Karena pengertian dari agama Islam adalah tauhid. Islam adalah tauhid, seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Jadi pengakuan orang bahwa orang yang ada ini semuanya Islam, enggak cukup. Pengakuan dia bahwa Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur langsung, enggak cukup. Sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai mereka masuk dalam agama Islam ini.
Kemudian setelah mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Yang nanti insya Allah kita akan bahas ketika masuk ke dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah. Karena inilah dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul alaihi salatu wassalam, yaitu untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Terjadinya permusuhan antara para nabi, antara para rasul dengan umatnya disebabkan karena nabi-nabi dan rasul-rasul mendakwakan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Mereka enggak mau. Karena mereka mengatakan bahwa kami mengikuti agama nenek moyang. Apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin dulu, sekarang juga dikatakan demikian, sekarang ini. Yang mereka ikut siapa? Agama nenek moyang. Sehingga apa? Sehingga nabi-nabi terus mendakwakan tauhid ini, tapi mereka menolak. Sehingga terjadi permusuhan. Mereka memusuhi nabi-nabi, sampai mengusir nabi-nabi. Bahkan ada yang membunuh nabi karena tidak mau menerima dakwah tauhid ini. Dan ini sunnatullah demikian. Maka ini yang didakwakan, yaitu bagaimana manusia beribadahnya kepada Allah. Ini dakwah yang benar. Dakwah tauhid. Dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul alaihi wasallam. Kalau dimusuhi oleh umat dengan dakwah ini, enggak ada masalah. Karena nabi-nabi dan rasul-rasul dimusuhi oleh umatnya disebabkan karena para nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid. Bukan berbicara soal politik, bukan ekonomi, bukan masalah rumah tangga, bukan. Karena tauhid dimusuhinya. Tauhid. Ini yang harus kita tegakkan. Bagaimana mengajak umat ini untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian satu tambahan yang perlu saya tambahkan di sini. Berkaitan dengan tauhid rububiyah. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang tauhid rububiyah ini. Yaitu orang yang minta-minta kepada manusia, ini rusak tauhidnya. Tauhid apa? Rububiyah. Perhatikan itu. Bahwa minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Kita minta uang pada orang, minta makanan pada orang, enggak boleh dalam Islam. Minta-minta ini hukumnya haram dalam Islam. Enggak boleh. Karena apa? Merusak tauhid dia. Tauhid apa? Rububiyah. Kalau dia sebagai seorang muslim yang mengakui tentang rububiyahnya Allah, kan Allah sebagai khalik, Allah juga sebagai apa? Razik. Allah yang menciptakan, Allah juga memberikan rezeki. Kenapa harus minta pada manusia? Ini rusak tauhidnya. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, rusak tauhidnya. Tauhid rububiyah rusak. Orang musyrikin aja enggak minta-minta pada manusia yang lainnya. Musyrikin. Musyrik orang Islam enggak boleh minta-minta. Yang berkaitan dengan pribadi dia enggak boleh minta, hukumnya haram dalam Islam. Ini harus diingatkan nih terus kepada kaum muslimin, kepada pelajar, penuntut ilmu dan juga kepada para dai, kepada ustaz-ustaznya, enggak boleh minta-minta. Kepada orang, kepada muridnya enggak boleh, haram hukumnya. Yang kedua, merusak dirinya. Artinya dirinya ini akan rusak dengan minta-minta, berarti dia menghinakan pada manusia. Enggak boleh. Menghinakan diri pada manusia enggak boleh. Merengek-rengek pada manusia enggak boleh dalam Islam. Manusia punya harga diri, punya izzah, punya kemuliaan yang Allah sudah muliakan dia. Jangan minta-minta pada manusia. Para sahabatnya minta-minta pada orang lain. Hatta dia lapar sampai jatuh pingsan di antara sahabat. Karena enggak mau minta pada manusia. Haram hukumnya minta-minta. Merusak dirinya. Makanya orang yang minta-minta, kata Nabi, tidak ada mukanya pada hari kiamat. Orang yang minta-minta untuk memperbanyak, berarti dia makan api neraka. Yang ketiga, merusak orang yang diminta. Artinya orang yang diminta enggak senang. Hatta dia orang kaya. Orang kaya, dia tahu di mana dia memberikan rezeki, di mana dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya kepada orang. Ada orang datang kepada dia minta. Enggak senang dia. Mengganggu orang. Minta-minta ini mengganggu orang lain. Orang enggak nyaman dengan diminta itu, enggak nyaman. Makanya enggak boleh. Ini perhatikan ini. Tentang masalah minta-minta, hukumnya enggak boleh, hukumnya haram. Dan ini merusak tauhid ar-rububiyah. Enggak harus diingatkan terus ini. Karena masih ada sebagian orang yang biasa untuk minta-minta. Atau udah ngaji minta-minta. Atau ustaz sering minta-minta sama muridnya. Enggak boleh. Misalnya hukumnya haram. Enggak boleh.
Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Kajian kita masih